0: Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mislu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Sehingga tidak cukup untuk kemudian, ya hadis Rasulullah tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wassalam, maka nisa dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Nah, ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Wahab, di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab tidak mendirikan gerakan Wahabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad Abdul Wahab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada bagaimana kaum muslimin. Kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar. Seperti itu. Syekh Muhammad bin Wahab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj salaf bihaqqin wa sidqin. Hassala al-khayra kullahu wa hassala ajran aziman wa firan kabira. Liannahu lazima hadiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi. Tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka. Jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah. Tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya. Sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi. Tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini mana salaf. Terus kemudian situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan mana salaf. Seperti itu. Jika barangkali itu hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak. dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah. Karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah, qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf, al-awwal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yarda. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf. Wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradu'an. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka, dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwal wal af'al al-zahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Orang mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. Faman iltazama bitilkal awamir allati marrat ma'ana fi wujubi ittiba'i salafi salih fa huwa muttabi'un li amrillah wa man ittaba'a amrallahi ahabbahullah li'annahu lazima syari'atahu. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang dimana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah, maka Allah mencintainya karena dia, orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada, maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama taklim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa sifatu al-wuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, ndak ya Abu Azam. Apalagi sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini anak tanya kepada ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila. Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan, apa Abu Fayyad? Nifas, ya. Barakallahu fikum. Jadi ada enam. Baik, sekarang di sini Asy-Syaikh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama, an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian ahadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat,
2: tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal, masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Serta membasahi. Apa ini? Das apa? Dasar atau. Apa namanya? Dasar kepalanya apa namanya? Kulit kepala. Nah, ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, digulur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipaham ini ya? Tata cara yang paling sempurna untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahihah. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kaki ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Naam, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudhu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudhu lagi setelah mandi junub? Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya. Apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi, seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Abah Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwudu lagi. Untuk berwudunya saja. Dia harus berwudu lagi. Berwudu, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan. Atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junubnya tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awal kah, sedang masih belum terbasuhi semua kah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya, ya. Artinya maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya sepakai. Nah, dan dubur dan kubul ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya, seperti itu, lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak batal. Maaf ya, memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas. Wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini. Untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagai wanita rambut panjang di apa? Dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya, untuk mandi junub. Tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Ya demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma'a. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus? Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa yajibu 'alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbatayhi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi shay'un la yasilu ilayhi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan la tafrid. Ataupun kata Syekh, qala wa la yanbaghi lahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, Yang disyariatkan adalah taklilul ma ma'al isbar. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh. Taklilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi, cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata Syekh di sini, sayam bagi al-iktidak bihi fi taklilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah SAW sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, qala kama yajibu alal muktasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira. Wa ashukku hal sahabi al-ghusl. Famadza tara fihi? Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini? Cukup atau tidak? Sah atau tidak mandiku ini? Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, izhab, fakot-fakotot angka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, lo kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi'al qalam an salasah an majnun hatta yufiq aw an majnun nam hatta yufiq wa an naim hatta yastayqiz wa an isabi hatta yablu.
0: Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti

yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sudah nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Nah, ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wal ifrad. Qala wal ghuslu min al hadats al akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih yajibu alayhi an yuhafidha alayhi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu ala al wajhil mashru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma asyalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'lanhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya, jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya' min dalik, jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq, karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al 'an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam riwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik. Dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini satu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minasyaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut. Takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari sisi syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datang dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hakam, dari hukum-hukum syariat. Qala wa amru tahar azim. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung. Wa tafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum sholat atau tidak sholat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah.

0: betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadharah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullahu ta'ala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan salafi, salafiyun, dakwah salafiyah? Allah Subhanahu wa taala sudah pernah menyatakan salafiyah. Allah mengatakan dakwah da'watul Islam, mengatakan dalam Al-Qur'an kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini di antara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah, apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik, kita mulai saja dari apa disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa man yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda aw khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyara al-umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du fa abda'u bihamdillah subhanahu wa ta'ala wa usni 'alaihi al-khaira kullah fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali, di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah, dan hanya Engkau ya, kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

0: apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadhakarullah. Ya, ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadarah Syekh Hafizahullah. Kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kepada Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala fallahu as'alu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa 'amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatratin minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul, Kemudian setelah itu datang zaman yang di mana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasul alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali, dan yang lainnya dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan, atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadahi. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Ah, buna ilah. Naam, ahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Sebagiannya mengatakan, loh kok bisa kalian ini mengatakan la, kok artinya la ilaha illallah. Tiada, kalau letter like-nya sebetulnya la, itu kan artinya tidak. Ilah, itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kok kalian tambahkan ya ahli sunnah? Mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun. Kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah. Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah. Kecuali Allah. Kita ahlu sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak illallah. Nah. Kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Dan demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan. Kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah. Tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan-sesembahan-sesembahan. Ya kan? Lata wal Uzza wal Mana. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada yang beribadah kepada Maryam, Sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah, sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama, dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua, itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan, yang diibadahi yang hak itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rabb, Tuhan itu Rabb. Ya, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada rabb, tidak ada Tuhan atau tidak ada pencipta kecuali Allah, orang musyrikin pun mengakui. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah, ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka, orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiyah. Rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Qala fa yaqulu la ilaha illallah fayuflihu.
0: Yang dengan itu mereka akan sukses.
1: Qala fa jaa ma'ahul haqq wa zahaqa al-batil wa jaa ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah jaa ma'ahul 'adl wa mahallahu bihi syirka arsalahullahu jalla fi'ulahu rahmatan lil 'alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman 'asahu wa sadda 'an sunnatihi fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil.
0: Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk.
1: Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah.
0: Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, ada ruh kehidupan.
1: Nah,
0: datang bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam keadilan.
1: Wa mahallahu bisyirka.
0: Yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wassalam, Allah hapus kesyirikan.
1: Arsalahullahu jalla fi'ala rahmatil alamin.
0: Allah utus ar-rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ini berbeda dengan rasul-rasul sebelumnya. Kalau rasul-rasul sebelumnya itu hanya diutus kepada kaumnya saja. Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya.
1: Nah,
0: makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel. Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel. Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut.
1: Nah,
0: makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel. Seperti itu. Khadir punya syariat sendiri. Bahkan Musa belajar kepada Khadir. Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabi Allah Musa dengan Khadir alaihi wassalam. Syaitnya di sini hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin.
1: Nah, rahmatan lil alamin.
0: Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.
1: Basyira wa nadhira.
0: Memberi kabar gembira. Bagi siapa?
1: Liman amana bihi.
0: Untuk orang-orang yang beraman. Untuk kepada orang-orang yang beriman.
1: Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wa nadhiran. Dan juga sebagai pemberi peringatan. Terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah.
1: Bermaksiat kepada Rasul alaihi salatu wassalam.
0: Wa sadda an sunnatihi.
1: Dan berpaling dari sunnahnya.
0: Kemudian kata Syekh,
1: fa farraqallahu bihi bainal haqqi wal batil.
0: Nah, ini prinsip ahlu sunnah wal jamaah, bahkan ini prinsipnya para nabi.
1: Allah utus
0: Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dengan itu Allah memisahkan.
1: Nah, membedakan, menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil.
0: Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu. Namun yang saya disayangkan, akhirnya, dan ini yang mengherankan, dengan mengatasnamakan persatuan, namun al-haq menjadi kabur dan menjadi tersamar dengan kebatilan.
1: Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya.
0: Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu.
1: Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud.
0: Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya.
1: Yang ini memiliki keyakinan bahwa
0: Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka. Sementara Jibril berkhianat. Yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat. Untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah. Maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin. Namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyi. Tamyi itu lembek. Nah. Dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat. Beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq. Itu pasti akan ada gangguan. Nah. Sehingga jangan semuanya akhirnya. Oh kita harus hikmah, kita harus loh. Iya, hikmah terus tapi artinya apa? Terus sudah al-haq ditinggalkan, enggak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, lah. Bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-Imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah. Kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Padahal paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus memberikan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah. Barakallahu fikum. Akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kathiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Wa ya'fu an kathir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minaz zulumati ilan nur biiznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah Subhanahu wa taala, Allah jalla fi'ula berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian rasul kami, utusan kami yang menjelaskan kepada kalian banyak hal yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi suka menyembunyikan ilmu. Punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam, jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-Imamul Hafidz Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Imamul Mufassirin fi tafsirihi 'inda hadhihi al-ayah. Membawakan kalam dari al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam tafsir beliau At-Tabari
1: Tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid. Dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya. Tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah. Kata beliau tentang tafsir ayat ini, yakni bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya azan. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala wa rawal Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'ib rahimahullah qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha bin Sa'ib, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka apa tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan isya. Nah, al-muadzin falyadzin, barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahida wa mubasyyira wa nadhira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan wa mubasyiran wa nadhira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendaki yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan, engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku sebut, aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakil. Al-Mutawakil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah. Wala yadfa' bisayyat sayyah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan. Beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala.

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertobat, kemudian melakukan islah, dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin jadi-jadi, maka jangan diberi maafnya seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahullahu wa lan yakbidahullahu hatta yuqima bihil millatal auja. Dan yaqul la ilaha illallah. Fayaftahu biha a'yunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta, telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq, hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa baik pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid itu apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang dimiliki ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq.
1: Tapi bukan semua yang ada di sana, di Medina ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihat tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati ya ini. Di Ibrahim itu ada tulisan ya Allah ya Muhammad. Kalau ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan ya Muhammad ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan ya Muhammad, panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam sekarang. Ya beliau sudah meninggal, syiriknya seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Ila yaumiddin amma ba'd.

قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga, diantara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang dimana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may ya'tasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fahum yahtaduna aw fahum muhtaduna fat tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, maka kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Nah, pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang
mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu, semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Selesai, berarti kita katakan apa? Mendapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Ah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-Arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabili

tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may syakikir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Yushaq au yushaqiqu. Asalnya seperti itu. Itu artinya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam fi syaq. Nah, kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syaq yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqikir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya isyakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam. Mimba di mata bayana lahul huda. Setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui, ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Makanya seorang seperti ini ma'zur. Mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah. Artinya apa? Orang berbuat keliru. Berbuat salah. Dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu. Belum mendapatkan. Mana sih yang benar. Mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya. Menyelisihi Rasul. Bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul. Tapi setelah jelas bagi dia al-huda. Setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah. Sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya. Sudah tahu rambu-rambunya datang. Ayat Al-Quran, hadis Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin dan mengikuti jalannya atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas bagi dia mana yang benar mana yang salah dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Nah, ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Nah. Yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu. Kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam. Dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Baik, sekarang pertanyaannya. Kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan. Mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan Al-Qur'an turun

0: Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya. Sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, merekalah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menjadi Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari, masih menukil dari kalam al-imam. Allah. Sekarang beliau menukil dari kalam al-imam Ibnu Qudamah. Qala al-imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as salafil akhirah wa an yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat war ridwan falyattabi'hum bi ihsan wa man ittaba'a ghayra sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibn Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat, dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum bi'ihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf. Hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik. Artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka. Yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali masuk Islam, memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat.
1: Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis. Nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya, ketika kita sudah tahu prinsip ini, lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita atau apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban, faqala al-babu sani fi bayani wujub ittiba'ihim wal has 'ala luzumi madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dhalika wa bayani dhalika min al-kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab tersebut Zamut Ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan inilah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat. Bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim. Dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada. Dan penjelasannya demikian dari Alkitab, Wasunnah dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian, bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dengan ucapan beliau, Ammal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Quran, dari Al-Kitab, fadzakara hadhil ayah min surat Nisa. Menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Al-Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Quran bahwa wajib yang mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca. Wa maishakikir rasul mimba dimata bayanalahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilnya Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada ala tibai ghairi sabilihim bi'azabi jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Quran? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'azabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalan para sahabat, Orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah, ala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka, Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum biihsan radhiyallahu anhum maradwan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai. Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Nah, hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan, muamalah, jual beli, hutang piutang. Belum lagi dari sisi akidahnya. Nah, contoh sekarang di zaman ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini salah satu contoh kecil, ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi Ferenc dan Nasser. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa bersama. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya, bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau ke kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lihirnya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana? Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat, Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rob, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin, bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat kan disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam, ada semua tunduk di bawah kekuasaan Sulaiman. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teringat dengan doanya ini, Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin, tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu, anak-anaknya para sahabat, untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akidah kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan. Di suatu daerah dikenal, ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya, kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan. Tanpa kita sadari, kita memberikan penghambaan. Biar selamat, dia sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka, coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita, akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat gak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi, memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar bin Khattab itu lagi anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman, mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut, bukan berarti kita diajarkan untuk berani, kemudian kita menjadi sombong, nantang, nah ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan, lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan. Yang enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrat. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita lebih faedah kain dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid. Mujahid adalah murid dari Abdullah ibn Abbas. Radiyallahu anhuma. Muridnya ibn Abbas. Tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat. Pas datang lagi sholat. Kemudian dia apa? Di pepet ini setan ini. Hah? Lari setannya. Nah. Segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan. Mereka itu sebetulnya takut kepada kalian. Sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah ini kan perlu ditanamkan. Kepada kaum muslimin. Untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani. Nah, tentunya dengan keimanan kita. Tidak ada apa-apanya jin ini. Setan ini. Nah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Taib. Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bihsan. Bima wa'adahum bihi. Min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil azim. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar. Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah dan juga jannahnya, surganya dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Sehingga anak-anak jangan takut sama setan. Namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita. Kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah. Tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhol. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang. Ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga. Ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular di dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah, itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, ansyadakumullah, aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Syahidnya di sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin. Orang yang tauhidnya benar. Orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat. Selesai. Gak ada susahnya. Khalid bin Walid. Nah, ketika disuruh oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala Uzza. Dihancurkan. Itu adalah berbentuk pohon. Kata Rasulullah SAW, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul itu datangnya ada wanita hitam legam. Dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ, gak nyentuh tanah. Wah, langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya gak nyentuh tanah. Gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah. Lah, kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid. Ya namanya sahabat luar biasa ya. Enggak ada takutnya tebas. Langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW. Baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya, ikhwan. Mungkin ada rasa takut. Wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, khabar. Jika sempat bertemu jin, yang penting yang pertama jangan nantang-nantang. Tapi kalau tidak sengaja misalnya, boleh iya, pukul, baca bismillah pukul, atau lakukan apa saja silakan. Itulah Rasulullah mencegah. Ini mujahid ketika di dalam salat datang di depannya tiba-tiba coba, di depannya tiba-tiba ada sesosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhal. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Nanti tidak tahu. Tapi kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada 1 juta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya, Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Antum tahu kejadian lumpur Lapindo di Porong? Antum tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Nah, yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, wah, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Sak... Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa? Di Mandalika ini, Grand Prix. Loh itu yang didatangkan itu, pawang hujannya itu kan gak sembarangan loh ini. Acara-acara internasional. Kan bukan pawang sembarangan loh, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya, ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini, sederhananya sudah, pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa, punya kemampuan apalah mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Wah, bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi, kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Saya mau ada itu tinggal datangkan, suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian, didatangkan pawang hujan, betul gak hujan. Ya karena Allah kehendaki, bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum. Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Ar-Rasul, bahkan Ar-Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai, bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalal Fauzan dalam kitab Thaharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Thaharah. Qala hifdzahullah babun fi ahkamil husri. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkamat tahara min al-hadatsil asghari wa nawakidaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkama taharah min al hadatsil akbar janabatan kana aw haidan aw nifasan.
1: Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum taharah bersuci dari hadas aswar, dari yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-aswar, hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadas al-akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas.
2: Qala wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain.
1: Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhammah. Kalau al-ghuslu, huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhammil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu, ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa bidhammil ghain? Ah, apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar. Ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain. Al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah, ada yang ingat? Satu mata aja. Nah, kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh, dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu, itu al-ghuslu, mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu, yaitu mandi.
2: Qala wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin yati bayanuha.
1: Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas. Taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al ghuslu. Yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi.
2: Qala wad-dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu.
1: Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini firman Allah Subhanahu wa taala, yang artinya apabila kalian junub, fattaharu, bertaharahlah. Kalau kalian junub, bertaharahlah. Taharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub, bertoharohlah. Yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa qad zakaru anna al-husla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebutkan oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah SAW, itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Itu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji. Itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka ada sama di sini, ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sittatu asya, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi, mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasala wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Qala ahaduha, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min az-zakari awil unsa wala yakhlu imman yakhruja fi halil yaqadhah aw halin naum. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi. Yang demikian ini tidak, kondisinya yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur. Kalau fa'in kharaja fi hal yaqabah, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya. Qala usturita wujudul ladzah bi khurujihi. Orang sadar keluar mani, kapan dia wajib untuk mandi? Entah keluarnya bagaimanapun caranya sudah. Dipersyaratkan ini ketika kondisi apa? Sadar ya, bukan tidur. Dipersyaratkan dia merasakan kenikmatan. Adakah keluar mani tanpa tanpa disertai rasa kenikmatan? Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit misalnya. Orang sakit punya kelainan, subhanallah, Allah takdirkan keluar ya sudah penyakit seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi? Yaitu ketika apa? Syaratnya apa? Merasakan kenikmatan. Qala fa in kharaja biduni lazzah, tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan, lam yujib al-ghusla, enggak mengharuskan untuk mandi, tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub. Qala kal ladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak. Contohnya yaitu tadi, karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya?
0: istilahnya? Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Gak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia? Hah? Gak tahu ya. Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya? Beser, sama. Paham berarti beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang seperti itu. Maka kondisinya seperti ini, dia tidak perlu mandi junub. Penyakit. Nah, qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah, wajabal ghuslu mutlaqa. Kalau ketika sadar ada rinciannya, tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokok setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar ada rinciannya. Nah, apa rinciannya ya Baskia? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar wajib mandi semuanya tanpa terkecuali? Hah? Wajib mandi tanpa terkecuali? Hah? Kalau sadar ya. Nah, baik. Man yuwafiq, siapa yang sepakat dengan Abu Askia? Jadi kata Abu Askia, kalau kondisi sadar pokoknya tanpa terkecuali orang yang keluar mani mandi, harus mandi. Seperti dia buat ya. Begitu ya. Nah, siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat, tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tafadhal Abu Rizki. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Nah, bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bersama kita. Kalau kondisi sadar, dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur, kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal ghuslu mutlaqan li fa'nam, li faqdi idrakihi, faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa orang yang tidur dia harus mandi secara mutlak gak ada rinciannya kayak tadi? Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fanaim idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba alaihil ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu atharan lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, gak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani. Itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani.
1: mimpi basah tapi dia, tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afa? Wajib mandi? Tidak. Nah, ahsan ta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abu Abdul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Wajib mandi. Nah, ahsan ta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mandi junub yaitu keluar mani. Dengan rinciannya yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ila juzzakar fil faraj. Au ila juzzakar fil farji. Walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur, masuk timba di sumur, walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Qala lil hadis alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abiha al-arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu fayajibul ghuslu 'alal waati' wal mawtu'ah bil ilaj walau lam yahsul inzalun li hadzal hadis wali ijma'i ahli ilmi ala zalik. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara 4 cabang bagian tubuh wanita, kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis. Nah, tidak secara dengan lafaz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara 4 cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan. Nah, kan seperti itu ya. Kinayah tentang jima. Summa massa al-khitanul khitana. Massa. Bahasanya di sini massa. Massa artinya kalau secara letterless menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu dan datang dalam riwayat lain yang menjelaskan bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya. Dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama saya diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam, hasyafah ini apa
3: apa ujung muzakkar? Yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya, afan ya. Apa bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan dari secara sisi bahasa. Tapi masa.

mengatakan masa bersentuhan, tapi bukan itu yang dimaksud, bukan dari secara sisi bahasa, tapi masa yaitu ilaj, memasukkan. Nah, jadi kalau sekedar bersentuhan saja, bergesekan, tapi tidak masuk, tidak tenggelam kemaluan tersebut di kemaluan wanita, maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan, sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Qala walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Hah? Keluarnya mani. Yang kedua? Masuk ya, tenggelam. Nah. Qala salis min mujibatil husli inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama, yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata Syekh, inda ta'ifatin minal ulama, pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi? Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya, seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alal istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat, atas dasar itu, perintah yang datang dari Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang masuk Islam, itu menunjukkan bahwa perkaranya, perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam. Untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil-dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari karangan para ulama. Mana yang rajih? Wallahu alam bisawab. Ihtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan yang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu alam bisawab. Nah. Ini yang ketiga. Qala rabi', yang keempat, min mujibatil husli al-maut. Yang mengharuskan untuk mandi yaitu al-maut, kematian. Fayajibu tazsilul mayyit atau al-mayyit. Wajib untuk memandikan jenazah. Ghayra syahid fil ma'rakah. Fainnahu la yuwassal. Wa tafasilu dzalik tati fi ahkamil janaiz insyaallah. Orang perkara keempat yang mengharuskan untuk mandi yaitu kalau datang kematian orang yang meninggal, jenazahnya harus dimandikan. Harus sifatnya fardu kifayah bagi orang yang ada. Kecuali orang yang syahid fil ma'rakah. Orang yang mati syahid di medan pertempuran fi sabilillah.

0: jihad. Nah, peperangan. Maka orang yang syahid ini kata Syekh tidak dimandikan. Sebagaimana orang yang syahid di medan perang seperti ini tidak dimandikan, tidak dikafani dengan kafan putih sebagaimana keumuman yang lainnya, tapi dia dikubur dengan pakaian yang ada pada dia. Tidak dimandikan, tidak dikafani, tidak disolatkan. Ini merupakan syaraf, kemuliaan bagi orang yang mati syahid di medan peperangan. Dan syahidnya hanya syahid yang meninggal di medan peperangan. Adapun syahid-syahid yang lainnya, maka tetap diberlakukan, dimandikan, dikafani, disolati, dan yang lainnya. Siapa itu syahid-syahid yang lainnya? Nah, ayo tolong ummahat atau akhwat, anak-anaknya tolong ditenangkan ya. Tapi siapa yang bisa menyebutkan syahid yang lainnya selain yang di medan perang? Hah? Tenggelam, nam, ahsanta. Orang yang tenggelam, syahid. Kemudian? Hah? Melahirkan, nam. Wanita melahirkan, nam. Syahid. Hah? Perut, nam. Mabtun. Mabtun juga syahid. Kemudian? Hah? Apa itu? Naam. Umar bin Khattab bila syak syahid. Naam. Namun maksud sana di sini golongan orang-orang yang artinya golongannya seperti itu. Umar bin Khattab jelas kata Rasulullah SAW ketika Uhud, Gunung Uhud bergoncang, kata Rasulullah SAW, "Uskud ya Uhud, fa inna 'alaika Nabiun wa siddiq wa syahid." Tenang wahai Uhud, karena sebenarnya di atas kita ada seorang nabi, ada seorang siddiq, yaitu Abu Bakar Siddiq, dan seorang syahid, yaitu Umar bin Khattab. Tapi maksudnya golongan sekarang. Nah. Hah? Salatnya ketika dibunuh. Nah. Itu makanya syahid, Umar bin Khattab syahid. Nah. Seperti itu. Tapi itu hanya berlaku untuk Umar. Nah, siapa lagi? Orang yang meninggal karena tertimpa bangunan. Nah, kemudian baru saja berlalu. Hah? Naik haji. Allahu a'lam. Tapi memang orang berhaji itu mirip dengan syahid. Dia tidak dikafani, tapi dia dikubur dengan pakaian hajinya. Tapi Allahu a'lam. Kalau memang ada hadisnya ya berarti benar. Tapi anda belum tahu. Tapi bisa jadi. Nah, tinggal dipastikan. Baru beberapa waktu yang lalu kita ditimpa apa? Wabah. Orang yang meninggal karena wabah. Seperti itu ya. Pas COVID ini kayaknya waktu itu awal-awal ada pembahasan banyak ini. Baik. Dan yang lain-lainnya. Nah, barakallahu fikum. Sehingga orang yang meninggal selain syahid di medan peperangan itu dimandikan. Qaulul khamis wa sadis, yang kelima dan keenam. Min mujibatil husli al-haid wan nifas, yaitu di antara hal-hal yang mengharuskan mandi haid dan nifas. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fa idza akbalat haidatuki fada'i salat, wa idza adbarat faghsili anki dam tsumma shalli. Apabila datang haidmu maka tinggalkan salat, tapi kalau sudah berlalu cuci bersihkan darah, kemudian mandi, kemudian silakan salat. Wa qaulihi ta'ala, fa idza tatahharna, apabila wanita-wanita tersebut telah suci. Ini kan ayatnya bagaimana itu? Ya salunaka anil mahid. Kul huwa adza fa'tazilun nisa fil mahid. Wala taqrabuhunna hatta yathurna fa idza tatahharna fatuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya tentang apa itu haid. Maka katakan oleh Muhammad, haid itu azza, kotoran. Enggak boleh untuk didatangi para istri. Nah. Apabila selesai dari haidnya, hatta yathurna, tinggalkan wanita ini, jangan didekati para istri yang sedang haid sampai mereka suci. Hatta yathurna, faiza tataharna, kalau mereka suci kemudian mereka mandi, nah itu nih, syahidnya di sini. Faiza tataharna, yaitu apabila mereka sudah bersuci, maksudnya bersuci apa? Mandi. Fatu min haitsu amarakumullah. Silakan datangi sebagaimana yang Allah telah perintahkan kepada kalian. Qala yani al-hayyab yatataharna bil iktisal ba'da intiha'il haid. Jadi maksud fa'idha tataharna yaitu para wanita yang haid, mereka mandi dan selesai dari haidnya. Maka ini 6 hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Tata cara mandinya sama. Untuk junub, untuk haid, untuk nifas. Kafir 6. Disebutkan oleh para ulama juga, kalau yang kafir mandi sama seperti mandi junub. Sebagaimana mayat atau jenazah dimandikannya itu persis seperti mandi junub. Cara memandikan jenazah itu mirip dengan mandi junub sudah. Sama. Seperti itu. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Nah, tafadhol. Lah. Jadi pertanyaannya hadis zahir hadis yaitu bersentuhan atau bergesekan. Nah, mengapa dikatakan ilaj? Datang riwayat yang lain menjelaskan bahwa yang dimaksud itu bukan sekedar bersentuhan, tapi masuk seperti itu. Sehingga kalau dalam rangka kehati-hatian lah, enggak ada kehati-hatian, ahkam syar'i seperti itu. Kalau dia mau mandi silakan, tapi jangan karena keragu dalam rangka kehati-hatian lah. Dia mau mandi silakan boleh. Tapi apakah wajib? Bukan, enggak wajib. Seperti itu, nah. Nah. Ya. Nah, orang kecelakaan jasanya tidak berbentuk. Baik. Orang jangan ini sekarang kecelakaan jasadnya tidak berbentuk. Apa tidak berbentuknya bagaimana? Ya, ada, pokoknya masih ada sisa-sisa badannya. Nah, selama masih bisa dimandikan, dimandikan. Jangankan itu, orang yang terbakar, gosong. Selama masih bisa dimandikan, mandikan. Tapi kalau tidak bisa, karena khawatir nanti tambah hancur, maka ditayamumkan. Nah. Nah, ini intinya jasad tidak berbentuk itu bagaimana? Misalnya ada potongan-potongan kah? Nah, selama masih ada bagian-bagiannya, kepalanya saja atau tangannya atau sebisa mungkin. Karena nanti jasad yang tercecer atau apa istilahnya? Sudah hancur lah ya. Itu nanti tetap disyaratkan untuk dikafani juga. Seperti itu sebisa mungkin. Maka sebisa mungkin walaupun sudah tidak utuh, kan kurang lebih seperti aja. Jasadnya sudah itu enggak berbentuk dah, enggak utuh bagaimana sebisa mungkin. Nah, dicuci, dimandikan kalau memang memungkinkan. Kalau tidak bisa, maka ditayamumkan. Seperti itu. Tayamumnya bagaimana? Ya sudah sebisanya. Kalau memang tidak mungkin dimandikan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab.
1: Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd.

0: قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: وهذا مما يدل على عظمة هذا الإسلام الذي هو دين الطهارة والنزاهة الحسية والمعنوية، كما يدل ذلك على عظمة هذه الصلاة حيث لم يصح الدخول فيها بدون الطهارتين. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka yang demikian ini yang sudah lewat penyebutannya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, menunjukkan tentang agungnya agama Islam, yang dimana agama Islam ini merupakan agama yang memperhatikan masalah kesucian dan kebersihan, yang sifatnya zahir, hissiyah, dan sifatnya maknawiyah. Sebagaimana yang demikian ini menunjukkan tentang keagungan ibadah salat dari sisi bahwa tidak sah seseorang masuk berbuat beramal dalam sholat kecuali atau tanpa adanya dua jenis kesucian ini, yaitu al-hissiyah dan ma'nawiyah. Qala taharatul ma'nawiyah minasyirki wa dzalika bitauhid wa ikhlasil ibadah lillah. Apa yang dimaksud dengan taharah ma'nawiyah? Yaitu bersuci yang sifatnya maknawi, membersihkan hati dari kesyirikan. Bagaimana? Yaitu dengan bertauhid dan menjadikan ikhlas beribadah hanya kepada Allah. Salat tidak sah kalau tidak ada keikhlasan. Nah, wa taharatul hissiyah, dan juga tidak sah sholat itu dengan kecuali dengan adanya kesucian yang sifatnya hissiyah. Apa itu? Dari minal hadasi wan najasah. Dari hadas, entah hadas asghar seperti buang angin atau buang air kecil dan buang air besar, dan menjaga dari najis. Ini dua kesucian yang dituntut seseorang ketika sholat. Suci hatinya, mengikhlaskan hanya karena Allah. Suci dari noda-noda kesyirikan. Dan yang kedua, suci dari hadas, entah asghar ataupun akbar. Hadas kecil ataupun besar. Dan juga suci badannya, tempat sholatnya, pakaiannya dari najis. Wadzalika yakunu bilma au mayakumu maqamahu. Kesucian ini tentunya ada terjadi dengan sebab yaitu alma, berwudu dengan air, atau sesuatu yang menduduki posisi berwudu atau menduduki posisi bersuci dengan air. Yaitu apa? Hah? Apa? Hah? Tayamum. Nah, qala hafidhallah wa'lam annal ma'a idha kana bakiyan ala khilqatihi lam tukhalithu madatun ukhra fahuwa tahurun bil ijma'. Air, ketahuilah air itu kalau memang dia tetap dalam kondisi air itu diciptakan. Bagaimana sih rupa air itu ketika diciptakan? Ya sudah, ada yang di sungai, ada yang di laut, ada yang di sumur, ada yang air hujan dan yang lainnya, itu asal air. Apakah apabila air dalam kondisi asal seperti itu dan dia tidak tercampur dengan benda-benda yang lainnya, Maka kondisi air seperti ini merupakan tahur bil ijma. Apa itu tahur? Sudah lewat pada awal pembahasan kita ini. Apa itu tahur? Hah? Pak Takdir? Suci pada zatnya dan dia bisa mensucikan. Itu tahur. Fahuwa tahurun bil ijma. Maka air yang kondisinya sesuai dengan asal penciptaannya, tidak tercampur dengan benda apapun, maka dia kondisinya tahur, suci dan mensucikan. Ini bil ijma, tidak ada khilaf di antara para ulama. Qala wa in taghayyara ahadu awsafihi salasah, rihuhu aw ta'muhu aw launuhu binajasatin fahuwa najasun bil ijma. Coba kita perhatikan. Apabila berubah salah satu ciri air, tanda-tandanya, sifat-sifatnya, yang tiga, berubah apanya? Bau, rasa, atau warna. Jadi kalau salah satu dari ketiga hal ini berubah karena tercampur benda najis, maka air tersebut ya najis. Kalau berubah satu dari tiga, tercampur benda najis, kemudian akhirnya entah warnanya atau baunya atau rasa air tersebut berubah, maka ini air najis. Ini juga dengan kesepakatan para ulama bil ijma, la yajuzu istimaluhu, tidak boleh dipakai. Wa in taghayyara ahadu asafihi bi mukhalatati madatin tahirah. Sekarang permasalahannya kalau dia tercampur dengan salah satu atau berubah salah satu cirinya, air ini berubah warna, rasa, dan bau karena tercampur dengan benda-benda yang lain, ka auraqil asyar awis sabun awil isnan awis sidri aw ghairi dzalika minal mawadith tahirah. Walam yaghlib dzalika al-mukhalit 'alaihi fa li ba'dil ulama fi dzalika tafasil wa khilaf. Baik, sekarang permasalahannya tercampur dengan benda yang bukan najis. Entah seperti dengan daun-daun pepohonan atau tercampur sabun atau tercampur isnan. Isnan ini sudah lewat bersama kita dahulu. Ini tumbuhan dahulu dipakai untuk bahan mandi. Atau sidr, pohon sidr atau daun sidr dan yang lainnya dari benda-benda suci. Dalam kondisi benda-benda ini tidak menjadi mayoritas dari isi atau tidak mempengaruhi, tidak mengalahkan air tersebut. Kata Syekh, ulama berbeda pendapat. Dan yang sahih apa? Sudah lihat bersama kita juga ini. Abu Nailah. Hah? Apa? Suci. Mensucikan atau tidak? Suci dan mensucikan. Hah? Nah. Ya. Tercampur, tapi campurannya ini entah sabun kah, entah ketetesan teh kah dan yang lainnya, tidak mengalahkan kondisi air secara mayoritas. Maka tetap yang rajih, air itu tahur, artinya suci dan mensucikan. Yajuzu at-tahur bihi minal hadas, wa at-tahur bihi minan najas. Kondisi air seperti ini tetap bisa dipakai untuk bersuci dari hadas dan bersuci dari benda-benda najis. Qala fa'ala hadza yasihhu lana an naqul innal ma'a yanqasimu lakismain. Maka atas dasar ini sah bagi kita untuk kita mengatakan bahwa air itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awwalu, jenis yang pertama, tahurun yasihhu at-tahur bihi sawa'un kana bakiyan 'ala khilqatihi aw mukha Au khalaqathu maddatun tahiratun lam taghlib alaihi wa lam taslibhu ismuhu. Jenis pertama dari air, yaitu air ini tetap suci dan mensucikan. Boleh dipakai untuk bersuci. Entah air yang memang asalnya, kondisi asal penciptaan, atau tercampur dengan benda-benda lain, tapi benda-benda ini tidak sampai mempengaruhi secara mayoritas kondisi air tersebut. Walam taslibhu ismahu. Walam taslibhu ismahu. Benda-benda ini tidak menghilangkan penamaan air. Orang kalau melihat masih mengatakan, oh ini air. Walaupun kejatuhan sabun, tapi sedikit. Atau ketumpahan masuk pasir, tapi sedikit. Mungkin agak keruh, tapi orang masih melihat air. Maka tetap itu merupakan air yang suci dan mensucikan. Jenis kedua, al-qismu tsani, najisun. Sendak ya Ustaz Muhammad Aceh. Najisun wala najasun. Najis. Wa qablahu at-tatahur bihi minan najas wala minan najis. Yang sebelum fa'ala hadha yasihhu lana an naqul. Sebelum itu. Yajuzu at-tatahur bihi minal hadas wa tatahur bihi minan asindak. Minan najas. Yang berikutnya najis. Yang tadi najis, sekarang najas. Ya. Yeah. Dalam bahasa Arab dibedakan antara najas dengan najis. Najas itu benda aslinya memang benda, ya kalau bahasa Indonesia sekarang benda najis. Dalam bahasa Arab, najas dengan najis ini ada sedikit perbedaan. Kalau najas itu asalnya memang itu benda yang najas, yang najis. Kalau orang Indonesia bilang najis. Contohnya ya, maaf, darah haid, kencing manusia, kotoran manusia, ya. Dasar bendanya ini memang najis. Itu dalam bahasa Arab dinamakan dengan najas. Berfathah jimnya. Najasun, najas. Sekarang ada juga penamaan najis. Mana tadi sini? Nah. Ada juga najis. Jimnya berkasrah. Kalau yang tadi awal najas, sekarang najis. Apa itu najis? Najis itu sesuatu yang awalnya suci, tapi karena tercampur benda yang asli najis, maka ini menjadi najis. Jadi najis pakai kasrah. Itu contohnya air ini. Air asalnya suci dan mensucikan. Tapi air ini tercampur benda najas. Asalnya air ini sesuatu yang apa? Suci atau tidak? Suci. Ketika tercampur benda najas, kemudian berubah rasa atau bau atau warna dari air tersebut, ini yang dalam bahasa Arab dinamakan dengan najis. Berkasrah, jimnya. Kalau najis itu memang aslinya benda najis. Tapi kalau najis aslinya benda suci, tercampur benda najis. Air. Satu gelas. Atau satu gayung. Gayung air. Ada anak kecil. Maaf, misalnya kencing. Di gayung tersebut. Ya lumayan banyak. Ini najis atau najis air ini? Hah? Pakai kasrah atau fathah? Kasrah. Sepakat yang lainnya? Hah? Najis. Nah. Tapi kalau, maaf, air kencing itu sendiri dinamakan dengan apa? Najis. Pakai fathah. Ini bedanya najis dengan najis. Dalam bahasa Arab. Baik. Maka kata Syekh, jenis kedua dari air yaitu najis. Berarti air itu awalnya suci tapi tercampur benda najis dan berubah rasa, bau dan warna, akhirnya menjadi najis namanya. La yajuz istimaluhu, tidak boleh untuk dipakai. Fala yarfa'ul hadas, tidak bisa mengangkat hadas. Entah hadas ini asghar ataupun akbar, hadas kecil ataupun hadas besar. Wala yuzilu an najasah, tidak juga bisa menghilangkan najasah. Wa huwa mimma taghayyara ahadu awsafihi bin najasah. Yang air najis seperti ini termasuk sesuatu apa-apa yang dimana telah berubah satu dari tiga. Bau, rasa, dan warna. Dan perubahannya karena tercampur benda najasah. Wallahu alam, wallahu ta'ala a'lam. Berarti Syekh selesai dari pembahasan yang terkait dengan air dan masalah hal-hal yang berkaitan dengan air. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Ya. Air dari sumur bor yang tercampur oleh belerang. Air bor tercampur dengan belerang. Sebetulnya mudah saja. Patokannya sudah disebut oleh Syekh. Yang pertama, campuran belerangnya itu tidak, kadarnya tidak menjadi kadar mayoritas. Seperti itu. Orang kalau melihat masih mengatakan itu air. Makanya seperti ini masih bisa dipakai untuk bersuci. Tapi kalau memang sudah kadarnya menjadi mayoritas, persentasenya mayoritas, nah, sekarang bukan belerang misalnya, kecampur teh, kopi, deterjen yang banyak. Orang ketika melihat sudah mengatakan apa? Teh. Ya kan? Mungkin kopi. Seperti itu. Ya, melihat dah. Makanya seperti ini tidak bisa. Maka sama dengan air yang tadi tercampur belerang tersebut. Tinggal dilihat saja. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau tidak ada, kita lanjut yang berikutnya. Qala hafizahullah babun fi ahkamil aniyah wa siyabil kuffar. Bab terkait dengan hukum-hukum yang terkait dengan bejana. Bejana ini kalau disebut bejana, ya berarti mencakup juga gelas, bejana atau piring, dan di sini kata Syekh yang terkait dengan hukum-hukum pakaian atau barang-barangnya orang-orang kafir. Qala hafizahullah al-aniyatu hiya al-aw'iyatu allati yuhfadu fiha al-ma' wa ghayruhu. Sawa'un kanat minal hadid awil khashab awil julud aw ghairi dzalik. Dari sisi bahasa, aniyah itu apa sih? Aniyah itu al-aw'iyah, tempat-tempat yang dipakai untuk menyimpan air dan yang semisalnya. Ini dari sisi bahasa. Berarti dari sisi bahasa yang namanya aniyah itu entah itu terbuat dari besi atau dari kayu atau dari kulit dan yang lainnya. Pokoknya dipakai untuk menyimpan air atau menyimpan makanan. Ini dinamakan dengan aniyah. Qala wal aslu fiha al-ibahah. Hukum asal pemakaian benda-benda seperti ini itu hukum asalnya mubah. Ini kaidah. Al-aslu fil asya al-ibahah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada itu mubah. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an." Dialah Allah yang menciptakan bagi kalian apa-apa yang ada di seluruh muka bumi ini, semuanya. Dari ayat ini dan yang semisalnya, para ulama mengambil hukum. Menyebut kaidah. Hukum asal dari segala sesuatu yang ada, itu hukum asalnya adalah mubah. Berarti boleh dipakai, berarti hukum asalnya suci. Boleh digunakan. Beda dengan apa? Ibadah. Ibadah itu hukum asalnya apa? Al-man'u. Seseorang itu tidak boleh beribadah. Ini hukum asalnya. Ya. Hukum asal ibadah itu al-man'u. Larangan. Sampai datang dalil. Yang menyebutkan tentang syariatnya ibadah tersebut. Kalau tidak ada dalil yang menyebutkan puasa Ramadan di puasa bulan Ramadan wajib, maka tidak bisa kita berpuasa Ramadan. Tidak ada dalil yang menyebutkan bahwa sholat subuh 2 rakaat, tidak bisa kita kemudian menentukan syariat sendiri. Ini hukum asal ibadah. Hukum asal itu terlarang. Makanya seseorang tidak boleh mengada-ngadakan dalam ibadah. Hukum asal ibadah itu terlarang sampai datang dalil sesuai dengan apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Adapun hukum asal, segala sesuatu yang ada di muka bumi itu hukum asalnya halal atau mubah atau suci. Qala fayubahu isti'malu wattikhadhu kulli ina'in tahirin ma'ada naw'ain. Maka diperbolehkan untuk menggunakan dan menjadikan setiap ina, setiap bejana, setiap tempat. Entah dipakai untuk menyimpan air, ataupun dipakai untuk makanan, menyimpan makanan atau minuman. Ya, selama dia itu suci. Kecuali 2 jenis. Apa itu al-awwal ina'uz zahabi wal fiddah? Bejana yang terbuat dari emas dan perak. Wal ina'ul ladzi fihi zahabun aw fiddatun tilaan aw tamwihan aw ghaira dzalika min anwa'i ja'li dzahabi wal fiddati fil ina' ma'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah tuj'alu fil ina' lil hajah ila islahiha. Jadi bejana itu semuanya boleh dipakai, suci, boleh untuk dipakai selama dia suci, kecuali 2. Yang pertama apa? Bejana yang terbuat dari emas ataupun perak. Entah emas ataupun peraknya itu memang bahan dasarnya, atau dicat, atau disepuh, dilapisi dengan emas dan perak. Terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali kalau yang dipakai itu bejananya. Kalau bejana rusak, kalau zaman dahulu, mungkin sampai sekarang, Allahu a'lam. Di antara cara untuk menempelnya, itu dengan dipatri dengan perak, dengan bahan perak. Itu namanya dabbah. Dipatri, tahu ya? Nah ini kalau bejana rusak ini kemudian dipatri dengan perak yang sedikit, itu masih diperbolehkan. Nah, itu namanya dengan dabbah al-yasirah minal fiddah. Dabbah itu tadi itu bahan untuk mematri bejana yang bocor atau retak dengan semisalnya. Dari bahan perak sedikit tidak ada masalah. Tapi kalau tidak, maka hukum asalnya bejana dari perak dan emas tidak boleh dipakai untuk makan dan minum. Kita perhatikan yang dilarang adalah kalau dipakai untuk makan dan minum. Sehingga bejana itu suatu hal untuk makan minum, perhiasan itu hal yang lain. Kalau perhiasan dari emas dan perak, itu wanita boleh untuk memakainya. Kalau dipakai untuk perhiasan. Nah, tapi kalau sudah dipakai sebagai bejana untuk makan minum, terlarang. Sebagaimana laki-laki boleh untuk berhias dengan menggunakan perak. Laki boleh berhias dengan menggunakan perak. Rasulullah alaihi salatu wassalam dahulu khatamnya, cincinnya terbuat dari perak. Tapi sekarang permasalahan kita adalah barang-barang itu dipakai untuk makan minum. Nah, ini terlarang dari emas dan perak. Kecuali perak yang sedikit yang dipakai untuk menempel bejana yang retak. Nah. Qala wa dalil tahrimi ina'i az-zahabi wal fiddah. Apa dalilnya sih? Kenapa kok bejana atau barang-barang yang dipakai untuk makan dan minum terlarang? Haram. Dalilnya apa? Kata Syekh, qulu sallallahu alaihi wasallam la tashrabu fi aniyati az-zahabi wal fiddah wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lana fil akhirah. Rawahul jamaah. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, jangan kalian minum di bejana emas dan perak. Jangan juga kalian makan di piring yang terbuat dari emas dan perak. Sebabnya apa? Kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, karena barang-barang ini itu bagi mereka di dunia. Itu untuk orang kafir dunia. Namun benda-benda ini terlarang kita di dunia karena benda-benda ini untuk nanti kita di akhirat. Artinya di jannah kaum muslimin. Ketika nanti masuk di jannah, maka semua yang terbuat dari emas dan perak itu menjadi bejananya kaum muslimin. Adapun kaum kufar terlarang dari kenikmatan di surga. Sehingga sebenarnya di sini jelas dalil yang melarang untuk makan dan minum dari sesuatu yang terbuat dari emas dan perak. Qala wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalilnya apa? Sabda Rasul alaihi salatu wasallam, allazi yashrabu fi aniyatil fiddati innama yujarjaru fi batnihi nar jahannam. Muttafaqun alaihi. Sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, yang artinya barang siapa yang minum di bejana perak, maka sesungguhnya nanti di perutnya ini akan di apa itu sih? Dituangkan dari api neraka, perutnya kemudian di apa istilahnya? Wallahiyadzubillah. Ya. Artinya berarti makan dan minum dari emas atau perak ini ada ancamannya keras. Berarti di sini kita mengetahui bahwa makan dan minum dari bejana perak atau emas ini termasuk dosa besar karena ada ancamannya. Nah, wal iyadzu billah, dan hadis ini riwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala hafizallahu wan nahyu 'ani syai'i yatanawaluhu khalisan aw mujazza'an fa yahrumul ina'ul matli awil mumawwah bizahabi awil fiddah. Allah atau allazi fihi syai'un min adh-dhahab wal fiddah ma 'ada ad-dabbah al-yasirah min al-fiddah kama sabaq. Kata Syekh, larangan terhadap sesuatu itu mencakup entah sesuatu itu murni dari emas atau perak atau sebagiannya saja yang mengandung emas dan perak, sehingga bejana yang matli yang dicat dari emas atau perak atau terbuat dari emas dan perak atau al-mumawwah disepuh bagian luarnya dari emas dan perak,
1: atau pokoknya bejana yang di situ ada sesuatu dari kandungan emas dan perak,
0: ini terlarang untuk dipakai makan dan minum. Kecuali yang tadi sudah kita lewat bersama, ad-dabbah al-yasira, untuk menembel, mematri, tadi itu ya, yang terbuat dari perak dan sifatnya hanya sedikit. Yang seperti ini ada uzur atau keringanan.
1: Qala bi dalil hadis Anas radhiyallahu anhu. Dalilnya bahwa memakai perak sedikit untuk mematri, menembel bejana yang bocor itu boleh. Yaitu hadis Anas.
0: Di situ beliau Anas radhiyallahu anhu mengatakan anna qadahan Nabi sallallahu alaihi wasallam inkasar. Fattakhadha makana sya'bi silsilatan min fiddah, rawahul Bukhari. Ada mangkoknya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam pecah atau retak. Kemudian Ar-Rasul alaihi salatu wasalam menjadikan tempat yang ada retaknya itu, sya'ab itu, yang retak. Ya, atau yang bolong sedikit. Silsilah min fiddah. Ditembel dengan rantai dari perak, artinya rantai di sini apa namanya dipatri lah ya, seperti itu kurang lebih. Nah, sehingga kalau untuk menembel bejana yang retak atau pecah dari bahan perak ini nggak ada masalah insya Allah.
1: Baik. Qala qala Nawawi rahimahullah in aqad al ijma' ala tahrim al akli wa syurb fiha wa jami'u anwa' al isti'mal fi ma'na al akli wa syurb bil ijma'.
0: Kata Imam Nawawi rahimahullah, sudah terjadi ijma' di antara para ulama tentang keharamannya makan dan minum dalam bejana perak ataupun emas atau seluruh penggunaan bejana emas dan perak yang penggunaannya ini untuk makna makan dan minum.
1: Dari contohnya seperti apa?
0: Hah? Dia bukan piring, bukan gelas. Kalau piring atau mangkok diisi kuah langsung diminum. Kalau gelas langsung diminum. Kalau terbuat dari perak dan emas berarti haram. Sekarang yang makna makan dan minum. Seperti apa contohnya sendok. Sendok untuk mengambil. Sama. Hukumnya sama. Seperti itu. Garpu misalnya. Pokoknya yang bermakna untuk makan dan minum. Maka apapun bendanya selama terbuat dari emas dan perak. Dengan berbagai jenisnya. Entah campuran kah. Kecuali satu. Emas dan perak taklidi. Apa itu taklidi? Tiruan. Imitasi. Nah kalau imitasi gak ada masalah. Seperti itu. Kalau imitasi gak ada masalah. Karena hakikatnya itu bukan emas. Emas imitasi, kan itu kan emas palsu, berarti bukan emas sebetulnya. Atau perak, perak imitasi, ini juga gak ada masalah. Dan ini larangan ini secara ijma.
1: Qala wa tahrimu isti'mali wal ittikhadhi yashmulu adh-dhukura wal inas li'umumi al-akhbar wa adami al-mukhassas. فإنما أبيح التحلل للنساء لحاجتهن إلى التزين للزوج.
0: Larangan atau keharaman penggunaan emas dan perak tadi itu pada barang-barang tadi itu mencakup laki-laki dan perempuan. Sehingga perempuan pun tidak boleh makan dan minum dengan menggunakan emas ataupun atau menggunakan benda-benda yang terbuat dari emas ataupun perak.
1: Kenapa? Kata Syekh, hadis-hadisnya berlaku secara umum dan tidak ada yang dikhususkan. Yang dikhususkan cuma ada tadi satu kondisinya.
0: Apa itu?
1: Yang boleh. Hah?
0: Apa? Untuk makan minum, boleh dikhususkan. Kata saya kan sekarang tidak ada yang dikhususkan. Nah, artinya secara umum. Tapi kecuali tadi satu, Syekh sudah menyebutkan kondisinya. Apa? Hah? Tambal, nah, yang untuk menambal itu saja. Selain itu tidak boleh. Umum semuanya. Kata Syekh, dibolehkan untuk berhias bagi wanita karena kebutuhan mereka untuk berhias di hadapan suami-suaminya. Artinya, bahan yang terbuat dari emas dan perak itu boleh bagi wanita dipakai untuk berhias sebagai perhiasan. Kalau untuk makan dan minum atau yang sejenisnya tetap tidak boleh. Kira-kira ada enggak sesuatu perhiasan tapi bisa dipakai untuk alat makan minum? Ada enggak kira-kira? Hah? Atau asalnya itu dipakai untuk makan minum tapi dipakai untuk perhiasan? Kira-kira ada enggak? Hah? Intinya kalau ada maka tinggal dilihat fungsinya. Selama dia misalnya begini, atau mungkin adalah apa namanya, ya orang kaya mungkin, ya cangkir-cangkir atau gelas-gelasnya terbuat dari emas, ada piring-piring dari emas misalnya, ya baik, tapi dia fungsikan ini hanya atau dari perak misalnya, kita anggap perak sekarang biar lebih mudah pembahasannya. Tapi dia fungsikan ini sebagai perhiasan saja. Hiasan di rumahnya. Sebagai apa istilahnya itu? Ornamen atau pajangan. Maka boleh apa tidak yang seperti ini? Boleh. Nah. Ya. Pajangan saja. Seperti itu. Piring dari emas, dari ya perak emas ataupun perak misalnya, cangkir-cangkir dari perak, pajangan saja, tidak dipakai untuk kebutuhan makan minum, maka boleh. Tapi kalau ternyata piring tersebut dipakai untuk naruh buah-buahan, nah ini, atau yang semisalnya kue dan yang lainnya, maka itu mencakup makna makan dan minum itu terlarang. Sehingga dia kembali kepada fungsinya. Kalau fungsinya sebagai perhiasan, maka untuk laki-laki hanya perak yang boleh, kalau perempuan hanya boleh emas dan perak. Tapi kalau fungsinya untuk dipakai makan minum, entah tempat buah, entah tempat kuah, entah tempat nasi dan yang lainnya, maka entah laki-laki ataupun perempuan tidak boleh memakai. Dipahami ini ya? Baik. Nah, teman-teman. Hah? Alas. Di alasnya sih gimana? Oh. Ada piring emas misalnya atau piring perak, kemudian dikasih alas ditutup apa misalnya? Daun pisang kah? Misalnya. Atau kertas nasi. Sama tetap gak boleh. Sehingga fungsinya, pokoknya fungsinya untuk hal-hal makan minum, entah mau dialasi, mau di apa lagi, semua terserah lah. Pokoknya fungsinya dipakai untuk makan minum, tetap tidak boleh, terlarang. Nah. Hah? Gigi emas, ini lain lagi. Gigi emas boleh. Dahulu di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam ada sahabat yang hidungnya ketika perang terkena pedang kayak semacam akhirnya luka besar, itu kan memang keistimewaannya emas ya ketika itu ya zaman dahulu itu kan tidak membuat infeksi apa kulit itu ditempelnya dengan emas, malah nggak ada masalah. Gigi terbuat dari emas fungsinya untuk menutupi aib. fungsinya untuk menutupi aib. Boleh, seseorang itu boleh memakai emas atau perak untuk menutupi cacat tubuhnya, boleh. Enggak ada masalah. Karena terjadi di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Nah. Baik. Jadi, kembali kepada permasalahan kita, gigi emas. Intinya kembali kepada fungsi dan niat serta tujuan. Ada orang pasang gigi emas bukan karena kebutuhan. Misalnya, niatnya ingin untuk berhias. Maka kalau dia laki-laki, haram. Seperti itu. Ya, tapi kalau niatnya memang untuk karena emas, ya itu tadi. Kadang kulitnya alergi dengan benda-benda yang lain. Nah, maka dia boleh. Memang fungsinya untuk menutupi cacatnya tersebut. Itu boleh. Tapi kalau niatnya untuk berhias, tidak boleh. Kalau perempuan, boleh. Karena perempuan boleh berhias dengan emas dan perak. Seperti itu. Baik. Ada lagi yang ingin tanyakan terkait ini? Tembaga dan kuningan tidak ada hukum sama sekali. Artinya, dia kembali kepada hukum asal. Boleh. Selama untuk pemakaian yang mubah. Boleh. Seperti itu. Yang terlarang adalah emas dan perak untuk dipakai makan dan minum. Serta hal-hal yang berkaitan dengan makan dan minum. Baik. Barakallahu fiik. Qala hafidhahullah asani juludul maitah. Sekarang yang kedua, yaitu kulit bangkai hewan. Boleh enggak kita pakai? Ini sekarang pembahasannya itu. Qala hafidhahullah fayuhramu isti'maluha illa idza dubighat. Kulitnya bangkai hewan itu haram untuk digunakan kecuali apabila telah disamak. Disamak ya. Dubighat artinya disamak. Disamak itu bagaimana? Gimana sih nyamak kulit itu? Biasanya pakai apa? Yang Anda tahu ya pokoknya air dibersihkan, entah setelah itu dicampur garam kah atau kayak bayi clean atau semacam itu. Hah? Atau air raksa ya. Terserah dengan bahan-bahan yang memang itu bisa untuk membersihkan serta menyucikan kotoran-kotoran. Maka kulit bangkai kalau sudah disamak seperti ini itu menjadi suci. Kambing. Bukan kambing yang disembelih. Kita sekarang tidak berbicara hewan yang mati disembelih. Tapi ini bangkai. Bangkai itu kan berarti matinya tidak mati secara syar'i. Tidak disembelih ataupun tidak di... Kalau hewan liar tidak ditembak atau dipanah atau ditombak atau dilepas anjing dengan menyebut nama Allah. Bukan dengan ini semuanya. Tapi mati begini saja, bangkai. Maka bangkai, kambing, sapi atau yang lainnya, kulitnya boleh dimanfaatkan dengan syarat disamak dahulu. Yang boleh apa? Dipergunakan. Sehingga silakan setelah disamak dibuat untuk tempat bejana atau dibuat untuk alas kursi misalnya, jok. Atau dipakai untuk tas, sepatu dan yang lainnya, terserah. Yang penting disamak dahulu. Qala faqad ikhtalafa al-ulama fi jawaz isti'maliha ba'da ad-dabghi wa sahih al-jawaz. Kata Syekh, para ulama berselisih tentang kebolehan menggunakan kulit bangkai setelah disamak. Tapi pendapat yang sahih apa? Boleh al-jawaz. Wa huwa qaulul jumhur. Jadi kulit hewan, kulit bangkai kalau sudah disamak itu boleh dipakai. Ini pendapatnya jumhur ulama boleh untuk dipakai. Ya, pendapatnya jumhur al-ulama Kenapa sih kok boleh? Sekarang permasalahan kan bukan semata-mata jumhur ulama atau sekedar sebagian ulama. Kita itu kan beragama berusaha mencari mana yang paling mencocoki dalil. Ya kan?

jasadahu tari'ah fatazulu biddabri. Jadi hewan-hewan ini, kambing, sapi, dan yang lainnya, ini kan sebetulnya hukum asalnya hewan ini kan suci. Tapi ketika mati tanpa dengan cara yang syar'i, akhirnya menjadi najis, bangkai. Bangkai kan najis, bangkainya. Ya. Nah, ini najisnya ini tari'ah, sesuatu yang munculnya bukan asalnya. Itu artinya tari'ah seperti itu. Beda dengan babi. Babi asalnya memang udah najis. Anjing asalnya memang udah najis. Seperti itu. Nah, tapi kalau bangkai yang kayak tadi, sapi, kuda, kambing, ini kan asalnya kan dia suci. Seperti itu. Tapi menjadi najis karena dia bangkai. Sehingga najisnya itu sifatnya hanya muncul bukan karena asal. Maka yang seperti ini najisnya hilang dengan disamak untuk kulitnya saja. Untuk kulitnya boleh dipakai setelah disamak. Dalilnya apa? Qala kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu al-ma' wal qaram. Wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam dibahul adim tahuruhu. Kulit hewan bangkai itu bisa menjadi suci karena sudah kena air dan korot. Korot ini bahan dahulu untuk menyamak. Artinya kulit hewan tadi itu yang bangkai itu ketika dipakai sebelum disamak itu najis. Tapi kalau sudah disamak dengan air atau benda-benda yang bisa mencucikan untuk menyamak, maka menjadi, kata Rasulullah SAW, menjadi suci. Dan juga sabda Rasulullah SAW, penyamakan kulit al-adim itu kulitnya bangkai. Penyamakan kulit bangkai itu merupakan pensuciannya. Seperti itu. Dalam hadis yang lain juga yang sahih, Rasulullah SAW secara jelas menyebutkan, Iza dubigol ihabu faqad tahur. Kalau kulit bangkai itu sudah disamak, maka dia suci. Sehingga atas dasar ini boleh kita menggunakan kulit-kulit bangkai yang sudah disamak. Sekarang permasalahannya, apakah bangkai yang dibolehkan untuk dipakai kulitnya ini hanya bangkainya hewan-hewan yang kalau disembelih secara syar'i boleh dimakan dagingnya? Ini pendapat ulama. Bahwa yang dimaksud di sini kulit bangkai, yaitu bangkai yang dimana kalau hewan ini hidup, kemudian disembelih secara syar'i, dia dagingnya boleh dimakan. Kambing, sapi, ayam, kelinci, apalagi? Pokok hewan-hewan yang kalau memang disembelih secara syar'i, dia itu boleh dimakan, maka kulitnya itu kalau hewan itu bangkai, itu yang boleh dipakai. Sehingga, misalnya, ular. Ular ini kan gak boleh dimakan. Terus apa lagi? Keledai. Buaya, misalnya. Apakah boleh untuk dipakai? Nah, ini khilaf di antara para ulama. Tapi wallah alam bisawab, tampaknya pendapat yang lebih benar, hewan-hewan yang memang haram untuk dimakan, walaupun dia disembelih dengan benar, tetap haram. Ya berarti ya semua ada. Babi, anjing, kucing, keledai, ular, buaya, yang rajih buaya itu halal untuk dimakan. Dan ini pendapatnya fatwa al-lajnah ad-da'imah. Nah, kenapa? Karena buaya termasuk hewan air. Buaya tidak akan bisa hidup tanpa air. Walaupun dia bisa di daratan sekian lama. Tapi dia tidak akan bisa hidup tanpa air. Ada yang tahu tentang buaya? Buaya itu coba lihat di mana saja dia. Entah mau di kebun binatang apalagi di habitat asalnya. Dia mesti sediakan air.

0: buaya. Sehingga yang rajih daging buaya itu halal. Sehingga kalau daging buaya halal, ya sudah ini lain sekarang. Tapi sekarang yang jelas misalnya, kalau dia ini kan gak boleh dimakan. Anjing, babi, apalagi juga. Sebagian ulama mengatakan, walaupun keledai, walaupun ular, dan yang lainnya, selain anjing dan babi, itu pun juga boleh untuk dipakai selama sudah disamak. Kenapa? Dalilnya semua yang ada sifatnya umum. Kalau kita lihat, tadi sifatnya semuanya umum. Ihab yang disucikan oleh air. Ayyuma ihabin dubiro faqat tahur. Apa saja dari kulit bangkai yang sudah disamak. Apa saja. Sifatnya umum. Sebagian ulama berpendapat atas dasar ini, boleh menggunakan kulit-kulit hewan walaupun tidak hewan tersebut hewan yang haram untuk dimakan. Kecuali selain dari anjing dan babi. Nah. Tapi wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat yang benar, pendapat yang pertama. Dan ini pendapat dari Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Baz, dan juga Ibnu Taimiyah, dan yang lainnya. Atas dasar ini, wallahu a'lam bishawab, dompet, sepatu, apalagi, tas yang terbuat dari kulit ular, maka tidak boleh dipakai. Terus kursilah atau alas pelana yang terbuat dari kulitnya keledai tidak boleh dipakai. Seperti apa misalnya? Enggak, sejenis buaya apa misalnya? Kalau buaya itu sama hukumnya dengan sapi dan kambing. Ya. Kalau buaya itu boleh dimakan. Ada di sini sate buaya enggak ada? Hah? Di Kalimantan ada. Dan Nana pernah makan sate buaya. Boy. Kalau ada dagingnya bawa ke sini. Kita nikmati bersama insyaallah. Al-muhim buaya itu seperti sapi dan kambing. Boleh dimakan, kulitnya boleh dipakai. Seperti itu. Nah, itu. Ya ada pendapat lain seperti itu. Tapi yang rajih buaya itu halal. Karena buaya itu tidak akan bisa lepas dari air. Hah? Coba antum lihat. Antum buka, cari. Buaya yang bisa hidup tanpa air, enggak ada. Makanya buaya itu termasuk hewan air. Seperti dengan lumba-lumba ataupun paus. Itu kan bisa di daratan sekian lama. Dia kan bernapasnya bukan dengan insang. Kan seperti itu. Makanya mamalia. Ya. Tapi dia butuh air. Sama dengan buaya. Buaya butuh air. Makanya fatwa al-jinnah da'imah menyebutkan bahwa buaya itu halal. Sehingga kulitnya yang boleh tidak dipakai. Adapun ular beda. Kecuali satu ularnya yang boleh. Apa itu? Ular laut. Yang dia tidak hidup di darat. Kenapa? Karena hukum asal semua hewan air, hukum asal semua hewan air itu halal. Seperti itu. Hukum asal semua hewan air halal. Makanya ikan hiu halal. Walaupun makan manusia, makan apa saja, halal. Hewan air semuanya itu halal. Kalau ular itu betul ular laut yang memang tidak hidup di daratan, maka itu boleh dimakan dan kulitnya juga boleh digunakan. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa
1: sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. Wa amma al-intisabu ilaiha fa aqul. Sekarang kita masuk pada pembahasan apa yang disebut oleh Syekh terkait dengan penisbatan, hukum penisbatan kepada mazhab salaf, kepada dakwah salafiyah. Mengatakan saya salafi dan yang semisalnya. Fa'akul, kata Syekh, maka aku katakan, qad alimta ayyuhal muwaffaq anna ittiba'a sabilil mu'minin minas salafil madin wajibun wa 'alaihi falintisabu ilaihim syarafun wa 'izzun laka. Telah engkau ketahui, wahai orang yang mendapatkan taufik, bahwa mengikuti jalannya orang-orang mukminin, kaum mukminin dari kalangan as-salaf, para pendahulu kita, mengikuti jalannya mereka, ini hukumnya wajib. Maka menisbatkan diri kepada mereka ini merupakan sebuah kemuliaan bagi engkau. Nah, kita menisbatkan diri kita kepada salaf bukan dalam rangka menyombongkan diri, namun dalam rangka bahwa kita ini mengikuti jalannya mereka, kita berusaha mengikuti jalannya mereka. Maka yang demikian ini tentunya merupakan sebuah kemuliaan. Nah, qala al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah, la aiba 'ala man azhara madhhab as-salaf wa intasaba ilayhi wa i'taza ilayhi bal yajibu qabulu dhalika minhu bil ittifaq fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, tidak ada aib, bukan suatu aib ketika ada sebuah orang yang menampakkan mazhab salaf, akidahnya akidah salaf, akidahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Begitu pula dengan cara beribadahnya, begitu pula dengan muamalahnya. Kita berusaha mengikuti jejak mereka, para sahabat dan tentunya Rasulullah alaihi salatu wasallam dengan baik dan benar. Ini merupakan sebuah kemuliaan, bukan sebuah pengerendahan, bukan suatu aib. Bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wajib untuk menerima yang demikian itu. Bil ittifaq, dengan kesepakatan para ulama. Wajib untuk menerima mazhab salaf. Sudah lewat bersama kita dalil-dalil, nas-nas dan ayat-ayat yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa inna madhhab as-salaf la yakunu illa haqqan. Karena mazhab salaf, manhajnya mereka, akidahnya mereka, agamanya mereka itu, la yakunu illa haqqan. Ini yang di sini perlu kita ketahui, bahwa ketika disebutkan salaf, yang dimana mazhabnya mereka ini tidak mungkin kecuali benar, itu berarti tidak bermaksud pada person, orang per orang. Artinya begini, siapapun dia dari kalangan manusia, itu pasti ada kesalahan, pasti berbuat keliru, salah, terjerumus dalam dosa, tidak maksum. Nah, kecuali orang yang memang Allah jadikan mereka sebagai orang-orang yang maksum. Di antara mereka yang tidak maksum, ya tentunya siapa saja. Bahkan dari kalangan para sahabat. Tidak ada dari mereka yang maksum. Ini kalau kita berbicara person. Tapi kalau sudah menyangkut manhaj mereka para sahabat, akidah mereka para sahabat, agamanya mereka para sahabat, ini yang tidak akan mungkin salah. Ya. Dipahami ini ya. Kalau personnya bisa salah. Manusia. Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan kullu bani Adam khata, masing-masing atau setiap ibnu Adam itu sering berbuat salah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering berbuat salah adalah yang bertobat, yang rujuk. Siapapun dia berarti. Anak Adam. Tapi kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat yang mereka ambil dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhajnya mereka, akidahnya mereka, maka ini tidak akan mungkin salah. Manhajnya mereka, agamanya mereka, akidahnya mereka maksum. Kita tidak berbicara persen. Ya. Tetapi agama mereka yang mereka terima langsung dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, manhaj mereka ini maksum, terjaga dari kesalahan. Karena mereka langsung mengambil dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dimana tentunya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam terkait agama Islam ini tentunya terjaga dari kesalahan. Allah subhanahu wa ta'ala yang menjaminnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kamilah yang menurunkan az-zikra, Al-Quran, dan kami yang akan menjaganya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, yang Al-Quran yang terjaga, itu apakah kemudian hanya sekedar lafadznya saja? Tidak. Allah subhanahu wa ta'ala menjaga Al-Quran agar tidak masuk ke dalamnya suatu kebatilan, suatu kesalahan dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas, mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Pengin tahu isi Al-Quran, ya lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah wassunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salam dan keliruan. Itu lafad-lafad dan makna-maknanya. Kalau sudah kita berbicara tentang makna Al-Quran, berarti sangat luas. Mencakup di dalamnya apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hadis semuanya. Sehingga Al-Quran itu terjaga lafad dan maknanya. Maknanya bagaimana? Ya sudah, apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, itulah Al-Quran. Makanya kata Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam, apa jawaban beliau? Aisyah radhiyallahu anha, karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam ya Al-Quran. Pengin tahu, lihat Al-Quran. Ingin tahu isi Al-Quran? Ya lihat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Makanya kata Imamul Barbahari rahimahullah, al-islamu huwa sunnah, wa sunnatu hiyal islam. Tidak ada bedanya. Apa itu Islam? Islam itu adalah as-sunnah. Sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa itu sunnah? Apa itu ajarannya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Islam. Siapa ini yang mampu mencerna? Siapa ini yang memahami? Siapa ini yang menjalankan dengan baik dan benar?

apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam ini, para sahabatnya. Sehingga ini kita tidak mengatakan person. Satu salah salah dari sahabat bisa salah. Mereka bisa, di antara mereka bisa berbuat dosa. Nah, tidak maksum. Namun kalau sudah kita katakan agamanya para sahabat bagaimana? Manhajnya mereka bagaimana? Akidahnya mereka bagaimana? Kita katakan manhajnya mereka, agamanya mereka ini pasti benar. Makanya kata Syekh, fa inna mazhab salaf. Ya, mazhabnya salaf, agamanya salaf, la yakunu illa haqqa. Tidak akan mungkin terjadi atau tidak akan mungkin ada kecuali isinya kebenaran. Qala walau ta'ammalta ayyuhal muhib fi wasaya al-a'immah lawajadta annahum yusuna bittiba'i waluzumi sabili salafis salih radiyallahu anhum wa yanhauna an mujanabatihi. Apabila engkau memperhatikan, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, ayyuhal muhib, orang yang mencintai Allah, mencintai Rasulnya, mencintai agamanya, apabila engkau memperhatikan, wasiat-wasiat para a'immah, para imam-imam, para pemuka agama Islam ini, dari kalangan sahabatnya, sampai tabi'inya, sampai Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad, dan para imam yang lainnya. Apa wasiat mereka? Kalau kita perhatikan isinya, isi yang kau akan dapati, mereka itu berwasiat untuk mengikuti dan berpegang teguh dengan jalannya as-salafus salih, para sahabat radhiyallahu anhum. Dan mereka melarang untuk kemudian berseberangan dari jalannya salafus saleh. Qala fa min dalika, di antaranya Syekh sekarang menyebutkan contoh-contoh para akwal atau ucapan dan pernyataan para imam. Al-awwal qaulul imam Al-Auza'i, imami ahli Syam. Di antaranya ucapan al-imam al-Auza'i, ulama besar di zamannya yang berasal dari negeri Syam. Negeri Syam, kalau di zaman sekarang, itu sudah terbagi menjadi 4 negara. Sudah lihat bersama kita ini, sudah pernah lewat. Negara apa saja itu? Syam. Hah? Palestina, kemudian Suria kalau sekarang, kemudian apa? Libanon, dan Irak, bukan, dan apa satu nama aja? Dan Suria sudah tadi. Libya bukan. Dan Yordania, Urdun. Syam itu sekarang terbagi menjadi 4 negara itu. Palestina, Libanon, Suria, dan Yordania. Itu Syam semuanya. Ini Al-Auza'i merupakan ulama besar, imam dari negeri Syam. Beliau mengatakan, isbir nafsaka ala sunnah, waqif haitsu waqafal qaum, waqul bima qalu, waqufa amma kaffu, wasluk sabila salafika salih, fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Sabarkan dirimu untuk engkau tetap di atas sunnah. Sabarkan dirimu, sabar. Memang menggenggam sunnah ini, apalagi di zaman sekarang, bagaikan menggenggam bara api, tapi sabarkan dirimu. Karena kalau bara api ini digenggam, mati.
Kita kalau menggenggam bara api, sakit tangan ini. Kita perumpamaan berpegang teguh dengan sunnah bagaikan menggenggam bara api. Bagaimana? Sakit. Luar biasa. Luar biasa. Tidak nyamannya. Butuh kesabaran. Tapi kalau dilepas, mati. Hati kita mati. Nah, akidah kita, manhaj kita mati. Makanya kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Sunnah ini luas ya ikhwan. Termasuk hukum halal dan haram. Nah, sabar. Dengan segala pernak-pernik kehidupan dunia sekarang. Tetap kita berusaha menjaga yang namanya halal dan haram. Tapi kenapa sih kita gak makan babi? Hah? Ini contoh sederhana ya ikhwan. Bahwa hukum-hukum Islam itu sangat banyak. Dan kita jangan tebang pilih. Jangan ambil yang ini kita tidak lakukan karena haram. Tapi yang haram lainnya kita lakukan misalnya. Jangan. Isbir nafsaka ala sunnah. Tapi babi kenapa kita tidak makan? Haram. Tapi yang haram bukan hanya dilarang makan babi. Bukan hanya makan babi. Tapi hal-hal yang lainnya. Bagi laki-laki memandang wanita. Bersentuhan dengan wanita. Campur baur dengan wanita. Kemudian juga bagi wanita. Dilarang untuk kemudian dia safar tanpa mahramnya. Ini perkara-perkara yang semuanya datang dengannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Jangan kita beragama mengikuti keinginan kita. Tapi keinginan kita yang harus mengikuti agama. Keinginan kita lah yang harus menyesuaikan dengan agama, dengan as-sunnah. Jangan agama atau as-sunnah yang kemudian berusaha menyesuaikan diri kita. Jangan dibalik. Barakallahu fikum. Sabar. Isbir nafsaka ala sunnah. Kata Imamul Auza'i rahimahullah, sabarkan dirimu di atas sunnah. Waqif haitsu waqafal qaum. Berposisilah, berhentilah sebagaimana mereka kaum para salaf berposisi dan berhenti. Bagaimana mereka berposisi dalam sekian posisi, bagaimana mereka bersikap dalam sekian permasalahan, ikuti. Dalam hal apa saja? Nah, waqul bima qalu. Dan kita berucap, ucapkanlah, sampaikanlah apa-apa yang mereka ucapkan dan apa-apa yang mereka sampaikan. Wa kuffa amma kaffu. Dan tahan dari apa-apa yang mereka menahannya. Tidak melakukannya. Tahan, sabar. Sabar ya ikhwan. Isbir ala sunnah. Isbir nafsaka ala sunnah. Sabarkan dirimu di atas sunnah. Nah. Permasalahannya ikhwan. Sudah bersama kita. Itu bukan semata-mata ketika kita. Tidak mengikuti jalannya salaf. Bukan hanya semata-mata. Kemudian di dunia agamanya menyimpang. Pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita ya. Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam. Kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahannya juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah. Qala wasluk sabila salafika salih. Dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa'innahu yasa'aka ma'wasi'ahum. Karena yang demikian inilah. Yang silakan engkau di dunia agamanya menyimpang, pemahamannya menyimpang. Tapi kan lebih dari itu. Sudah lihat bersama kita.

Ada risiko yang lebih besar nanti di hari kiamat. Yaitu Allah masukkan, diancam, kemudian dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Ini permasalahan yang juga tidak kalah mengkhawatirkan dan mengerikan. Nah, qala wasluk sabila salafika salih, dan tempuhlah jalannya salafmu, pendahulumu yang saleh. Yang diikuti adalah as-salafus saleh. Jangan mengikuti siapa? Hah? At-talih. Jangan mengikuti as-salaf at-talih. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh di awal-awal pembahasan. Fa innahu yasa'aka ma wasi'ahum. Karena yang demikian inilah yang silakan engkau apa-apa yang memungkinkan bagi engkau itu apa sih? Apa-apa yang memang memungkinkan dipersilakan oleh para sahabat. Seperti itu. Asani qala wa qala aidan, yang kedua di antara contoh para ucapan para a'immah, para imam dalam para pemuka agama ini, para pemuka ahlu sunnah, yaitu yang disebutkan juga oleh Al-Imamul Auza'i, alaika bi athari salafi wa in rafadaka an-nas wa iyyaka wa ara'ar rijal wa in zakhrafu lakal qaul. Wajib bagi engkau untuk berpegang teguh dengan jejaknya, dengan jalannya para salaf. Wa in rafadaka an-nas, walaupun manusia menolak engkau. Ini mirip dengan pembahasan di awal tentang masalah ghurbah, keterasingan. Ya ikhwan, tolak ukurnya adalah kita mengikuti as-sunnah, mengikuti jejaknya para salaf, ini tolak ukurnya. Jangan mengikuti kebanyakan manusia. Nah, wajib bagi engkau untuk mengikuti jejaknya, mengikuti jalannya para salaf, walaupun manusia menolak engkau. Engkau terusir di hadapan manusia, biar. Kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, akhirnya sekian dakwahnya para nabi, na'udzubillah akan divonis salah. Karena tidak sedikit dari para nabi yang dakwahnya ditentang oleh umatnya, mayoritas. Ini kalau tolak ukurnya manusia. Nuh alaihi salam. Berapa banyak dari kaumnya yang mengikuti beliau dibandingkan yang menolak dakwahnya? Sedikit. Ibrahim. Berapa banyak umatnya Ibrahim? Coba kita lihat. Nah, berapa banyak umatnya Ibrahim yang mengikuti Ibrahim? Sedikit. Bahkan beliau berusaha dibakar dengan api dan yang lainnya. Nah, kalau tolak ukurnya mengikuti manusia, kebanyakan manusia, berarti nabi-nabi itu salah. Na'udzubillah. Bukan seperti itu kan cara berpikirnya. Tapi ini. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, di antara metode kita mengikuti salaf itu dalam beragama, itu jangan terlalu fokus kepada manusia. Kita hidup di dunia itu jangan melulu pola ukurnya manusia kebanyakannya. Tapi agama bagaimana membimbing, sunnah bagaimana yang datang, bagaimana para salaful ummah, salafus saleh, demikian. Qala wa iyyaka wa ara'ar rijal, hati-hati engkau dengan pendapat-pendapat manusia yang menyelisih as-sunnah, tentunya menyelisih dalil. Wa in zakhrafu lakal qaul, walaupun mereka ini menghiasi pernyataan-pernyataannya, luar biasa ucapan-ucapannya indah, orang yang

0: dengarnya, orang yang menyaksikan dia berbicara terpukau. Hati-hati. Nah, belum tentu. Tapi tolak ukurnya adalah manhajnya para salaf. Tolak ukurnya adalah Islam. Tolak ukurnya adalah as-sunnah. Jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Dan siapa yang paling paham tentang Islam dan jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam? Ya salaf. Makanya sudah lihat bersama kita sekian ayat dalil yang menyebutkan wajibnya mengikuti jalannya para salaf. Qala fa innal amra yanjali hina yanjali wa anta minhu ala tariqim mustaqim. Karena sungguhnya hakikat perkaranya nanti akan tampak, suatu saat akan tampak di waktunya. Sementara engkau dengan jalan ini, maka dengan metode ini engkau di atas siratul mustaqim. Qala al-Salis wa qala al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni fi aqidati salaf ashabil hadis. Berkata al-Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni dalam kitabnya Aqidatus Salaf Ashabul Hadis. Wa yaqtaduna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi alladhina hum kan nujum wa yaqtaduna bis salafis salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin. Di antara ciri dan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu menjadikan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam sebagai kudwah, sebagai panutan, sebagai orang yang diikuti, dan juga para sahabatnya yang dijadikan kudwah, yang diikuti, yang di mana mereka ini semua kan nujum, bagaikan bintang-bintang di langit. Nah, bintang-bintang yang ada di langit itu kan di antara salah satunya fungsinya apa bintang-bintang di langit itu? Hah? Apa? Penunjuk arah. Ya, wabihim awabihi yahtadun. Kan seperti itu ya. Juga di antara fungsinya bintang apa? Hah? Penerang, taib ya. Penunjuk arah, penerang gelap di ketika gelap gulita, dan juga apa? Rujuman lisyayatin. Sebagai panah-panah api untuk para setan-setan. Nah, permisalannya Ar-Rasulullah alaihi salatu wasallam dan juga para sahabatnya itu memberi petunjuk di sisi lain kalau ada setan-setan dari kalangan manusia dan jin, ini akan gugur, akan jatuh, akan habis. Dengan sebab keberadaan mereka ini, para salafus saleh. Nah, hissan wa makna. Dari sisi fisik ataupun dari sisi makna. Dari sisi makna, dengan sebab dakwahnya mereka, agamanya mereka, maka Islami terjaga. Segala penyimpangan-penyimpangan, pemikiran-pemikiran yang sesat dan keliru, itu akan terbongkar dengan mereka. Karena mereka, para salaf itulah yang paham tentang Islam secara murni utuh. Yang bukan bagian dari Islam, akan terlempar. Setan-setan dari kalangan manusia dan jin, yang akan berusaha memalingkan manusia dari jalan agama, dengan sebab ini, terbakar. Begitu dengan dari sisi fisik. Soalnya bersama kita pembahasan sebelumnya ya. Bagaimana setan itu takut kepada seorang Umar ibn Khattab. Nah, kalau sudah berpapasan atau mengetahui Umar akan melewati suatu lorong, itu setannya di sana lari kabur dahulu. Itu contoh kecil dari sekian bagaimana para salaf ini kita ingin memberikan gambaran bahwa bintang-bintang itu seperti itu fungsinya. Inilah para sahabat,
1: Inilah para salafus saleh. Begitu juga para ulama yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Sehingga enggak mungkin yang namanya bintang, walaupun kita sudah di depan Ka'bah, akhirnya orang mau sholat ke depan Ka'bah, itu perlu melihat bintang enggak? Sudah di depan Ka'bah? Kan enggak perlu ya? Tapi apa bisa kemudian menjadi salah arah yang ditunjukkan oleh bintang tersebut? Bintang itu kan menunjuk, di antara satu fungsinya kan menunjukkan arah ya. Barat, timur, dan yang lainnya. Walaupun di mana-mana, walaupun di depan Ka'bah, arah bintang itu tetap dia akan keliru kan seperti itu. Iya kan? Nah. Barakallahu fikum. Karena di situ ada syubhat. Ada sebuah ucapan maknanya orang kalau di depan Ka'bah sudah enggak perlu lihat bintang. Dia tinggal stand di depan Ka'bah. Nah, betul. Sepertinya tidak salah. Tapi Amir mengatakan ada ucapan tambahan yang maknanya begini. Nanti kalau melihat bintang malah tambah salah arah kiblatnya. Siapa yang bilang? Nah, di masa fitnah ini ada syubhat seperti itu. Sehingga kalau sudah tahu al-haq di depan mata, enggak usah ikuti akwalnya para ulama. Enggak usah mengikuti bimbingan ulama, tidak usah mengikuti ucapan para ulama. Kalau sudah tahu al-haq di depan mata, yaitu al-haq yang diikuti. Ulamanya yang salah jangan diikuti. Ya memang kalau ulamanya salah jangan diikuti memang. Seperti itu. Tapi untuk kemudian mengatakan ulamanya yang salah ini, mana dalilnya? Mana buktinya? Kan seperti itu. Jangan-jangan engkau yang salah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perhatikan ya ikhwan, kita dilarang bertaklid kepada ulama. Kita dilarang bertaklid kepada ulama. Itu maksudnya, kita jangan bertaklid kepada salah satu dari sekian ulama. Jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i. Jangan bertaklid kepada Imam Ahmad. Jangan bertaklid kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Itu maksudnya jangan bertaklid kepada ulama. Bukan berarti kemudian kita boleh beragama entah dari sisi dakwahnya, dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya dengan sesuatu yang ulama ini enggak ada menyebutkan sama sekali. Paham ini ya? Kita ingin berbuat dalam suatu manhaj, dalam suatu dakwah, tetap harus kita harus punya panutan. Siapa ulamanya? Bukan berarti tidak kita dilarang bertaklid, akhirnya kita boleh beragama, bermanhaj, atau berdakwah. Tidak ada bimbingan sama sekali ulamanya siapa. Lah. Dipahami ini ya. Nah. Baik, dalam masalah fikih. Sudah jangan bertaklid kepada Imam Syafi'i wala siapapun. Ambil mana yang dalilnya. Hah? Yang memang lebih benar kepada dalil. Baik. Tapi dalam masalah fikih ini misalnya, jangan kemudian kita mengadakan pendapat sendiri yang ulama, semua ulama tidak menyebutkan pendapat ini. Begitu juga dalam medan dakwah. Nah, jangan bertanya kepada ulama. Iya, tapi engkau kemudian melakukan sesuatu yang ulama sama sekali tidak menganjurkannya. Seorang pun dari kalangan ulama tidak ada yang menganjurkan dan membimbingkannya. Ini merupakan kesesatan. Orang kalau sudah beragama tidak mengikuti salah seorang dari salaf, tidak mengikuti salah seorang dari para ulama, tidak ada ulamanya, tidak ada salafnya, dia beragama, dia berdakwah, dia bermanhaj, ini kesesatan. Nah, barakallahu fikum ya ikhwan. Qala wa yaqtaduna bis salaf as-salihin min a'immatid din wa ulama'il muslimin wa yatamassakuna bima kanu bihi mutamassiki minad din al-matin wal haqqil mubin. Dan ahlus sunnah itu mereka mengikuti, mengambil kudwah, menjadikan panutan siapa? Para salaf as-salihin. Dari kalangan para imam, dari kalangan para ulama, nah ini salaf. Seperti itu. Ini ahlu sunnah wal jamaah. Jangan berbuat yang ulama seorang pun tidak ada yang membimbingkannya. Ketika ada sekelompok orang yang berbuat dalam dakwah, dalam agama ini, tanpa ada seorang pun dari kalangan ulama yang membimbingnya, sesat dia. Sesat sudah. Nah, karena Allah ini jaga agama ini melalui perantara mereka, para salafus saleh, para ulama. Sebagaimana disebutkan di sini oleh al-Imam Abu Utsman As-Sabuni. Nah, qala wa tamassakuna bima kanu bihi mutamassikin nad-din al-matin wal haqqil mubin. Mereka berpegang teguh dengan apa-apa ahlus sunnah ini ya cirinya. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para ulama, para salafus saleh itu berpegang teguh dengannya. Minad din al-matin. Dari agama yang kokoh ini, agama yang kuat ini. Wal-haqqil mubin. Dan dari al-haq yang jelas. Jadi begitu ya ikhwan dalam beragama itu. Jangan kita bertaklid kepada ulama, itu betul. Artinya apa? Jangan bertanya kepada ulama. Kepada salah satu dari mereka. Jangan. Itu betul. Tapi jangan pula kemudian kita melakukan perbuatan-perbuatan yang termasuk bagian dari agama yang tidak ada bimbingannya dari para ulama. Nah, barakallahu fikum. Qala Ar-Rabi wa qala al-Imam al-Barbahari fi syarh sunnah wal asas alladhi tubna alayhi al-jama'ah wa hum ashabu Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa hum ahlus sunnati wal jama'ah faman lam ya'khudh anhum faqad dalla wa ibtada wa kullu bid'atin dalalah. Kita lihat sekarang kata al-Imam al-Barbahari dalam syarh sunnah, fondasi yang di atasnya itulah dibangun al-jamaah. Kan katanya ahli sunnah wal-jamaah. Fondasinya al-jamaah itu, yang di mana mereka adalah siapa? Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah ahli sunnah wal-jamaah. Ini fondasinya. Barang siapa yang tidak mengambil dari mereka, dari para salafus saleh, dari para ulama ahlus sunnah, faqad dalla wa tada, sungguh dia sesat dan dia telah melakukan sesuatu yang diada-adakan. Wa kullu bid'atin dalalah. Jadi yang namanya bid'ah dalam agama itu jangan dibayangkan hanya sekedar bid'ah dalam ibadah, dalam sholat, dalam zikir. Bu, bid'ah itu macam-macam. Di antaranya bid'ah ketika berbuat dan bersikap dalam dakwah. Di antaranya bid'ah tafarruq. Nah, bid'ah tafarruq itu apa sih? Islam itu kan menganjurkan untuk bersatu di atas al-haq. Ya kan? Bersatu tapi di atas al-haq. Kita tidak ingin sekedar bersatu, tapi yang ini akidahnya syirik, yang ini akidahnya membenci dan mengkafirkan sahabat. Kita bersatu dengan orang-orang seperti ini. Gak bisa. Tapi Islam mengajarkan apa? Bersatu di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Ini orang di atas al-haq. Kemudian ada pihak lain yang mengklaim dirinya di atas al-haq. Tapi membuat perpecahan. Ini bid'ah. Karena dalam ajaran Islam tidak ada sama sekali. Kalau ada bid'ah berarti apa? Sesat. Barakallahu fikum. Baik. Azan dulu ya. Al-Mu'adzin fal-Yazin. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa akhtimu al-maqam bi kalamin hasanin matinin li syaikhina al-allama Zaid bin Hadi al-Madkhali hafizahullah wa ra'ah. Tentunya ucapan ini atau kitab ini ditulis oleh Syekh Abdul Al-Bukhari ketika di zaman dahulu, ketika itu ketika Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali masih belum meninggal, sehingga Syekh menyebutkan hafizahullah. Nah, beliau mengatakan, Syekh Abdul Al-Bukhari mengatakan, aku tutup pembahasan ini dengan sebuah pernyataan yang sangat bagus, pernyataan yang sangat berbobot. Pernyataannya Syekh kami, yaitu Al-Alama Zaid bin Hadi Al-Madkhali, jawaban an su'ali sa'ilin mutawwalin wa awwaluhu. Apa yang beliau sampaikan ini merupakan jawaban dari pertanyaan seorang yang pertama, orang yang bertanya panjang lebar, yang di mana awalnya pertanyaannya adalah yaqulul ba'du limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah nisbatan lirrasul sallallahu alaihi wasallam ila akhir soal. Jadi di awal pertanyaan adalah, sebagian ada yang mengatakan, kenapa kok kita natalak kabu memakai atau menjuluki atau menggelari atau menisbatkan kepada salafiyah. Walina adalah yukul al-muhammadiyah. Kenapa sih kalau kita kemudian dakwah ini dikatakan dakwah salafiyah, kok enggak dikatakan dakwah al-muhammadiyah? Nisbatan lirrasul alaihi salatu wassalam. Kenapa enggak disadarkan sudah dakwah-dakwah muhammadiyah? Karena Muhammad adalah namanya Rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa kok salafiyah? Nah, ila akhir soal. Sampai pertanyaan terakhir. Jawabannya insya Allah lumayan agak panjang. Kita akan jawab pada pertemuan berikutnya, biar tidak keputus. Seperti itu. Bagus pertanyaan ini. Kenapa kok pakai salafiyah? Kenapa kok tidak pakai Muhammadiyah nisbatnya kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam? Kok salafiyah kenapa? Ini ada sebuah pertanyaan. Nah, yang terkadang atau yang di situ ada mengandung syubhat sebetulnya. Namun agak panjang, insya Allah kita akan lanjutkan. Kita akan bacakan jawabannya pada pertemuan berikutnya. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Dia adalah seorang pencuri. Hadis? Ana belum tahu ada hadis dengan makna seperti itu. Seorang alim apabila bergaul dengan penguasa, maka dia adalah seorang pencuri. Karena belum tahu ada hadis seperti itu. Coba nanti ditunjukkan lafadznya untuk bisa kita pastikan. Kalau ana menganggap kalau itu riwayat muslim, ana kok menganggap itu kayaknya tidak benar. Tapi perlu dipastikan. Nah, karena penguasa, seorang ulama yang bergaul dengan penguasa, itu ada rinciannya. Tidak melulu yang namanya ulama kemudian harus menjauhi penguasa. Kalau ulama jauh dari penguasa, akhirnya penguasa ini dekatnya dengan orang-orang yang jelek. Sementara penguasa itu kita mengetahui kebaikan dan keburukannya, pengaruhnya bukan hanya kepada dirinya sendiri, tapi kepada umat. Nah, terus kalau penguasanya tidak ada yang mendekati dan membimbing dari kalangan para ulama, siapa yang akhirnya nanti membimbing mereka? Nah, sehingga tidak melulu penguasa itu harus dijauhi. Memang pada beberapa kondisi karena khawatir terfitnah dengan dunia dan yang lainnya, kita harus waspada, atau para ulama ada yang mereka waspada dan tidak mau masuk dengan para penguasa. Tapi sebagian ulama tidak semuanya seperti itu. Ada yang mereka mendekati bukan dalam rangka menjilat atau mencari dunia. tapi dalam rangka karena penguasa itu kalau baik, maka yang baik itu umat semuanya. Tapi kalau penguasa itu jelek, ya akhirnya umat juga akan jadi jelek. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba dipastikan lafaz hadisnya dengan bahasa Arabnya. Baik. Yang lainnya. Kalau memang sudah tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Maka ana minas sawab, fa minallahi wahdah. Wa maka ana minal khata, fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله النقطة الثالثة. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar itu memiliki beberapa dan sekian nama, di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu sesuatu yang satu itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala, sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma' ukhra ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf. Di mana kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan. bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah, isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman secara sempurna. Semuanya merujuk, menunjukkan kepada mazhab as-salafus salih. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha mumbathiqah min nususin dallat 'alayha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. Salafus salih, mazhab salafus salih, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifah al mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini, karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlu sunnah jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifah al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma at-tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahlu sunnah wal jamaah, fa yaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha ka an rajulin

فيقول الإمام سفيان الثوري رحمه الله: إذا بلغك عن رجل بالمشرق صاحب سنة وآخر بالمغرب فابعث إليهما بالسلام وادع لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. Berkata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah. Ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah. Maka kirim salam untuk kedua orang ini dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan Ats-Tsauri? Zamannya atba'ut tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Al-Imam Ahmad, di atasnya Al-Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya ahli sunnah wal jamaah. Lihat, penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lewat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan ahlu sunnah wal jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala المصنف حفظه الله وقال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني رحمه الله في الاستقامة: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدع والفرقة. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah, dalam kitab beliau al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan dengan apa? Bil furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq

0: terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam kitanya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya, yaitu al-jamaah, berusaha bersatu, berkumpul. Al-jamaahnya tentunya jamaah alal haq wa bil haq, di atas al-haq. Fayuqal, makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini jamaahnya, ini di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan ahlul bid'ah itu, apa? Ahlul bid'ah wal furqah. Oh ya, subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahli sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Diajak untuk bersama-sama, bergandeng tangan, berta'awun. Diajak untuk melakukan kajian bersama, mu'abarah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras, sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahli sunnah. Makanya Sufyan ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihi masalam. Fabas ilaihi mabissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahli sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, syahidnya di sini, kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menukilkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa bagaimana penamaan ahli sunnah wal jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan ahli sunnah wal jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu' al-Fatawa, mu'arrifan ahlus sunnah, ketika mendefinisikan ahlus sunnah, qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi ahli sunnah, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu Ahlus Sunnah, dan kapan seseorang keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, kapan seseorang itu keluar dari Ahlus Sunnah. Nah, kalau Abu Naila sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari Ahlu Sunnah? Nah, labas, fadal ya Abu Naila. Keluar dari Ahlu Sunnah, ahsanta, barakallahu fik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip Ahlu Sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari Ahlu Sunnah al-Jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah, dan sudah kita pelajari bersama. Nah, qala wa qala aidan, dan juga Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan, wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyah wa Ahmada, fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab Ahlu Sunnah al-Jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kedim. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Islam Ibn Taimiyah. Wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad. Wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman, sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlu Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah, yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisih mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlu Sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlu Sunnah wal Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya kepada Rasul alaihi salatu wassalam, yang dalam urusan agama beliau maksum. Terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlu Sunnah al-Jamaah, mazhab salafus saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar, artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian ini yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita tidak mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar, bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan, karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlus Sunnah atau mazhab salafus saleh dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahlus sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Asar. Yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan ashari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan. Ada dari kalamnya para ulama. Penamaan ahli hadis atau ahli asar semisal al-imam Ahmad berarti sudah lama ini, sudah zaman, semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu salaf ahli hadis was sunnati wal jamaah. Ini sih kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu' al-Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini. Berarti mazhab salaf yaitu al hadis. Was sunnah wal jamaah juga as sunnah wal jamaah. Berarti mazhab salaf, mazhabnya al hadis, mazhabnya ahlu sunnah wal jamaah ini sama semuanya. Kemudian kata Syekh Abdullah Al Bukhari, thumma saqa mazhabahum fasammahum bi ahli al hadis was sunnah wal jamaah. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf apa saja disebutkan, ya, prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahl hadis was sunnah wal jamaah. Nah, qala wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahli al-bid'i al-waqi'atu fi ahli al-athar. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, berkata Al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah, al-waqi'ah fi ahlil asar. Syahid di sini, fi ahlil asar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan, ya, kehormatan ahlul asar. Siapa ahlul asar? Al-hadis. Seperti itu. Ini diantara tanda-tanda terbesar ahlul bidah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bidah? Gak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama Ahlussunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda al-bid'ah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul asar. Ahlul asar yang paling pemukanya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Tidak usah rapor sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyayikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah, tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu, tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah, salafiyun, itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya, kalau ternyata benar salah, itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya? Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahlu sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahlu sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda, di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl asar. Nah, taib. Qala wa akhraja al-khatib rahimahullah fi syarafi ashabil hadis bi sanadin sahih an Ahmad bin Sinan al-Qattan annahu qala laisa fid dunya mubtadi'un illa wa huwa yubghidu ahlal hadis. Allahu Akbar. Fa idza tada ar-rajulu nuzi'a halawatul hadis min qalbihi. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan, beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi' kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum, ada orang-orang yang membenci ahli hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi'. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain, tapi ada ulama ahli sunnah yang dia benci. Enggak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama ahli sunnah. Nah, sururiyah. Nah, kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, wal Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama ahli sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama ahli sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada seorang yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Al-muazzin fal yazin. Baik. Kita lanjutkan untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan Salafi atau Asari, Salafi atau Al-Asari. Ini harus wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah, untuk penyebutan nama ditambahi ini, dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu Salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari. Nah, boleh, tidak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahwa kita harus menisbatkan diri kita memang kepada As-Salafi atau Al-Asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebut ini salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga tidak ada masalah. Bahkan boleh silakan ditulis misalnya Fulan Al-Asari atau As-Salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama As-Salafi. Nah, penisbatan Muhajirin dan Ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, Yang ini berasal dari Muhajirin, yang ini berasal dari Al-Ansar. Coba lihat, nama yang mulia. Al-Muhajirin dan Al-Ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi apa yang terjadi ketika itu di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari Muhajirin dan Ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal Muhajirin, ya lal Ansar. Nah, bagaimana Rasulullah SAW menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang Muhajirin memanggil sesama Muhajirin. Ya lal Muhajirin, yang Ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya Muhajirinnya Ansarnya. Afabida'ul jahiliyah wa ana baina adhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah SAW, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wasalam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah Muhajirin dan Ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan As-Salafi atau Al-Athari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menyebutkan, masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab. Setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi. Orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini. Pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm. Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah, Syi'i, Khariji, Murji'i. Pemahamannya Murji'ah, pemahamannya Syiah, pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya, tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah sudah kita sudah bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Lalikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahlu sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Nah, fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis ahlu sunnah wal jamaah kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wasalam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wabihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wasalam kita berdalil. Kalau jamaah tabligh dalilnya buka kita fadhil amal. Ah, alaihi salatu wasalam. Ah, ada yang pernah dulunya jadi jamaah tabligh? Sudah andalannya. Sudah kita fadhil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al hadis menisbatkannya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yazza'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Kalau di zaman beliau hidup tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wassalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana? Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil kuduah. Wa bi dzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela. Karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya. Bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya. Dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi. Al-haq menyelisihi. Dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir wayubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil ism. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wayubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. Masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan. Atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya. Menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil. Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah. Kenapa? Karena nama mereka al-hadith ahlu sunnah. Ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Yastamilu alaihima. Mencakup keduanya. Litahakukihim bihima. Karena kepastiannya mereka. Dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha. Atau karena memang kekhususan mereka. Ahli sunnah al-hadith. Untuk mengambil asar. Mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith. Baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahli sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadis. Atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu. Allahu nazzala ahsanal hadis. Fahuwa al-Quran. Fahum hamalatul Quran. Wa ahluhu. Wa qurra'uhu. Wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsanal hadis, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran, ilman wa amalan. Menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal, bukan hanya ilmunya, tapi amalannya juga. Falasyaka annahum aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadis. Imam mereka ini kembali kepada Al-Quran, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaihi kadzalik, Al-Quran mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka dia dilakukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini, karena adanya kedua makna tersebut pada mereka. Dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, atba tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat, itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-Hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar, atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkannya kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita sudah lewat pada pembahasan yang terkait dengan damul haid, darah haid. Maka Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah kemudian berikutnya masuk kepada pembahasan darah al-istihadhah. Qala hafizahullah tsaniyan al-istihadhatu wa ahkamuha. Yang kedua sekarang yaitu darah al-istihadhah dan hukum-hukum yang terkait dengannya. Qala al-istihadhatu saylanud dam fi ghairi waqtihi ala sabilin nazif min irqin yusamma al-azil. Apa itu darah al-istihadhah? Yaitu, atau apa itu al-istihadhah? Al-istihadhah mengalirnya darah dari perempuan bukan pada waktu kebiasaannya, di mana mengalirnya ini secara deras, nazif, dari sebuah pembuluh darah atau dari urat yang dinamakan dalam bahasa Arab, urat ini pecah yang dinamakan dengan azil. Qala wal mustahabatu amruha mushkil listibahi damil haid bidamil istihadhah. Jadi kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, di sini beliau mengatakan perempuan yang mengalami istihadah ini memang kondisinya lumayan berpolemik, muskilah, berpolemik dari sisi bahwa darah haid itu terkadang atau menyerupai, darah haid itu menyerupai dengan darah istihadah. Ada kemiripan walaupun hakikatnya beda. Qala fa idza kana ad-damu yanzilu minha bi istimrarin aw ghalibal waqti famal ladzi ta'tabiruhu minhu haidan wa mal ladzi ta'tabiruhu istihadatan la tatruku min ajlihi as-sawm was-salah. Fainal mustahadata yu'tabaru laha ahkamut tahirat. Maka apabila darah itu keluar secara terus menerus atau pada mayoritas waktunya keluar, maka yang dengannya itu dia, kapan dia menganggap bagian darah tersebut adalah darah haid, dan juga mana darah yang dia anggap itu darah istihabah, yang dimana kalau itu darah istihabah maka dia tidak meninggalkan sholat, tidak meninggalkan puasa dengan sebab darah istihabah. Karena perempuan yang istihabah itu, mustahabah itu, dia teranggap seperti wanita yang suci. Hukumnya itu sama dengan wanita yang suci yang tidak haid dan nifas dari sisi hukum syar'i yang terkait dengan ibadah. Sehingga apa yang terkait dengan halal dan haram. Sehingga wanita yang mustahabah tetap sholat, kalau di bulan Ramadan maka tetap wajib menunaikan ibadah puasa, sebagaimana boleh bagi suaminya untuk mendatanginya. Qala wa bina'an 'ala dzalik fa innal mustahabata laha thalathu halat. Maka atas dasar itu perempuan istihabah, perempuan yang istihadah itu ada tiga kondisi. Al-halatul ula an takuna laha adatun ma'rufatun ladaiha qabla isabatiha bil istihadah. Yang kanat qabla al-istihadah tahidu khamsata ayyam au thamaniyata ayyam masalan fi awwali syahr au wasatihi. Fata'rifu adadaha wa waktaha. Fahadihi tajlisu qadra adatiha. Kondisi pertama, wanita yang mustahabah itu ada beberapa jenis atau beberapa kondisi. Kondisi yang pertama, wanita tersebut memang memiliki kebiasaan yang sudah dia ketahui. Sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah punya, tahu dia waktu-waktu atau kebiasaan haidnya. Contohnya kata Syekh, sebelum dia tertimpa penyakit istihabah ini, dia sudah terbiasa haidnya itu 5 hari, atau mungkin ada yang sudah terbiasa 8 hari. Ada yang keluarnya di awal bulan, ada yang keluarnya di pertengahan bulan. Syahidnya, kondisi pertama, wanita sebelum ditimpa istihabah, dia memang sudah punya kebiasaan yang dia ketahui. Maka kata Syekh di sini, wanita ini yang kondisinya seperti ini, dia tahu jumlahnya, harinya berapa, waktunya berapa. Maka yang demikian ini dia tidak sholat, tidak berpuasa sesuai dengan kadar kebiasaan dia. Kalau kebiasaan dia itu dalam sebulan itu 5 hari haidnya, atau misalnya 7 hari, Misal 7 hari misalnya. Sekarang kita berbicara 7 hari. Seorang wanita
2: kebiasaannya, alhamdulillah.
1: Yahdikum wasibalakum. Kebiasaannya setiap hari, setiap bulannya dia sebelum tertimpa istihadah 6 hari haid di pertengahan bulan. Maka ketika tertimpa haid, ketika dia kemudian tertimpa penyakit istihadah, maka di pertengahan bulan sebanyak 6 hari yang dia sudah tahu sebelumnya 6 harinya itu kapan, maka di situ dia tidak sholat. Kalau bulan puasa berarti dia tidak puasa. Seperti itu. Qala wa tad'u shalah wa siyam wa tu'tabar lah ahkamul haid. Yang dengannya akhirnya dia tidak salat, dia tidak puasa. Kemudian dia pada hari tersebut, hari-hari tersebut hukumnya itu hukum sebagaimana dia tertimpa haid. Qala fa idzan tahat 'adatuha igtasalat wa shallat. Selesai waktunya maka dia mandi junub atau mandi untuk mengangkat hadas besar, kemudian dia sholat. Kalau pas bulan puasa, maka dia berpuasa. Qala wa tabaratid dam albaqi dam istihadah. Sudah selesai kebiasaannya dia 6 hari, keluar dari hari ke-6, maka dia menghitung atau menganggap darah yang keluar sebagai darah istihadah, bukan darah haid. Yang dengan itu dia tetap sholat, puasa, boleh didatangi oleh suaminya. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ummi habibah. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha. Umkusi qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili wa salli. Rawahu Muslim. Ini Ummu Habibah ini dahulu termasuk sahabiat yang di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam tertimpa penyakit istihabah. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan beliau untuk duduk, artinya tidak usah sholat, tidak puasa, sebatas ketika engkau ditimpa haidmu pada sebelumnya. Nah, tolak ukurnya adalah kebiasaan engkau, yaitu Rasulullah alaihi salatu wasallam menyampaikan kepada Ummu Habibah, tolak ukurnya kebiasaan engkau sebelum tertimpa istihabah. Jangan sholat, jangan puasa, sebatas hari-hari yang kau biasanya haid. Di waktu yang kau juga mengalami haid. Kemudian, kata Rasulullah SAW, mandilah dan sholat. Ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Innama zalika irkun wa laysa bihaid. Fa'idha akbalat haidatuki fada'is sholah. Dan juga dalil atas hal ini, kondisi pertama ini. Apa kondisi pertama? Hah? Apa? Hah? Dia punya kebiasaan yang ma'ruf sebelum ditimpa istihadah. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda atau berkata kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang juga tertimpa istihadah, yang demikian itu hanyalah irq, yaitu urat yang pecah di dalam rahim, dan itu bukan haid. Maka apabila datang hari-hari haidmu, tinggalkan sholat. Seperti itu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Qala al-halatu tsaniyah. Kondisi yang kedua, idza lam yakun laha 'adatun ma'rufah. Kondisi kedua, wanita ini enggak punya kebiasaan yang tetap. Dia tidak memiliki kebiasaan yang ma'ruf. Seperti itu. Kadang 5 hari, kadang di akhir bulan, kadang di pertengahan bulan. kadang 8 hari, 7 hari. Enggak punya kebiasaan yang tetap. Lakinna damaha mutamayyiz. Namun kondisi darahnya bisa dibedakan. Nah, ba'duhu yahmilu sifatal haid bi an yakuna aswada aw sakhiran aw lahu raihah wa baqiyatuhu la tahmil sifatal haid. Darah yang keluar dari wanita tersebut, kondisi kedua ini yang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, dia bisa membedakan darah yang membau, yang di situ ada ciri-ciri darah haid, dengan darah yang di situ tidak membawa ciri-ciri haid. Ciri-ciri haid itu kan kata Syekh, di antara contohnya yaitu warnanya gelap, kemudian juga bukan cair itu apa istilahnya? Hah? Menggumpal lah ya, tidak cair. Nah, kemudian juga ada aroma yang lebih tidak nyaman. Ini ciri-ciri darah haid. Nah, dan pada kondisi tertentu darahnya ternyata tidak ada padanya sifat atau ciri-ciri darah haid. Warnanya merah, bukan hitam. Ya, tidak ada aroma yang tidak nyaman. Juga darahnya cair biasa, tidak pekat, tidak menggumpal. Ini kan bukan ciri-ciri darah haid. Nah, sehingga kondisi kedua, wanita memang tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tidak tetap, namun darahnya terbedakan. Qala fa fi hadhihi al-halah ta'tabiru dama alladhi yahmilu sifatal haid haidan. Fatajlisu wa tad'u as-salata wa siyam. Wa ta'tabiru ma 'adahu istihadatan. Maka dalam kondisi seperti ini wanita tersebut menghitung darah yang darahnya kondisinya memiliki ciri-ciri darah haid. Maka itulah hari-hari haidnya. Sehingga dengan itu dia tidak sholat, dia tidak berpuasa Ramadan, kalau memang pas Ramadan, dan dilarang untuk didatangi oleh suaminya. Adapun selain darah yang cirinya seperti ini, maka dia menganggap dan menghitungnya sebagai darah istihadhah. Jadi ada waktu-waktu dia datang darah yang memang ciri-cirinya darah haid. Kalau ini selesai, ya, pada sekian waktu, sekian hari yang keluar ternyata darah yang memang ciri-cirinya darah haid, maka dia tidak sholat. Selesai ini, ciri-ciri darah haid sudah tidak ada, darahnya kembali darah segar, tidak ada aroma yang tidak nyaman, maka dia mandi. Ketika berakhirnya darah yang mengandung atau berciri-ciri darah haid. Kemudian sholat dan berpuasa. Dan dia teranggap sebagai wanita yang suci. Jadi setelah selesai darah haid, berarti yang keluar adalah darah istihadhah. Qala liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, salah seorang sahabiat radhiyallahu anha yang juga tertimpa istihadhah di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda kepada beliau, "Idza kana damul haid fa innahu aswad yu'raf. Fa amsiki 'anis shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Jika itu memang darahnya darah haid, maka itu darah itu warnanya hitam dan diketahui, ma'ruf. Hitam, tahu. Yang demikian, engkau menahan untuk tidak melakukan sholat. Kalau ternyata darahnya bukan hitam, artinya bukan membawa ciri-ciri darah haid, maka berwudhulah kemudian sholat. Seperti itu. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Shahahahu Ibnu Hibban wal Hakim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasai dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim. Qala fa fihi annal mustahadata ta'tabiru sifatad dam fa tumayyizu biha bainal haid wa ghairihi. Maka dari kejadian ini, dari kisah ini, bagaimana seorang wanita mustahabah, dia memang memperhitungkan ciri-ciri darah. Dia bisa membedakan antara darah haid dengan yang bukan. Sehingga kondisi kedua ini tinggal dilihat darahnya bagaimana ciri-cirinya. Sifat-sifatnya. Ini kondisi kedua. Kondisi pertama, wanita punya kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi, maka yang demikian ikuti kebiasaan yang ma'ruf. Kondisi kedua, dia tidak punya kebiasaan yang ma'ruf, tapi bisa membedakan. Darahnya memang terbedakan. Antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga, qala al-halatu salisah, idza lam yakun laha 'adatun ta'rifuha.

antara darah haid dengan bukan. Kondisi ketiga qala al halatu salisah idza lam yakun laha adatun ta'rifuha wala sifatun tumayyizu biha al haid min ghairihi fa innaha tajlisu ghalibal haid sittata ayyamin aw sab'ata ayyamin min kulli syahr li anna hadhihi adatu ghalibin nisa. Kondisi ketiga, dia enggak punya kebiasaan yang ma'ruf, juga dia enggak bisa membedakan darahnya ini, tidak terbedakan ini darah haid atau bukan. Paham permasalahan ya? Nah, maka bagaimana seperti ini? Kebiasaan dia enggak punya, kebiasaan tetap enggak punya. Wah, darahnya juga enggak terbedakan. Seperti itu. Dalam kondisi dia keluar darah terus. Tapi waktu haid dengan tidak, dia enggak tahu darahnya enggak terbedakan. Maka kata Syekh, dia tidak sholat, tidak puasa. Kapan? Di waktu yang memang haid itu seringnya terjadi. Kadar waktunya kata Syekh, 6 hari atau 7 hari pada setiap bulan. Nah, maka dia setiap bulannya tidak sholat 6 atau 7 hari. Karena ini merupakan kebiasaan mayoritas wanita. Dalilnya apa? Qala li qawlihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsy, innama hiya rakbatun minasyaitan. Fatahayyadi sittata ayyam aw sab'ata ayyam. Tsummat tasili fa idza stanqa'at fasalli 24 aw 23 wasumi wasalli fa inna dzalika yujzi'uki wa kadzalika faf'ali kama tahidun nisa. Dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam kepada Hamnah bintu Jahsy. Hamnah bintu Jahsyin. Saudari dari siapa? Hah? Istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siapa? Yang bintunya juga sama bintu Jahsyin. Siapa? Hah? Zainab bintu Jahsyin. Nah, Zainab bintu Jahsyin. Baik. Tak kenal maka tak sayang. Kalau kita mencintai Rasul dan para sahabatnya, harusnya demikian memotivasi kita untuk kita ingin tahu. Nah, kalau bahasa sekarang kepo tentang, coba antum perhatikan, orang kalau hobi terhadap sesuatu, entah orang, entah benda, entah pekerjaan, entah apa, bagaimana ciri orang tersebut yang dia hobi, gemar asik dengan sesuatu tersebut? Hah? Dia pasti akan mencari tahu, membuka, kan seperti itu. Ya. Nah. Ini sudah tabiat manusia sudah. Orang kalau sudah cinta, dia akan cari tahu tentang sesuatu yang dia cintai tersebut. Nah, maka kita juga berusaha mencari tahu, berusaha mempelajari sirahnya Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabat. Ini pentingnya ikhwan. Nah, mengetahui orang-orang yang kita dituntut untuk meniru mereka. Baik, al-muhim kembali kepada permasalahan. Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda kepada Hamnah binti Jahsyin, yang demikian itu hakikatnya gangguan dari syaitan. Darah urat tersebut pecah akibat dari syaitan. Maka anggaplah engkau haid 6 hari atau 7 hari. Kemudian mandi. Kemudian engkau memulai.

lagi, maka sholatlah 24 atau 23 hari. Artinya berarti dalam sebulan, kalau disuruh sholat 24 hari atau 23 hari, ya berarti kurang lebih 6 atau 7 hari. Seperti itu ya. Wasumi wasalli. Kemudian sholat, puasa dan sholatlah. Karena yang demikian ini sudah mencukupkan bagi engkau. Maka yang demikian ini lakukan. Sebagaimana wanita keumumannya haid. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah wa sahahu At-Tirmidzi. Tapi sekarang pertanyaannya, terkadang kita ikut 6 atau 7 hari. Tapi 6 atau 7 harinya ini mau startnya dari mana? Awal bulan? Akhir? Atau pertengahan bulan? Karena ini kondisi ketiga wanita ini betul-betul gak tahu dia. Gak punya kebiasaan, darahnya tidak terbedakan. Tapi dia teranggap dia haid keumuman perempuan di dunia 6 atau 7 hari. Tapi mulai dari hari keberapa pada setiap bulannya? Nah, ini kan sangat memungkinkan muncul pertanyaan seperti ini. 6 atau 7 hari itu mulai dari mana startnya? Maka disebut oleh sebagian ulama dan tambahnya ini termasuk pendapat yang kuat. Lihat kondisi wanita sekitar. Keumuman atau mayoritas wanita di sekitarnya itu di awal bulan atau pertengahan atau akhir. Nah, sebagian ulama juga ada yang menyebutkan ikuti kebiasaan wanita kerabatnya. Kerabat wanita, wanita dari kalangan kerabatnya. Dan ini juga termasuk lahu wajib. Pendapat yang kuat juga. Sehingga wallahu alam bisawab, dia bisa melihat pada kondisi wanita di sekelilingnya. Karena tiap tempat kan berbeda. Tempat yang dingin dengan tempat yang panas itu kan mempengaruhi. Seperti itu. Nah, atau dia melihat kondisi wanita keluarganya. Dari situ kemudian dia memulai. Nah. Qala wal hasil mimma sabak, maka kesimpulannya dari apa yang telah lewat, annal mu'tadah turaddu ila adatiha, orang yang punya kebiasaan yang tetap maka dikembalikan kepada kebiasaannya. Wal mumayyizah turaddu ila al amal bitamyiz, wanita yang bisa membedakan darah maka dia beramal dengan darah yang terbedakan penentuan haid atau tidaknya. Wal sakida lahuma tahayyaba sittan aw sab'an, adapun wanita yang tidak punya kebiasaan tetap dan tidak bisa membedakan, maka dia menganggap 7 atau 6 hari pada setiap bulannya. Qala wa fi hadza jam'un baina sunanis salas alwarida 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Maka yang demikian ini ada 3 kondisi dengan masing-masing caranya itu. Ini mengumpulkan setiap hadis yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam terkait masalah darah istihabah. Di situ ada sunnah-sunnah yang 3 yang datang dari Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Bagaimana tampaknya bertentangan, tapi dijamak. Oh, kalau yang ini berlaku untuk wanita yang punya kebiasaan, darah kebiasaannya tetap. Untuk hadis ini, untuk wanita yang kondisinya tidak punya kebiasaan tetap, tapi bisa membedakan darahnya. Hadis yang lainnya, kalau untuk wanita yang tidak punya kebiasaan dan tidak bisa membedakan darahnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wal alamatul lati qila biha sittun immal adah, fa innal adah aqwa al alamat. Maka tanda-tanda, yang dimana dengan tanda-tanda ini dikatakan dia tidak sholat dan puasa 6 hari. Imma al-adah, kebiasaan yang tetap, karena sesungguhnya kebiasaan tetap ini merupakan tanda-tanda yang paling kuat. Makanya yang paling diutamakan itu kebiasaan.
paling nyaman memang wanita punya kebiasaan, maka sudah enggak usah repot-repot ketika dia tertimpa istihadah, enggak usah bingung. Pokok tinggal dilihat kebiasaan dia sebelumnya berapa hari dan di bulan di pertengahan atau di awal atau di akhir bulan. Itu sudah. Kata Syekhul Islam, kebiasaan merupakan tanda yang paling kuat untuk darah haid. Li'anna la salama qamul haid duna ghairihi. Karena hukum asalnya yang demikian itu merupakan waktu dia, kondisi dia sedang haid. Tanpa darah yang lainnya di hari-hari tersebut. Qala ya imma tamyiz atau dengan cara membedakan. Li'anna dam al-aswad was-sakhin al-muntin aula an yakuna haidan minal ahmar. Atau dengan membedakan karena darah yang hitam dan pekat dan berbau ini lebih layak untuk dia ini dianggap darah haid dibandingkan darah yang warnanya merah. Wa imma i'tibar ghalibi 'adatin nisa. Atau dengan melihat dia menghitungnya pada keumuman mayoritas wanita. Li'anna al-asla ilhaqul fard bil a'am al-aghlab. Hukum asalnya menggabungkan sebuah persen pada keumuman yang ada. Keumuman masyarakat, maka ketika ada sebuah persen yang tinggal di situ, hukum asalnya dia mengikuti kebiasaan setempat. Nah, qala fa hadhil alamat tsalas tadullu 'alaiha as-sunnah wal i'tibar. Tiga tanda ini sunnah telah menunjukkannya dan juga al-i'tibar memperhitungkan perhitungannya juga yang demikian. Tsumma dzakara baqiyatul alamat allati qila biha. Jadi ada enam. Ada tanda haid itu ada enam yang di mana tiga itu yang paling kuat. Ada dalilnya. Seperti itu. Ini sebagai ralat dari tadi ya. Wal alamat allati qila biha sittun. Tanda-tanda yang dengannya dikatakan dia itu haid atau istihadah ada enam. Tiga yang disebutkan pertama ada dalilnya. Kemudian Syekhul Islam menyebutkan tanda-tanda yang lainnya. Qala wa qala fi nihayati kalamihi wa aswabul aqwal i'tibarul alamat allati ja'at biha sunnah. Dan yang paling tepat adalah pendapat yang memperhitungkan tanda-tanda yang di mana tanda-tanda ini memang datang sunnah. Wa ilgha ma siwa dzalik. Adapun tanda-tanda yang lainnya yang tidak ada sunnahnya, tidak ada hadisnya, maka tidak dianggap ini. Apa yang datang sunnah? Yang tiga tadi itu. Ya. Yang pertama apa? Kebiasaan yang tetap. Yang kedua bisa terbedakan. Yang ketiga? Hah? Ya, tidak punya kebiasaan, tapi apa? Bagaimana berarti? Apa yang dia lakukan? Dia tidak bisa membedakan, tidak punya kebiasaan tetap. Apa yang dia lakukan? Mengikuti keumuman mayoritas wanita. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Baik, kondisi ketiga, bagaimana suami mendatanginya? Ya ketika dia sudah menganggap itu bukan waktu haid. Jadi dia enggak punya kebiasaannya tetap. Dia enggak bisa membedakan darahnya. Dia lihat wanita sekitarnya, mayoritas keumuman wanita. 6 hari tempatnya. Sudah 6 hari. Keumumannya mayoritasnya di awal bulan. Ya sudah 6 hari awal. Di bulan, di setiap bulan, itulah haidnya dia. Selesai itu, maka dia mandi dan wajib sholat. Ketika sudah wajib sholat, silakan suaminya untuk mendatanginya. Dia mandi, sholat, maka selesai mandi, sudah boleh suaminya untuk mendatanginya. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Darah istihadah mengikuti darah haid. Thank you.
Nah, baik. Karena namanya istihadah itu adalah darah yang enggak selesai-selesai, maka otomatis memang ini berarti, ini pertanyaannya begini. Berarti darah istihadah itu berkesinambungan dengan darah haid atau mengikuti darah haid, begitu ya? Ini mungkin ketika kondisi terutama wanita yang punya ada kebiasaan tetap dan juga bisa membedakan. Intinya selesai darah haid, maka disitulah dihukumi ketika masih keluar darah, dihukumi sebagai darah istihadah. Nah, seperti itu. Entah bahasanya itu berkesinambungan atau mengikuti al-muhim secara aktual, wanita kalau ditimpa istihadah itu keluar terus. Darah itu keluar terus. Bisa setahun, bisa dua tahun, bisa 8 bulan, bisa 5 tahun, bisa gak selesai-selesai. Itu, keluar terus darahnya. Nah, barakallahu fikum. Nah, fadal Pak Bukhari.

0: wanita. Tahap yang ketiga kan mengikuti keumuman mayoritas wanita. Yang lebih afdal mengikuti keumuman wanita sekitar atau wanita dari karib kerabatnya, begitu ya. Ya kalau wanita karib kerabatnya ada di tempat tersebut, ya itu yang diikuti. Nah, karena ada satu gen, ada, nah itu yang lebih kuat. Seperti itu. Tapi sekarang misalnya keluarganya di tempat lain, dia di tempat lain pula, ikuti wanita sekitar. Karena faktor cuaca juga sangat mempengaruhi terjadinya darah haid. Rata-rata di tempat yang panas, itu anak-anak wanita lebih cepat mengalami haid dibandingkan di tempat-tempat yang dingin. Secara umum seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Makanya Aisyah radhiyallahu anha sudah bisa didatangi oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dalam kondisi beliau berumur 9 tahun. Di Makkah. Makkah daerah panas. Nah, lebih cepat apa? Balik. Baik. Nah, fadol. Nah, ini ada pertanyaan sekarang. Apakah wanita yang tertimpa istihabah setiap sholat mandi tidak? Nah, ada hadisnya namun hadisnya dhaif. Cukup dia setiap sholat berwudu. Bahkan sebagian ulama mengatakan yang penting dia tidak batal selain darah yang keluar ya. Tidak ada pembatal wudu yang lainnya, maka boleh dia berwudu dengan sholat dengan wudu tersebut. Gak harus wudu setiap kali mau sholat. Ala kulli hal untuk mandi tidak harus setiap mau sholat mandi. Nah, barakallahu fikum. Bahkan istihabah ini juga diantara salah satu uzur yang diperbolehkan wanita untuk menjamak sholat. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Sekarang ada kondisi. Wanita mengira itu darah haid. Padahal ternyata darah istihabah. Ini biasanya ketika awal dia ditimpa istihabah. Atau dia belum punya pengalaman ditimpa istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah istihabah. Keluar darah dalam kondisi dia meyakini itu adalah darah haid. Dengan itu dia gak sholat kan? Seperti itu. Tidak sholat. Tidak sholat ditunggu seminggu, dua minggu, tiga minggu, empat. Loh, kok gak selesai-selesai? Baru kemudian dia paham. Entah setelah bertanya, entah setelah melihat. Memastikan, konsultasi. Ternyata bukan darah haid. Maka bagaimana dengan sholat yang dia tinggalkan selama itu? Karena hakikatnya kan ternyata itu bukan darah haid. Darah istihabah. Namun dia keliru dalam melihat awalnya. Dia meyakini awalnya itu darah haid. Apakah dia wajib mengqadha sholatnya yang dia tinggalkan? Ataukah tidak? Yang rajih, wallahu alam bisawab, memang ada khilaf. Namun apa yang yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah yang dipegang dan dirajihkan oleh beliau rahimahullah dan juga yang dirajihkan oleh Syekh Muhammad Ibn Salih Al Utsaimin rahimahullah, tampaknya itu pendapat yang lebih kuat. Apa itu? Tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha salatnya. Kenapa? Di situ ada sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim atau salah satunya. Ketika ada seseorang wanita sahabiat yang bahasanya itu dia mengatakan ditimpa haid yang sangat banyak syadid. ditimpa haid yang sangat parah. Padahal katanya istihadah, tapi dia mengiranya pertama darah haid. Sehingga dengan itu otomatis dia tidak sholat kan? Disampaikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, dijelaskan oleh beliau bahwa itu hakikatnya darah istihadah. Dalam kondisi Rasulullah alaihi salatu wassalam tidak memerintahkan wanita ini untuk mengqadha sholatnya. Nah, sehingga atas dasar ini, wallahu alam bisawab, berdasarkan hadis ini, apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, dan juga diantaranya di masa ini, yaitu Syekhul Utsaimin rahimahullah, bahwa tidak ada kewajiban bagi wanita yang kondisinya seperti itu untuk dia mengqadha. Beda dengan kalau orang lupa atau orang tidak sadar. Ini kondisi dia tersyubhat, dia meyakini bahwa ini darah haid. Ini kondisinya ya. Jangan disamakan dengan kondisi-kondisi yang lainnya. Kondisi dia meyakini darah haid, padahal ternyata darah istihabah. Maka tidak ada kewajiban dia untuk mengqadha. Kalau mau dia mengambil ihtiyat, berhati-hati, silakan. Tapi untuk kemudian dikatakan wajib untuk mengqadha, enggak. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala ma yalzamu al-mustahabatu au ma yalzamu al-mustahabata fi halil hukmi bi taharatiha. Apa sih kewajiban wanita yang mustahabah ketika hukumnya ketika dia suci terkait dengan kesuciannya? Yang pertama, al-awwal, yajibu 'alaiha an taghtasil 'inda nihayati haidatiha al-mu'tabarah hasba ma sabaqa bayanuhu. Pertama, kewajibannya dia wajib untuk mandi ketika selesai haidnya. Sebagaimana penjelasan rincian yang telah lewat dari tiga kondisi tadi. Asani taghsilu farjaha. Dia mencuci kemaluannya li izalati ma 'alaihi minal kharij 'inda kulli salah. Wa taj'al fil makhraj qutnan wa nahwihi yamna'ul kharij wa tashuddu 'alayhi ma yumsikuhu 'anis suqut thumma tatawadda 'inda dukhuli waqti kulli salah. Tatawadda. Kewajiban yang kedua, dia mencuci kemaluannya, membersihkan yang memungkinkan untuk dibersihkan dari darah yang keluar, kemudian dia kasih kutun, kapas, kain katun, kapas, ya kalau sekarang sudah berarti pakai pembalut, seperti itu, untuk menahan darahnya. Agar, kemudian dikencangkan, ya, agar tidak jatuh darah tersebut, kemudian dia berwudu setiap masuk sholat. Sehingga yang wajib bukan mandi. Tapi, setiap tidak sholat, berwudu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil mustahabah. Dalilnya sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihabah, tada'u salah ayyama aqra'iha thumma taghtasilu wa tatawadda'u 'inda kulli salah. Rawahu Abu Daud wa Ibnu Majah wa Tirmizi wa qala haditsun hasan. Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada wanita istihab yang mustahabah, dia meninggalkan salat di hari-hari haidnya, kemudian dia mandi dan berwudu pada setiap sholat. Sehingga mandi itu hanya ketika selesai hari-hari haidnya saja. Awal. Setelah itu berwudu setiap sholat. Nah. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam an'atu laki al-kursuf fa'innahu yudhibuddam wal-kursuf al-qutun wa yumkinu isti'mal al-hafa'ib at-tibbiya al-mawjuda al-an. Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, engkau gunakan kursuf karena yang demikian bisa menahan darah. Al-kursuf yaitu al-kutun. Kutun ya bahan seperti kapas. Kain katun itu kan bahannya asalnya kan seperti itu ya. Kutun ya katun lah sekarang. Kurang lebih seperti kapas. Ya sekarang akhirnya kata Syekh, sekarang mungkin dipakai pembalut yang ada. Nah, baik sampai di sini kita cukupkan bahasanya. Insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan bahas terkait dengan nifas. Ini ada pertanyaan. Bagaimana hukumnya makan tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank? Atau makan ikan dari kolam yang di atas kolam itu ada toiletnya, jambannya. Jadi ikan tersebut makan kotoran manusia. Bagaimana hukumnya? Ini yang dinamakan dengan hewan ini jalalah. Jalalah itu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam naha antukal waturkab au yurkab alaiha. Hewan yang makan dari makan najis itu dilarang untuk ditunggangi dan dilarang untuk dimakan. Seperti itu. Lele di kolam yang di kolam tersebut ada jambannya ini. Anda sebagaimana? Enggak dimakan. Enggak boleh dimakan. Kecuali kalau lele tersebut atau hewan tersebut diberi makanan selama hari-hari yang dengan itu dianggap najis yang ada dalam tubuhnya itu selesai. Pada hewan-hewan tertentu, kambing atau yang lainnya, itu cukup dengan 3 hari. Sebenarnya sebagian ulama cukup 3 hari. Jadi kalau kambing tersebut makanannya dari sampah, dan ini terjadi banyak, mungkin antum bisa tahu ya, tempat sampah itu kadang-kadang kambing makan di situ. Yang dimakannya sudah namanya tempat sampah. Macam-macam sudah. Sak najisnya apa semuanya. 3 hari di karantina, dikasih makanan yang suci-suci, yang tidak najis. Kalau memang sudah dirasa cukup, ya tentunya ini kembali kepada orang yang paham. Orang yang tahu seluk-beluknya. Maka setelah itu boleh. Maka sama dengan lele. Lele yang tadi itu pindah dulu di kolam yang diberi makanan yang suci. Berapa harinya kembalikan kepada orang yang ahlinya. Seperti itu. Setelah itu sudah dirasa cukup, boleh untuk dimakan. Sama kurang lebih dengan tanaman. Tanaman sayur yang tumbuh di atas septic tank. Kalau memang betul tanahnya yang diserap dari tanaman tersebut memang dari air septic tank tersebut. Nah, pindah ke tanah yang lain untuk kemudian diberi pupuk yang suci, bukan yang najis. Baru setelah atau diberi air yang suci, bukan yang najis. Baru setelah itu boleh untuk dimakan. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya ada yang bertanyakan? Kalau tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, kita lanjutkan kalam dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala hafizahullah, hadza wa qad baqiyat mas'alatun muhimmatun tata'allaqu bi hadzal mawdu'. Wahiya man tayaqqana taharata thumma syakka fi husuli nakidin min nawakidiha madza yaf'al. Maka sekarang kata Syekh yang demikian ini, sekarang tersisa sebuah permasalahan penting yang terkait dengan pembahasan masalah wudu, pembatal-pembatal wudu, yaitu orang yang yakin bahwa dia dalam kondisi suci, kemudian dia ragu. Apakah sudah batal wudunya karena terjadi satu dari sekian pembatal wudu? Dia ragu seperti itu. Ini batal enggak wudunya ya? Entah karena dia tadi ragu ini tadi buang angin kah? Atau dia ragu tadi dia sudah sempat tidur atau tidak kah? Dan yang lain-lainnya. Al-Muhim, awalnya dia sudah yakin, suci, kemudian dia ragu. Kata Syekh, apa yang harus dilakukan? Qala laqad thabata 'an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Muslim 'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza wajada ahadukum fi batnihi shay'an fa ashghal alaihi akhraja minhu shay'an am la. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fala yakhruju min al masjid hatta yasma'a sawtan aw yajida rihan. Telah datang dari Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa sesungguhnya Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian mendapati di dalam perutnya sesuatu, dia merasakan sesuatu di perutnya yang akhirnya menjadi problem bagi dia, apakah ini ada yang keluar atau tidak dari perutnya, seperti itu ya. Maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wasallam? Jangan dia keluar dari masjid. Artinya jangan dia keluar dari salat sampai dia mendengar suara atau mendapati bau. Qala fadalla hadzal hadits asy-syarif wa maja bi ma'nahu 'ala annal muslima idza tayaqqana at-taharata wa syakka fi intiqadiha annahu yabqa 'ala at-taharah. Li'annaha al-aslu wa li'annaha mutayaqqanah. Wa husulun nakidi mashkukun fihi wal yakin la yazulu bisyak. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, hadis ini menunjukkan, hadis yang mulia ini dan yang semakna dengannya dari hadis-hadis yang lain menunjukkan bahwa seorang muslim itu apabila dia yakin di atas taharah, kemudian muncul keraguan apakah batal taharahnya atau tidak, bersucinya itu batal atau tidak, maka dia tetap pada kondisi taharahnya. Dia tetap pada kondisi dihukumi bahwa dia tetap dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah hukum asalnya. Sebelum muncul perasaan ragu, sebelum muncul keraguan tersebut, dia asalnya, hukum asalnya dia yang dia merasa yakin adalah suci. Maka ketika muncul keraguan, dia tetap dihukumi dalam keadaan suci. Kenapa? Karena itulah sesuatu yang yakin. Sebelum muncul keraguan, yang yakin itu apa? Seperti itu. Ya. Adapun munculnya sesuatu yang membatalkan, itu masih dia masih ragu. Kemudian Syekh menyebutkan kaidah ini, yang juga disebutkan oleh Syekh. Maka kata Syekh hafizahullah, al-yakin la yazulu bisyak. Sesuatu yang sifatnya yakin, sesuatu yang sifatnya pasti, itu tidak bisa hilang, tidak bisa disingkirkan dengan yang sifatnya ragu-ragu. Nah. Kemudian Syekh menyebutkan, qala wa hadhihi qa'idatun 'azimatun 'amatun fi jamil asya. Annaha tabqa ala usuliha hatta yatayaqqana khilafaha. Wakadzalika al-aqs. Kata Syekh, ini merupakan kaedah yang agung yang berlaku dan mencakup keumuman seluruh perkara. Apa sih kaedah ini? Sesuatu yang asalnya kita yakin tidak boleh dihilangkan, tidak boleh terkalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu. Ini berlaku pada segala hal dari hukum-hukum syar'i. Salat. Nah, ragu dua atau tiga. seperti itu.
0: Maka yang yakin dia sudah 2 rakaat atau 3 rakaat. Yang yakin tuh yang mana dia? Yang bisa dipastikan tuh yang mana? Kan seperti itu. Hah? Yang bisa dipastikan ya yang 2 rakaat. Yang 3 masih ragu. Maka hukum asalnya dia ambil 2 rakaat. Berarti kalau Isya ya nambah 2 rakaat. Seperti itu. Sama. Dia sudah berwudu, selesai sholat misalnya maghrib seperti tadi itu wudu, kemudian ikut taklim misalnya, atau membaca Quran, atau aktivitas yang lainnya, ngobrol dengan kawannya atau siapa, masuk waktu Isya. Kemudian dia raguin tadi, maaf, sudah kentut apa tidak ya? Nah itu sekarang. Maka kaidahnya gampang. Kembalikan hukum asal sebelum dia ragu. Dia sebelum ragu itu apa kondisinya? Bersuci atau tidak? Nah, kalau dia kondisinya suci, maka selesai. Gak usah diikuti itu keraguan tersebut. Nah, sebaliknya, sama. Orang bangun tidur, ya. Kemudian setelah itu, berapa waktu, berapa jam kemudian, 1 jam ke atau 1/2 jam atau 2 jam, dia ragu. Ini sudah wudu atau belum ya? Maka kembalikan hukum asal sebelum dia ragu tadi itu. Kondisi apa yang sebelum datangnya ragu itu? Dia tinggal terakhir, oh, tadi bangun tidur. Artinya belum ada wudu. Seperti itu. Berarti dia tidak dalam kondisi wudu. Nah, itu kaidah berlaku dalam segala hal. Kata Syekh, fi jami'il asya. Dalam segala hal. Nah, contohnya misalnya puasa, sahur. Nah, dia ragu. Ini pas mati lampu, misalnya, ini kayak ada azan atau tidak. Jamnya rusak misalnya. Waalaikumsalam warahmatullah. Nah, internetnya habis, kuotanya. Dia hanya mengandalkan suara azan. Dia ragu, ini sudah azan apa tidak? Nah, maka hukum asalnya apa? Anda tanya ke antum sekarang. Hah? Hukum asalnya apa? Hah? Belum azan. Artinya hukum asalnya masih dalam kondisi malam. Seperti itu. Masih dalam kondisi malam. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ini bisa kita terapkan pada kondisi-kondisi yang lainnya, ibadah-ibadah yang lainnya. Kemudian kata Syekh Wakatna, qala fa idza tayaqqana al-hadats wa syakka fi at-taharah fa innahu yatawaddha. Kalau dia yang yakinnya itu dalam kondisi berhadas, kemudian dia ragu apakah dia sudah bersuci atau tidak, maka berarti kondisi asalnya dia belum berwudu. Dia masih dalam hadas. Kata Syekh, fa innahu yatawaddha. Maka dia berwudu. Li'annal asla baqa'ul hadas. Karena hukum asalnya, dia tadi yang yakinnya itu berhadas. Nah, ini sudah seperti itu. Tidak bisa dikalahkan dengan sesuatu yang masih sifatnya ragu-ragu. Fala yartafi' bisyak. Tidak bisa terangkat hukum asal ini dengan keraguan. Kita tahu seorang muslim. Ya, beberapa tahun yang lalu atau kawan kita atau tetangga kita atau yang lainnya. Kita tahu muslim. Kemudian berjumpa tahun lama tidak berjumpa. Kemudian kita bertemu atau mendengar khabarnya. Ya. Meninggal misalnya. Atau menikah atau yang lainnya lah. Isu-isunya gini, isu sifatnya masih belum jelas. Ini katanya dia sudah masuk Kristen, sudah masuk. Nah, dicari khabarnya apa juga enggak jelas. Mari kita kembalikan hukum asal. Apa hukum asal sebelum adanya keraguan tersebut? Dia kondisinya apa? Muslim. Sudah ketika berarti kalau dia meninggal, kita kuburkan di pemakaman kaum muslimin dan yang lainnya. Ini kaidah
1: di antara kaidah-kaidah umum yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim. Nah, barakallahu fikum. Taib. Kemudian kata Syekh, mulai Syekh menasihati lagi. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ini kitab ini sebetulnya merupakan hasil dari transkrip dars atau pelajaran Syekh yang disiarkan di radio kemudian dibukukan. Sehingga tidak mengherankan banyak nasihat-nasihat yang dimasukkan dan diselipkan oleh Syekh dalam kitab ini. Qala akhil muslim alaika bil muhafadha ala tahara li salat wal ihtimam biha li annaha la tasihu salati aw la tasihu salatun biduni tahur kama yajibu alaika an tahzar minal waswas wa tasalluti syaitan alaika. Wahai saudaraku muslim, wajib atas engkau untuk menjaga kesucian untuk salat dan memperhatikannya. Karena bersuci menurut tidak sah salat kecuali dengannya. Tanpa bersuci, salat tidak sah. Sebagaimana wajib juga atas engkau untuk engkau berhati-hati dari waswas. Wa tasalluti syaitan 'alaik, untuk kemudian syaitan menguasai engkau dengan waswasnya tersebut. Jangan waswas. Ini sering terjadi, orang biasanya ahlul ma'asi, syaitan gagal untuk kemudian membuat dia terus dalam kemaksiatannya, dia sudah bertobat, dia berusaha istiqomah. Orang ibadahnya rajin, yang lainnya ini sering. Orang yang rajin-rajin ibadahnya ini sering syaitan masuk dalam pintu waswas. Entah berwudu, entah sholat, entah masalah niat. Antum mungkin menyaksikan kondisi ini. Berapa kali kita atau ada orang yang dia berwudu, dia ulang-ulang. Nawa itu. Sudah mulai, nawa itu lagi. Merasa belum serak dengan niatnya. Seperti itu. Kita bisa menyaksikan orang sholat sering sekali. Tengah-tengah sholat keluar. Merasa ada yang keluar. Seperti itu. Habis berwudu, dia merasa ada yang keluar dari air kencingnya. Berwudu lagi. Hanya ini, was-was. Bedanya was-was dengan bukan was-was apa? Kalau was-was itu menjadi kebiasaan dia akhirnya. Ini sudah was-was. Kalau sudah was-was, maka was-was ini jangan diikuti. Orang seperti ini biasanya khawatirnya itu nanti ibadahnya jadi enggak sah. Nah, ini penyakitnya orang was-was seperti itu. Takut ibadahnya enggak sah. Tapi berulang kali terus seperti itu. Habis wudu selesai, wudu lagi. Selesai wudu, dia sudah takbir, wudu lagi. Dia merasa ada yang keluar lagi. Ada setetes keluar. Kencingnya dan yang lainnya. Barakallahu fikum. Yang seperti ini, orang ini sakit. Kalau orang sakit, maka jangan dituruti was-wasnya. Kalau dia khawatir, nanti kalau ternyata betul keluarga bagaimana? Anta ma'zur. Obatnya was-was itu dengan tidak mengikuti was-wasnya. Nah, kalau betul ternyata keluar kencingnya, misal kalau betul, sementara dia enggak tahu betul apa enggak. Nah, kalau betulan bagaimana? Ya siapa yang tahu? Ya kalau misalnya, ya berarti di sisi Allah ilmunya, anta ma'zur. Engkau ini lagi sakit. Karena orang sakit itu punya hukum tersendiri, ma'zur, dapat uzur. Sampai sembuh was-wasnya. Seperti itu. Nah, karena was-was ini permainannya syaitan untuk akhirnya menyalangi orang dari ibadah. Akhirnya dengan ini, orang itu cenderung nanti capek. Akhirnya putus asa. Akhirnya ditinggalkan ibadah tersebut. Permainannya syaitan. Nah, barakallahu fikum. Al-muhim, was-was, jangan diikuti. Qala bihaithu yukhayyil ilaika intiqat taharatik wa yulabbis alaik. Dari sisi dia terus setan ini menggambarkan di hatimu, beri was-was bahwa wudumu ini batal. Fasta'id billah min syarihi, maka beristi'adzalah, meminta perlindungan, berta'awud kepada Allah dari kejelekannya. Wala tatafid ila wasawisihi, jangan ditoleh sedikit pun hembusan-hembusan was-was dari syaitan itu. Merasa keluar ada apa kencing setetes. Ini jangan jangan dihiraukan. Nah, tetap sholat. Kalau keluar betulan, ma'zur, anta ma'zur. Kalau. Sementara belum, dia enggak tahu sama sekali. Nah, kecuali kalau memang dia yakin keluar. Makanya tadi orang yang di hadis itu, orang yang merasa perutnya entah keluar apa enggak, kan kata Rasulullah SAW apa? Sampai mendengar suara, berarti yakin. Atau mencium bau, yakin. Tapi kalau sekedar perasaan, jangan diikuti. Barakallahu fikum. Qala was'al ahli al-ilmi amma ashkala 'alaika min umuri taharah. Hendaklah bertanya kepada ahli ilm dari perkara-perkara yang iskal di sisimu, menjadi problem di sisimu dari urusan-urusan bersuci. Litakuna 'ala basiratin min amrik, agar engkau ini betul-betul di atas ilmu dalam perkaramu ini. Wahtam aidan bi taharati thiyabika minan najasah, dan juga perhatikan kesucian bajumu dari najasah. Ihtimam, memperhatikan, itu bukan maksudnya akhirnya diwas-was. Ini banyak mungkin antum sering dapat di orang, ayo Pak sholat. Saya belum bisa sholat karena khawatir bajunya saya najis. Akhirnya gak sholat jadinya. Coba lihat. Nah, khawatir najis akhirnya gak sholat. Ini kan betul-betul permainannya syaitan. Agar orang ini gak sholat, diberi was-was, khawatir bajunya najis. Seperti itu. Ya kalau memang dia yakin najis, tinggal dicuci. Kalau dia ragu-ragu, jangan diikuti keraguan tersebut. Qala litakuna salatuka sahihatan wa ibadatuka mustaqimatan, agar salatmu ini sah, benar, dan ibadahmu ini benar-benar istiqamah, lurus, sesuai. Qala fa inna Allah subhanahu wa ta'ala yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Karena Allah subhanahu wa ta'ala ini mencintai orang-orang yang sering bertaubat dan mencintai orang-orang yang bersuci. Waffaqanallahu jami'anil ilmin nafi' wal 'amalis shalih. Nah, baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait ini? Kita cukupkan sampai di sini pembacaan kitab ini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Ya. Taunya, pertanyaannya, kalau ternyata air kencingnya keluar, taunya keluar.
2: Tetesan apa itu? Taunya itu air kencing. Nah, itu sekarang.
1: Taunya itu, kan artinya maaf, berarti kan menempel di celananya begitu, toh. Bekasnya berarti kan. Ini kok tahu ini bekasnya air kencing? Bukan bekasnya air habis apa bersuci mencuci kemaluannya tadi. Kok tahu ini kencing? Nah, kalau ini berulang berarti orang ini was-was, sudah enggak usah diikuti. Beda dengan orang yang normal yang enggak was-was. Dia ghalabatul dzon, dia merasa memang ini kemungkinan besarnya memang keluar. Labas, enggak harus sampai yakin. Tapi ketika kemudian ini berulang terus, dia ikuti terus, ini was-was. Sudah enggak usah diikuti. Nah, orang was-was itu harus membatalkan ibadahnya dengan yakin. Dilihat jelas memang ini seperti itu. Kalau enggak, maka jangan diikuti. Nah, barakallahu fikum. Baik. Nah, tafadhol ya Abdul Fatih. Iya, di pakaian dalamnya toh. Apa yang dia dapati? Baunya. Jelas memang baunya. Karena maaf. Ya sudah, daerah situ kan ya, untuk bau ini kan, ya sudah lah. Walaupun misalnya gak keluar kencing pun, terkadang aroma daerah kemaluan kan kadang seperti itu. Nah, tapi intinya, kalau memang jelas dapat baunya, ya sudah berarti batal. Kalau memang jelas yakin. Tapi dilihat. Ini dia ini setiap hari. Sering seperti itu. Atau tidak. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Nah. Alhamdulillah ya. Basalman. Madi najis. Sudah lihat bersama kita ini. Dicuci. Gak harus diganti pakaiannya. Cukup yang terkena madi dicuci. Dibasuh. Dibasuh ya. Nah, tidak perlu pakainya diganti. Artinya begini, kadang pada kondisi-kondisi tertentu kita kehabisan pakaian atau kita lagi di kantor nggak ada pakaian lain atau apa, mudah, tinggal dicuci bagian itunya yang terkena mazhir, yang terkena najis itu,
3: dibasuh dengan air, sudah. Seperti itu. Najisnya? Bukan najis berat. Bukan. Nah, barakallahu fikum. Najis berat itu air liur anjing. Itu najis berat. Air liur anjing. Makanya harus dicuci 7 kali. Salah satunya bahkan dengan tanah. Itu najis berat. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Naam, tafadhol. Ya, silakan.
2: Bertato
3: baru salat, tato hukumnya haram. Seperti itu. Dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat hukumnya wajib. Kalau kita bertato ini sekarang kondisi begini. Dia sudah bertobat kah? Seperti itu. Sudah bertobat. Sekarang kalau bertobat berarti dia berusaha semaksimal mungkin menghilangkan tatonya. Baik. Pada beberapa tempat atau pada kondisi dia tidak punya uang karena masalahnya mahal, fattaqullaha mastata'tum. Kata Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah semampunya. Sehingga insyaallah labas. Artinya dia tidak mengapa. Selama memang betul-betul dia sudah berusaha menghilangkan tapi karena kekurangan duit, uang atau memang tidak memungkinkan, dia tidak bisa menghilangkan tatonya. Seperti itu. Nah. Tapi kalau bisa, wajib untuk dia menghilangkan tatonya. Barakallahu fikum. Nah. Taib, ada lagi? Kalau tidak ada, kita akan sedikit bahas terkait kemarin pertanyaan, apa itu? BPJS. Nah. Di sini ana tidak ingin atau di sini ana sedang tidak membawakan fatwa atau membahas permasalahan hukum BPJS-nya. Tapi ana akan bacakan fatwa dari para ulama. Ini sebagai maklumat bagi kita, tambahan ilmu untuk kemudian kita nanti tidak bermudah-mudahan dalam memutuskan suatu hukum, apalagi ini terkait dengan pemerintah kita. Baik, memang ada kaitannya dengan BPJS dari sisi asuransi. Apa hukum asuransi? Kurang lebih seperti itu. Ya, jaminan. Syekh bin Baz, Fatwa Lajnah Da'imah, Syekh Shalih Fauzan, Syekh Utsaimin, banyak para ulama membahas tentang permasalahan asuransi atau jaminan. Nah, di sini ada pertanyaan yang kurang lebihnya bahwa di situ itu ada 2 jenis jaminan. Ya. Fatwa atau Hay'ah Kibar Ulama dan juga Lajnah Da'imah sudah membolehkan yang namanya ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni. Asuransi yang jenisnya ini. Nanti akan ana bacakan apa itu at-ta'min at-ta'awuni. Asuransi jenis ta'awun ini. Di situ ada asuransi at-tijari. At-ta'min at-tijari. Nah. At-ta'min at-tijari. Apa ta'min tijari? Yaitu asuransi yang kita kenal dan ma'ruf selama ini. Ada perusahaan asuransi. Nah, dia menampung, apa istilahnya? Konsumen kah atau nasabah? Kalau orang ikut asuransi apa misalnya? Apa namanya itu orang yang bergabung itu apa? Konsumen atau nasabah atau apa? Baik, almuhim nasabah, anggap kita nasabah ya. Sudah, kita mengasuransikan apa? Mobil kita kah? Kesehatan kita? Dan macam-macamnya. Rumah, dan yang lain-lainnya. Kita bayar setiap bulan, kalau kita sakit, atau kalau misalnya itu mobilnya kecelakaan, maka nanti perusahaan asuransi akan menanggung biaya. Kalau kita sakit, akan ditanggung biaya kita semuanya. Baik. Entah berapapun biaya kalau kesehatan, asuransi kesehatan, entah berapapun biaya yang keluar. Seperti itu. Kalau tidak ada kecelakaan atau kita tidak sakit, maka perusahaannya untung. Mendapatkan keuntungan. Ya kan? Jadi perusahaan asuransi ini memang dia ini jadikan bisnis. Dijadikan ladang bisnis. Dan terbukti dia bisa rugi. Ini kalau antum mungkin dahulu pernah tahu berita ketika kejadian pemboman Menara WTC. Sekian perusahaan asuransi rugi, bangkrut. Nah, asuransi yang seperti ini jelas hukumnya haram. Karena di situ ada makna untung-untungan. Nah, baik. Dan ini gak ada iskal insya Allah. Ya. Sekarang yang jenis satunya. Ya, yang diperbolehkan oleh para ulama. Syekhul Utsaimin, Syekh bin Baz, Lajnah Daimah, banyak Syekh Saleh Fauzan. Jadi disebut dengan at-ta'min at-ta'awuni. Ta'min at-ta'awuni, berta'awun. Syekh menyebutkan, Syekh bin Baz menyebutkan. Apa itu ta'min at-ta'awuni? An yajtami'a ahlu qaryatin aw qabilatin aw jama'atun minal muwazzafin 'ala malin muayyanin minhum. Ada sekelompok kampung, penduduk warga kampung, desa, atau kabilah, atau misalnya perkumpulan para karyawan atau pegawai bersepakat untuk mengumpulkan uang tertentu. Kul wahid yabzal kulla syahr kada, au kulla sanah kada, wa yattafikuna ala anna hadal mal yunfak fima qad yusabuna bihi min asbab. Sadam sayyarat, inkilabat sayyarat, kawaris, tusibu ba'dahum. Nah. Jadi mereka sepakat misalnya masing-masingnya setiap bulan membayar iurannya sekian. Atau setiap tahun. Atau setiap minggu. Tergantung kesepakatan mereka. Baik. Sama-sama mengeluarkan uang setiap bulan. Kesepakatannya uang ini kita kumpulkan, kita gotong royong, ini diinfakkan kalau ada orang yang terkena musibah. Misalnya di sini saya menyebutkan misalnya kalau kecelakaan mobil atau mobilnya terbalik atau ada musibah yang menimpa sebagian mereka, maka dikasihkan uang ini. Seperti itu. Ya. Nah. Atau misalnya yu'addi anhu ad-dain. Kesepakatannya juga diantaranya kalau yang punya hutang dibayarkan melalui uang ini. Awid diyah misalnya untuk orang yang misalnya membunuh secara tidak sengaja itu kan diyatnya itu kan 100 ekor unta atau yang lainnya sesuai dengan apa namanya kondisinya. Pokoknya sepakat uang ini untuk berbuat baik, ta'awun, gotong royong kalau ada yang terkena musibah. Bentuk musibahnya tergantung kesepakatan para peserta. Nah. Kemudian yastarilahu hajatu min hadzal mal. Orang yang terkena musibah ini membeli kebutuhannya dari uang ini. Nah, laisa hadza malan lahum. Dan uang yang dikumpulkan ini akhirnya bukan milik mereka. Ini sudah uang untuk tahun ini. Seperti itu. Nah, untuk kalau tadi itu kalau ada yang kena, ada yang sakit, kita sama-sama sepakat, ayo ini kita urunan setiap bulan deh. Murni sifatnya ta'awun. Nah, bukan niat untuk diperdagang, apa, dicari untung, bukan. Murni untuk ta'awun. Jadi dia bukan mau cari untung, bukan ngapain. Nanti kalau ada kita yang sakit,

ini uangnya sudah bukan uang mereka, sehingga enggak bisa menarik mereka ke dalam uang tersebut. Bal liwujuhi albir wa amal khair fi ma bainahum, untuk dilakukan, diinfakkan untuk hal-hal yang baik, amal-amal kebaikan, ta'awun. Walaisal maksud minhu ar-ribah wa tijarah, dan bukan maksud dan tujuannya itu adalah keuntungan dan perdagangan. Hatta yu'aminu ala sayyarah fulan au sayyarah fulan, la wa innamal maksud an yantafi'u bihi. Nah, bukan maksudnya untuk diperdagangkan, untuk diambil keuntungannya, sampai seperti yang dilakukan oleh perusahaan asuransi. Mengasuransikan mobilnya fulan, mobilnya yang lainnya. Bukan ini tujuannya. Tujuannya adalah agar mereka mendapatkan kemaslahatan bersama, manfaat. Dipahami ini ya. Nah, ini kan gak ada masalah. Misalnya kita sepakat misalnya yang di sini. Ya, ayo ya ikhwan, kita gimana kalau setiap bulan sudah masing-masing terserah berapa. Yang penting konsekuen, kita sepakat. 5 ribuan kah? 100 ribuan kah? 1 jutaan kah? Misalnya ada kesepakatan seperti itu. Ya. Misalnya 10 ribuan sama. Terkumpul setiap bulan sudah. Nanti ini pokoknya kalau ada yang sakit di antara kita atau istrinya hamil atau apalah yang lainnya, buat dia. Ini kita sepakat semuanya. Minti bin nafas artinya ikhlas, memang kita pingin tahun. Ya seperti ini enggak ada masalah. Jelas ya gambarannya ya? Baik. Sekarang kembali kepada BPJS. Ini yang perlu kita pastikan. Ya ikhwan, sebelum kita memvonis, coba telusuri dan teliti apa itu BPJS. Sebelum kita memvonis bahwa ini haram atau tidak. Nah, Anda sempat membuka sejak lama sebetulnya. Apa itu BPJS? Nah, BPJS itu kan sebetulnya badannya. Badan penyelenggara jaminan sosial. Itu kan BPJS. Kalau asuransinya atau jaminannya kan disebutkan jaminan sosial. Ya. Sistem Jaminan Sosial Nasional. SJSN. Prinsipnya apa? Pertama, kegotong royongan. Anda buka sekarang di situs resminya. Nah, kegotong royongan. Prinsip kebersamaan antar peserta dalam menanggung beban biaya jaminan sosial yang diwujudkan dengan kewajiban setiap peserta membayar iuran. Kedua, prinsip nirlaba. Nirlaba sudah tahu. Non-profit, bukan untuk mengambil keuntungan. Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, dan yang lain-lainnya yang dimana semua itu untuk kemaslahatan peserta. Sehatnya di sini. Pemerintah ini mengajak masyarakat Indonesia untuk berta'awun. Prinsip pertama apa? Kegotong royongan, berta'awun. Prinsip kedua, nirlaba. Makanya, BPJS itu sudah bukan dikelola oleh PT. Sudah bukan PT. Apalagi BUMN. Nah, antum bisa buka. Kenapa BPJS tidak boleh dikelola oleh PT atau BUMN? BUMN adalah badan usaha. Kalau BPJS adalah badan penyelenggara, yaitu badan publik, bukan badan usaha. Kenapa? Karena dia sifatnya nirlaba. Nirlaba, enggak cari keuntungan. Kalau misalnya terkumpul dari masyarakat dana, ya, seperti itu, terus ternyata masih tekor, pemerintah yang menanggung. Artinya pemerintah juga ikut serta. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, hati-hati. Ana sampai detik ini untuk mengatakan BPJS haram tidak berani. Karena gambarannya bukan seperti asuransi. Pemerintah itu mengajak masyarakatnya untuk gotong royong, ayo sama-sama. Kalau ada di antara kita yang sakit, pakai uang itu. Seperti itu. Nah, tapi kalau sebagian orang niatnya ya karena biar dia nanti kalau pas sakit, dia gratis. Perbaiki niatnya. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengatakan, ditanya, apa sih bedanya asuransi yang tadi ta'awun, ya ta'awuni tadi itu dengan yang dijari, yang diperdagangkan. Katanya Syekh, secara umum mana langsung bacakan, kalau yang ta'awuni itu tidak dimaksudkan di situ ada mu'awadah, dapat keuntungan imbal balik. Tujuannya untuk ta'awun

0: kalau ada musibah, kecelakaan. Kalau yang tijari, yang diperdagangkan itu memang tujuannya untuk murabahah, untuk mencari keuntungan. Wahuwa minal maisir alladhi harramahullah. Ini termasuk dari judi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadza huwal farq. Kata Syekh, ini pembedanya. Pembedanya apa? Tujuannya. Kalau tujuannya untuk ta'awun, untuk membantu saudara, enggak ada masalah. Sekarang tinggal masing-masing masyarakat itu perlu diluruskan niatnya. Jangan niatnya untuk nanti kalau dia kecelakaan, dia sakit, baru kemudian dapat bebas. Jangan. Niatnya untuk membantu pemerintah, bergotong royong bersama pemerintah. Antum buka itu asas BPJS. Tidak boleh mengambil keuntungan. Seperti itu. Sehingga pemerintah kalau misalnya tekor, pemerintah yang menanggung. Nah, maka barakallahu fikum untuk BPJS hati-hati. Mudah-mudahan nanti ketika ada urah masyayikh bisa kita tanyakan langsung masalah BPJS-nya. Tapi saya jadinya ikhwan, jangan kita terburu-buru memvonis BPJS haram. Gambaran permasalahan perlu diketahui secara menyeluruh. Karena memang sudah waktunya, kita cukup sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bawakan sebuah tanya jawab bersama Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Sebuah pertanyaan yang panjang dari seseorang, namun intinya pertanyaan tentang limadza natalaqqabu bisalafiyah wa limadza la yuqal al-muhammadiyah. Kenapa kok kita harus mengambil lakob, julukan atau gelar dengan salafiyah? Kenapa dakwah ini? Kenapa kok dinamakan dengan salafiyah? Kok tidak dikatakan al-Muhammadiyah misalnya? Umat Muhammadiyah. Nisbah kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Ini inti pertanyaan yang dimana pertanyaan lumayan panjang. Maka dijawab oleh Syekh Al-Allamah Zaid Ibn Hadi Al-Madkhali rahimahullah dengan ucapannya, naqulu lahu inna i'tirabaka ala man adhara madhhab as-salafi salih wa antama ilayhi batilun wal hamilu laka ala hadha al-i'tirad huwa imma jahluka al-fadhi' bisalafiyyati sahihati was-salafiyyin hamalatil kitabi was-sunnah min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa man kana ala nahjihim min a'immatil ilmi wad-da'wah min al-qurunil mufaddalatil mashhudi lahum bil khairiyyah wa imma annaka turid an تلبس على طلاب العلم أن السلفية ما هي إلا حزب أو منظمة أسسها محمد بن عبد الوهاب فيجب أن تستبعد ولا يجوز له الانتساب إليها. Kata Syekh Zaid bin Hadi al-Madkhali rahimahullah, kita katakan kepada penanya ini, pertanyaan yang sebetulnya di situ mengandung sanggahan, yarhamukallah, tentang kenapa sih kok dinamakan dakwah salafi ya? Kenapa dinamakan salafi? Ada sebetulnya mengandung sanggahan. Makanya kata Syekh, i'tiradaka, inna i'tiradaka. Sanggahanmu ini, protesmu ini terhadap orang-orang yang menampakkan mazhab salaf. Orang-orang yang menampakkan bahwa dia ini di atas manhaj salaf. Terhadap orang-orang yang ingin menggabungkan dirinya turut serta di jalan dan di tarikahnya para salaf, maka sanggahnya demikian ini batil. Motivasi yang membawa engkau atau faktor yang menyebabkan engkau sampai mempertanyakan atau memprotes yang demikian ini, bisa jadi sebabnya yang pertama kebodohanmu yang sangat tentang hakikat dari dakwah salafiyah as-sahihah, hakikat dari dakwah salafiyah yang benar. Kebodohanmu tentang siapa salafiyin dan orang-orang yang mengusung, orang-orang yang membawa Alkitab wa Sunnah. Ini faktor pertama karena ini, kebodohanmu tentang salafiyah yang sebenarnya dan para pelakunya, yaitu orang-orang yang membawa, orang-orang yang menjalankan, orang-orang yang berusaha menjalankan Al-Quran dan Sunnah. Dari kalangan sahabat Nabi SAW dan siapapun yang berjalan di atas manhaj mereka. Dari kalangan para imam, ahli ilmu wa da'wah. Dari generasi atau abad-abad yang mulia, yaitu tiga abad yang pertama, yang dimana mereka ini sudah dipersaksikan bahwa mereka adalah umat-umat yang terbaik berdasarkan apa? Hadis, bukan sembarang sekedar persaksian. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum thumma allazina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah generasiku, abadku, kemudian generasi atau abad yang berikutnya, kemudian generasi atau abad yang berikutnya. Sehingga para a'immatud da'wah, para imam, ahlu sunnah, imamud da'wah di zaman tersebut yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, mereka berada di atas jalannya para sahabat. Imma kebodohan engkau, wahai penanya, tentang mereka itu, tentang dakwah salafiyah yang sebenarnya dan tentang siapa itu sahabat Rasulullah alaihi salatu wasalam dan orang-orang yang berusaha mengikuti mereka dengan baik dan benar, atau hakikatnya engkau ini ingin memberikan kerancuan terhadap para penuntut ilmu. Ingin memberikan talbis. Jadi coba kita perhatikan dengan ucapan, kenapa sih kan tidak dikatakan dakwah Muhammadiyah? Kan Muhammadiyah itu kan nisbat kepada nama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kenapa kau pakai nama Salafiyah? Nah, ini kan ada faktor apa, kemungkinan kedua. Ingin mengesankan bahwa yang namanya Salafiyah itu tidak lain dan tidak bukan, melainkan itu hanya sekedar kelompok dan partai atau organisasi yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Jadi si penanya ini sudah tampaknya sudah teracuni atau tersyubhat dengan dakwah Wahhabiyah, Wahhabiyah, Wahhabiyah. Nah, sehingga pada dasar ini kelompok ini atau partai ini atau organisasi ini wajib untuk dijauhi dan tidak boleh untuk kita menyandarkan diri kita kepada kelompok Salafiyah ini. Nah, ini kemungkinan kedua. Si penanya ini ingin memberikan kerancuan, ingin memberikan gambaran dan kesan bahwa dakwah Salafiyah itu kelompok atau organisasi atau partai yang didirikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Sehingga tanda besar ini ingin, kalau sudah kesannya seperti ini, ya sudah, itu berarti bukan hakikatnya dakwah Islam yang murni. Karena tidak pakai nama Muhammad, tapi malah pakai namanya Salafi, tidak pakai Muhammadiyah. Ini kemungkinan kedua, yaitu keinginan untuk membuat kerancuan, menjelek-jelekkan nama dakwah Salafiyah. Maka kemudian Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah mengatakan, wal haqqu annahu la yajuzu li ahadin an yunkira ala man intasaba ila salaf was salafiyah. Dan yang hak, yang benar, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari siapa saja yang menisbatkan dirinya untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Tidak boleh untuk mengingkari seseorang yang dia berusaha untuk menisbatkan dirinya berusaha mengikuti dakwah salafiyah. Faman qala ana salafi wa aqidati salafiyah la yasuhu an yu'ab. Barang siapa yang mengatakan bahwa aku salafi. Sudah lewat penjelasan ini apa maksud salafi ya. Saya salafi. Nah, ini mirip nanti dengan kejadiannya sudah lihat bersama kita. Kenapa sih kalau tidak dikatakan muslim? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu dikatakan kaum muslimin, kaum mukminin. Kenapa Allah mengatakan mukmin muslim? Ini sebenarnya di awal-awal pembahasan kita sudah lewat. Ya, nanti silakan kita jelaskan sedikit lagi, kita ulang ketika Syekh mulai menyebutkan tentang kelompok Al-Ikhwanul Muslimin dan Jamaat Tabligh. Maka orang yang mengatakan seperti ini, saya salafi, akidah saya akidah salafiyah, tidak boleh, tidak layak untuk kemudian dicela. Ala bal yajibu qabulu dzalika minhu biittifaqil ulama ar-rabbaniyyin wa talamizatihim. Bahkan yang wajib adalah menerima hal itu. Ketika orang tersebut mengatakan saya salafi, akidah saya salafiyah, yang wajib bagi kita untuk menerima pengakuannya tersebut. Artinya dia, kesungguhan dia untuk berusaha mengikuti jalannya salaf. Nah, tidak boleh diingkari yang demikian ini dengan kesepakatan para ulama ar-rabbaniin dan murid-murid mereka. Qala wa madzalika illa li anna madzhab as-salaf la yakunu illa haqqa. Yang demikian ini tidaklah terjadi atau tidak mungkin atau tidak bisa melainkan dan dikarenakan mazhab salaf itu bukanlah sebuah mazhab kecuali itu mazhab yang benar. Mazhab salaf itu bukanlah jalan dan metode kecuali ada jalan yang benar. Dalil-dalil penjelasan sudah lihat bersama kita tentang wajibnya mengikuti mazhab salaf. Wa inna salafiyah hiya nisbatu tasmiyatin ila salaf. Dan yang namanya salafiyah itu penisbatan, sebuah penamaan kepada para salaf. Siapa para salaf? Para salaf itu ya Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Sudah lihat bersama kita sebuah hadis bahwa Rasul alaihi salatu wasallam menyampaikan bersabda kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha bahwa aku adalah sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu bagi engkau wahai Fatimah. Nah, qala tasmiyatun la tanfasilu wala lahzatan wahidah 'anil ummatil islamiyah bal hiya khairuha. Salafiyah itu sebuah penamaan yang tidak akan bisa terlepas sedetik pun. Tidak akan mungkin bisa dipisahkan sedetik pun dari umat Islam. Bahkan ini adalah penamaan untuk umat Islam generasi terbaik. Qala wa hiya bi khilafil intima'at ila al-ahzabil munazzamat al-bid'iyyah. Di mana Salafiyah ini berbeda dengan penisbatan-penisbatan atau bergabung, seseorang ketika berusaha bergabung dengan kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi bid'ah. Al-Hizbul Ikhwani wal Firqatut Tablighiyah wa ma walahuma mimma sabaqa bayanuha wa bayanu manahijiha. Berbeda dengan kelompok-kelompok organisasi-organisasi bid'ah. Bid'ah itu apa sih? Sesuatu yang baru yang diadakan, ya kan? Dalam agama. Kok bisa ada organisasi-organisasi bid'ah? Seperti contohkan kelompok Al-Ikhwani atau Ikhwal Muslimin dan juga Al-Firqah At-Tablighiyah, Jamaatut Tabligh. Syekh mengatakan di sini Al-Munazzamah Al-Bid'iyah. Organisasi-organisasi atau kelompok bid'iyah. Bid'ah. Kenapa? Cukup kita mengetahui kebatilan kelompok-kelompok tersebut bahwa kelompok-kelompok tersebut didirikan oleh pendirinya jauh setelah Islam yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam itu ada. Al-Ikhwanul Muslimin itu baru berdiri kurang lebih satu abad yang lalu, sekitar tahun 1920-an, entah tahun 1929 atau 28. Didirikan oleh seseorang yang bernama Hasan Al-Banna. Seorang Kuburiyun. Begitu juga dengan Jamaah Tabligh yang didirikan oleh seorang yang bernama Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi. Berdirinya Jamaah Tabligh kurang lebih sama, tahun 1920-an, 26 atau kurang lebih seperti 1926. Berdirinya kelompok-kelompok ini di tahun-tahun tersebut menunjukkan bahwa kelompok ini di atas kebatilan. Kok bisa? Nah terus, mereka kan mengklaim bahwa kelompoknya yang terbenar. Nah seperti itu. Dan demikianlah setiap kelompok yang muncul. Baik. Sebelum berdirinya kelompok ini, berarti kaum muslimin itu di atas kesesatan. Karena tidak ada kelompok tersebut. Jamaah Tabligh tahun 1920-an. Sama Ikhwal Muslimin 1920-an. Tapi sebelum adanya kelompok ini. Lantas bagaimana dengan kaum muslimin yang sebelumnya? Mereka mungkin yang paling baik, yang paling benar. Nah terus, sebelum berdirinya organisasi ini, sebelum ada organisasi ini, berarti kaum muslimin sebelumnya di atas kesesatan. Di atas kesalahan. Tentu yang demikian ini muhal. Suatu yang mustahil. Nah, maka dikatakan kelompok bid'iyah. Nah terus, jawabnya Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, dan yang lainnya, sahabat, semuanya salah. Paham ini ya? Ketika kelompok-kelompok ini adalah kelompok yang didirikan setelah munculnya Islam, menunjukkan kesesatan kelompok tersebut. Makanya Al-Syir dikatakan kelompok atau al-munazzamat al-bid'iyah. Dan kita bisa lihat isinya luar biasa. Tidak ada sedikit pun dari mereka yang memiliki ihtimam terhadap tauhid la ilaha illallah. Entah ikhwal musliminnya, entah jamaah tabliknya. Ikhwal muslimin itu adalah kelompok yang di situ bergabung siapa saja. Yang penting kita Islam, ayo bersama-sama merangi orang-orang kafir. Nah, lo kalau memerangi orang-orang kafir dengan cara-cara yang syar'i itu bagus. Tapi kemudian apa yang mau diperangi orang kafir? Islam yang bagaimana yang akan mereka tolong? Sementara prinsip mereka adalah siapa saja itu silakan untuk bergabung. Kita saling mentoleransi apa-apa yang ada pada masing-masing. Gak usah disalahkan, gak usah diingkari. Baik. Di dalam Ashiral Muslimin di situ ada Sufiyah, di situ ada Syiah Rafidah, di situ ada Takfiri, Al Khawarij. Bagaimana mereka akan memberikan pertolongan kepada kaum Muslimin sementara Syiah isinya adalah umpatan dan celaan kepada para sahabat, mayoritas sahabat, Rafidah, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam dikatakan kafir murtad. Aisyah radhiyallahu anha dikatakan pezina. Bagaimana kita akan bisa bersatu dengan orang-orang yang memiliki keyakinan seperti ini? Nah, dengan kuburiyah, orang-orang yang meyakini bahwa wali yang sudah meninggal bisa memberikan manfaat dan mudarat. Syirikan yang besar. Terus kita mau bersatu bersama mereka dalam kondisi akidah mereka masih seperti ini. Penuh dengan kesyirikan, penuh dengan kebid'ahan. Lantas bagaimana pertolongan Allah akan turun? Sementara Allah menyebutkan intansurullah yansurkum. Kalau kalian menolong agama Allah, maka niscaya Allah akan menolong kalian. Menolong agama Allah, yang paling utama adalah menolong isi dari agama Islam yang utuh. Yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, apa yang mau didakwahkan dari kelompok-kelompok tersebut? Agama Islam yang mau bagaimana? Jamaah tabligh yang didirikan di ketika itu di negeri India tahun 1920-an. India itu masih belum terpecah. Belum ada ketika itu Pakistan dan Bangladesh. India, Pakistan, Bangladesh ini tiga negara besar yang di situ banyak sekali pengikut jamaah tabligh. Ketika tahun 1920-an itu masih semua namanya India, Pakistan itu baru berpisah dari India tahun sekitar berapa itu 60-an atau 50-an. Pakistan memisahkan diri dari India, merdeka. Setelah itu Pakistan merdeka, dari Pakistan sendiri terjadi apa? Pemisahan negara baru apa? Bangladesh. Bangladesh itu pecah dari Pakistan. Baik, soalnya di sini tahun 1920-an di India didirikan kelompok ini. Bagaimana isinya? Sufiyah kuburiyah. Masjid-masjid mereka penuh dengan kuburan-kuburan. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang orang-orang Yahudi ahli kitab. La'natullah al-Yahud wa an-Nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Agama kaum Mustafa alaihi salatu wasallam. Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan nabi mereka sebagai masjid. Lah ini masjidnya mereka, di situ ada kuburan-kuburan. Orang-orang ahli kitab saja Yahudi dan Nasara, kuburannya kuburan bukan kuburan sembarang, tapi kuburan para nabi, itu pun dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini kuburannya siapa? Kesyirikan semuanya. Istighatsah meminta-minta kepada penghuni kuburan. Nah, yang dimana penghuni kuburan tidak bisa melakukan apa-apa. Syirik semuanya. Jamaah tabligh, ikhwan muslimin, ini sekian contoh dari sekian kelompok-kelompok yang ada. Entah itu Hizbut Tahrirnya, yang dimana dakwahnya bermain dari sayap politik. Kemudian Rafidahnya, Husiyahnya, dan yang lainnya dari berbagai kelompok yang ada. Kemudian kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, wa amma qaulul muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin lima la yuqal al-muhammadiyah. Ini yang bagus. Sebelum setelah penjelasan tadi beliau masyaallah, sekarang Syekh mulai. Adapun ucapan al-muftarid 'ala al-'aqidati salafiyah wa aliha salafiyin, adapun ucapan orang yang anggaplah ya betul itu akidah salafiyah dan para pengikutnya salafiyin. Ucapannya dia mengatakan, kenapa sih kok tidak dikatakan atau tidak digunakan kelompok al-Muhammadiyah? Kan nisbahnya langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam, nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, naqul hadza talbisun minhu 'alan nas. Ini merupakan bentuk penyebaran kerancuan dari orang ini kepada manusia. Min jinsi ma qablahu. Mirip dengan yang sebelumnya. Ini namanya Syekh panjang lebar membicarakan tentang hal ini. Nah, kata Syekh, fal ummatu kulluha yuqalu laha al ummatul Muhammadiyah. Umat itu semuanya dikatakan umat Muhammadiyah. Ai inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam nabiyuha. Apa sih maksudnya dengan umat Muhammadiyah? Yaitu umat yang di mana nabinya adalah Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Wa qad inqasamat ila ummati da'watin wa ummatil ijabah. Umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu terbagi menjadi dua. Yaitu ummatul da'wah dan ummatul ijabah. Jadi Ar-Rasul alaihi salatu wasallam itu kan sudah kita ketahui diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala rahmatan lil alamin untuk seluruh alam. Berbeda dengan nabi-nabi dan rasul sebelumnya. Kalau nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya itu diutus hanya untuk umatnya. Makanya Musa alaihi salam itu hanya diutus untuk Bani Israel. Syariatnya tidak mengikat kecuali hanya untuk Bani Israel. Ya. Syariatnya Musa itu hanya berlaku untuk Bani Israel. Makanya Khadir tidak terikat dengan syariatnya Nabi Musa alaihi salam. Nah. Beda dengan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam diutus untuk seluruh umat manusia. Sehingga seluruh umat manusia ini merupakan umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Maksudnya apa? Dakwahnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam itu ditujukan untuk seluruh umat manusia. Ini yang dinamakan dengan ummatu dakwah. Jadi seluruh manusia ini umatnya Nabi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dari sisi bahwa dakwah Islam ini berlaku untuk seluruh manusia. Ini umat dakwah. Di situ ada ummatul ijabah. Yaitu umatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mereka menjawab seruan dakwah Islam dengan menjadi pemeluk Islam. Ini namakan ummatul ijabah. Nah. Baik. Ini yang ummatul ijabah ini sekarang. Kata Syekh, wa qasamat ummatul ijabah ila salasin wa sab'ina firqatan kulluha finnar ila wahidah. Yang ummatul ijabah ini pun, artinya yang mereka memeluk agama Islam, ini pun terbagi menjadi 73 golongan umat Islam. Sekarang yang memeluk Islam itu terbagi menjadi 73 golongan. Kulluha finnar ila wahidah. Ini potongan dari hadis. Semuanya itu di neraka tempatnya kecuali satu. Qala wahiyallati takunu ala misli ma kana alaihi nabiyul karim sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu ridwanallahi alaihim ajma'in. Tujuh puluh tiga golongan itu semuanya sesat. Hadis Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan seperti itu. Kecuali satu. Siapa itu? Yaitu mereka-mereka yang berada di atas manhajnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Karena hadisnya seperti itu. Mangkana mislu ma'ana alaihi al-yawm wa ashabi. Ketika ditanya siapa dia Rasulullah satu golongan tersebut, yaitu barang siapa yang berada di atas apa-apa yang aku di hari ini berada di atasnya dan para sahabatku. Coba Rasulullah SAW tidak mencukupkan yang aku berada di atasnya, tapi dan sahabatku, para sahabatku. Paham sini ya? Artinya ketika dikatakan Al-Muhammadiyah itu mirip dengan pembahasan kita sekarang. Tuh, kenapa dikatakan Muslim? Engkau Muslim, engkau Muslim. Di mana zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu katakan kaum mukminin atau kaum muslimin? Seperti itu. Sudahlah pembahasannya. Bahwa sekarang dengan berbagai banyaknya kelompok-kelompok, bermunculan berbagai kelompok, itu kata-kata Muslim tidak cukup untuk menunjukkan identitas dia. Sekarang dikatakan, Bapak, golongan mana? Ketemu dengan orang, ngobrol, bicara. Bapak dari mana? Kelompok mana? Saya Muslim. Selesai orang akan, oh iya. Akan paham orang? Hah? Identitas orang, keagamaan orang tersebut akan paham ketika saya Muslim. Gak akan selesai. Gak akan cukup. Kenapa? Kelompok yang mana, Pak? Muslimnya yang mana? Gak seperti itu. Iya kan? Maka saya, kalau yang benar, Salafi, saya adalah Muslim yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Itu saya. Ini benar. Saya bersama kita. Yang demikian panjang sekali kan seperti itu. Mari katakan Salafi. Mudah, sederhana, simple. Sebagai pembeda. Maka sama dengan katakan kenapa enggak pakai Muhammadiyah. Muhammadiyah itu umatnya Rasulullah SAW. Umat Muhammad SAW. Naam umat Muhammad. Tapi yang mana sekarang yang kau ikuti? Makanya butuh untuk kemudian pembeda dikatakan dakwah salafiyah. Nisbah salafiyah. Nisbah kepada kaum terdahulu. Umat pendahulu agama Islam ini. Yaitu Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi ini syubhat ya ikhwan, hati-hati. Kenapa sih kok bikin nama kelompok Salafiyah? Kenapa enggak katakan ya sudah sekalian Muhammad Muhammadiyah nisbat kepada Rasulullah alaihi wasallam. Ya sudah umat Muhammad itu siapa sekarang, umat yang mana? Nah, dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Baik. Sekarang Isya jam 5.08 atau 5.51 bahkan 5.02. 5.05. Nah. Baik. Qala fa ashabun nabi sallallahu alaihi wasallam humus salaf wa man jaa ba'dahum wa nahaja nahjahum wa taba'a atharahum yulhaqu bihim sayuqalu anhu salafiyun wa aqidatuhu as-salafiyah ila akhirih. Maka kata Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka itu adalah para salaf. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mengikuti manhajnya mereka, jalannya mereka, mengikuti metodenya mereka, maka digabungkan bersama mereka para salaf. Dikatakan orang ini sebagai apa? Salafi. Akidahnya akidah apa? Salafi. Nah, dan yang lain-lainnya. Maka dari sini kita mengetahui syubhat untuk dikatakan kenapa kok tidak dikatakan Muhammadiyah namun dikatakan Salafiyah, terjawab oleh apa yang disebut oleh Syekh Zaid Al-Madkhali rahimahullah. Kemudian Syekh Abdul Al-Bukhari menyebutkan, "Tsumma ansahuka ayyuhal muhib an turaji'a kutubas sunnah fa innaka satajidu nususan la tuhsa kasratan." Tukarriru laka ma zakartu minal wasiyah biluzumi sabili salaf wa tahzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kemudian aku menyarankan kepada engkau, menasihati kepada engkau, wahai ayyuhal muhib, orang yang mencinta, mencinta kebenaran, mencinta Allah dan Rasulnya, agar engkau ini mau mengecek kembali Untuk engkau ini mau melihat kembali, membuka kembali kutubus sunnah, kitab-kitab sunnah. As-Sunnah Imam Ahmad, Sunnah Al-Muzani, dan yang lain-lainnya banyak. Syarah Sunnah Al-Barbahari, dan yang lainnya. Kalau kita buka kutubus sunnah, with juga kutubus sunnah-sunnah yang lainnya, fa'innaka maka engkau akan mendapati sekian nas, sekian dalil, yang tidak terhitung jumlahnya sangat banyak, yang menetapkan apa yang telah aku sebutkan berupa wasiat untuk berpegang teguh dengan jalannya para salaf. Wa tahdzir min mujanabatihi wallahul muwaffiq. Kita akan lihat didapati dalam kitab-kitab sunnah tersebut tahdzir, peringatan dari berpalingnya dari jalan salaf. Nah, dari kutub kita atau kitab-kitab sunnah tersebut, sekian banyak nas-nas yang menyebutkan wajibnya berpegang teguh dengan jalan salaf dan memperingatkan agar orang atau memperingatkan dari orang-orang dari metode-metode yang berseberangan dengan metode salaf. Wallahul muwaffiq. Nah, taib al-muadzin, fal yu'adzin, nah, barakallahu fikum. Baik. Maka dari ini kita selesai pada poin keempat terkait dengan apa hukum dari penisbatan diri kepada as-salafiyah. Hukum mengikuti dan menisbatkan diri kepada salafiyah. Nah, apa hukumnya? Hah? Hah? Hukumnya apa? Wajib. Karena sekian ayat Al-Quran dan hadis memerintahkan kita untuk berpegang teguh dan mengikuti jalannya para salaf. Coba kita perhatikan sekian ayat dan hadis itu Allah Subhanahu wa taala ataupun Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak mencukupkan dengan sekedar mengikuti Ar-Rasul. Nah, tapi juga diikuti, diiringi dengan para sahabat. Berarti penting. Ya. Bukan berarti kemudian tidak cukup mengikuti jalannya Ar-Rasul. Sangat cukup. Namun di situ ada penekanan bahwa jalannya Rasul itu pun sangat menekankan untuk mengikuti jalannya para salaf, para sahabat. Ayat dan hadis yang menyebutkan demikian. Amma isyaqiqi rasul min ba'di ma tabayyana al-huda wa yattabi' ghayra sabil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Sudah lewat bersama kita. Nah, barang siapa yang menyelisih jalannya Rasul, setelah jelas bagi dia, setelah datang baginya kebenaran dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kami akan palingkan dia. Coba, dia tidak dicukupkan wa maisyakikir rasul. Barang siapa yang menyelisih rasul, tapi Allah sendiri yang mengiringkan dengan dan tidak mengikuti jalannya orang-orang mukminin. Siapa mukminin yang pertama kali masuk dalam keumuman ayat tersebut? Yaitu para sahabat. Nah, sebagaimana juga hadis yang tadi, yaitu kelompok yang sesat, kelompok yang selamat dari 73 golongan tersebut adalah kelompok yang aku berada di atasnya. Mangkana mithlu ana alaihi al-yawm wa ashabi. Barang siapa yang mirip dengan apa yang aku hari ini berada di atasnya dan para sahabatku, sehingga tidak cukup untuk kemudian ya hadis Rasulullah, tidak. Kalau memang jujur dia mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam, maka niscaya dia akan mengikuti jalannya juga para sahabat. Karena nas yang menyebutkan demikian. Ini kan jelas. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dikatakan Wahabi, Wahabi, Wahabi. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan sama sekali organisasi ataupun gerakan Islam. Kalau kita buka kitab-kitab Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, Di situ akan lihat sekian nas-nas ayat dan hadis dan kalam para imam, kalam para sahabat, kalam para imam. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendirikan gerakan Wahhabiyah. Itu julukan yang disematkan oleh musuh-musuh Syekh Muhammad Abdul Wahhab terhadap beliau. Berbeda dengan jamaah tabligh Ikhwanul Muslimin. Jelas didirikan tahun antum bisa buka di kitab-kitab mereka sendiri. Gerakan mereka itu baru ada pada tahun sekian. Pendirinya ini. Itu sudah cukup menunjukkan kesesatan mereka. Berarti sebelum mereka ada, bagaimana kaum muslimin kalau mereka mengklaim bahwa mereka adalah yang paling benar? Seperti itu. Syekh Muhammad Abdul Wahhab hanya meneruskan, mendakwahkan apa yang dibawa oleh para salaf. Barakallahu fikum. Qala an-nuqtatul khamisah. Sekarang poin yang kelima. Fadlu ittiba'i salafi wa salafiyah. Keutamaan mengikuti salaf dan as-salafiyah. Qala hafizahullah. Man iltazama salafiyah al-haqqah. Ay manhaj as-salaf bihaqqin wa sidqin. حَصَّلَ الْخَيْرَ كُلَّهُ وَحَصَّلَ أَجْرًا عَظِيمًا وَفِيرًا كَبِيرًا لِأَنَّهُ لَزِمَ هَدْيَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Barang siapa yang berpegang dengan salafiyah yang sebenarnya, karena akhirnya sekarang ketika orang sudah banyak paham bahwa ternyata dakwah yang benar dakwah salafiyah, mulai pihak-pihak yang ingin menumpang. Nah ini tadi. Sesuatu itu ketika mulia, maka ada orang yang ingin berusaha menumpang kemuliaan ini dengan memakai nama tersebut. Maka hati-hati dengan orang yang mengklaim salafi, tapi hakikatnya kita bisa lihat dari amalan-amalan mereka, jauh dari apa yang dibawa oleh para salaf. Makanya tidak cukup sekedar nama. Nah, tapi ketika kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan salafiyah al-haqqah, berpegang teguh dengan dakwah salafiyah yang sebenarnya, sehingga ada yang mengklaim salafi tapi palsu. Dia hanya menggunakan nama salafi tapi mencela penguasa, mencela pemerintah. Mana ada salafi? Orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf untuk kemudian mencela atau menjelek-jelekkan penguasanya. Karena di antara manhaj salaf adalah memuliakan penguasa. Ketika ada penguasa melakukan kezaliman atau kemungkaran, tidak melakukan provokasi di hadapan masyarakat banyak. Ini manhaj salaf. Nah, tapi datang ke penguasa memberikan nasihat secara tersembunyi. Nah, mangkana lahu nasiha lidhi sultan fala yubdihi alaniyatan. Barang siapa memiliki nasihat kepada para penguasa, jangan ditampakkan secara terang-terangan. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi datang aja, pegang tangannya berdua, sampaikan nasihat, kirim surat. Nah, ini manhaj salaf. Terus kemudian di situ ada yang mengatakan salafi tapi kemudian mencela penguasa terang-terangan di atas mimbar. Maka bukan manhaj salaf. Seperti itu. Jika barangkali hati-hati kata Syekh, barang siapa yang berpegang teguh dengan as-salafiyah al-haqqah, yang sebenarnya, yaitu manhaj salaf yang hak dan jujur, maka orang ini akan mendapatkan kebaikan semuanya. Dia akan mendapatkan pahala yang besar, pahala yang banyak, yang melimpah, karena sesungguhnya orang ini telah berpegang teguh dengan petunjuk Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam sendiri yang memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para sahabat. Nah. Qala wa min tilkal fadail wal manaqib, di antara keutamaan-keutamaan dan kedudukan yang tinggi bagi orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf. Al awal annal multazima biha muttabi'un lil amril ilahi wa hadha mimma yuhibbuhullah wa yardah. Orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, maka orang ini hakikatnya mengikuti perintah ilahi, wahyu. Entah hadis ataupun Quran. Sudah lewat bersama kita penjelasan tentang wajibnya mengikuti manhaj salaf, wajibnya mengikuti para sahabat. Di antaranya apa? Ayat As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maradwan. Nah, orang yang terdahulu dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka meridha kepada Allah. Sehingga orang yang berbantu dengan dakwah salafiyah hakikatnya berpegang teguh atau mengikuti perintah ilahi, wahyu dari Allah. Dan yang demikian sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai. Ala iz al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwal wal af'al adh-dhahirah wal batinah. Kenapa kok bisa dikatakan orang yang berpegang teguh dengan manhaj salaf ini Allah cintai dan Allah ridhai? Ya, Syekh Abdul Bukhari ingin menjelaskan, ingin mengingatkan. Apa sih ibadah itu? Ibadah itu adalah sebuah nama yang mencakup seluruh apa-apa yang Allah cintai dan Allah ridhai dari ucapan dan perbuatan yang zahir ataupun yang batin. Nah, yang batin berarti apa? Termasuk keyakinan, termasuk akidah. Seperti itu. Maka yang namanya ibadah itu seluruh apa yang Allah cintai dan Allah ridhai. Tapi apa yang Allah cintai dan Allah ridhai? Bagaimana kita tahu suatu hal itu Allah cintai dan Allah ridhai? Di antaranya adalah apa? Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut. Ketika Allah memerintahkan sesuatu tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang Allah cintai. Karena Allah memerintahkan, berarti Allah mencintai, Allah ridha. Dengannya Allah memberikan pahala. Orang mendapatkan pahala, berarti Allah cinta dan rindu terhadap sesuatu tersebut. Maka ketika Allah dan Rasulnya atau Allah memerintahkan seseorang untuk berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, di situ ada makna ibadah. Nah, karena Allah memerintahkan, berarti ketika kita berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, itu bagian dari ibadah. Maka kata Syekh, qala wa bina'an 'alaihi. فَمَنِ الْتَزَمَ بِتِلْكَ الْأَوَامِرِ أَلَّتِ مَرَّتْ مَعْنَا فِي وُجُوبِ اتِّبَاءِ سَلَفِ صَالِحِ فَهُوَ مُتَّبِعٌ لِأَمْرِ اللَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَ أَمْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهِ لِأَنَّهُ لَزِمَ شَرِيعَتَهُ. Maka atas dasar itu, barang siapa yang berpegang teguh dengan perintah-perintah Allah yang dimana sudah lewat bersama kita dari halaman-halaman sebelumnya tentang wajibnya mengikuti jalannya para salafus saleh, maka orang ini hakikatnya sedang mengikuti perintah Allah, dan barang siapa yang mengikuti perintah Allah maka Allah mencintainya karena dia orang ini berpegang teguh dengan syariat Allah. Tapi kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Kalau tidak ada maka kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
2: wa atubu wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
3: Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol, apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
4: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat, dengan dicampur alkohol, itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya, yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut, kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obatnya seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma' مثل الإناء إذا كان فيه آثار سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغيبت yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala hafizahullah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, amma mas'alatu taghayyuril ma'al yasir awil katsir bit tahirat kal isnan wassabun wassidri wal khatami wat turab wal ajin wa ghairi dzalika mimma qad yughayyirul ma misril ina idza kana fihi atharu sidrin aw khatami wa wudiya fihi ma fataghayyara bihi ma baqa'i ismil ma fa hadza fihi qawlan ma'rufan lil ulama ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به وقال هو الصواب. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun, mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda

Yang suci seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoi ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya, melihat, oh iya ini rinso. Nah, tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat tuh air ini. Seperti itu.

menjelaskan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-shawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li anna Allah subhanahu wa ta'ala qal wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit atau kalian sedang safar atau salah seorang dari kalian habis buang air atau kalian selesai menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan Mas Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an, apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Nah, ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina nau wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau ini orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana kaidahnya? Atau rumusnya apa?

air tercampur badan aja. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna, tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Naam. Qala hafizallah, fa idza udimal ma' aw fa idza adimal ma' aw ajaza isti'malihi ma'a wujudihi. Fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab. Ala sifatin listi'malihi bayyanahan Nabiya sallallahu alaihi wa sallam fi sunnatih. Wa sayati tawdihu zalika insyaAllah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air, atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah, tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya, dan kata Syekh penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadza min lutfillahi bi ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadad din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa du'anhu illa ghalabah, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin. Tapi ketika kondisi darurat, boleh. Nah, seperti itu untuk dimakan, ya. Nah. Berwudu tidak bisa karena sakit. Silahkan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid. Hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan, diberi kemudahan untuk salat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu bi wujuhikum wa aydikum innallaha kana 'afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan tayyibat, sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah,
atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan thayyiban. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum, dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Kita lanjut. Qala ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah, seorang ulama dari kalangan madhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Nama dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama, ahli ilm dalam Al-Quran. Ya, sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya, takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah, dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta, tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertaklid kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya, pokok urusannya agama,
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat dari yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antaranya Syarh Sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam Usul Sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertanya pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakut pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertakut kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah, bagaimana beliau luar biasanya, dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama, ulama yang hakiki. Nah, qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna at-tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi fa in 'adimahu fa badaluhu liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani? Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama Muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balik, kalau sudah balik, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanifat. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'am fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'i, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara toharoh itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Untuk bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena. Ya harus betul-betul steril. Kujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya. Terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak. Wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya? Yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum. Maka disuruh oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari hay'at kibar ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa pakaian APD ya dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam ketika itu mengantuk juga tahu ya ada yang sampai 8 jam dalam sehari ditanyakan kepada Hayy Akbar Ulama maka jawaban dari Hayy Akbar Ulama dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang resikonya kematian. Seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah walil haidi khilala haidiha wa inda nihayatihi ahkamun mufassalatun fil kitabi wa sunnah. Sekarang kita masuk pada hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid ketika di hari-hari haidnya. Kata Syekh di sini, untuk wanita yang haid di masa haidnya, di hari-hari haidnya, dan ketika berakhir hari-hari tersebut, ada hukum-hukum yang sudah dirinci di dalam Al-Quran dan di dalam Sunnah. Qala al-awwal min hadhihi al-ahkam. Yang pertama dari hukum-hukum ini, annal haidha la tusalli wa la tasum hala haidiha. Qala alaihi salatu wassalam li Fatimah binti Abi Hubaysh. Idza akbalatil haidatu fad'i salah. Yaitu tentunya yang pertama, seorang wanita haid tidak boleh salat dan tidak boleh berpuasa ketika ditimpa haid, ketika sedang haid. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh, apabila datang haid, maka tinggalkan salat. Qala falau samatil haidu aw sallat hala haidiha lam yasih laha saumun wala salatun. Kalau seandainya wanita haid itu ternyata berpuasa atau sholat di waktu haid, maka tidak sah puasa dan sholatnya tersebut. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahaha an dzalik. وَالنَّهْيُ يَتَّبِي عَدَمَ الصِّحَّةِ بَلْ تَكُونُ بِذَلِكَ عَاسِيَةً لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Jadi, wanita kalau haid ataupun wanita ketika haid, kalau dia sholat ataupun berpuasa, maka sholat dan puasa tidak sah. Karena Rasulullah alaihi salatu wassalam melarang wanita haid untuk berpuasa dan sholat. Dan hukum asal dari suatu larangan, ketika Rasulullah SAW melarang suatu perbuatan, itu asalnya, itu konsekuensinya menunjukkan ketidaksahan ibadah tersebut. Atau amalan tersebut. Nah, sehingga ketika Rasulullah SAW melarang seorang wanita untuk haid, untuk sholat, menunjukkan bahwa larangan tersebut mengandung makna, jangan sholat. Berarti kalau sholat, sholatnya tidak sah. Jangan puasa. Kalau puasa, puasanya tidak sah. Bahkan kata Syekh, perempuan tersebut, jika tetap sholat atau puasa, maka dia bermaksiat kepada Allah dan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Tentunya yang demikian, apabila dilakukan dengan sengaja. Tapi di situ ada kondisi-kondisi wanita tidak sengaja. Kenapa? Karena tidak tahu misalnya. Nah. Berpuasa di bulan Ramadan. Di akhir maghrib misalnya darah haid keluar tanpa diketahui oleh wanita tersebut misalnya awalnya. Kemudian menjelang detik-detik jam maghrib baru ketahuan bahwa ternyata memang keluar darah haid tersebut. Atau nifas misalnya. Nah. Maka yang demikian tentunya tidak berdosa. Namun dia harus membatalkan puasanya. Artinya dari sini puasa yang dia lakukan sehari tersebut. Karena sebelum maghrib dia sudah keluar darah haid. Maka puasa di hari tersebut tidak sah. Tidak teranggap, tidak terhitung. Nah. Qala asani fa'idha tahurat min haydiha fa'innaha taqdi as-sawm dunas salah bi'ijma'i ahli al-ilm. Yang kedua, dari hukum-hukum tersebut. Apabila wanita tersebut telah suci dari haidnya, maka dia mengqadha puasanya dan tidak mengqadha sholatnya. Yang demikian dengan kesepakatannya para ulama. Khilafan lil khawarij. Nah, al khawarij berpendapat diqadha. Kenapa? Mereka menolak riwayat hadis tersebut yang para sahabat yang meriwayatkan tentang bahwa sholat itu tidak diqadha untuk wanita haid, adapun puasa diqadha. Mereka menolak riwayat. Kenapa? Karena menurut mereka, sahabat yang meriwayatkan tersebut kafir. Kita mengetahui khawarij di zaman tersebut mengkafirkan Ali bin Abi Thalib dan mengkafirkan Muawiyah. Dengan hujjah, dengan alasan bahwa mereka berhukum dengan hukum selain Allah. Ketika mereka melakukan perdamaian, melakukan sulh antara pihak Muawiyah dan pihak Ali radhiyallahu anhum jami'an, mengutus masing-masing utusan untuk kemudian masing-masing utusan ini yang menyepakati atau membuat kesepakatan damai. Khawarij mengatakan ini Ali dan Muawiyah berhukum tidak dengan hukum Allah, tapi berhukum dengan hukumnya dua orang ini. Nah, mereka slogannya adalah la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah, milik Allah semata. Dan itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah radhiyallahu anhuma jami'an. Di sini kita mengetahui bagaimana terkadang suatu hal yang benar, kalimat yang benar itu tidak cukup kalau ternyata tujuannya dan maksudnya tidak tepat. Ini ucapan khawarij la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Ini ucapan sebatas ini benar. Namun ketika tujuan dan maksud atau tempatnya tidak tepat, maka menjadi salah dan keliru. Makanya kata Ali bin Abi Thalib, tentang ucapan khawarij tersebut, la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukumnya Allah. Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib, kalimatu haqqin urida biha batil. Ini kalimat yang hak, tapi diinginkan dengannya suatu kebatilan. Nah, sehingga tidak cukup sekedar kalimat yang hak. Tidak cukup. Bukankah para ahli bid'ah itu mereka juga berdalil dengan Al-Quran bahkan. Dengan ayat, dengan hadis. Hadis yang sahih sebagiannya. Ada yang mengingkari bahwa ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih ini merupakan suatu kebatilan. Hasya wa kalla, tentunya tidak sama sekali. Benar. Namun, penempatannya. Tujuannya. Tidak tepat, tidak pas. Barakallahu fikum. Soalnya di sini, perkara ini, bahwa ketika wanita haid itu, kalau di bulan Ramadan haidnya, maka yang diqadha hanya puasa. Adapun sholatnya tidak diqadha. Ini kesepakatannya ahli ilmu para ulama. Qalat Aisyah radhiyallahu anha, kunna nahidu ala ahdi atau ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa kunna nu'maru bi qada'i shaum wa la nu'maru bi qada'i salah, muttafaqun alaih. Kata Aisyah radhiyallahu anha, dahulu kami haid di zaman Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dan dahulu kami diperintahkan untuk mengqadha puasanya. Puasa kami, dan kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Muttafaqun alaih. Di sini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Kan alasannya apa? Ya sudah begitu perintahnya dari Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Nah, sami'na wa ata'na. Selesai. Qala as-salis. Yang ketiga dari hukum-hukum tersebut. Wa min ahkamil haidi annaha la yajuzu laha an tatufa bil bait wa la taqra al quran wa la tajlisa fil masjid wa yahrumu ala zawjiha wa tawha fil faraj hatta yanqati'a haiduha wa taghtasil. Di antara hukum-hukum yang terkait dengan wanita haid, tidak boleh baginya untuk tawaf ketika umrah atau haji. Kalau sedang haid maka dilarang tawaf, tawaf saja. Adapun sa'i, maka boleh. Sehingga ketika umrah selesai tawaf, ternyata haid. Keluar darah haid. Ketika sa'i, maka teruskan. Karena sa'i tidak dipersyaratkan suci. Berbeda dengan tawaf. Kalau tawaf harus, tidak boleh wanita haid tawaf. Atau wanita an-nifas atau nufasa melakukan tawaf. Kemudian juga tidak boleh membaca Al-Quran. Dan ini sudah lewat pembahasannya bersama kita. Bahwa yang rajih boleh. Karena tidak ada dalilnya. Nah. Walaupun ada khilaf di antara para ulama. Namun yang rajih wanita yang sedang haid boleh membaca Al-Quran. Terkhusus ketika dia butuh. Mengajarkah atau ketika khawatir hafalannya hilang. Atau ketika dia butuh untuk membaca zikir pagi dan petang, misalnya di situ ada ayat-ayat Al-Quran. Nah, maka yang rajih wanita haid boleh. Wala tajlis fil masjid wa kadzalika had. Begitu juga dengan yang ini. Yang rajih wanita yang haid boleh untuk di masjid ketika ada kebutuhan. Yang penting syaratnya bisa menjaga dan darah haidnya tidak mengotori dan tidak menetes di masjid. Nah, itu intinya. Dan juga dilarang untuk suaminya mendatanginya di kemaluannya sampai selesai haidnya dan mandi. Nah, sampai selesai haidnya dan mandi. Qala ta'ala wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurna fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Mereka bertanya, dari sini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya mereka bertanya kepada engkau tentang darah haid, maka katakan bahwa darah haid itu adalah sesuatu yang najis, kotor, maka jangan menggauli wanita ketika haid. Artinya menjimainya. Jangan menggauli mereka sampai mereka suci. Kemudian kata Allah dilanjutkan, tidak berhenti di sini. Kalau mereka sudah bersuci, ya ini. Pertama sampai mereka suci, artinya selesai tidak haid. Namun Allah lanjutkan, kalau mereka bersuci, artinya mandi, maka silahkan datangi mereka sebagaimana Allah memerintahkan kalian. Qala wa ma'na al-i'tizal tarku al-wapa. Makna al-i'tizal dalam ayat ini yaitu meninggalkan al-jima. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam isna'u kulla syai'in illa nikah. Rawahul jama' illa al-Bukhari wa fi lafdin illa al-jima'. Hadisnya juga atau dalilnya yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam kepada lelaki dalam adab dalam berhubungan dengan istrinya, silakan lakukan semuanya kecuali an-nikah. Hadis ini diriwayatkan oleh al-jama'ah, berarti ilal Bukhari, kecuali al-imam Bukhari, berarti Imam Muslim, ya, kemudian Abu Dawud, Tirmidzi, An-Nasai, kemudian Ibnu Majah, juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kecuali al-Bukhari. Dalam riwayat, dalam sebuah lafaz yang lain disebutkan illa al-jima. Berarti silahkan apa saja boleh, yang penting jangan jima. Ar-rabi, qala ar-rabi wa yajuzu li zawjil haid an yastamti' minha bi ghairil jima fil faraj kal qubla wa lamas wa nahwi dhalik. Boleh bagi suaminya untuk melakukan apa saja, yang penting bukan jima. Di kemaluannya. Nah, bercumbu atau menyentuh dan yang lainnya silahkan bebas. Yang penting tidak mendatangi di kemaluannya. Qala al-khamis wa la yajuzu li zawjiha an yutalliqaha wa hiya haid. Nah, ini perhatikan. Qala ta'ala ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa fa talliquhunna li iddatihinna. Ay tahiratun min ghairi jima' wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an talaqa imra'atahu wa hiya haid an yuraji'aha thumma yutalliqaha hala tuhriha in arad. Ini banyak kaum lelaki atau para suami tidak memperhatikan hukum yang satu ini. Yaitu apa kata Syekh, dilarang bagi suaminya untuk menceraikannya ketika wanita tersebut sedang haid. Jadi wanita itu kalau sedang haid atau nifas, dilarang suaminya dilarang untuk menceraikannya. Jadi menceraikan itu ada waktu, enggak boleh sembarangan karena sudah tidak tahan, tidak kuat emosi. Kemudian dia sembarang waktu, tidak melihat waktu. Ya, demikian keliru, salah besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya wahai Nabi, apabila kalian mencerai, mentalak istri-istrimu, maka ceraikanlah li'iddatihinna, pada waktunya. Jadi cerai itu ada waktunya, tidak sembarangan. Diantak, yaitu waktunya apa? Tahiratun min ghairi jima'. Ini yang dinamakan dengan istilahnya para fuqaha dengan talak bid'i. Talak bid'i itu talak yang dilakukan bukan pada waktunya. Talak yang bid'ah, artinya tidak ada dalam aturan syariat. Ketika seorang melakukannya, maka dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kapan waktunya kalau mau mencerai? Wanita itu boleh dicerai ketika wanita tersebut sedang dalam kondisi suci, tidak haid, tidak nifas, dengan syarat dia belum digauli, belum dijimai oleh suaminya. Nah, maka ketika ada seorang suami atau seorang laki ingin mencerai istrinya, cerailah ketika istri tersebut suci, sedang suci, tidak haid ataupun nifas, dan belum digauli atau tidak dijimai. Seorang wanita haid, selesai haidnya, suci dia. Nah, suaminya belum, setelah haid tersebut belum apa? Menjimainya. maka silahkan ketika itu sang suami boleh untuk mencerainya. Ketika memang harus untuk dicerai, maka cerainya dilakukan ketika itu. Ini waktu yang pertama. Waktu yang kedua, walaupun di sini tidak disebutkan, namun sekalian anak sebutkan, waktu untuk mencerai seorang wanita ketika wanita tersebut hamil. Ketika sudah jelas hamil, maka itu pun juga waktu yang diperbolehkan untuk mencerai. Seperti itu. Sehingga dasar ini ketika haid atau nifas dilarang. Ketika suci dan sudah dijimai, ini juga terlarang. Nah, dipahami ini ya, waktunya. Berarti ada dua waktu yang boleh dan dua waktu yang terlarang. Kapan dua waktu yang boleh? Abu Askia. Kapan? Kapan disyariatkan atau dibolehkan seorang laki mencerai istrinya? Yang pertama? Pada saat suci. Sudah. Begitu saja. Dan sebelum dijimai. Ini yang pertama. Yang kedua. Pada saat ya Abah Salman. Hamil. Jelas kehamilannya. Yang dua waktu yang terlarang. Apa Bu Rizki? Nah, suci dan suci jimai. Ini yang pertama. Yang kedua. Haid dan nifas. Nah, ahsantum barakallahu fikum. Kemudian kata Syekh di sini, sungguh Rasulullah SAW memerintahkan seseorang yang menceraikan suaminya, menceraikan istrinya dalam kondisi dirinya sedang haid. Dalam riwayat yang lain disebutkan ini Ibnu Umar. Rasulullah SAW ketika mendapat info bahwa Ibnu Umar mencerai istrinya, maka Rasulullah SAW bersabda kepada Umar bin Khattab, murhu fal yuraji'ha. Wahai Umar, perintahkan anakmu, yaitu Abdullah Ibnu Umar, radhiyallahu anhum jami'an, perintahkan dia untuk dia rujuk. Nah, maka kata Syekh Saleh Fauzan di sini, Rasulullah SAW ketika mengetahui ada seseorang sahabat yang mencerai istrinya dalam kondisi istrinya sedang haid, maka Rasulullah memerintahkan untuk rujuk. Seperti itu. Nah, kemudian kata Syekh, "Tsumma yutalliqaha halatuhriha in arad." Kalau ingin mencerai, maka silakan mencerai ketika dia sudah suci. Ketika sedang haid, maka jangan untuk menceraikan. Namun sekarang permasalahannya. Kalau apabila ini terjadi misalnya. Seorang lelaki mencerai istrinya ketika istrinya sedang haid. Ini kan terlarang. Tidak boleh. Ya kan? Ini haram. Namanya tolak bid'i. Nah. Tapi sekarang permasalahannya ternyata terjadi misalnya. Maka tentunya yang dilakukan adalah rujuk. Pertanyaannya, apakah tolaknya tersebut teranggap, terhitung? Karena kita tahu, jatah mencerai istri itu kan ada 3 kali. Seperti itu. Nah, ketika seorang laki-laki mencerai istrinya di waktu haid, dia harus rujuk. Tapi sekarang, cerainya itu terhitung tidak? Terhitung cerai atau tidak? Dan itu nanti mempengaruhi. Sebelumnya dia belum pernah sama sekali kah? Sehingga itu teranggap 1 kali cerai atau belum? Kalau permasalahannya masih belum jelas. Maksudnya kalau itu teranggap berarti sudah 1 kali hitungan. Kalau belum teranggap ya berarti tidak. Atau kalau misalnya mencerainya sudah 3 kali. Apabila mencerainya sudah 2 kali misalnya. Ya. Mencerainya 2 kali. Sebelumnya sudah 2 kali jatuh talak. Namun rujuk lagi jatuh talak. Nah kemudian dia setelah 2 kali mencerai ini. Rujuk lagi 2 kali itu. Setelah itu dia mencerai istrinya pada waktu haid. Kalau teranggap berarti tiga kali berarti sudah. Sudah selesai. Tidak ada jatah lagi untuk kumpul setelahnya. Nah. Maka yang rajih, dan ini pendapat dari sekian ulama kibar dari zaman ke zaman, dan ini juga pendapat sebagian besar sahabat, cerainya tersebut terhitung. Nah, cerainya tersebut terhitung. Jadi kalau dia sebelumnya sudah dua kali mencerai, cerai pertama rujuk, sebelum masa iddah berakhir rujuk, ya sudah kembali lagi, berarti masih rumah tangga masih bertahan. Kemudian dicerai lagi, nah, sebelum masa iddah rujuk lagi sehingga masih suami istri. Subhanallah, setelah itu pas haid mencerai lagi. Nah, berarti apa? Jatuh talak lagi. Berarti sudah tiga kali. Kalau cerai yang ketiga harus selesai. Enggak boleh rujuk lagi, sudah bukan suami istri. Nah, ini banyak kesalahan dari para suami. Tidak tahu yang seperti ini. Subhanallah, masih terus. Setelah itu menyesal, rujuk lagi. Sudah bukan istrinya. Kalau sudah ternyata tiga kali mencerai, ya, sudah bukan istrinya. Kalau dia berumah, masih tetap berumah tangga, zina. Kalau misalnya melakukan jima, zina yang terjadi. Kalau sampai punya anak, anaknya bukan anak bukan anak dari pernikahan yang sah. Barakallahu fikum. Maka hal ini perlu diketahui, hukum-hukum yang terkait dengan perihal ini. Baik. Qala wa turu wa inqita'u dam. Fa idza qata'a damuha faqad tahurat wa intahat muddatu haydiha. Fa yajibu 'alayha al-iktisal tsumma tuzawil ma muni'at minhu bisababil haid. Wa tuhru suci, yaitu selesainya darah tidak keluar. Kalau darah sudah terputus, tidak keluar lagi, maka dia telah suci. Dan telah selesai hari-hari haidnya. Wajib bagi dia untuk kemudian dia mandi setelah itu. Kemudian dia melakukan apa yang sebelumnya dilarang ketika masa haid dengan sebab haidnya. Qala wa in ra'at ba'da tuhri kudratan aw sufratan lam yaltafit aw lam taltafit ilaiha. Seorang wanita itu kalau ternyata betul darahnya itu sudah selesai, haidnya selesai, di hari-hari haidnya, kan kemudian tentunya dia, misalnya seorang wanita kebiasaannya 6 hari, baik, karena memang 6 hari selesai darah, maka dia mandi, kewajibannya mandi, sholat, kan seperti itu. Hari ke-7 ternyata dia melihat ada bercak kecoklatan atau kekuningan. Perhatikan, darah haid sudah selesai dulu. Ya. Setelah itu, dan dia di hari-hari yang memang kebiasaannya misalnya 6 hari. Maka pas hari ke-6 selesai, maka wajib dia mandi. Tapi hari ke-7, sudah bersih dia. Kemudian hari ke-7 dia melihat ada bercak kuning atau coklat. Maka ini dinamakan dengan al-kudrah atau as-sufrah. Maka bercak yang seperti ini tidak teranggap. Sudah bukan darah haid lagi. Nah, dipahami ini ya. Beda ketika bercak ini nyambung dengan darah haid. Darah haid belum. Darah haid ini masih ada. Ya. Darah haid hilang, namun disusul langsung dengan adanya bercak. Maka bercak ini teranggap masih. Teranggap haid. Nyambung dengan darah haid. Sufra dan kudroh ini. Bercak coklat atau bercak kuning ini. Nyambung dengan darah haid. Maka bercak ini teranggap haid. Namun dibedakan kalau darah haid betul-betul berhenti. Kemudian besoknya atau lusanya muncul. Maka kemunculan bercak yang tidak nyambung dengan darah haid ini tidak teranggap sebagai darah haid. Dipahami ini ya. Nah, barakallahu fikum. Rawahul Bukhari wa ghairuhu. Walahu hukmur rafa' li'annahu takrirun minhu sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya yaitu liqali ummi Atiyyah radhiyallahu anha kunna la na'udda al-qudrata wa sufrata syai'an. Kata sahabiat yang mulia Ummu Atiyyah radhiyallahu anha, dahulu kami tidak menganggap al-qudrah dan sufrah syai'an. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam itu kami haid, bercak coklat ataupun kuning ini kami tidak anggap itu sebagai bagian dari darah haid. Karena sudah terputus dari darah haid. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan yang selainnya dan memiliki hukum rafa, yaitu sampai kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Kalau umahat atau akhwat bisa melalui kertas atau WA ke suaminya. Nah, tafadhol. Cerai. Cerai apakah harus dengan ucapan atau dalam hati juga terhitung? Ya, harus terucap. Kalau sudah dalam hati, maka tidak teranggap sama sekali. Bagaimana tahunya cerai? Seperti itu. Nah. Hah? Ngempet. Nahan. Ngempet itu nahan. Ya sekedar nah. Ya bagus kan nahan memang. Harus ditahan. Kalau memang selama masih bisa dipertahankan. Nah. Kondol ya Mbak Fayyad. Hatta bercanda. Nah ini. Di antara hukum dari perceraian. Perceraian itu mau sifatnya serius dan bercanda, maka dihukumi sama untuk perceraian. Seperti itu. Ya. Jadi cerai itu kalau bercanda, main-main. Makanya hati-hati. Hati-hati. Nah. Memang konteksnya jelas bercanda gitu. Gak ada marah sama sekali, gak ada apa. Terus tiba-tiba dia, seseorang tuh bilang ke istrinya, orang tersebut, bahwa dia menceraikan istrinya. Aku menolak kamu. Bercanda ini. Jatuh tolak. Nah, terhitung. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, hodol. Mencerai itu yang afdol ada dengan saksi. Namun, ketika tidak ada saksi, maka selama dengan kata-kata kalimat jelas, maka juga teranggap tolak. Karena kan ada istrinya. Seperti itu. Nah, maka teranggap itu juga teranggap jatuh tolak. Tidak harus ada saksi yang lainnya misalnya. Jadi, suami mencerai istrinya. Enggak ada orang lain. Ya kan? Ya sudah. Kita kan tadi mengajukan ke pengadilan. Suaminya mengakui ya. Seperti itu. Ya, jatuh tolak. Tidak harus ada saksi. Seperti itu. Barakallahu fikum. Now.

Ya nggak apa-apa, bukan qadarul. Iya, memang qadarul lah semuanya. Tapi ini bukan suatu musibah. Ada apa? Bercak? Bercak atau darah? Darah. Maka tinggal dilihat. Apakah dia... Tapi pertanyaannya begini. Seorang wanita haid, selesai darah berhenti, mandi, kemudian besoknya melakukan hubungan suami istri. Setelah itu, ternyata ditemukan apa? Darah. Kalau bercak tidak ya, tidak teranggap. Baik. Tapi sekarang darah. Maka tinggal dilihat. Dia ini kebiasaannya memang sampai hari itu atau tidak? Kalau di luar kebiasaannya dia, baik wanita, memang biasanya dan dia apa namanya, darahnya itu teratur, ya,

Ya, 6 hari 6 hari maka lebih dari itu sudah selesai, bukan darah haid. Ini darah istihadhah. Biasanya 7 hari. Sudah selesai. Hari ke-9 atau hari ke-10 atau hari ke-8 sudah bukan darah haid. Kalau keluar itu berarti darah istihadhah. Yang rajih seperti itu. Wallahu alam bishawab. Baik. Nah, barakallahu fikum.

Ya, di waktu haid atau bukan? Bukan, bukan, bukan. Ini sebelum haid atau setelah haid ini? Oh, sebelum haid. Ya, kalau sebelum haid lain-lain lagi. Ini kejadian ini sebelum haid atau selesai haid? Sebelum haid, ya. Kalau sebelum haid, maaf, anhu, artinya dimaafkan, insya Allah. Tadi kan pembahasan ini setelah haid. Oh, sebelum. Baik, pertanyaannya. Sebelum darah haid keluar, ternyata, ya, al-muhim, detik-detik lah ya, menit-menit hari tersebut belum keluar, terus melakukan hubungan suami istri. Ya. Tidak ada kesengajaan, tidak tahu kalau ternyata sudah keluar, ya maafkanhu, insya Allah diampuni, dimaafkan seperti itu. Beda kalau menyengaja, sudah tahu masih terus. Tapi kalau nggak tahu, terus baru kemudian setelah itu melihat, dimaafkan insya Allah. Nah, tidak berdosa dia insya Allah, selama tidak disengaja. Nah, barakallahu fikum. Baik. Qala tanbihun hammun. Kata Syekh ada tanbih yang penting. Apa itu qala idza tahuratil haid aw an-nufasa qabla ghurubi syams lazimaha an tusalli adh-dhuhra wal 'asra min hadzal yawm. Wa man taharat minhumā qabla tulu'il fajr lazimaha an tusalli al-maghrib wal 'isha min hadhihi al-lailah. Karena waktu salat tsaniya waktu salat atau waktun li salatil ula fi hali al-udzur. Seorang wanita yang haid atau nifas apabila suci selesai darah haid dan selesai nifasnya sebelum terbenamnya matahari, maka dia wajib untuk salat zuhur dan asar. Paham ya? Hah? Jadi wanita haid. Kita maghrib jam berapa? Jam 6, sekarang jam 6 kurang 10 kurang lebih. Ya kan? Jam setengah 6 misalnya. Jam setengah 6. Ternyata dia suci. Itu kan waktu asar masih ada. Waktu asar masih ada. Karena belum masuk maghrib. Kan seperti itu. Ya kan? Maka yang harus dia lakukan bukan hanya sholat asar, tapi juga melakukan sholat duhur. Sama seperti juga ketika seorang wanita sucinya sebelum masuk waktu subuh. Maka yang dilakukan bukan hanya sholat isya, tapi maghrib juga. Paham ini ya? Nah. Gambaran permasalahan dipahami ya. Barakallahu fikum. Sehingga ketika waktu isya sucinya, itu yang dilakukan bukan hanya sholat isya saja. Tapi maghrib juga dilakukan. Sama dengan ketika di waktu asar dia suci. Maka kewajiban dia bukan hanya sholat asar, tapi sholat duhur juga. Kemudian Syekh menukilkan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. ولهذا كان جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد يقولون إذا طهرت الحائض في آخر النهار صلت الظهر والعصر جميعا وإذا طهرت في آخر الليل صلت المغرب والعشاء جميعا كما نكر ذلك عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم جميعا. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atas dasar ini, jumhur al-ulama. Jumhurnya ulama ya. Nah, ya, jumhur ulama ini teranggap.

ulama. Kalau jumhurnya selain ulama, nah, seperti Malik, Syafi'i, Ahmad, dan yang lainnya, mereka mengatakan perempuan haid apabila suci di akhir waktu di hari tersebut, ya berarti sebelum maghrib, maka dia sholat duhur dan asar. Dijamak berarti. Kalau dia sucinya di akhir malam, berarti sebelum subuh ini, di akhir malam, maka dia sholat maghrib dan isya. Sholatnya urutan ya tetap ya. Jangan sholat isya dulu. Baik. Sucinya di waktu malam hari di waktu isya. Maka jangan dia niatnya sholat isya dulu. Tidak. Tetap niatnya sholat maghrib dulu. Baru kemudian isya. Sama juga yang di sore hari tadi. Dia niatnya sholat, dia melakukan sholat duhur dulu, baru asar. Sebagaimana yang demikian dinukil dari sahabat Abdurrahman bin Auf, wa Abi Hurairah, wa bin Abbas. Qala li'anna al-waqta mushtarakun baina sholatain fi hali al-udhur. Fa'idha tahurat fi akhirin nahar, fa'waktu zuhri baqin. Fatusalliha qabla al-asr. Fa idza tahurat fi akhir al-lail fa waqtu al-maghrib baqin fi hal al-udhur. Fatusalliha qabla al-isya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sehingga wanita tersebut apabila suci di akhir malam, ini selesai. Kenapa demikian? Karena waktu tersebut itu berserikat antara dua salat. Fi hal al-udhur. Kita mengetahui orang musafir atau safar itu kan ada udhur yang dengan itu dia boleh menjamak. Ya kan? Orang kalau punya udhur yang syar'i itu kan boleh menjamak dua sholat. Di salah satu waktunya. Duhur dan asar atau maghrib dan isya. Kan seperti itu. Ya. Apa di antara udzurnya? Safar. Apa di antara udzurnya apa? Sakit dan yang lain-lainnya. Intinya, orang kalau punya udzur, waktu zuhur dan asar ini kan gabung waktunya. Ya. Waktunya gabung. Ketika safar, waktu zuhur itu kapan? Mulai zuhur sampai maghrib. Ketika safar, dia boleh melaksanakan sholat zuhur di waktu asar, di jamak tentunya. Ya. Paham ini ya. Maka sama wanita haid juga punya udzur. Dia tidak sholat duhur karena sedang haid. Ini tentunya udzur syar'i, bila syak. Maka ketika waktu asar, udzur syar'inya sudah tidak ada, maka dia apa? Menjamak sholat duhur yang dia tinggalkan karena ada udzur. Hukum asal waktu sholat adalah masing-masing. Kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, asar di waktu asar. Maghrib di waktu maghrib, isya di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, atau zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kalau subuh tidak ada jamak. Maka oleh para ulama dikiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid. Ya, waktunya itu berserikat antara dua sholat ketika ada udzur. Sehingga, kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhir harinya tersebut, yaitu sebelum maghrib, ini tentunya udzur. Maka ketika waktu asar, syar'inya sudah tidak ada, maka dia menjamak dia tinggalkan karena uzur. Hukum asal waktu sholat adalah kan seperti itu. Zuhur di waktu zuhur, di waktu asar. Maghrib di waktu isya. Ini hukum asalnya. Tapi ada uzur syar'i, maka dua sholat ini waktunya satu. Jadi satu. Asar dan zuhur, dan asar, maghrib dan isya. Sebut tidak ada jamak. Maka oleh para ulama kiaskan kondisi tersebut sama dengan wanita haid.

0: Ya, waktunya itu bersama dua sholat ketika ada udzur. Sehingga kata Syekhul Islam, apabila wanita tersebut suci di waktu akhirnya tersebut, yaitu sebelum, maka itu masih tersisa. Sekali lagi, zuhurnya itu bukan hanya sampai asar, tapi sampai waktu zuhur. Maka di sholat, sholat tersebut, sama juga ketika dia suci di akhir jam, maka waktu maghribnya juga masih ada ketika kondisi ada zuhur ini. Maka dia melakukannya sebelum dia sholat isya. Artinya berurutan. Seperti itu. Jadi kita suci sebelum maghrib, setelah sholat duhur dahulu baru asar. Wanita suci di pertengahan malam, tetap yang dia lakukan dulu adalah sholat maghrib dahulu baru isya. Nah, intas. Sehingga dari ini, dan ini wallahualam tampak kuat. Namun di situ lain yang menyebutkan dalam kondisi seperti ini, kita di waktu asar, maka cukup untuk sholat asar. Di antara ulama yang berpendapat dengan pendapat, yaitu Syekh Al-Utsaimin. Dia sekarang jam 5:30 sebelum maghrib. Wanita suci dari haid. Maka yang dilakukan sholat asar, pendapat yang kedua, Syekh Al-Utsaimin juga, cukup sholat asar saja. Apa? Dia tidak sholat zuhurnya itu bukan keinginan dia. Ya, kan karena artinya dia ada syar'i yang memang menghalangi dia untuk melakukan sholat zuhur. Sementara sholat itu tidak diqadha. Tapi wanita, sholat itu tidak diqadha. Selesai waktu duhur, berarti hari-hari sebelumnya, sholat-sholat yang lainnya. Alasan sebelumnya juga. Tidak ada dalil. Itu semua hanya kias. Nah, tidak ada dalil yang nasun sahihun syarihan bahwa wanita haidnya asar, dia harus juga sholat. Pendapat ini juga tampaknya kuat. Bisawab, hati-hati ya, ikuti pendapat yang pertama. Namun, ana pribadi, kalau ada wanita yang di pendapat kedua, ana tidak bisa menyalahkan dia. Nah, artinya dia waktu asar, suci, dia tidak sholat zuhur. Hanya asar saja yang dia lakukan. Kita tiba-tiba dikatakan berarti dia menang meninggalkan sholat duhur. Ini kan konsekuensinya berarti dia meninggalkan sholat. Menyengaja meninggalkan sholat. Sementara sebagian ulama di Syekh bin yang lainnya, hukum secara umum, yang meninggal sekali saja sholat, ya, dia kafir. Ini hukum secara umum. Maka apakah bisa kita katakan berarti dia sholat duhur? Berarti dia konsekuensif. Anak beribadah bisa menyalahkan dia karena emang hukum asalnya dalil, mana dalil, walaupun tentunya pendapat jumhur ulama itu juga kias, bisa dibilang kias. Lebih baiknya kita ambil pendapat yang ini, pendapat cukup melakukan dua sholat. Namun apabila ada wanita yang mencukupkan melakukan sholat asar saja atau isya saja, berat artinya. Nah, barakallahu fikum.
1: Qala ma idza dakhala alayhi waqtu salat thumma hadat aw nafisa qala rajih annahu la yalqaha qada tilka salati adrakat awwala fiha thumma hadat aw nafisa bila tusalliha hadha huwa.
0: Nah, sekarang kebalikannya, adapun apabila wanita tersebut masuk waktu salat kemudian tak baru keluar dari haid atau sebelum sempat dia sholat. Maka pendapat yang rajih, dan insyaallah pendapat memang betul yang adalah, dia tidak akan mengqadha sholat tersebut. Yang dia mendapati awal waktunya, namun belum sempat

bernafas dahulu. Maka permasalahan ya. Maka waktu di sini misalnya zuhur jam berapa? 12 kurang azan. Azan mengumandangkan azan. Jam 12 kurang 10. Jam ada belum sholat. Satu dia mau sholat berwudu. Maka apakah nanti setelah dia suci harus mengqadha yang rajih disebut oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Sudah, ya selesai sudah kewajiban. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi hadzal mas'al. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam permasalahan ini wal athar fi dalil madzhab Abi Hanifah. Madzhab Abi Hanifah wa Malik li anna la yalzam li anna qadha inna ma yajdid wala amrahuna yuzimuha bil qadha li annaha akhirat ta'khiran jaizah fahiya ghairu mufarrah wa man na'im afi wa in kana ghairu mufarrid fa inna ma ta'aluhu laysa qa'an bal dhalika waqtu salafi haqiqiz aw yadhkur. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang lebih lebih itu pendapatnya Abu Hanifah dan pendapat Imam Malik, yaitu yang tadi bahwa wanita diharuskan apa-apa karena qadha itu menjadi wajib dengan amrun jadid. Dengan dia perkara baik. Ya. Kenapa sih dia mengqadha salatnya? Itu harus ada perkara baru. Di sementara di sini yang mengharuskan mengqadha dia mengakhirkan salat itu di waktu yang memang tidak boleh mengakhirkan salat baik. Untuk wanita. Kan tidak kewajiban berjamaah di masjid. Baik. Waktu isya, waktu zuhur kan luas, panjang. Ini dia waktu sholat lah. Wanita kan boleh sholat zuhur jam 1, tidak ada masalah. Tidak melarang. Dia mengakhirkan sholat di jam sholat zuhur, di jam 1. Itu syari tidak ada yang melarang. Dibolehkan syari. Harus kemudian wanita itu langsung habis azan. Tidak ada. Subhanallah. Satu. Ya sudah, tidak ada kewajiban. Karena diakhirkan sesuai sholat di waktu yang memang syari tidak melarang. Jika tidak ada kewajiban apapun bagi dia. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan. Nah, tafadhal ya, Aba Azki ya. Duhur dan asar. Nah. Si dia ini ragu. Kebiasaannya sudah selesai. Pada mendekat maghrib.

Tapi dia sudah tahu kebiasaan di sini. Ya. Di hari ke-6 sudah melihat darah suci. Suci. Namun dia ragu, khawatir, takut keluar. Jangan. Sudah tahu kebiasaan dia di hari ke-6 selesai. Dan di hari ke-6 tersebut selesai. Sholat dia. Seperti itu. Nah. Kondisi kedua. Ya,

Kondisi kedua dia yakin sudah haid. Dia tadi maghribnya dia sholat duhur dan asar selesai. Kemudian waktu isya ternyata sudah bersih maghrib. Nah, habis isya keluar lagi. Iya, artinya kemudian isya keluar lagi masih di hari ke-6. Ya, jangan sholat. Kalau memang itu darah haid. Dan penasaran tadi, apakah dosa atau tidak? Itu maksudnya ya. Dia melakukan sholat itu dosa? Tidak.

0: Maka dia menyengaja, dia sudah makin suci. Sehingga dia tidak sedang haid terus dia salat. Maka tidak ada dosa bagi dia. Jadi ragu. Sebelum maghrib, dia apa namanya, dia suci tapi ragu. Seperti itu. Dia khawatir masih. Tapi sebenarnya sudah selesai darah itu. Dia sudah ditunggu besoknya atau sampai malam. Betul-betul gak keluar. Berarti ya sholat dia tinggalkan karena dia sudah suci. Duhur asar itu nanti sholat. Dikodok sama dia. Ya sholat. Dia melewati waktu yang dia sudah suci. Harusnya dia sholat tapi dia tidak. Setelah waktunya sudah lewat. Dengan kita lupa atau waktunya kan sudah lewat. Seperti itu. Karena biasanya sholat di masjid. Dia terbiasa langsung hujan. Akhirnya dia gak ke masjid. Dia makan lagi, ngobrol lagi. Lupa. Ingatnya kapan? Kan sudah lewat waktunya. Apa yang dilakukan? Ya harus bisa tersebut. Sama dengan wanita yang tadi. Memang betul darahnya sudah berhenti dan suci. Berarti dia ada kewajiban melaksanakan sholat tersebut. Asar dan duhur. Sudah wajib. Nah. Betul-betul dia sudah yakin. Ya sholat dia. Di qadha. Nah. Barakallahu fikum. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Sedikit tanbih. Ada sebuah permasalahan yang sekali mungkin kita jumpai. Labas. Kita baca sebentar. Boleh seorang makmum atau sepatutnya seorang makmum itu selesai sholat dia berdiri atau meninggalkan tempatnya sebelum imam berbalik ke arah makmum. Paham? Gambar permasalahan. Dan ini merupakan jawaban dari Syekhul Islam, bawakan kalamnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Berkata beliau ketika menyebut tasbih dan takbir itu mustahab, tidak wajib. Nah, menginginkan untuk berdiri sebelum melakukan zikir itu, diingkari dia. Nah, sampai kepada yakin yambayi lil ma'mum allai hatta yansarfal imam ayan takil. Namun, sudah sepatutnya bagi makmum untuk dia tidak bangun di tempat. Seperti itu. Sampai yan syarif. Yan takil anil kiblah. Kan syarif hadap kiblat. Ya kan? Mungkin berdiri dulu. Ini berdiri hadap makmum. Ya. Sehingga jangan terburu-buru. Ya. Tunggu dulu imam. Berbalik baru silakan. Yang mau berdiri di tempatnya silakan. Nah. Jadi posisi kapan makmum itu berpindah dari tempatnya itu setelah itu. Berbalik menghadap makmum. Kemudian kata Islam, wala yambayi an yaq'uda ba'da salat takbirat kiblah illa mikna yastaghfiru salasan wa qul allahumma antas salam wa minka sarakta ya zal jalali wal ikram. Begitu juga dulu. Kata Islam Ibn Taimiyah, tidak salahnya bagi imam untuk duduk setelah salam dalam kondisi dia masih menghadap kiblat. Ya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan duduk. Terus. Seperti itu. Maka dia untuk menghadap makmum. Namun, dia itu kapan sih untuk menghadap makmum? Ikhtidarnya, ukurannya. Setelah istighfar 3 kali. Dia mengucapkan Allahumma antas salam wa tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Jadi juga sama. Itu jangan buru-buru menghadap makmum. Kecuali setelah istighfar 3 kali. Jadi salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Allahumma antas salam. Tabarak. Tazal jalal. Imam kemudian menghadap makmum. Baru imam pindah silahkan. Setelah imamnya menghadap ke makmum. Dipaham ini ya. Baik. Ini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha anta.
1: Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

Bismillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan sebelumnya, tentunya sebelum ya, daurah Halimah Muzani yang kedua, kita sudah sempat mulai mukaddimah atau membaca yang terkini. Nah, di sini kita akan lanjutkan pembacaan kita terkait dengan yang diberi judul dalam kitab ini, As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Apa itu dakwah As-Salafiyah? Sebetulnya kitab ini, selain berat bagi kita yang sudah mengenal dakwah ini dan berusaha untuk terus dengan apa yang ada dalam dakwah Salafiyah ini, kitab ini dengan pembahasan yang ada, namun sangat bermanfaat juga bagi orang-orang yang mengenal lebih dalam, mengetahui apa itu dakwah Salafiyah. Karena tidak jarang sedikit kita mendengar dari musuh sunnah ucapan dan syubhat yang menyebutkan bahwa antum mengklaim, kalian wahai yang mengklaim bahwa kalian memerangi yang namanya hizbi ya, berkelompok-kelompok, ternyata kalian sendiri membentuk atau bikin kelompok sebut di kalian dengan salafi, atau dakwah kalian dakwah salafi. Kalian ini katanya bukan sunnah Rasulullah alaihi salam, apa yang datang dari Rasulullah alaihi salam, di mana bukankah di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu ada yang namanya kelompok salafi? Nah ini. Di zaman Rasulullah alaihi sallallahu alaihi wasallam ada penamaan yaitu al-mu'minun. Kemudian ternyata menamai kalian, kelompok kalian, dakwah kalian dengan salafi, salafiyah. Ini syubhat ada. Nah, kitab ini pun isinya ringkas namun mencak penjelasan arti salafiyah itu sendiri. Makanya, kandainya ada rekan kerja atau kerabat saudara yang ingin mengenal salafiyah dan bagaimananya, bagus untuk bisa ikut dan menyimak tentang isi kitab ini. Di situ nanti akan dikupas tuh sekian hal yang akhirnya membantah syubhat. Nah, kita mulai. Qad Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhahullah An-Nuqtata, poin pertama. Bayan ma'na salafiyah fil lughah. Pertama yaitu penjelasan tentang as-salafiyah sisi bahasa. Ini dalam ilmu agama suatu hal itu pasti ada definisi dari sisi bahasa dan definisi dari sisi istilah. Contoh kecilnya sholat, kalau sisi istilah sholat itu suatu yang sudah kita kenal bersama, suatu ta'abudan lillah yang takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Di situ ada Al-Fatihah, ada rukun, rukunnya sujud dan yang lainnya. Ini istilah yang kita ketahui salat. Namun salat sendiri dari bahasa ternyata ada makna lain, disebut lemah salat dari definisinya dari bahasa yaitu doa. Maka sekarang mulai menjelaskan makna salafiyah dari si bahasa. Apa itu as-salafiyah dari si bahasa? Qala asin walam aslun yadullu ala qaddumin wa sabakin. Salaf, bangunan kata ini, itu kan susunannya terdiri dari huruf lam dan juga huruf fa. Abdul Bari.

0: salaf.
1: Sin lam fa. Ini merupakan kata, sebuah kata yang aslinya ada dalam bahasa Arab. Makna apa? Taqaddum was, sesuatu yang lalu, sesuatu yang telah terdahulu. Lidha falafdatus salafi, maka atas hari ini fat kaf sin lama dari si bahasa itu yang dimaksudkan yaitu al-mutaqaddim was-sabiq, sesuatu yang terdahulu lewat. Wahiyya jam'u salifin, kata-kata itu sebetulnya jamak dari kata salif, tunggal. Wayujma'u ala aslaf tuf wasullaf, juga bentuk jamak salif itu tunggal, bentuk jamak juga bisa dengan menggunakan kata-kata aslaf dan suluf serta sulaf. Ini pembahasan dalam sistem antum nanti kalau belajar insyaallah akan dalam kitab-kitab bahasa Arab pembahasan terkait ini. Qala wa tutlaqu ali mutaqaddimin wasa min qarabatin wa nahya, bisa disematkan untuk yang mendahului setiap lewat untuk dirimu, entah itu dari bentatan, hubungan nasab, dan yang semisalnya. Di antara yang menunjukkan makna syekh, wa minhu qawlullahi jalla fi'ula faja'alnahum salalan lil akhirin. Kami jadikan mereka sebagai salaf, sebagai pendahulu, dan sebagai contoh permisalan bagi orang-orang yang akan datang. Ini ceritanya ayat ini, Fir'aun dan kaumnya. Yang dimana oleh Allah subhanahu wa ta'ala Fir'aun dan kaumnya. Maka kami jadikan mereka, Fir'aun dan kaumnya ini, sebagai salaf, nenek moyang bagi orang-orang yang datangnya, sebagai permisalan untuk orang-orang yang datang setelahnya. Qala qala al-Imam al-Baghawi rahimahullah fi tafsirihi, berkata Ali rahimahullah dalam tafsirnya tentang ayat ini, inda hadhil ayah athu man taqaddama al-aba qalnahum mutaqaddimina li dhabihim al-akhun. Dalam ayat ini maksud salaf yaitu orang-orang yang telah berlalu mendahului mereka dari kalangan moyang. Kami jadikan mereka sebagai agar orang-orang yang datang generasi berikutnya bisa mengambil ibrah dari para moyang mereka, buatan nenek moyang yang mereka lakukan. Para generasi berikutnya mengambil ibrah. Ya, di sini dari sisa kata-kata salaf, fajalnahum salafan, salaful. Qala minhu qawluhu ta'ala wa antajmina al-ukhtaini illa salaf. Di antara jelaskan bahwa salaf dari sisi bahasa telah lewat yang terdahulu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, dan arang untuk kalian gabungkan sebagai istri-istri, yaitu dua orang, dua wanita yang bersaudara. Allah melarang untuk menikahi, yaitu seorang laki-laki, dua wanita yang bersaudara. Dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadikan istri pertama atau istri ketiga. Ada dua wanita yang bersaudara, dijadikan istri-istrinya. Illa ma qad salaf. Kali apa-apa yang kan sebelum ini. Illa ma qad salaf. Salaf, yaitu yang telah lalu. Nah, perbuatan yang kalian lakukan di zaman saat ini, ya sudah, Allah dosanya karena belumnya. Syahidnya illa ma qad salaf. Salaf, yaitu sesuatu yang telah lewat, terdahulu. Qala ay qaddama min fi'likum, yaitu apa yang telah lewat dari perbuatan kalian.

Zalika mutafan anhu. Yang ini hendaknya dijauhi. Fas istisna an ismi. La an jawazi. Kita perhatikan. Dan Allah melarang kalian menggabung wanita yang bersaudara sebagai istri kecuali illa. Kecuali yang telah lalu. Apa yang kalian perbuatan telah lalu. Kata Syekh, perkecualian dalam ayat ini yang dikecualikan yaitanya. Haram. Ini kan ayat tentang larangan menikah wanita. Hurmat alaikum ummahatukum banatukum. Sampai ayat ini. Diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian. Kita kalian sendiri. Terus. Bibi kalian dari pihak bapak. Bibi dari pihak ibu. Seterusnya sampai ini. Larang bagi kalian. Hubungkan dua wanita yang bersaudara sebagai istri-istri kalian. Kata Syekh. Perbuatan ini haram. Namun diperkecuali kitab salaf. Yang diperkecualinya. Perbuatan kalian tahu. Sebelum tahu hukum ini, dosa ini diampuni. Ini yang diperkecualikan. Bukan yang diperkecah perbuat bolehnya. Sebetulnya apa? Perbuatan menggabungkan dua wanita saudara untuk dijadikan istri laki-laki, ini sebetulnya tidak boleh. Dahulu tidak boleh. Namun bagi orang yang telah melakukannya dalam kondisi orang tersebut tidak mengetahui hukumnya, diperkecualikan dosanya. Untuk berbuat juga tidak boleh. Itu maksud dari qala wa li hadza yuqal lan salafun karim. Maka atas dasar ini dari sisi bahasa itu dikatakan dan seseorang itu memiliki san karim. Siapa salafun karim? Siapa pendahulu yang dihormati? Salafun karim artinya pendahulu yang dituakan, hormati, dimuliakan. Ai abaun mutaqaddimun, para nenek moyang, bapak atau kakek-kakek generasi terdahulu. Qala Ar-Raghib rahimahullah fil mufradat, hal dijelaskan oleh Ar-Raghib rahimahullah dalam Al-Mufradat. Qala wa khasal Hafidz Ibnu Al-Allamah Ibnu Mandur bil mutaqaddim was-sabiq fi fadl. Kata salaf ini dari sisi bahasa oleh Al-Hafidz Ibnu Athir Al-Allamah Ibnu Mandur. Untuk sesuatu yang telah lewat atau yang telah berlalu dalam permasalahan usia, umur dan juga ke. Jadi kalau ada yang umurnya lebih lebih atau ada orang yang dari sisi keimanan lebih mendahului kita, maka dari sisi bahasa yang namanya ini berlaku untuk hal ini. Qala Ibnu Mansur rahimahullah wa salaf aidan. Ibnu Mansur rahimahullah wa salaf. Ini dari sisi bahasa Mas ya. Juga untuk apa? Man taqaddamaka wa zawi qarabatika allazina hum fawqaka fi sin wal fadl. Walihada summiya asradrul awal minat tabi'in salafus salih. Salaf itu yaitu orang mendahului engkau dari kalangan nenek moyang bapak kakek engkau. Dan juga orang-orang yang memiliki kerabatan dengan engkau. Yang mana mereka lebih di dari sisi usia utamaan. Atas dasar ini, generasi pertama dari kalangan tabi'i dinamakan dengan as-salaf saleh. Para pendahulu yang saleh. Dari sisi apa para tabi'in dengan salaf dibandingkan orang setelahnya? Karena mereka dahului orang yang datang setelahnya dengan yang mereka miliki. Qala wa mimma ana ma jaa fi sahihain min hadits Aisyah radhiyallahu anha wal hadits fihi kisah wa huwa. Di antara hal yang menunjukkan anak ini salaf dari sisi bahasa, yang punya salaf dari sisi bahasa, apa yang terdahulu atau yang telah lewat, ya, yaitu hadis yang datang di yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di Al-Bukhari dan Sahih Muslim dari hadis Aisyah. Ini ada kisah kata Syekh Abdul Al-Wahwa. Apa kisahnya itu? Qala anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sarra bi Fatimah radhiyallahu anha fabakat. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ketika pernah Fatimah. Kan kalimat rahasia hanya khusus

terus kepada Fatimah, putri beliau, radhiyallahu anha. Yang dengannya putri beliau ini menangis. Falamma rajaza'aha sarha marratan ukhra. Ketika melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat putri beliau yang sedih, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha, mengucapkan kalimat rahasia lagi kepada Fatimah radhiyallahu anha. Syikat radhiyallahu anha, kemudian tawa. Fasalatha Aisyah tukhbirha. Ini kejadian ada dilakukan oleh Rasulullah SAW bersama putra di hadapan Aisyah. Aisyah melihat Rasulullah berbisik-bisik kepada putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Dua kali, yang pertama bisik menangis Fatimah. Itu berbisik-bisik lagi menyampaikan sesuatu secara rahasia, tertawa. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada radhiyallahu anha. Fatimah tidak mau mengakhiri. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasallam masih hidup itu, Fatimah tidak mau memberitahu kepada Aisyah radhiyallahu anha apa isi pembicaraan rahasianya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam latha marratan ukhra. Kan masih di zaman Rasulullah alaihi salatu wasallam hidup, di hari-hari akhir beliau hidup, Rasulullah alaihi salatu wasallam Aisyah radhiyallahu anha kembali mengulangnya kepada Fatimah. Qala fa ajabatha Fatimah anha bi qawliha. Jawab oleh Fatimah. Bagaimana sebuah pembicaraan sifatnya rahasia kalau berada di majelis khusus, itu hukum asalnya pembicaraan tersebut jangan disebarkan kepada yang lainnya. Fatimah radhiyallahu anha tidak mau mengkhabarkan baru setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disampaikan. Apakah Fatimah radhiyallahu anha tidak memegang amanah? Permasalahan bukan seperti itu. Kalau saya urus maka lain lagi. Sehingga suatu pembicaraan di majelis khusus pada kondisi-kondisi tertentu itu boleh disampaikan kepada pihak lain ketika ada mahadnya. Ala kulli hal, di sini akhirnya Fatimah radhiyallahu anha ada menyampaikan kepada Aisyah. Apa yang disampaikan? Aina sarani fil marula. Fahmi anna Jibril kana yu'adduhul Qur'an fi kulli sanat ratan wa annahu arad an marratain. Wataha wa inni la ura al-ala illa qadik tarab takillaha wasbiri fa innahu ni'mas salaf ana laki. Kata Fatimah radhiyallahu anha kepada Aisyah radhiyallahu anha. Adapun pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbisik kepadaku pada permulaan yang pertama, itu beliau memberitahu kepada, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu kepada aku bahwa tahun-tahun sebelumnya itu datang kepada sallallahu alaihi wasallam sembari membawa Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an beliau dalam setahun sekali. Namun pada tersebut Jibril datang kepada sallallahu alaihi wasallam membawa Al-Qur'an, menyampaikan Al-Qur'an dua kali. Maka kata Rasulullah SAW, aku tidaklah berpandangan ini kecuali ajalku tersebut. Maka kemudian beliau Rasulullah SAW berwasiat kepada fattaqillah wasbiri. Bertakwa dan sabar engkau wahai Fatimah. Karena sesungguhnya ini sebaik-baik pendahulu bagi. Ini syahidnya di sini. Syahid dari sisi bahasa bahwa kata-kata salaf itu digunakan untuk sesuatu yang Rasulullah itu pendahulu bagi Fatimah. Si bahasa saja ini hadis, ya, kita sudah mengetahui pemakaian kata salaf itu bukan pemakaian yang baru. Itu sudah ada bahkan di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Artinya di sini kita mengetahui bahwa salafi atau salaf itu ada di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan kisahnya. Qalat fabakaitu illazi ra'aiti. Maka ada Aisyah radhiyallahu anhuma jami. Dengan sebab inilah aku menangis dengan tangisan yang engkau lihat. Qala falamma ra'a jazran nisaniyah. Ketika beliau, yaitu Rasulullah SAW, melihat kesedihanku ini,

ini, maka beliau berbisik-bisik lagi aku yang kedua kalinya. Sembari mengatakan, ya timatu ala tardauni sayyidatani fil mu'minin. Awdatani sa'i hadhil ummah. Qalat fadahikil lazirai. Setelah melihat Fatimah menangis, mengkhabarkan bahwa ajal beliau telah. Rasulullah berbisik lagi kepada Fatimah. Wahai Fatimah, kau ridha untuk kemudian ini menjadi pemimpin wanitanya orang-orang mukmini, pemimpin wanitanya umat ini. Dengan sebab itu, wahai Aisyah, dengan tertawaan kau lihat. Nah. Baik. Kemudian, kata Syekh Abdul Khari, hafizahullah, qala al-Hawi rahimahullah, fi sahih Muslim, syaribi sallallahu alaihi wasallam, fa'innahu ni'mat salaf ana laki. Berkata Al-Hafidh An-Nawawi, Imam An-Nawawi rahimahullah, di dalam syarah beliau terhadap sahih Muslim, ketika menjelaskan sabda Rasulullah alaihi salatu fa'innahu ni'mat salaf ana laki. Ketika menjelaskan alaihi salatu wassalam ini, sungguhnya sebaik salaf, aku adalah sebaik-baik salaf bagiku, adalah sebaik-baik pendahulu bagimu. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, as-salafu alam wa ma'nahu aqaddimun quddama aqaddamaki fatina alayya, yaitu bahasa salaf al-mutaqaddim, yang mendahului. Artinya adalah aku mendahului engkau, aku akan ada di depan engkau, mendahului engkau, dan engkau nanti akan datang pada aku, yaitu nanti di hari kiamat setelah meninggalnya. Hadza huwa al-ma'na lughawi. Kesimpulannya, al-lughawi, makna di sisi bahasa yang namanya salaf, yaitu yang terdahulu, dahului, atau yang telah lewat, dan yang semisalnya. Nah, an-nuqtatsaniyah, man umus salaf istilahan. Nah, ini kemudian sekarang kita masuk kepada makna salaf istilahan. Mereka yang dimaksud dengan as-salaf lah dari sisi syar'inya. Nah, ini poin ini, mulai pada ini. Qala hafizallah, madha ma'na anna salafa fi lughah man taqaddamaka wa sabaqsin wal fadl. Ahuna nu'arriju ala tahwil lafzati min haythul istilah. Sudah lihat bersama kita, arsalah dari sisi bahasa, yaitu orang yang mendahului engkau, lang orang yang telah lewat mendahului engkau dari sisi usia ataupun keutamaan. Maka sekarang kita akan mulai membahas tentang definisi lafaz ini, batasannya, definisinya lafaz ini dari sisi istilah syar'i. Qala qallahu fi kitabihil karim, abikun al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabi'u radhiyallahu anhum wa radu an وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّةً تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. Allah Jalla wa fi kitabihil karim, yang artinya orang-orang yang terdahulu, was-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali memeluk ini dari kalangan al-muhajirin wal ansar. Coba lihat awal was-sabiqun, yang mendahului dari kalangan al-muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Allah subhanahu wa ta'ala riba terhadap mereka, dan mereka pun riba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Alana lihada wa makunna linahda lawla an hadanallah. Kita bersyukur ya ikhwan. Kenalkan Allah telah berikan kita untuk kita bisa berpenhatnya orang-orang yang Allah tempel Quran. Kiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terasa mengikuti petunjuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallamnya. Coba kita lihat. Ayat ini secara jelas Allah menyebutkan bahwa para sahabat itu Allah ridha kepada mereka. Selain sahabat itu, tegas Allah menyebutkan satu kaum tentang keridhaannya, keridhaannya Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita banyak bersyukur

Alhamdulillah kita bisa mengenal manhalaf ini, manhajnya para sahabat. Siapa sih sahabat? Orang Allah secara tegas dalam Al-Quran puji mereka. Kata Allah di sini, Allah ridha kepada mereka. Mereka ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita yang hanya kita bisa lakukan, kita ini berusaha mencari ridha. Kita ridha Allah. Kita ridha kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha agar ridha kepada kita. Allah wala. Nah. Dekat dari kita semuanya dan orang-orang dan sahabat. Selain Nabi Rasul dan para sahabat. Menjamin bahwa ridha kepada dia. Namun Alhamdulillah. Nah, kita berusaha mengikuti jalannya orang-orang yang Allah sebut nikmat besar. Nikmat yang patut. Udah. Penjaganya. Macam-macam. Dan kita berusaha mengikuti dari segala sisinya. Dari segala sisinya. Entah ibadah, entah manhaj, entah akidah. Yang dengan sebab-sebab dan Allah terus memberikan taufiknya kepada kita. Karena sekedar meraih, ini sudah hal, namun sekedar meraih, lebih mudah, namun memperkannya. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, karomah terbesar yang Allah berikan kepada seorang hamba itu bisa istiqomah. Mendapatkan hidayah lebih mudah. Ini sudah suatu perkara yang nikmat. Tapi mempertahankan. Tapi istiqomah. A'zamul karamat. Jadi karomah itu sekedar jalan di atas air. Bukan lagi kuda yang sudah meninggal. Yang lain-lainnya dari yang telah berikan kepada wali-wali Allah. Orang-orang salihin. Itu bagian dari karamah yang kita bilang orang-orang tersebut adalah orang-orang saleh. Tapi di situ ada karamah yang lebih besar yang mungkin kita selama ini. Bagaimana kita tetap bisa a'zamul karamah.

0: dijanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selamanya. Yang demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar. Qala wa fi sahihain 'an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu annahu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته واللفظ للبخاري datang dalam sahihain yaitu lima sahih al-Bukhari dan sahih Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud beliau radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebaik-baik generasi adalah generasiku. Generasiku berarti siapa mereka? Rasulullah dan para sahabatnya. Semaladina yalunahum. Kemudian generasi yang datang berikutnya berarti generasi apa? Para tabiin. Semaladina yalunahum. Berarti generasi apa? Atba'u tabiin. Pengikutnya tabiin. Ini tiga generasi secara nas. Rasulullah SAW mengatakan sebaik-baik generasi. Nah, mereka lah para salaful ummah, salafus saleh. Kemudian datang setelah itu sekian kaum yang di mana persaksian mereka mendahului sumpah mereka dan sumpah mereka mendahului persaksian mereka, yaitu terkait nanti ada orang tidak diminta untuk bersaksi, dia bersaksi sebelum bersumpah. Tidak diminta bersumpah, dia bersumpah dulu sebelum bersaksi. Ini pembahasan dalam kitab fikih. Tapi sebenarnya di sini pada jumlah bagian awal, paragraf awal, sebaik-baik generasi adalah generasiku, yang berikutnya dan yang berikutnya. Tafadhal al-muazzin, azan dahulu. Insyaallah kita lanjut setelah azan. Barakallahu fikum.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd.
0: Qala hafizallahu wa fi sahihi Muslim an Aisyah radhiyallahu anha qalat sa'ala rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi khair. Di dalam sahih Muslim dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan ada seseorang yang bertanya kepada an-nabi sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia terbaik? Maka dijawab oleh Rasul alaihi salatu wasalam, qala qarnul ladzi ana fihi thumma tsani thumma tsalis. Manusia terbaik yaitu al-qarn, abad yang di mana aku berada di dalamnya, generasi yang aku ada di dalamnya. Thumma tsani, kemudian abad berikutnya, generasi berikutnya. Summa as-salis, kemudian generasi yang ketiga berikutnya. Qala fil bab hadis iddah fal ayatul lati madat min surati taubah wa maja'an al hadis tadullu ala khairiyyati sahabah radhiyallahu anhum wa annahum khairul ummah ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Dalam bab ini, sekian hadis, begitu juga dengan ayat yang sudah lewat bersama kita dari surat At-Taubah, yaitu wassabiqun al-awwalun minal muhajirin wal-ansar, tadi yang ayat sudah kita bacakan. Orang-orang yang pertama, dari generasi pertama, dari muhajirin wal-ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, maka Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Ayat yang sudah kita baca. Dan juga apa yang datang dari sekian hadis yang di mana hal ini menunjukkan bahwa para sahabat merupakan generasi terbaik, menunjukkan bahwa mereka adalah sebaik-baik umat setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wa mimma la syakka fihi wa la raib annahum salaf al-mutaqaddim alaina fil fadli wal ilmi wal iman radhiyallahu anhum. Dan tentunya tidak diragukan lagi, tidak

0: disangsikan lagi bahwa mereka para sahabat merupakan as-salaf, ini pendahulu yang mendahului kita dari sisi keutamaan, dari sisi ilmu, dan dari sisi keimanan. Mereka para sahabat radhiyallahu anhum. Nah, ini merekalah para salaf dari sisi istilah syar'i. Ada pertanyaan penting yang disebutkan oleh Syekh di sini. Qala, lakin ha huna su'alun muhim. Di sini sekarang ada pertanyaan yang penting. Wa huwa, hal at-tahdidul zamani al-warid fi hadith ibn Mas'ud wa Aisyata wa ghairuhuma min al-ahadith kafin fi tahdidi ma'na salaf istilahan? Apakah definisi atau pembatasan dari sisi zaman? Karena ini disebutkan siapa sebaik-baik manusia? Kan disebutkan oleh Rasulullah SAW kan zaman. Iya kan? Zamanku, zaman berikutnya, zaman berikutnya. Kan seperti itu ya? Nah, ini sekarang pembatasan zaman ini hanya tiga generasi yang datang dari tadi dalam hadis Ibnu Mas'ud dan Aisyah dan yang selainnya, kata Syekh di sini. Apakah ini cukup untuk kemudian membatasi makna salaf dari sisi istilah atau tidak? Maka jawaban Syekh, atau Syekh ingin menjelaskan lagi, bimanan akhar, atau dengan kata lain, hal kullu man 'asha fi dzalikumul 'asri al mubarak yakfi an yakuna min as-salafis salih alladzina yuktada bihim. Ini dengan kata lain, kata Syekh, apakah setiap orang yang hidup di masa-masa tersebut, masa-masa yang penuh dengan barokah tersebut, apakah setiap orang yang hidup di masa tersebut cukup untuk kemudian dikatakan dia ini bagian dari as-salafus saleh? Yang dimana salafus saleh ini orang-orang yang kita dituntut untuk menjadikan mereka sebagai qudwah. Al-jawab, jawabannya la qata'an. Tentu saja jawabannya tidak. Lianna sabaqa zamani laisa kafiyan fi ta'yin as-salaf iz la budda an yudafa ila hadha qaidun muhim. Tentu saja jawabannya tidak. Kenapa? Karena as-sabaq az-zamani, perdahulunya dari sisi zaman, sesuatu yang telah lewat dari sisi zamannya tadi disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, tidak cukup untuk kemudian sekedar zaman sebagai tolok ukur penentuan salaf. Tidak cukup. Kenapa? Karena harus di situ ada sesuatu yang ditambahkan, ada kait yang penting yang untuk ditambahkan. Jadi tidak semua orang yang hidup di zaman tersebut, di zaman tiga generasi tersebut, untuk kemudian dia layak dikatakan sebagai salafus saleh. Harus ada tambahan yang penting, suatu kait yang penting. Apa itu? Qala wa huwa muwafaqatuhu lil kitabi was sunnah wa fahmi sahabah radhiyallahu anhum. Nah, ini yaitu apa kait yang penting itu untuk kemudian dikatakan salaf? Mencocoki Al-Qur'an dan sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat. Nah, ini yang suatu yang penting untuk menjadi pengkait yang penting untuk kemudian dikatakan salafus saleh. Qala walidza najidu anna a'immatas sunnah yuqayyiduna hadzal istilah fayaqulun as-salafus saleh. Maka atas dasar ini kita bisa mendapati para a'immatus sunnah, para imam sunnah, mereka memberikan kait untuk istilah salaf ini, artinya tidak dibiarkan secara mutlak, tapi ada hal yang penting yang ditambahkan, yaitu apa? Mereka mengatakan as-salaf as-salih. Liyakhruja bidzalika as-salafut talih bimankana fi asrihim walam yakun ala fahmihim wa min walihim wa min hajihim. Kita kan sering mendengar salafus salih seperti itu ya. Nah, kenapa? Agar keluar dengan kait yang penting ini, para salaf yang paleh, paleh itu lawan dari saleh. Kalau saleh itu saleh, sudah ma'ruf. Paleh lawan dari saleh. Apa berarti kalau bahasa Indonesia-nya? Ini orang saleh. Lawannya ini orang paleh. Apa bahasa Indonesia-nya? Hah? Jelek atau rusak atau itu dah. Pokoknya lawannya saleh itu. Ada salaf yang seperti paleh? Ada banyak. Contoh kekininya di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam saja ada para munafikin. Seperti itu. Ya kan? Di zaman-zaman generasi berikutnya, generasinya para tabi'in, generasinya atba'ut tabi'in, pengikut tabi'in, juga banyak. Nah, sehingga keluar dari, agar ketika kita sebut as-salafu salih, keluar darinya as-salaf apa? At-talih. Ingat ini ya. Nah, jadi orang-orang nanti insya Allah akan bersama dengan pembacaan kitab ini, ya kita akan sebutkan contoh-contoh tidak jauh dari zaman kita ini. Nah, bukan salafi. Nah, atau kalau salaf, ya berarti salafnya toleh. Nah, bukan saleh. Keluar dari ini yaitu salafu toleh yang ada di zaman tersebut. Dan orang ini karena toleh. Kenapa toleh? Karena dia tidak berada di atas pemahamannya para sahabat. Tidak di atas jalannya para sahabat. Tidak di atas manhajnya para sahabat. Nah, barakallahu fikum. Ini waktunya sudah 7.25 ini. Hah? Insya Allah kita akan bahas lagi yang toleh-toleh insya Allah nanti. Karena ini sebetulnya saya akan menyebutkan contoh-contohnya ini. Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahum bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال المؤلف الشيخ صالح الفوزان حفظه الله أيها المسلم إن كمال الطهارة يسهل القيام بالعبادة ويعين على إتمامها وإكمالها والقيام بمشروعاتها. Ini yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya, bagaimana cara berwudu seseorang terkhusus makmum itu bisa mempengaruhi ibadah pihak lain terkhusus imam. Di sini kata Syekh Shalal Al-Fauzan hafizahullah, sesungguhnya kesempurnaan at-tahara ini memudahkan pelaksanaan sebuah ibadah dan membantu kesempurnaannya dalam melaksanakan apa-apa yang disyariatkan pada ibadah tersebut. Kita kemudian baca hadisnya yang di situ menjadi titik tekan yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan hafizahullah. Qala rawal Imam Ahmad rahimahullah an rajulin min ashabin nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla bihim subha fa qara'a ar-ruma fiha fa awhama falamman sarafa qala innahu yulabbisu alaina al-qur'ana inna aqwaman minkum yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu faman shahida as-salata ma'ana falyuhsinil wudu. Diriwayatkan kata Syekh Shalal Fauzan, diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah dari seorang sahabat, dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam pernah suatu ketika salat bersama mereka sahabat mengimami para kaum muslimin ketika itu salat subuh. Maka dalam salat subuh ini Rasul alaihi salatu wasallam membaca surat Ar-Rum. Fa'auhama. Dalam riwayat yang lain disebutkan fataraddada. Artinya sempat dalam salat tersebut Ar-Rasul alaihi salatu wasallam disebut oleh para ulama mana taraddada auhama di sini yaitu khalafa, tercampur bacaannya. Ragu dalam bacaannya. Ini Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Ketika selesai salat, maka beliau alaihi salatu wasallam mengatakan innahu yulabbis alaina al-Qur'an. Sesungguhnya ketika membaca di dalam salat tadi Al-Qur'an ini tercampur bagi kami, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian beliau menjelaskan inna aqwaman minkum, ada segolongan kaum dari kalian yusalluna ma'ana la yuhsinuna al-wudu. Salat bersama kami dalam kondisi orang-orang atau kaum atau golongan ini tidak benar dalam wudunya. Nah, kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam melanjutkan sabdanya, barang siapa yang menghadiri salat bersama kami falyuhsin al-wudu, hendaknya dia membaguskan, hendaknya dia memperbaiki, membenarkan cara berwudunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan juga Syekh Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah dalam kitab beliau As-Sahih Al-Musnad mimma laisa fi sahihain. Nah, di sini kita coba perhatikan bagaimana seorang Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bacaannya sempat terganggu dengan sebab ada dari kalangan makmum yang wudunya tidak benar. Makanya kata Imam Ibnu Katsir dalam surat Ar-Rum ya menyebutkan tentang kejadian ini. Kata beliau, sirrun ajib wa naba'un gharib. Di sini ada sebuah rahasia yang luar biasa dan suatu kisah atau berita yang gharib, yakni aneh. Bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ta'assar bin nuqsan, terpengaruh dengan kurangnya cara berwudu dari kalangan makmum. Seperti itu. Maka ini ada sebuah tentunya bagaimana syariat betul-betul memperhatikan dan menekankan agar seseorang ketika berwudu memperhatikan cara berwudunya. Makanya kata Asyir di sini di awal tadi apa? Kesempurnaan wudu, kesempurnaan bersuci atau taharah ini memudahkan pelaksanaan ibadah. Bukan hanya orang tersebut, tapi juga kepada orang lain. Artinya apa? Ketika berwudu seseorang juga benar, bukan hanya berpengaruh kepada dirinya, bahkan kepada orang lain.
2: membantu kesempurnaan ibadah seseorang dan pelaksanaan hal-hal yang disyariatkan ketika beribadah.
1: Nah, maka dari sini kita mengetahui, hati-hati untuk kita, kemudian jangan sampai dengan sebab dari salah satu kita atau sebagian kita mempengaruhi ibadah orang lain. Imam. Artinya, ketika imam salah atau keliru bacaannya dan yang lainnya, bisa jadi memang imam tersebut yang lupa dan ini sangat mungkin. Namun, itu juga sebagai introspeksi bagi kalangan makmum untuk kemudian berhati-hati. Nah, memperbaiki wudunya.
2: Baik. Qala hafidhahullah wa qad asnallahu ala ahli masjid Quba biqouli fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin walamma su'ilu an sifati hadha at-tatahhur qalu inna nutbi'ul hijaratal ma'a rawahul bazzar.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memuji para sahabat yang melakukan sholat di Masjid Quba dalam firman-Nya, yang artinya di dalam di Masjid Quba tersebut ada orang-orang yang menyukai mereka untuk bersuci. Wallahu yuhibbul mutahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Kata Syekh di sini, ketika mereka ditanya tentang bagaimana sih tata cara bersuci ini, qalu, mereka, para sahabat yang ada di Masjid Quba tersebut, inna nutbi'ul hijarah al-ma. Kami mengikutkan al-hijarah wal-ma, batu kemudian air. Artinya setelah mereka bersuci, batu di sini artinya dengan istinja atau istijmar, kemudian mereka berwudu. Al-ma di sini artinya berwudu. Nah, sehingga barakallahu fikum, ini penting untuk kita ketahui bagaimana kita dituntut untuk terus melihat tata cara berwudu kita. Entah dimulai dari niat. Nah, kita mungkin sudah sering terbiasa berwudu karena kita terus berwudu. Namun, hati-hati. Tetap kita dituntut untuk kita berwudu bukan menjadikan wudu itu semata-mata rutinitas. Tapi niatkan, hadirkan dalam niat kita berwudu itu ibadah. Nah, sehingga dengan itu kita terus membenahi kualitas ibadah kita, diantaranya berwudu.
2: Qala hafizahullah wa huna amrun yajibu tanbih alaihi wa huwa anna ba'dal awam yadhunnu anna al-istinja minal wudu.
1: Kata Syekh, kemudian Syekh melanjutkan pada poin berikutnya, di sini ada sebuah perkara yang harus ditanbih. Nah, harus diingatkan. Apa itu? Sebagian orang awam mengira bahwa al-istinja, ya, itu bagian dari wudu.
2: Fa idza arada an yatawadda bada'a bil istinja.
1: Ini ada keyakinan sebagian orang awam seperti ini. Kalau mereka hendak berwudu, mereka memulai dahulu dengan beristinja. Sudah tahu misalnya istinja ya? Artinya mencuci kemaluan, tempat keluar kotoran.
2: Nah, kata Syekh, walau kana qad istanja sabiqan ba'da qada'il hajah wa hadha khata'.
1: Mau berwudu, beristinja dahulu, membersihkan kemaluannya dahulu, padahal dia buang airnya itu sudah berlalu, kemudian setelah itu dia sudah beristinja.
2: Sekarang dia buang air, kemudian sudah sebagaimana kebiasaan kita kaum muslimin secara umum,
1: buang air, beristinja, yaitu membersihkan kemaluan dari kotoran dan najis, sudah. Kemudian setengah jam kemudian orang ini tidak berwudu, dia beristinja lagi. Padahal dia tidak kencing, tidak buang air, entah buang air besar atau buang air kecil. Tapi ketika dia mau berwudu, beristinja lagi.
2: Maka kata Syekh, wa hadza khata', yang seperti ini keliru. Qala li anna al-istinja laysa minal wudu wa innama huwa min syurutihi kama sabaq wa mahalluhu ba'dal faragh min qada'il hajat. Kenapa keliru kata Syekh? Karena istinja itu bukan bagian dari wudu. Istinja itu merupakan syarat wudu sebagaimana telah lewat ketika kondisinya waktunya kapan? Setelah dia menunaikan hajatnya, ketika dia selesai buang air. Sudahlah bersama kita pembahasan pertemuan sebelumnya, ada khilaf di antara para ulama, apakah orang yang buang air entah kecil ataupun besar itu dipersyaratkan dia harus istinja dulu atau tidak dipersyaratkan? Berarti ketika dia buang air misalnya kemudian langsung berwudu, ini ada ulama yang mengatakan sah wudunya. Namun sebagian ulama mengatakan tidak sah. Kalau dia buang air berarti dia harus beristinja dahulu untuk kemudian dikatakan wudunya setelah itu sah. Ini sudah lewat bersama kita. Maka kata saya ingin menjelaskan, istinja itu menjadi syarat sahnya wudu kalau seseorang selesai dari buang air, maka dia buang air, kemudian dia harus beristinja dahulu, baru kemudian dia berwudu. Bukan semata-mata mau berwudu, dia beristinja. Padahal dia bukan, dia tidak habis buang air. Kata Syekh, hadza khata', ya seperti ini keliru. Qala wala da'i li tikrarihi min ghairi wujud mujibihi wa huwa qada'il hajah. Wa huwa qada'ul hajah wa talawus al makhraj minan najasah. Maka tidak ada gunanya dia mengulangi lagi istinja ini tanpa ada sebab yang mengharuskan dia untuk beristinja, yaitu apa? Buang air. Dan juga terkotorinya, maaf, tempat keluarnya najis dengan najasah. Artinya ketika buang air kecil kita, kan itu kan artinya ada najis. Buang air besar. Nah kalau dia ada buang air besar seperti ini, maka tidak perlu untuk kemudian dia beristinja ketika mau berwudu. Nah. Qala hafizahullah ayyuhal muslim. Hada dinut tahara wan nazafa wan nazaha. Ata bi ahsanil adab wa akramil akhlak istaw'aba kullama yahtajuhul muslim wa kullama yuslihuhu wa lam yufil syai'an fihi maslahatun lana. Wahai saudara muslim, inilah agama kita. Agama yang mengajarkan bagaimana at-tahara bersuci, agama yang mencintai kebersihan, wan-nazahah perbuatan mensucikan. Agama ini datang dengan sebaik-baik adab dan semulia-mulia akhlak, mencakup semua apa yang dibutuhkan seorang muslim. Nah, dan mencakup seluruh apa yang bisa memperbaiki dan membenahi kondisi seorang muslim. Di mana agama ini tidak akan lepas, tidak akan lalai, tidak akan terluput sedikit pun dari satu hal yang di mana itu merupakan maslahat bagi kita. Pasti sudah ada tata cara dan aturan yang mengaturnya. Qala falillahil hamdu wal minnah wa nas'aluhu as-sabat ala hadzal din wa at-tabassur fi ahkamihi wal amal bi syara'ihi ma'al ikhlas lillah fi dzalika hatta yakuna amaluna sahihan maqbula. Kemudian Syekh memuji Allah Subhanahu wa taala dan kemudian berdoa, kita meminta kepada Allah untuk mengokohkan kita di atas agama ini dan agar kita bisa bertafaqquh, bertabassur, memiliki ilmu dalam mempelajari hukum-hukum syariat. Dan juga Asy-Syaikh meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa beramal dengan syariat-syariat yang ada dalam Islam, agama Islam, disertai al-ikhlas lillah fidzalik. Perkara ikhlas dalam segala hal dalam agama ini penting untuk kemudian kita masing-masingnya terus memperbaiki masalah keikhlasan. Kata Syekh, agar sampai amalan kita ini benar dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan sebelum kita masuk kepada bab berikutnya, yaitu tentang stiwat dan perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Nah.

0: تفضل يا أبا أسامة. نعم. ممنتحكن منتح ya. Muntah sekarang. Apakah membatalkan wudu atau tidak? Kurang lebih seperti itu ya. Ada khilaf di antara para ulama, tapi yang rajih muntah itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Nah, sehingga yang rajih wallahu alam bisawab, seseorang yang muntah tidak membatalkan wudu. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain. Qala hafizahullah babun fi siwak wa khisalil fitrah. Sekarang kita masuk pada bab tentang siwak. Siwak nanti akan datang bersama kita bahwa yang dimaksud dengan siwak itu bukan semata-mata kayu siwak yang ma'ruf. Tapi perbuatan membersihkan mulut dan yang ada di dalam mulut. Qala rawat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku matharatun lil fam wa mardatun lirraf. Rawahu Ahmad wa ghairuhu. Ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kaum mukminin, meriwayatkan bahwa Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, bersiwak itu matharatun lil fam, perbuatan yang bisa mensucikan mulut, membersihkan mulut, dan mardhatun lirraf, bersiwak membersihkan mulut. Kalau sekarang mungkin istilahnya kita orang Indonesia, sikat gigi itu merupakan perbuatan yang bisa mendatangkan keriduan Allah Subhanahu wa taala. Qala wa thabata fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-fitratu khamsun. Kata Syekh, telah datang dalam sahihain, yaitu sahih Bukhari, sahih al-Bukhari dan sahih Muslim, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, fitrah itu ada lima: al-istihdad wal khitam wa qassu syarib wa nadful ibti wa taklimul azfar. Perbuatan fitrah itu ada lima. Yang pertama al-istihdad. Al-istihdad nanti silakan datang penjelasannya secara rinci dari kalam Syekh, tapi yang dimaksud di sini yaitu mencukur bulu kemaluan. Nah, membersihkannya dengan silet, mencukurnya dengan silet, atau hal-hal yang memiliki makna sama dengan silet. Silat itu kan berarti sampai habis. Nah, habis ya, seperti itu. Nah. Maka di sini al-istihdad. Al-istihdad yaitu penggunaan dengan besi. Artinya itu mencukur bulu kemaluan menggunakan silat. Atau yang memang memiliki fungsi sama dengan silat. Wal khitan dan juga al-khitan yaitu sunat. Wa qassu syarib dan memotong kumis. Wanatful ibti dan mencabut bulu ketiak, wataklimul alfar dan memotong kuku. Qala fi sahihain aidan an ibni Umar radhiyallahu anhu marfu'an. Uhfush syawarib wa aful liha. Dan juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Ibnu Umar yang diriwayatkan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, beliau Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, oh fushawarib, pendekkanlah, potonglah kumis, wa'aful liha, dan biarkanlah jenggot. Min hadhihi al-hadith wa ma jaa bi ma'naha akhadha al-fuqaha al-ahkam at-taliyah. Dari hadis-hadis ini dan yang semisal dari maknanya, banyak hadis-hadis yang semisal ini, maka para fuqaha mengambil hukum-hukum berikut ini. Yang pertama, qala masyru'iyatus siwak wa huwa isti'malu 'ud أو نحوه في الأسنان واللثة ليذهب ما علق بهما من سفرة ورائحة. Disyariatkannya untuk bersiwak, yaitu menggunakan uwud, batang kayu, entah pohon siwak, kayu siwaknya, au nahwihi, dan yang semisalnya. Seperti itu, dari sikat gigi, bahkan dalam riwayat yang lain juga menggunakan jari. Rasul alaihi salatu wasalam pernah membersihkan mulutnya dengan menggunakan jarinya. Nah, intinya di situ ada usaha untuk membersihkan mulut dari kotoran. Fil asnan wal lisah. Lisah artinya gusi. Gigi dan gusi. Agar hilang apa-apa yang menempel pada gigi dan gusi tersebut. Dari kotoran kuning dan bau yang tidak sedap. Qala wa qad warada annahu min sunanil mursalin. Dan telah datang hadis bahwa yang demikian ini termasuk dari sunnah-sunnahnya para rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Namun dengan lafaz arba'un min sunanil mursalin, at-ta'attur wan nikah wasiwak wal haya. Ya. Ada empat perkara yang di situ merupakan sunnah-sunnahnya para rasul. Yang pertama ta'attur, memakai wangi-wangian. Kemudian yang kedua an-nikah, yaitu menikah. Kemudian as-siwak, yang ketiga bersiwak. Dan al-haya, rasa malu. Namun hadis ini didhaifkan oleh para ulama kita, diantaranya Syekh Al-Albani rahimahullah dalam dhaif Sunan At-Tirmidzi. Yang perlu kita ketahui bahwa sebuah hadis yang dhaif itu tidak melulu isinya batil atau keliru. Hadis dhaif tidak melulu isinya dhaif, lemah, atau salah, atau keliru. Lah. Nah, tidak melulu. Bisa jadi hadis dhaif, namun maknanya benar, sahih. Bagaimana kita mengetahui maknanya benar? Dari nas-nas yang lain. Namun, apa fungsi kita mengetahui bahwa hadis itu dhaif atau tidak? Agar kita tidak menyandarkan lafaz ini kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga dengan itu kita tidak berdusta atas nama Rasul alaihi salatu wassalam. Di situ pentingnya kita mengetahui hadis dhaif atau tidak. Kalau hadis dhaif, terlepas isinya benar atau tidak, maka kita tidak boleh menyandarkan lafaz hadis tersebut kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kita tidak boleh mengatakan Rasulullah mengatakan seperti ini. Nah, karena hadisnya dhaif. Namun, itu tadi, maknanya bisa jadi benar. Juga bisa salah. Tapi yang pasti, hadis dhaif tidak boleh kita mengatakan dan menyandarkan bahwa itu ucapan Rasul alaihi salatu wassalam. Qala fa awwal man istaka Ibrahim alaihi salatu wassalam. Pertama kali yang bersiwak yaitu Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ini juga riwayat butuh untuk diteliti lebih lanjut. Qala wa qad bayyana ar-rasul sallallahu alaihi wasallam annahu matharatun lil fam. Ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menjelaskan bahwa bersiwak itu merupakan matharatun lil fam, ai mundifun lahu mimma yastakrah. Yaitu apa? Membersihkan mulut dari hal-hal yang tidak nyaman. Dari hal-hal yang tidak disukai. Wa annahu mardhatun lirabb, ai yurdi ar-rabb tabaraka wa ta'ala. Dan bersiwak itu merupakan mardhatun lirabb. Apa itu? Yaitu sesuatu yang bisa membikin Rabb subhanahu wa ta'ala ridha. Qala wa qad warada fi bayanihi wal has 'alaihi akthar min 100 hadis. Penjelasan tentang bersiwak, anjuran untuk bersiwak, itu datang dari lebih 100 hadis. Artinya, hadis-hadis yang menyebutkan tentang keutamaan siwak, tata cara siwak, dan yang lain itu sangat banyak. Lebih dari 100 hadis. Mimma yadullu ala annahu sunnah mu'akkadah. Maka bersiwak ini, hadis yang banyak tersebut menunjukkan bahwa bersiwak ini suatu sunnah yang ditekankan. Hasa syari'u alaihi, syariat ini menganjurkan waraghaba fihi dan memotivasi, memberikan targhib, himbauan yang kuat dalam permasalahan bersiwak. Nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dalam sekian kondisinya itu bersiwak. Nah, mau masuk rumah bersiwak, bangun tidur bersiwak, mau sholat bersiwak, ketika wudu bersiwak. Seperti itu. Dan tentunya ketika itu memang siwak dengan batang siwak yang itu ya, kita dahulu ketika di belajar di Yaman dan di Saudi, siwak ini banyak penjualnya dan segar-segar, memang murah, harganya murah. 1 real. Seperti itu. 1 real dari sekarang sekitar 3.700. Itu bisa bertahan kalau 1 batang segini bisa 2 minggu. Dipotong tentunya ya. Setiap berapa hari kalau sudah kering, dipotong. Sehingga basah terus, nyaman. Sehingga, dan kita melihat masyaih kita ketika itu. Mau sholat, habis komat. Bukan habis komat. Ya, nah, ketika mau sholat, ya, komat, bersiwak. Mau berwudu bersiwak dan nyaman, kita nyaman, kita kantongi. Kalau sikat gigi kan ya lumayan agak repot, lagi pula sikat gigi keseringannya kan dicampur dengan lebih nyamannya dengan apa, pasta gigi. Kalau siwak, pohon siwak yang dari pohon arok itu memang dia ada aroma segar seperti itu, jadi ketika dipakai itu ada, dia sendirinya sudah tidak ada bau. Ya, tentunya ada jangka waktunya. Itu masih segar, enak. Di mulut itu juga nyaman seperti itu. Baik. Qala walahu fawaid 'azimah. Bersiwak ini memiliki faedah-faedah yang agung. Min 'azamiha wa ajma'iha ma asyara ilaihi fi hadzal hadis. Dan yang paling agung serta paling mencakup dari faedah-faedah bersiwak, apa yang diisyaratkan dalam hadis tadi itu, yaitu apa? As-siwak mathharatun lil fam mardhatun lirabb. Bersiwak itu mensucikan, membersihkan mulut dan juga menjadi sebab keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala hafizahullah wa yakunu tasawwuqu bi'udin layyinin min araq au zaitun au urjun au ghairiha mimma la yatafattat wa la yajrah al fam. Maka bersiwak ini, at-tasawuf, membersihkan mulut ini dengan batang yang layyin. Layyin artinya empuk, nyaman. Entah dari pohon arok. Pohon arok itu yang biasa dipakai untuk bersiwak yang sekarang itu ya. Atau dengan pohon dari batang pohon zaitun. Atau dari batang pohon urjun. Dan yang lainnya. Yang penting apa? La yatafattat. Tidak. Dia sifatnya tidak. Artinya mudah untuk halus dan tidak pecah. Apa? Tidak gampang. Yatafattat itu pecah. Nah, rusak seperti itu. Nah. Ya akhirnya fungsinya seperti sikat gigi. Ya kita lihat siwak-siwak batang yang ma'ruf siwak itu kan seperti. Caranya tentunya insyaallah antum semua paham ya, dikupas dulu bagian luarnya untuk kemudian bagian dalamnya itu yang nanti bisa membentuk bulu-bulu seperti sikat. Wala yajrah al-fam dan juga tidak melukai mulut. Nah. Wala wa yusannu siwak fi jami'il awqat, disunahkan bersiwak pada seluruh waktu. Hatta lisa'im fi jami'il yaum ala sahih. Bahkan orang yang berpuasa pun disunahkan untuk bersiwak pada hari dia berpuasa. Jami'il yaum, mulai pagi sampai dia berbuka, itu disunahkan bersiwak ala sahih. Ada sebagian ulama yang berpendapat orang yang berpuasa itu tidak disunahkan untuk bersiwak. Kenapa? Karena khuluf fam sa'im itu atyab indallah minal misk. Sebenarnya lama berbahasa seperti itu. Aroma yang tidak sedap yang keluar dari orang yang berpuasa itu di sisi Allah itu lebih, baunya lebih wangi dari misk. Nah. Namun yang rajih hadis ini, aroma orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah dibandingkan minyak wangi, ini benar. Namun tidak menafikan bahwa tetap seorang yang berpuasa disunahkan untuk bersiwak. Seperti itu. Nah, qala wa yuta'akkadu fi awqatin makhsusatin, dan ditekankan sunnah bersiwak ini pada waktu-waktu terkhusus. Qala fayuta'akkadu 'indal wudu, lebih ditekan lagi ketika apa? Berwudu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, laula an asyqa 'ala ummati la amartuhum bisiwak 'inda kulli wudu. Sabda Rasulullah SAW, kalau bukan karena aku khawatir memberatkan umatku, niscaya aku akan memerintahkan umat ini untuk bersiwak setiap wudu. Kalau perintah dari Rasul, berarti akhirnya hukum asalnya apa? Wajib. Makanya Rasulullah SAW tidak memerintahkan bersiwak setiap wudu, khawatir memberatkan umatnya. Nah, berarti di sini menunjukkan apa? Kalau bukan karena ini, niscaya Rasulullah SAW memerintahkan. Artinya disukai untuk berwudu, untuk bersiwak ketika berwudu. Qala fal hadis yadullu ala ta'akkudi istihbabi siwak 'indal wudu. Hadis ini menunjukkan ditekankannya untuk kemudian mustahab melakukan siwak ketika wudu. Wa yakunu dzalika halal matnadah. Karena dzalika ablagh fil inqa' wa tandif al fam. Kapan bersiwaknya itu ditekankannya? Ketika hal al-maqmadah. Ketika berkumur, kita kan berwudu telapak tangan itu 3 kali. Ya. Setelah itu bagaimana? Berkumur sambil istinsyak wal istinsar, kan seperti itu ya. Nah, itu kemudian sambil bersiwak. Seperti itu. Nah. Ya. Namun tentunya ketika tidak kondisi ini pun tidak mengapa. Yang penting ketika berwudu dia bersiwak. Kata Syekh, kenapa kok ditekankan ketika berwudu? Yang demikian lebih bisa untuk membersihkan dan mensucikan mulut dari kotoran-kotoran. Baik. Karena memang sudah waktu Isya, kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Kita lanjut sebentar. Qala al-mu'allifu hafizahullah, wa yuta'akkadu as-siwak aydan inda salati fardhan aw naflan. Dan juga ditekankan bersiwak itu ketika hendak salat, baik salat wajib ataupun salat sunnah. Liannana ma'murun inda taqarrubi ilallahi an nakuna fi hali kamalin wa nadhafatin izharan li syarafil ibadah. Karena kita diperintahkan ketika bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk agar kita ini pada kondisi yang paling baik, paling bersih, izharan li syarafil ibadah, untuk menampakkan kemuliaan ibadah. Ini ibadah, maka kita harus memuliakannya. Di antara salah satu cara yang bagaimana? Bersiwak. Nah. Qala wa yata'akkadu siwaku aidan indal intibah min naumil lail aw naumin nahar, dan juga ditekankan untuk bersiwak menggosok gigi ketika terjaga dari bangun malam, tidur malam ataupun ketika tidur siang. Liannahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama minal lail yashusu fahu bisiwak washaus addalku. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, kenapa kok disukai bersiwak ketika terjaga dari tidur malam ataupun tidur siang? Karena dahulu Rasul alaihi salatu wasallam apabila bangun di malam hari, yashusu fahu bisiwak, menggosok giginya atau mulut beliau dengan siwak. Wa dzalika li'anna an-naum tataghayyaru ma'ahu raihatul fam li tasa'udi abkhiratil ma'idah. Karena tidur ini Ketika orang tidur, dan ini memang kita bisa merasakannya ya, akan berubah, ada perubahan bau mulut. Ya. Karena naiknya asam lambung atau hawa yang ada di lambung. Seperti itu. Ya, ketika bangun tidur, seseorang itu ada bau yang tidak sedap keluar dari mulutnya. Wasiwa fi hadhil hal yundiful fam min athariha. Maka siwak dalam kondisi seperti ini itu membersihkan mulut dari kotoran-kotoran dan bekas-bekas yang bau yang tidak nyaman. Qala wa yata'akkadu siwaku aydan inda taghayyuri raihatil fami bi aklin aw ghairihi. Dan juga ditekankan bersiwak kapan? Ketika sudah bau mulut mulai muncul, ada perubahan bau mulut. Karena apa? Entah karena makan dan yang selainnya. Qala wa yata'akkadu aydan inda qira'ati Qur'an. Dan juga ditekankan ketika hendak membaca Al-Qur'an. Litandifil fam wa tatyibihi litilawati kalamillah azza wa jal. Ditekankan juga ketika membaca Al-Quran untuk membersihkan dan membuat harum bau mulut. Dalam rangka apa? Membaca kalamullah. Seperti itu. Qala wa sifatu tasawuf. Tata cara bersiwak, bertasawuf. An yumirra al miswak ala lisatihi wa asnanihi. Melewatkan, artinya menggosok miswak. Miswak itu berarti alatnya. Di gusinya dan juga di giginya. Fayabtadi'u minal janibil aiman ilal janibi al aisar. Memulai dari yang kanan. Menggosok gigi itu, bersiwak, kemudian baru yang kiri. Wa yumsiku al miswak biyadihi al yusra. Dan memegang miswak, alat untuk sikatan itu, entah sikat gigi atau batang pohon siwak dan yang lainnya, itu memegang dengan tangan kiri. Nah, sudah lewat bersama kita pada pelajaran sebelumnya, bahwa kanan itu dipakai untuk sesuatu yang bagus. Untuk memuliakan, untuk berhias. Adapun tangan kiri dipakai untuk menghilangkan kotoran. Nah, ini dalam bab kita lewati, kita baca dari kalam Syekh. Dalam bab fi adab qada'il hajah. Adab-adab membuang hajat. Jadi kata Syekh di sini, mengapa kok memegang siwak dengan tangan kiri? Karena bersiwak itu kan apa? Menghilangkan kotoran. Seperti itu. Kalau urusannya menghilangkan kotoran, maka dengan tangan kiri. Sebagian ulama memiliki pendapat yang lain. Lah, bersiwak itu menggunakan tangan kanan. Mengapa? Karena bersiwak itu ibadah. Bersiwak itu datang hadis yang tadi sudah kita dengar bersama. Mardotun lirrob. Membikin rob itu ridho. Sesuatu yang bisa membikin ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Ibadah berarti sesuatu yang mulia. Berarti dengan tangan kanan. Seperti itu. Mana yang rajih? Wallah alam bisawab, perkaranya mudah. InsyaAllah. Entah mau dengan tangan kiri. Atau dengan tangan kanan. InsyaAllah ladah. Nah, karena memang tidak ada nas yang jelas yang menyebutkan harus dengan tangan kiri, disukai dengan kiri atau tangan kanan. Seperti itu. Yang pasti, kita tetap berusaha bersiwak sebisa mungkin pada kondisi-kondisi yang terkhusus tadi disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhol. Bagaimana cara membayar hutang puasa yang sudah lama dan tidak ingat lagi berapa jumlah harinya? Dia meninggalkannya itu kenapa? Orang meninggalkan puasa karena bermudah-mudahan, bukan karena uzur. Artinya dia dosa. Ini tentunya puasa Ramadan namanya ya. Dosa, orang tidak berpuasa karena tidak ada uzur, bermudah-mudahan dosa. Nah, maka yang demikian ini dosa yang besar. Saking besarnya tidak ada kafarahnya. Kecuali dengan bertaubat. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lainnya. Di antara juga kalau tidak salah ingat, Syekhul Utsaimin rahimahullah. Sehingga orang kalau meninggalkan puasa secara sengaja tanpa ada uzur, dia bermudah-mudahan dia dosa. Tidak bisa digantikan dengan mengqadha atau yang lainnya. Kecuali dengan apa? Dengan taubat nasuha. Seperti itu. Nah, tapi kalau bukan karena sengaja, ya dia saking kenapa kok tidak segera di qadha seperti itu. Tapi ala kulli hal kalau memang benar seperti itu, maka dia berusaha untuk mengira-ngira jumlah terdekat. Sudah seperti itu. Nah, sudah dia berapa tahun dalam tahun, dia berusaha untuk mencari yang mendekati sebisa mungkin dia untuk mengingat jumlah yang dia tinggalkan. Baru itu. Baik. Yang lain? Nah, tafadhal Abu Almira.
1: Bagaimana hukumnya apabila setelah kita membersihkan kotoran menyimpan uang di kantong baju gamis kita, apakah itu memberikan dampak dapat mengotori pakaian kita untuk sholat atau gimana?
0: Nah, orang bersiwak dan itu kan hadis tadi ya, matharatun lil fam. Di antara fungsi siwak faedahnya itu matharah, membersihkan kotoran yang ada di mulut. Seperti itu. Sekarang ketika orang habis bersiwak, ditaruh di sakunya. Apakah ini mempengaruhi karena itu ada kotoran baju kita atau bagaimana? Yang perlu kita ketahui bahwa kotoran di mulut itu beda dengan, maaf, kotoran yang keluar dari ketika buang air atau buang air besar atau buang air kecil. Artinya kotoran yang di mulut ini bukan sesuatu yang najis. Seperti itu. Maka tidak ada masalah. Orang bersiwak, ya, seperti itu. Kalau memang memungkinkan siwaknya dibersihkan dahulu, bersihkan. Kalau tidak, langsung ditaruh. Nah, dan ini yang kita saksikan dari para masyayikh kita ketika di Saudi ataupun di Yaman. Seperti itu. Para masyayikh, kalau kita perhatikan, mungkin antum juga bisa memperhatikan para imam Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Karena pernah melihat Syekh Ali Al-Fajaifi hafizahullah, Imam Masjid Nabawi, ketika mau mengimami, bersiwak sebentar, kemudian meletakkan siwaknya di kantongnya. Seperti itu. Tidak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fiikum. Na'am, Abu Akbar, Pak Joko.

No. Baik. Nah, yang pertama intinya bagaimana kita mengidentifikasi sebuah hadis itu sahih atau dhaif. Seperti itu ya. Akhirnya memang kembalinya kepada ilmu. Ya belajar, kita belajar. Nah, kalau dalam ilmu syar'i ini ada istilahnya ilmu mustalah, mustalah hadis. Seperti itu. Ya. Nanti juga ada ilmu ilal hadis. Nah, kita belajar ilmu ini untuk kita mengetahui hadis ini dhaif kapan, hadis ini sahih kapan. Namun tentunya bagi kita yang mungkin ya sudah berumur, belajar juga mungkin sudah seperti itu. Mudah caranya dengan mengembalikan permasalahan kepada ahlinya. Nah, walhamdulillah.

0: Nah, alhamdulillah ulama hadis terkhusus di zaman sekarang Syekh Al-Albani rahimahullah, sekian kitabnya itulah kitab-kitab yang menjelaskan hadis sahih atau dhaif. Seperti itu. Tinggal kita kembali membuka kitab-kitab beliau atau kitab Syekh Mukbil ya, atau para ulama yang lainnya. Al-Hafidz Ibnu Hajar juga seperti itu. Sunan Tirmizi misalnya. Ya tentunya harus punya kitabnya juga berarti. Intinya harus punya kitabnya ulama hadis. Seperti itu. Ya, dengan itu kita bisa membuka, melihat. Nah, karena tadi ketika membaca yang masalah sunnah-sunnahnya para rasul, di buku, di kitab ana ini tidak dijelaskan hadis itu sahih atau dhaif. Namun disebutkan takhrij hadisnya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Maka ana membuka kitab yang ada di ana pentasihan atau pendhaifan Syekh Albani dalam Sunan Tirmizi. Dan itu Syekh Albani juga menyebutkan alasan-alasannya seperti itu. Nah, makanya intinya bagaimana kita mengidentifikasi, merujuk kepada ahlinya. Nah, dalam segala hal. Nah, dalam segala hal ya penting kita untuk kemudian merujuk kepada ahlinya. Seperti itu. Itu yang kita pegang. Kecuali hadis, nah ini juga perlu kita ketahui, yang ada di Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau sudah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, kita sudah tidak perlu ragu lagi untuk menyatakan hadis itu sahih. Nah, seperti itu. Jadi dalam Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, ribuan hadis itu hanya segelintir hadis yang dinyatakan dhaif, tidak sampai lebih dari tangan kita ini, jumlah jari jumlah tangan kita. Artinya dari ribuan hadis itu semuanya sahih. Sehingga hukum asalnya kalau kita misalnya mengatakan hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, selesai, kita tenang sudah, enggak usah khawatir. Itu juga Sahih Bukhari. Apalagi kalau misalnya hadisnya apa? Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Artinya ada di Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Selesai. Hadis itu kita tenang. Sahih. Seperti itu. Kurang lebih jawabannya. Karena memang sudah waktunya. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah mulai malam ini kita akan membaca sebuah kitab yang di mana kitab ini hakikatnya merupakan sebuah muhadarah, ceramah yang disampaikan oleh Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah taala. Judul kitabnya yaitu Ma Hiya As-Salafiyah. Apa itu As-Salafiyah? Nanti Syekh akan menyebutkan beberapa poin-poin makna dari As-Salafiyah yang terkait dari sisi lughah ataupun juga dari sisi siapa itu Salafiyah atau siapa pihak yang dinisbatkan kepadanya dakwah ini, dakwah Salaf. Apa hukum menisbatkan diri kepada Salafiyah? Apakah ini termasuk dari bentuk bergolong-golong, mengelompokkan diri, ataukah bukan? Karena sebagian ada mengatakan, kenapa kalian mengatakan Salafi, Salafiyun, dakwah Salafiyah? Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menyatakan Salafiyah. Allah mengatakan dakwah

Salatul Islam mengatakan dalam Al-Quran kaum muslimin, kaum mukminin dan yang lain-lainnya. Ini diantara syubhat sebagian orang. Sehingga kalian salafiyah apa bedanya dengan kelompok-kelompok yang lain? Kurang lebih ada syubhat-syubhat yang seperti itu. Nah, baik. Kita mulai saja dari apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Qala rahimahullah bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Syekh menyebutkan khutbatul hajain alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda aw khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar wa ba'du fa abda'u bihamdillah subhanahu wa ta'ala wa usni 'alaihi alkhaira kullah fala khaira yudraku illa bi'aunihi ta'ala. Kata Syekh, aku memulai tentunya dengan pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala, memuja dan memuji Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan, dengan al-khair kullahu, semuanya. Kata Syekh, fala khaira yudrak illa bi'aunihi ta'ala. Tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dengan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mengherankan kita kaum muslimin disyariatkan untuk membaca Al-Fatihah minimalnya dalam sehari 17 kali. Di mana dalam Al-Fatihah itu ada permohonan yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya Engkau ya Rabb kami beribadah dan hanya Engkau ya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan.

0: apa Pak, dibetulin saja, disampaikan dari belakang bisa. Coba kita perhatikan. Di sini kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih atau didapat melainkan dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui al-isti'anah, memohon pertolongan, itu bagian dari ibadah. Sementara Al-Fatihah, sebelum kata-kata atau sebelum firman Allah iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in, itu sudah didahului dengan iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah. Kemudian dikatakan hanya kepada Engkau ya Rabb kami meminta pertolongan. Sementara meminta pertolongan bagian dari ibadah. Kenapa tidak dicukupkan dengan iyyaka na'budu? Ini. Nah, karena hakikatnya apa yang bisa kita lakukan dari berbagai macam ketaatan dan kebaikan dan ibadah itu semata-mata murni pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pentingnya untuk kemudian dikhususkan lagi. Ketika menyebutkan hanya kepada Engkau ya Rabb kami beribadah, kemudian dikhususkan lagi dengan sebuah ibadah permintaan pertolongan kepada Allah untuk bisa melaksanakan segala kebaikan. Untuk bisa melaksanakan segala kebaikan, ketaatan, dan ibadah. Maka kata Syekh, tidak ada kebaikan yang bisa diraih kecuali dengan pertolongan darinya Subhanahu wa taala. Qala wa inna min tamami fadlihi wa in'amihi 'alayya wa 'alaykum an hayya lana hadha al-liqa fi hadha al-balad al-mubarak Makkah al-mukarramah. Najtami'u fi baitin min buyutillah natadhakarullah. Ya ini makanya ini sebenarnya bersumber dari muhadarah Syekh Hafizullah, kata Syekh, termasuk dari kesempurnaan apa-apa yang Allah keutamaan yang Allah berikan berupa nikmat kepadaku, kata Syekh, dan kepada kalian, yang dimana Allah mempersiapkan memberikan kelapangan kepada kami, kata Syekh ketika itu, dan para hadirin dalam perjumpaan ini di negeri yang berbarokah ini, yaitu negeri Makkah Al-Mukarramah. Kita berkumpul dalam sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian kita saling mengingat Allah, berzikir, menyebut namanya Subhanahu wa taala. Qala sallahu asalu an yaj'alana jami'an mimman yastami'ul qawla fayattabi' ahsanah innahu sami'un mujib. Qala ayyuhal ikhwah, kata Syekh, ayyuhal ikhwah, kana an-nasu qabla bi'sati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi jahiliyatin wa 'amayah min syirkin wa zulmin wa ghiwayah. فبعث الله سيد الخلق محمدا صلى الله عليه وسلم على فترة من الرسل ليقيم الملة العوجاء فيقول لا إله إلا الله فيفلحوا. أيها الإخوة, kata Syekh, dahulu manusia sebelum diutusnya Muhammad صلى الله عليه وسلم benar-benar dalam kondisi jahiliyah, dalam kondisi amayah, dalam kondisi kebutaan mata hatinya, buta mata hatinya. Kejahiliahan, butanya dari hidayah, dari berbagai kesyirikan, kezaliman, kesesatan. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus pemimpinnya para makhluk, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah ala fatratin minar rusul, setelah kosong masa, telah berlalu masa yang panjang dari diutusnya rasul-rasul sebelumnya. Dalam rangka apa? Agar menyempurnakan, menegakkan agama yang sudah sempat ketika itu berbelok, menyimpang, bengkok. Agama yang dibawa oleh para rasul Kemudian setelah itu datang zaman yang di mana ada kekosongan masa dari diutusnya Rasul, sehingga terjadi berbagai penyimpangan di dalam ajaran agama yang dibawa oleh para Rasul. Untuk kemudian ajaran agama tersebut, di antara isinya yaitu agar manusia mengatakan la ilaha illallah. Apa kalau makna kita mengatakan la ilaha illallah secara makna atau secara ringkas maknanya yang sahih, mau kita artikan bagaimana? Siapa yang bisa menjawab? Karena dengan makna ini akhirnya enggan orang-orang musyrikin di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam tidak mau untuk mengucapkan la ilaha illallah. Berbeda dengan orang-orang di zaman sekarang menyembah kuburan, menyembah wali dan yang lainnya, dalam kondisi mereka masya Allah dalam sehari mungkin bisa mengucapkan ratusan, puluhan atau bahkan ribuan kali ucapan kalimat la ilaha illallah. Namun salah memahami dan mengartikannya. Apa artinya? Apa arti la ilaha illallah? Hah? Ini dasar sekarang. Bagaimana? Tidak ada? Tidak ada ilah yang berhak diibadai. Naam. Tidak ada ilah yang berhak diibadai kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Tapi mungkin bisa disempurnakan sedikit. Abuna ilah. Nah, Mahsanta. Tiada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah. Sebagiannya mengatakan, "Loh, kok bisa kalian ini mengatakan la kok artinya la ilaha illallah?" Tiada kalau letter like-nya sebetulnya la itu kan artinya tidak. Ilah itu artinya sesembahan. Tidak ada sesembahan illallah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, kok bisa terus kalian kok menambahkan sesembahan yang hak itu dasarnya dari mana? Sementara la ilaha itu kan tidak ada sesembahan. Seperti itu. Illallah kecuali Allah. Terus kalau kalian tambahkan ya ahli sunnah, mereka menyebutkan seperti itu. Ya salafiyun, kok kalian ini menambah-nambahkan terjemahan atau arti dari la ilaha illallah? Kan seperti itu kata-katanya ya. La ilaha artinya apa? Tidak ada ilah. Setelah itu apa katanya? Setelah la ilaha apa? Illallah kecuali Allah. Kita ahli sunnah mengatakan tidak ada sesembahan yang hak. Illallah. Nah, kenapa kok penting ditambahi dengan yang hak? Pertama, ayat yang lain jelas mengatakan zalika bi'annallaha huwal haq. Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah itu al-haq. Allah. Yaitu al-ma'luh yang diibadahi. Al-haq yang benar. Yang hak. Yang kedua ya ikhwan, kita perhatikan. Kalau sekedar la ilaha illallah, tiada sesembahan kecuali Allah. Kita mengetahui bahwa di situ ada sekian sesembahan-sesembahan-sesembahan. Iya kan? Lata wal Uzza wal Manah. Kalau Yahudi Uzair, kalau Nasara beribadah kepada Isa bin Maryam, ada beribadah kepada Maryam, sampai sekarang ada yang beribadah kepada kuburan. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diibadahi dalam kondisi beliau adalah Rasul terbaik, kita meyakini itu. Namun bukan berarti layak untuk diibadahi. Baik, berarti ilah sesembahan itu banyak sesembahan. Kalau kita katakan tidak ada sesembahan kecuali Allah, berarti yang ini sesembahannya itu Allah. Hah? Sesembahannya yang ini Allah juga. Ini sesembahannya Allah. Karena dikatakan tidak ada sesembahan kecuali Allah. Berarti kalau ada sesembahan, ya itu sudah Allah. Mana batil? Kan seperti itu. Iya kan? Mana batil? Nah. Tapi ya, dengan itu akhirnya. Pertama dalil tadi sudah menyatakan seperti itu. Yang kedua itu tadi. Ketika kita katakan tidak ada sesembahan yang hak. Kecuali Allah. Selesai. Berarti sesembahan yang lainnya itu semuanya batil. Yang hak itu sesembahan. Yang diibadai yang hak. Itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Berarti yang diibadahi ibadah-ibadah yang lainnya, entah kuburannya, entah uzanya, entah pohonnya, entah kuburan wali dan yang lainnya, walaupun disembah tapi batil. Yang hak hanya Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ini ya? Nah, barakallahu fikum. Ada juga yang mengartikan la ilaha artinya la khaliqa illallah. Nah, ini bahkan kita saksikan di sekitar kita banyak yang mengartikan seperti itu. Tiada Tuhan selain Allah. Ini juga makna yang batil. Bukan makna dari la ilaha illallah itu artinya itu. Nah, kalau tiada Tuhan, artinya yang bahasa Arab, yang di dalam bahasa Arab artinya Rob, Tuhan itu Rob. Ya, Al-Khalik, Al-Mudabbir, Al-Mutasarrifil Kaun, Tuhan. Tiada Tuhan selain Allah. Ini orang-orang musyrik pun, kufar Quraisy, para musyrikin pun mengakuinya. Kalau maknanya adalah la ilaha illallah adalah la khaliqa atau la rabba, tidak ada Rob, tiada Tuhan, atau tidak ada pencipta kecuali Allah. Orang musyrikin pun mengakui. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ardh la yaqulun Allah. Nah. Ayat-ayat seperti ini sangat banyak. Apabila engkau bertanya kepada mereka orang musyrik, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dalam ayat yang lainnya, man khalaqakum? Siapa yang menciptakan kalian? Yang menurunkan hujan dari langit. Mereka pasti akan mengatakan Allah. Dan kita sudah mengetahui bagaimana orang-orang musyrikin, kufar Quraisy itu mengakui tentang rububiahnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mana la ilaha artinya la rabba atau la khaliqa, tidak ada pencipta, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kalau memang itu maknanya, niscaya orang musyrikin tidak akan terjadi peperangan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misalnya orang musyrikin dengan mudah akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Namun mereka betul-betul tidak mau dan menjaga lisannya dari mengucapkan ini karena mereka paham tentang makna la ilaha illallah. Nah, bukan maknanya tiada Tuhan. Mereka tahu Tuhan pencipta alam semesta semuanya hanya Allah Subhanahu wa taala, mereka tahu. Tapi ketika maknanya adalah tiada sesembahan yang hak. Nah, baru kemudian mereka tidak mau. Ketika dikatakan lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, mereka enggan, sombong. Yaquluna ajala ilahan alihatan ilahan wahida, yaitu Muhammad, yaitu Rasulullah sallallahu wasallam mau menjadikan sesembahan yang banyak itu hanya satu. Atas dasar ini orang-orang musyrik tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Mereka paham makna la ilaha illallah. Tiada ilah yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah.
1: Qala fa yaqulu la ilaha illallah fa yuflihu.
0: Yang dengan itu mereka akan sukses.
1: Qala fa jaa ma'ahul haqq wa zahaqal batil wa jaa ma'ahul huda ja'at ma'ahul hayah ja'a ma'ahul adl wa mahallahu bihi syirka arsalahu Allahu jalla fi ulahu rahmatan lil alamin basyiran wa nadhira basyiran liman amana bihi wa nadhiran liman asahu wa sadda an sunnatihi fa farraqa Allahu bihi bainal haqqi wal batil.
0: Maka kemudian kata Syekh, Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang, dan kedatangan beliau itu disertai dengan al-haq. Wazahaqal batil, menumpas kebatilan, meniadakan kebatilan. Ar-Rasul alaihi salatu wasalam datang, dan bersama beliau ada al-huda, petunjuk.
1: Ja'at ma'ahu al-hayah, hayat qalbiyah.
0: Dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, ada ruh kehidupan.
1: Datang bersama Rasulullah alaihi salatu wasalam keadilan.
0: Wa mahallahu bisyirka.
1: Yang dengan datangnya Rasulullah alaihi salatu wasalam, Allah hapus kesyirikan.
0: Arsalahu Allah jalla fi'ala rahmatil alamin.
1: Allah utus Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.
0: Ini berbeda dengan Rasul-Rasul sebelumnya.
1: Kalau Rasul-Rasul sebelumnya, itu hanya diutus kepada kaumnya saja.
0: Utusannya itu tidak untuk kaum-kaum yang lainnya.
1: Makanya nabi-nabi Bani Israel itu hanya diutus untuk Bani Israel.
0: Yang ikut syariatnya Nabi Musa hanya Bani Israel.
1: Bukan semua orang yang hidup di masa tersebut.
0: Makanya Khadir tidak ikut syariatnya Nabi Musa alaihi salam.
1: Karena Khadir bukan bagian dari Bani Israel.
0: Seperti itu.
1: Khadir punya syariat sendiri.
0: Bahkan Musa belajar kepada Khadir.
1: Kisah yang sudah kita ketahui bersama antara Nabiullah Musa dengan Khadir alaihi wassalam.
0: Syaitnya di sini, hanya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam yang risalahnya itu berlaku untuk seluruh manusia dan jin.
1: Rahmatan lil alamin.
0: Sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta.
1: Basyira wa nadhira.
0: Memberi kabar gembira. Bagi siapa?
1: Liman amana bihi.
0: Untuk orang-orang yang beraman. Untuk kepada orang-orang yang beriman.
1: Dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan apa yang dibawa oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
0: Wa nadhiran. Dan juga sebagai pemberi peringatan. Terhadap orang-orang yang bermaksiat kepada Allah.
1: Bermaksiat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam.
0: Wasadda an sunnatihi.
1: Dan berpaling dari sunnahnya.
0: Kemudian kata Syekh,
1: fafarraqallahu bihi bainal haqqi wal batil.
0: Ini prinsip ahli sunnah wal jamaah. Bahkan ini prinsipnya para nabi.
1: Allah utus Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yang dengan itu Allah memisahkan.
0: Membedakan. Menjadi terpisah antara al-haq dengan al-batil.
1: Ini prinsip kita. Prinsip Islam. Asalnya seperti itu.
0: Namun yang saya disayangkan. Akhirnya. Dan ini yang mengherankan. Dengan mengatasnamakan persatuan. Namun al-haq menjadi kabur. Dan menjadi tersamar. Dengan kebatilan.
1: Ikhwan muslimin, jamaah tabliknya, dan yang lainnya semuanya.
0: Pokoknya yuk kita bersatu, kita bersatu.
1: Tapi akidahnya masing-masing, yang ini memiliki akidah wahdatul wujud.
0: Allah itu menyatu dengan alam, dengan makhluknya.
1: Yang ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran itu adalah makhluk. Yang ini memiliki keyakinan bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu adalah sesembahan mereka. Sementara Jibril berkhianat. Yaitu Syiah Rafidah. Dan yang lain-lainnya dari akidah-akidah yang sesat. Untuk kemudian akhirnya tidak terpisahkan antara hak dan yang batil. Nah. Maka hati-hati. Tetap kita bermuamalah dengan manusia secara baik. Kita memperlakukan sebaik mereka sebagai kaum muslimin. Namun jangan kita terjerumus kepada masalah tamyiz. Tamyiz itu lembek. Nah, dakwah dilakukan dengan hikmah bukan berarti kemudian kita tidak menyampaikan al-haq. Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah orang yang paling hikmah dalam berdakwah. Baik. Ada yang meragukan ini? Tidak ada, jelas syak. Tapi kita lihat. Beliau orang yang paling hikmah dalam dakwah. Apa yang beliau dapatkan? Dikejar-kejar, dibunuh, disiksa, diancam. Sehingga dakwah al-haq. Tanpa kita ingin menjerumuskan diri kita ke dalam sekian problema. Jangan kita memang ingin akhirnya harus cari masalah. Tidak. Tapi ya ikhwan, sudah sunnatullah. Ketika kita mendakwakan al-haq, itu pasti akan ada gangguan. Nah, sehingga jangan semuanya akhirnya, kita harus hikmah, kita harus hikmah. Iya, hikmah terus, tapi artinya apa? Terus sudah, al-haq ditinggalkan, gak dijelaskan. Sesuatu yang prinsip kemudian kita goyang. Nah, bagaimana para a'immah? Disebutkan dalam biografi al-imam Syaukani rahimahullah di negeri Yaman. Beliau ini masanya, hidupnya itu dengan keledainya untuk membawa kitab-kitabnya berpindah dari sebuah gua ke gua yang lainnya, pergi lagi ke tempat lain. Kenapa? Dikejar-kejar oleh Syiah Rafidhah. Nah, kenapa sih kok bisa seperti itu mereka? Para nabi kenapa sih? Paling-paling hikmah. Begitulah dakwah sunnah. Jadi kita ini jangan takut untuk menyuarakan al-haq. Walaupun tetap kita harus memperhatikan hikmah, tapi sampaikan dengan cara yang hikmah. Artinya disampaikan. Dan pasti akan ada ujian. Nah. Barakallahu fikum. Akhirnya permasalahan adalah tafrid wala ifrat. Qala Allahu jalla fi'ula. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijukum minadh dhulumati ilan nur bi'iznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla fi'ulah, berfirman yang artinya, wahai ahlul kitab, sudah datang kepada kalian, Rasul kami, utusan kami, yang menjelaskan kepada kalian, banyak hal, yang dimana kalian dahulu itu suka menyembunyikannya, dari Alkitab kalian. Ini cirinya Alkitab. Yahudi, suka menyembunyikan ilmu, punya ilmu disembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Dan Allah memaafkan atas banyak hal. Telah datang kepada kalian dari Allah nur, cahaya. Dan sebuah kitab yang jelas. Yang dengan itu Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mengikuti ridwanahu, keridwanya. Mengikuti subulas salam. Jalan-jalan kebaikan. Yang dengan itu Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju an-nur biiznihi. Wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dan Allah memberikan hidayah kepada siratul mustaqim. Kemudian kata Syekh, qala al-imamul hafidh Abu Ja'far Ibnu Jarir at-Tabari imamul mufassirin fi tafsirihi inda hadhil ayah. Membawakan kalam dari al-imam Abu Ja'far at-Tabari. Dalam tafsir beliau At-Tabari tafsir ini tafsir yang lumayan panjang, luas, berjilid-jilid, dan antum mungkin sudah mengenal tafsir Ibnu Katsir. Ya, tafsir Ibnu Katsir itu ringkas, Ibnu Katsir meringkas dari ini. Nah, tafsir At-Tabari. Nah, kata beliau tentang tafsir ayat ini, yani bin nur, yang dimaksud dengan nur yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya yang tadi disebutkan dalam ayat tersebut, yaitu yang maksud cahaya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anarallahu bihil haq, yang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah memberikan cahaya kepada al-haq. Wa azhara bihil islam, yang dengan itu, dengan keberadaan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, dengan diutusnya Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, Allah menampakkan Islam. Wa mahaqqa bihi syirk, yang dengan keberadaan Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, Allah hapus, Allah hancurkan kesyirikan. Fahuwa nurun, yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wasallam, nur, cahaya. Limanis tanara bihi sallallahu alaihi wasallam yubayinul haq. Rasulullah itu menjadi cahaya, nur, bagi orang-orang yang ingin mencari cahaya, mencari petunjuk, ingin keluar dari kegelapan jahiliyah. Sallallahu alaihi wasallam, yang di mana beliau alaihi salatu wasallam menjelaskan al-haq. Intaha kalamuhu rahimahullah. Nah, sudah waktunya ada. Hah? Satu menit lagi. Baik. Qala wara al-Imam al-Bukhari fi sahih an Atha ibn Sa'id rahimahullah qala laqitu Abdullah ibn Amr ibn al-As faqultu lahu akhbirni an sifati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi at-Taurah qala ajal. Diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dalam sahihnya dari Atha ibn Sa'id, salah seorang tabi'in yang mulia. Kata beliau, aku berjumpa dengan Abdullah ibn Amr ibn al-As. Maka aku berkata kepada beliau, Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, kabarkan kepada aku sifat ciri-ciri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada Taurat. Lu kok bisa tanyanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As? Beliau ini salah seorang sahabat yang banyak tahu tentang ahli kitab. Nah, Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau termasuk orang yang banyak membuka dan memegang serta mendapati kitab sucinya mereka, ahli kitab. Maka Atha tadi itu, tabi'in yang mulia tadi itu, tanya kepada Abdullah ibn Amr ibn al-As, sahabat yang mulia ini radhiyallahu anhuma, coba sebutkan ciri-ciri Rasulullah yang disebutkan dalam Taurat, kitab Taurat. Maka kata Abdullah ibn Amr al-As radhiyallahu anhuma, ajal, tentu. Nah, insyaallah kita lanjut setelah azan Isya. Nah, al-muadzin falyadzin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian kata Abdullah ibn Amr ibn al-As, tentu aku akan kabarkan kau. Wallahi innahu la mausufun fit taurati bi ba'di sifatihi fil Qur'an. Demi Allah, beliau alaihi salatu wasalam itu disifati dalam kitab Taurat dengan beberapa sifat yang ternyata ada dalam Al-Qur'an. Di antaranya apa? Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidaw wa mubasysyiraw wa nadzira. Wahai nabi, sungguhnya kami mengutus engkau sebagai syahidan, wa mubasyiran, wa nazira, sebagai saksi nanti atas telah diutusnya risalah Allah subhanahu wa ta'ala, dan sebagai pemberi kabar gembira sekaligus sebagai pemberi peringatan. Wa hirzan lil ummiyin, al-ummi yaitu umat yang tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Nah, beliau alaihi salatu wassalam itu seorang yang ummi. Hikmahnya besar. Sengaja Allah jadikan beliau seorang yang ummi, yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis, dalam kondisi beliau adalah orang yang sangat pintar dan sangat cerdas. bukan karena beliau tidak mampu hakikatnya untuk menulis dan membaca, tapi Allah kehendak yang demikian terjadi dengan hikmahnya yang besar. Tidak ada hujah bagi orang musyrikin untuk kemudian mengatakan bahwa Al-Quran ini merupakan tulisannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sengaja Allah jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu buta huruf. Dan orang musyrikin tahu itu. Nah, sehingga sebetulnya tidak ada alasan mereka menolak Al-Quran. Dengan sekian hujah-hujah dan bukti-bukti yang sangat kuat, di antaranya keberadaan Rasulullah alaihi salatu wasallam itu tidak bisa menulis dan membaca. Sehingga Al-Quran itu datang dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa alasan kaum musyrikin? Kurang lebih seperti itu maksudnya. Di antara hikmahnya. Kemudian di dalam Taurat itu disebutkan Allah menyatakan engkau adalah hambaku dan rasulku. Aku beri nama engkau dengan Al-Mutawakkil. Al-Mutawakkil yaitu orang yang bertawakal. Laisa bifadzin wala ghalidzin wala sakhabin fil aswaq. Cirinya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam Taurat sebagaimana disebut di sini oleh sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau ini bukan orang yang keras, bukan orang yang hatinya keras, bukan orang yang kaku. Wala sakhab fil aswaq. Juga bukan orang rendahan yang sukanya teriak-teriak di pasar. Nah, wala yadfa bi sayyi'at sayyi'ah. Dan tidak beliau ini menolak kejelekan, keburukan, beliau tidak melawan kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yaghfiru. Namun beliau Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam itu adalah orang yang pemurah, pemberi maaf, suka mengampuni. Nah, tentunya hal ini pertama ini apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Amr al-As di dalam Taurat. Kemudian juga kita tidak meragukan di antara sifat Rasulullah alaihi salatu wasalam adalah pemurah atau pemberi maaf dan suka mengampuni, suka memaafkan orang. Namun tentunya rinciannya dalam syariat ini ada hal-hal lain yang tidak secara mutlak demikian. Nah, di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala,

0: tentang pemberian maaf ini, tentang taubat, kapan diterima Allah menerima taubatnya seseorang. Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu. Nah, kapan kita disyariatkan untuk memberi ampun kepada orang? Agar dalam rangka ketika orang ini bertaubat, kemudian melakukan islah dan kemudian menjalankan atau menjelaskan kesalahannya. Berarti taubat orang ini. Kata Syekh Al-Utsaimin, orang berbuat salah, tentunya hukum asalnya yaitu kita memaafkan saudara kita. Ini hukum asalnya. Tapi ketika ada orang dengan dimaafkan, dia bukannya semakin bertobat, tapi dia semakin menjadi-jadi dalam kedzalimannya. Ketika dia maafkan, bukannya dia mau untuk menyesal, mau untuk kembali kepada al-haq. Ini si pembunuh, dengan dimaafkan, dia akhirnya ngentengkan. Ini orang yang suka berbuat zalim, kalau dimaafkan, dia tidak taubat, akhirnya dia terus berbuat kezaliman. Dalam kondisi seperti ini, para ulama menyebutkan, jangan dimaafkan orang seperti ini. Karena fungsi maaf itu dalam rangka adalah islah. Perbaikan. Nah, kalau dengan diberi maaf, akhirnya orang itu tidak ada perbaikan, malah semakin menjadi-jadi, maka jangan diberi maafnya seperti ini. Nah, ala kulli hal, rinciannya ada dalam pembahasan yang lainnya. Qala wa yakbidahu Allahu wa lan yakbidahu Allahu hatta yuqima bihil millatal auja bi an yaqulu la ilaha illallah fayaftahu biha ayunan umyan wa adhanan summan wa quluban ghulfa. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ruh, tidak akan mewafatkan beliau sampai kemudian agama yang bengkok, yang ketika itu sempat bengkok, tegak lurus menjadi sempurna. Yaitu dengan ketika umat manusia mengatakan la ilaha illallah. Dengan agama ini akhirnya terbuka mata-mata yang sebelumnya buta. Telinga-telinga yang sebelumnya tuli dari mendengarkan al-haq. Hati yang sebelumnya terkunci dari menerima al-haq. Nah, baik. Untuk pembahasan malam ini, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, tafadhal Pak Joko. Tiada sesembahan yang hak. Apa baik pertanyaannya? Kalimat la ilaha illallah. Apa hukum memajang kalimat la ilaha illallah? Seperti itu. Kaligrafi kah atau yang lainnya di masjid-masjid atau apa seperti itu. Sebagainya lagi menyebutkan Allah Muhammad. Ya. Nah. Ini sebenarnya para ulama yang ini tidak ada asalnya sama sekali dari syariat Islam. Kalimat la ilaha illallah bukan untuk dipajang. Nah, tapi diucapkan dalam rangka untuk kemudian diamalkan, dipahami artinya dan diamalkan. Tidak ada sama sekali. Di masjid-masjid bagaimana? Terlarang. Tidak ada sama sekali dahulu masjid Rasulullah alaihi salatu wasallam di zaman beliau. Ya, kemudian diberi tulisan-tulisan seperti itu. Nah, ada sebagaimana yang terjadi di misalnya Masjid Nabawi atau Masjidil Haram. Ya, selesai, enggak ada masalah. Artinya enggak ada masalah dari sisi kita beragama itu kan patokannya dalil. Bukan patokannya apa yang ada di negeri Saudi. Banyak yang ada di negeri Saudi itu merupakan al-haq.
1: Tapi bukan semua yang ada di sana, di Madinah ataupun di Makkah itu kemudian al-haq. Ini prinsip kita dalam beragama. Seperti itu. Ya. Lebih-lebih kalau yang lebih menyedihkan kalau ada Allah Muhammad. Allah Muhammad. Hati-hati itu juga sebenarnya Syekh Rabi ini perkara yang berbahaya. Nah. Allah Muhammad maksudnya apa? Ini kan khawatir ada unsur menyamakan Allah dengan Muhammad. Ala kulihal tulisan-tulisan seperti ini tidak disyariatkan sama sekali. Nah. Barakallahu fikum. Yang lebih menyedihkan lagi hati-hati. Ya ini. Di Ibrahim Masjid ada tulisan, Ya Allah, Ya Muhammad. Kalau Ya Allahnya enggak ada masalah dari sisi itu bukan syirik. Tapi tulisan, Ya Muhammad, ini panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam ini bentuk kesyirikan. Seperti hati-hati dengan masjid yang seperti ini. Itu bentuk kesyirikan. Ya Muhammad. Panggilan kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Sekarang. Ya beliau sudah meninggal. Syirik yang seperti ini. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya. Kalau memang tidak ada. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. قال الشيخ العلامة عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah terkait dengan nama-nama ahli sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, madhab ini, keyakinan manhaj ini tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun madhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah. Kemudian Ahlul Hadis. Nah, Mahsanta. Kemudian Ahlul Asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu Ahlul Hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan nama saja sudah jelas ahlul hadis. Dinisbatkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan ahlul hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis, atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya. Nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang yang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan ahlul hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu hadis, orang yang mengetahui hadis Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas nam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan tapi di situ memang ada ucapan sebagian a'imah, yaitu diantaranya Imamul Barbahari yang menyebutkan al-Islam huwa sunnah wa sunnah huwa al-Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya lima melebar bahari. Dalilnya apa? Anda sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Hah? Abu Naila? Masalah Islam secara keluarannya. Ya ladina amanut khuluf isil mikafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu ya hadis atau sunnah, apa yang dibalik Rasulullah SAW? Mana dalilnya? Abu Salman?
3: Akhilham?
2: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga Al-Hadith sama juga dengan Ahlul Quran. Baik, ini yang terkait dengan penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan Ahlul Hadith. Dan juga Ahlul Asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan Al-Firqatun Najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah ini juga diantara nama-nama Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya. Datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Sesungguhnya kata Syekh telah datang yang

Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur, tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jama'ah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurina 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara bahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. Yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Yaitu ahlu hadith wa ahlu asar. Yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju, selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap. Artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan. Menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira. Yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih. Hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok. Nah ini. Ada kelompok, sekelompok dari umatku. Mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah, hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Ketika ikut, murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Qala al-Hafidz al-Lalikai fi syarh usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah fa hiya ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul 'adilah al mutamassikatu bis sunnah. Kata al-Imam al-Hafidz al-Lalikai dalam kitab beliau syarah

0: usul etikat ahli sunnah jamaah. Siapa sih ahli sunnah jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu At-Taifah Al-Mansurah Wal-Firqatun Najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat. Wal-Usbah Al-Hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al mutamassikah bis sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini al-mutamassika bi sunnah. Adil berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada sunnah, kembali kepada dalil. Nah, maka kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, At-Taifah Al-Mansurah, Al-Firqatun Najiyah, Al-Jama'ah Al-Adilah, Al-Mutamassika Bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil, yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasithiyah, isinya sekian akidah-akidah al-sunnah, ya. Maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun Najiyah, Al-Mansurah, Taif Al-Mansurah, Ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan itu sama. Seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas, salafi. Seperti itu, anak. Iya kan? Ahli sunnah jamaah. Jadi, penamaan salafi dan yang lainnya tadi atau al-Azhari ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasan bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allama al-hafidh Hafidh al-Hakami rahimahullah fi kitabihi Nafi' Ma'arijil Qabul, berkata guru dari para guru-guru kami yaitu al-allama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijil Qabul
1: Waqad jaa'a khabarus sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana 'ala mithli ma kana 'alaihi huwa wa ashabuhu.
0: Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahlus sunnah wal jamaah. Man kana 'ala misli, misli itu artinya persis, dah plek. Enggak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Enggak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah, amma tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan ahlus sunnah wal jamaah, yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi ahli sunnah. Coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya. Mulai dari ujung pangkal kepala sampai ke kakinya. Seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu. Belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya. Sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh, ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih Muslim. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba.
1: Islam itu datang dalam keadaan asing ajaran Islam. Kita lihat, ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul. Di antaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, ya ini dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ucapan orang-orang kufar Quraisy, apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sesembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran. Nanti ada julukan apa? Misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang atau seperti apa lagi? Nah, jenggot kambing kah atau apa? Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang, di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid, dengan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah, ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syirik. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah, syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing.
0: Maka kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, berbahagialah orang-orang yang asing, orang-orang yang dianggap aneh. Namun hati-hati. Jangan salah memahami hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlus sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh, lewat di depan mereka atau ketemu di masjid, la salam, wala kalam, enggak mau bertegur sapa, enggak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita ahlus sunnah akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukan ketika ini orang-orang yang asing. Iya betul. Terus maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahami ya ikhwan ya. Sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita yang tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum afsis salam bainakum. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu? Sebarkan salam. Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'an al ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin palik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lain nyonging. Laisa hakada ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik, silakan al-muazzin azan dahulu untuk kemudian kita lanjutkan insyaallah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat, bukan dengan kaum lelakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja atau ketika lewat ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam. Senyum sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya seperti itu. Enggak semakin membenci mereka kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan. Kue, kalau puas ada rezeki lebih. Kasih hal-hal yang memang. Membikin senang ini kan perkara yang sunnah. Idhal surur. Memasukkan ke, membikin bahagia orang lain, ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam. Sehingga barakallahu fikum, akhlak. Akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahli sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul kita ghuraba, artinya ahli sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keasingan, keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijis Salikin. Atau sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi di situ ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Satfiranda. Dan yang semisalnya misalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus, terkhusus seorang ini, yaitu Ustaz Kiranda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsa'ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsa'ural iman, hal yang mengikat keimanan, seorang yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah, kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Hah? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka, ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis-sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "Atiqha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sesungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, berarti keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Oh, ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik, kembali kepada pembahasan ini. Ini jamaah tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan. Luar biasa. Di mana prinsip al-wala' wal-bara'? Cinta dan benci karena Allah. Nah, ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar, ya, di antara prinsip salaf, apa yang disebutkan oleh para imam, di antara yang disebutkan Saudi, kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah apa? Al-waqi'atu fi ahlil athar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah, ketika seseorang mencela ahlul athar. Para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya, bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu taala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi', kata Firanda, Syekh Rabi' ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin, dan Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah, ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi'. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, La adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
Nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau hurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani tentang Syekh Rabi, "Asy-Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu." Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah, dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahlu sunnah. Ini kondisi Ustadz Firanda. Bermesan dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah sih. Nah, loyalitasnya tidak diberikan. Atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh, kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahlu sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan, ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustadz Firanda. Walaupun dan sudah kita pelajari, ya. Sejadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik. Barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu jenis itu, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau mungkin mayoritasnya tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran, kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang yang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilmi mina inna hadzal ilma min ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini prinsip salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuzuna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan dari hal-hal yang seperti itu. Alhamdulillah asatidah ahlu sunnah salafin yang lain masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah ini habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti itu? Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz-Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka nggak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlus Sunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Baik, sebelum kita mulai kepada para orang tua, entah baik aba ataupun ummahat, untuk bisa mengkondisikan putra dan putrinya agar tidak gaduh ketika pelajaran. Nah, tolong diperhatikan para ummahat ataupun aba yang membawa anak-anaknya untuk bisa mengkondisikan anak-anaknya selama ta'lim berlangsung. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wasifatu al-ghuslil kamil. Kita selesai pada pembahasan yang terkait dengan hukum-hukum terkait dengan mandi junub dan hal-hal yang mewajibkan untuk seseorang mandi junub. Di antaranya apa saja yang sudah kita pelajari bersama? Nah, apa saja yang mengharuskan untuk mandi? Yang pertama, keluarnya mani. Nah, yang kedua, masuknya kemaluan. Nah, terus yang ketiga, Islamnya atau masuk Islamnya seorang kafir, walaupun dalam permasalahan ini ada khilaf di antara para ulama. Terus yang keempat apa? Hah? Kematian. Nah, yang kelima Abu Rizki, yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Abu Fatimah. Abu Lutfi. Hah? Mimpi basah itu mengharuskan seorang mandi junub kalau keluar mani. Sehingga tadi sudah lewat pada yang pertama. Sehingga mimpi basah kalau tidak keluar mani tidak mengharuskan mandi. Nah, Dagia Abu Azam. Apalagi? Sudah tadi masuknya kemaluan di kemaluan. Nah, ini Ana tanya kepada Ikhwan. Kalau pertanyaan ini dilemparkan kepada umat atau akhwat, langsung bisa menjawab. Nah, mungkin antum setelah Ana sampaikan ini sudah paham. Nah, apa itu? Abu Nabila? Datang bulan. Nah, dan yang keenam mirip dengan datang bulan. Apa Abu Fayyad? Nifas. Ya. Barakallahu fikum. Jadi ada 6. Tapi sekarang di sini Syekh menyebutkan tentang tata cara mandi yang paling bagus, paling afdal. Kata beliau, hafizahullah, Syekh Shalih Al-Fauzan, tata cara mandi yang paling sempurna, pertama an yanwiya biqalbihi. Niat tentunya tempatnya di hatinya. Nah, niat dengan hatinya. Summa yusammi wa yagsilu yadaihi salasan wa yagsilu farjahu. Kemudian mengucapkan bismillah. Tentunya permasalahan bismillah ini akhirnya kembali kepada khilaf. Apakah hukum dari bismillah? Sudah lihat pembahasan kita pada pembahasan al-wudu. Nah, dan sudah kita ketahui yang rajih bahwa bismillah ini bukan wajib. Kenapa? Dari sekian ahadis tentang tata cara berwudu dan mandi junub yang ada di Sahih Muslim dan Sahihil Bukhari, dengan tata cara yang banyak datang dari sekian sahabat, tidak disebutkan sama sekali permasalahan mengucapkan bismillah. Nah, ala kulli hal,
0: masalahnya ada khilaf. Di sini Syekh menyebutkan dan juga mengucapkan bismillah. Namun tentunya pengucapan bismillah kalau kondisinya memungkinkan. Artinya orang masih belum masuk dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Di dalam kamar mandi yang di situ dia mandi. Misalnya masih mau masuk, kemudian dia berniat dan mengucapkan bismillah, ini memungkinkan. Tapi kalau sudah di dalam, maka tidak dilafadzkan ucapan bismillah ini. Kemudian mencuci kedua telapak tangannya 3 kali dan juga mencuci kemaluannya. Qala summa yatawaddu wudu'an kamilan. Kemudian setelah mencuci telapak tangan 3 kali, membersihkan kemaluannya, maka dia berwudu dengan wudu yang sempurna. Sebagaimana orang berwudu. Dan posisi wudu ini boleh dilakukan sampai selesai tuntas. Berarti ya mulai dari awal, tangan, membasuh kedua telapak tangan, atau kemudian apa namanya beristinsyak, berkumur dan menghirup, kemudian membasuh muka, tangan, mengusap kepala serta telinga, dan membasuh kedua kaki sampai selesai. Atau boleh juga tata caranya, dan ini datang dalam riwayat yang sahihah, kaki dibasuh pada akhir. Jadi berwudu sampai pada mengusap kepala dan telinga, kemudian kakinya dia tinggal, diakhirkan. Seperti itu. Nah, ini terkait wudu. Kemudian setelah berwudu dengan sempurna, qala summa yahsi al-ma 'ala ra'sihi 3 marrat. Wa yurawi usula sya'rihi. Kemudian menuangkan air di atas kepalanya 3 kali. Serta membasahi. Dasar kepala ini apa namanya? Kulit kepala. Nah, ya. Seperti itu. Jadi bagian dalamnya kepala ini, kulit kepalanya dibasahi di sela-sela dengan tangannya. Jadi 3 kali setelah berwudu tadi, kemudian 3 kali di air dituangkan ke kepala 3 kali, kemudian dasar kepala, kulit kepala juga dibasahi. Nah. Qala summa yu'immu badanahu bil ghusli, baru kemudian badannya diguyur dengan air. Wa yadliku badanahu biyadaihi liyasilal ma'u ilaihi, dan badannya digosok dengan kedua tangannya. Datang riwayat yang lain bahwa Rasulullah alaihi salatu wasallam mendahulukan bagian kanan tubuhnya. Baru kemudian setelah bagian kirinya. Dengan ini maka selesai tata cara mandi junub yang paling sempurna. Baik. Tata cara berwudu tadi dengan cara yang kedua, maka setelah selesai dia mandi, diguyur, baru kemudian dia berpindah sedikit ke tempat. Jadi kalau misalnya kamar mandi, entah bergeser ke sebelah kanan atau ke sebelah kirinya, entah 1 meter, ya ke kanan atau kiri, atau ke arah utara atau ke selatan, terserah. Berpindah sedikit, kemudian dia membasuh kedua kakinya. Dipahami ini ya, tata cara yang paling sempurna. Untuk berwudunya ada 2 cara yang 2-duanya ini datang dalam riwayat yang sahih. Jadi tadi berwudu sempurna sampai selesai kaki, atau kakinya ditunda sampai selesai mandi junub, baru kemudian kedua kakinya dibasuh dalam kondisi dia berpindah sedikit, pindah tempat sedikit. Baik. Umaha tolong yang punya anak untuk diperhatikan. Ini merupakan tata cara yang paling afdal untuk mandi junub. Adapun yang keabsahannya itu cukup dengan membasahi atau mencuci atau membasahi atau mengalirkan air di seluruh tubuhnya. Dengan cara mandi biasa, bukan harus seperti ini, ya. Tentunya niatnya adalah niat mandi junub, seperti itu. Barakallahu fikum. Maka dari sini kita selesai dengan tata cara mandi junub. Ini secara umum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan terkait mandi? Nah, tafadhal ya Bariski. Nah ini, baik. Setelah mandi junub, apakah boleh wudhu sempurna? Ini akhirnya mengundang sebuah pertanyaan. Kenapa kok dia harus wudhu lagi setelah mandi junub?

Jadi dia tidak dengan tata cara seperti ini ya, tidak ada wudunya. Nah, tolong itu anak-anak ya, apa anak kecil tolong diperhatikan. Baik, yang perlu kita ketahui, mandi junub entah dengan cara yang sempurna ataupun cara yang sekedar sah mandi junub. Sekedar sah itu berarti yang penting sudah dibasuhi seluruh tubuhnya, apa disiram air seluruh tubuhnya. Tentunya seluruh itu berarti juga bagian mulut dan hidung. Ini dengan mandi junub mengangkat hadas akbar. Ketika mengangkat hadas akbar, otomatis hadas asghar terangkat. Sehingga orang ketika mandi junub, terangkat hadas akbar, ini otomatis dia bisa langsung sholat. Namun dengan satu catatan. Ketika dia mandi, dia tidak memegang lagi kemaluannya. Makanya, kalau ingin, baik kita kan tadi sudah ketahui tentunya niat, setelah niat kita membasuh telapak tangan 3 kali, kemudian membersihkan kemaluan. Kalau kita sekarang mandi kan mungkin dengan sampo ataupun sabun. Ya. Jika ingin tidak wudu lagi setelah mandi junub, maka tentunya kita sabun mencuci atau menggunakan sabunnya terkhusus maaf untuk daerah kemaluan ketika awal. Ketika awal kita membersihkan kemaluan dengan sabun, ya. Setelah itu sudah kita lakukan yang lain biasa, kemudian kita mandi biasa, diguyur dengan air, kemudian kita pakai sampo atau pakai sabun. Nah ini, pakai sabun lagi. Setelah itu jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Nah, jangan sampai memegang kemaluannya lagi. Seperti itu. Maka dengan itu selesai, dia bisa untuk langsung sholat. Dipahami ini ya. Namun kalau dia memegang kemaluannya lagi, ya berarti hadas asghornya akan muncul lagi. Di saat itulah berarti ya dia harus berwudu lagi. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah, tafadhal ya Abah Salman. Mengakhirkan kaki, ya. Baik, selesai mandi, kemudian buang air kecil, baru mengakhirkan kaki. Ya berarti dia harus berwuduk lagi. Untuk berwuduknya saja. Dia harus berwuduk lagi. Berwuduk, iya dari awal. Bukan mandinya yang diulang. Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil.

Ya, sudah kalau memang ketika itu buang air kecil berarti dia berwudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ketika dia sudah selesai membasuh semuanya, sudah terbasahi semuanya tubuhnya, kepatokannya kapan sih? Ini teranggap wudu, ini masih proses atau bukan? Intinya ketika sudah terbasuhi air, tersiram air semuanya, kemudian memegang kemaluan. Atau buang air, berarti batal wudunya, seperti itu. Mandi junub jadi tidak perlu diulang, tapi dia harus berwudu. Itu patokannya. Sehingga ketika sudah terbasuhi semuanya, nah itu patokannya sudah. Setelah itu memegang atau buang air, ya berarti batal wudunya. Harus wudu lagi. Kalau mandinya tidak perlu diulang. Patokannya di situ. Nah, sehingga ketika proses ini prosesnya dilihat. Ketika awalkah, sedang masih belum terbasuhi semuakah? Seperti itu. Tapi kalau sudah terbasuhi semua, nah itu. Pegang kemaluan atau buang air, berarti dia harus berwudu. Taib, barakallahu fikum. Iya, iya. Artinya, maaf, kemaluan itu mencakup, ya sudah, ya, sepakai. Nah, dan dubur dan kubul, ya. Dubur yang dimaksud adalah lubang, bukan, maaf, bukan pantat, bukan. Tapi lubangnya. Seperti itu. Lubang dubur. Nah, adapun pantat itu tidak memegang pantat tidak membatalkan wudu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, alhamdulillah ya, Baski ya. Aywa. Untuk umahat, rambutnya yang panjang misalnya, apakah harus semuanya atau bagaimana? Ya, insya Allah sebentar lagi kita akan baca bersama hal yang terkait itu. Nanti insya Allah kita dengan itu bisa tahu. Baik. Khalas. Qala hafizallah wal mar'atul haid wan nufasa tanqudu ra'saha lil ghusli minal haid wan nifas wa ammal janabah fala tanquduhu hina taghtasilu laha. Nah ini untuk wanita, jika dia dalam kondisi mandinya ini setelah dari haid ataupun setelah dari nifas, maka dia harus melepas atau membuka gelungan kepalanya, kunciran rambutnya. Ya, sebagian wanita rambut panjang dikuncir atau digelung ya, seperti itu. Kalau untuk mandi wajibnya itu setelah haid dan nifas, maka harus dibuka kuncirannya itu semuanya. Adapun kalau mandi junub, ketika dia dikuncir atau digelung, tidak perlu membuka kuncirannya tersebut atau gelungannya tersebut, ya. Untuk mandi junub, tidak perlu dibuka kuncirnya atau gelungannya tersebut. Kenapa? Yang demikian tentunya masyaqqah. Wal masyaqqah tajlibut taisir. Ada kaidah. Mandi junub ini kan beda dengan haid dan nifas. Kalau nifas, ya berapa bulan sekali orang nifas perempuan. Haid, sebulan sekali saja. Kan seperti itu. Tapi kalau junub, ini kan bisa berulang. Iya kan? Sehingga ketika junub, ya tentunya pertama kita berdasarkan hadis, datang hadis yang menjelaskan tentang permasalahan ini. Nah, ini tentunya yang paling pokok dan utama kita berbuat dan beramal. Namun dijelaskan oleh para ulama latar belakangnya atau alasan atau hikmahnya kenapa itu tadi. Sehingga atas dasar ini,

ini semua wajib untuk dibasahi. Entah yang haid, entah yang nifas, atau yang mandi karena janabah. Ya, seperti itu. Tapi kalau yang mandi janabah, tidak perlu membuka kuncirannya. Adapun yang haid dan nifas, harus dibuka. Qala, kata Syekh, walakin yajibu alaiha an turawiya usula sya'riha bilma. Ini. Namun tetap untuk dasar kepala, kulit kepala tetap harus dibasahi. Sehingga menjawab pertanyaan tadi, apakah rambutnya semuanya dasar kepala tetap harus? Semuanya tetap semuanya. Tapi kalau yang junub tidak perlu, kalau misalnya dia memiliki kuncir atau gelungan, tidak perlu dibuka. Tapi kalau haid dan nifas dibuka. Barakallahu fikum. Baik. Kalau wajib alal mughtasil rajulan kana aw imra'atan an yatafaqqada usula sya'rihi wa maghabina badanihi wa ma tahta halqihi wa ibtaihi wa surratihi wa tayrukbataihi wa in kana labisan sa'atan aw khataman fa innahu yuharrikuhuma liyasilal ma'u ila ma tahtahuma. Wajib bagi entah laki-laki ataupun perempuan ketika mandi besar, ya, untuk memperhatikan dasar rambutnya, bagian kulit kepalanya, dan maghabin badanihi. Maghabin itu artinya bagian lekuan-lekuan atau yang biasanya pada persendian, entah pada siku ataupun lutut dan yang lainnya. Begitu juga dengan di bawah lehernya. Begitu juga dengan di dua ketiaknya. Begitu juga dengan pusar. Ini kan bagian-bagian yang apa namanya, terkadang orang atau air tidak menjangkaunya kecuali dengan digosok atau diperhatikan. Nah, begitu pula dengan lipatan kedua lututnya. Apabila dia menggunakan jam tangan atau menggunakan cincin, maka digerakkan cincinnya atau jam tangannya agar air itu sampai ke bagian yang tertutupi oleh jam atau cincin tersebut. Qala wa hakadha yajibu an yahtam bi isbagil ghusli bi haitsu la yabqa min badanihi syai'un la yasilu ilaihi al-ma. Begitu juga wajib bagi dia untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut dari sisi agar tidak tersisa bagian dari badannya yang tidak tersentuh air. Wa qala sallallahu alaihi wasallam tahta kulli sya'ratin janabah faksilu sya'ra wa anku al-bashar. Pada masing-masing setiap helai rambut itu ada kewajiban untuk dialirkan air ketika mandi junub. Maka basuhlah, cucilah rambut dan juga bersihkanlah kulit semuanya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi. Kita perhatikan di sini, coba bagaimana syariat memperhatikan dua kutub yang berbeda. Agama ini menuntut untuk kita berada pada wasatiyah. La tafrid wa la ifrat. Kita tidak bermudah-mudahan, sehingga kita diwajibkan untuk memperhatikan kesempurnaan mandi tersebut. Jangan kita bermudah-mudahan, la tafrid. Ataupun, kata Syekh, qala wa la yambagilahu an yusrif min sabbil ma'a. Ini. Bukan berarti ketika kita wajib memperhatikan kesempurnaan mandi besar, untuk kemudian kita akhirnya menghambur-hamburkan air, mubazir dalam penggunaan air. Kata Syekh, begitu pula tidak patut bagi dia untuk israf, berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air. Qala fal masyru', kita perhatikan sekarang, yang disyariatkan adalah
taqlilul ma ma'al isbal. Yang disyariatkan yaitu penggunaan air secara sedikit, namun tetap memperhatikan kesempurnaan mandi. Kita lihat apa yang disebut oleh Syekh. Taqlilul ma. Air itu penggunaannya secukupnya. Kenapa? Qala faqad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau bil mud. Rasulullah alaihi salatu wasallam dahulu berwudu satu mud. Coba kita lihat. Wa yaghtasilu bis-sa'. Adapun mandinya itu dengan sa'. Sa' itu berarti sama dengan penggunaan zakat fitrah. Berapa? Empat ini, empat mud. Arba'atul amdad. Mandi. Cukup dengan arba'atul amdad. Dengan empat, apa ini? Ini satu mud ini. Ini apa namanya ini? Hah? Apa, wahai ahlu Indonesia? Apa yang namanya ini? Sah? Tangkupan tangan ya. Nah, dua tangan ini dijadikan satu. Coba lihat, beliau alaihi salatu wasalam mandinya itu empat ini, empat tangkupan tangan ini. Kurang lebih satu sok zakat fitr itu. Untuk mandi, cukup. Dalam kondisi beliau adalah orang yang memperhatikan kesempurnaan mandi. Seperti itu. Maka kata syair di sini, sayambagi al-iktidak bihi fi taqlilil ma wa adamil israf. Maka sudah sepatutnya untuk menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasalam sebagai kudwah dalam menggunakan air secukupnya dan tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Sehingga permasalahannya Islam, la tafrid wa la ifrat. Itu Islam, wasatiyah. Walaupun wasatiyahnya tentu dalam timbangan syar'i, tapi tidak ekstrim kiri, tidak ekstrim kanan. Nah, qala kama yajibu al-mughtasil an yastatir. Tentunya ya ikhwan, dari sini kita mengetahui bagaimana kesalahan orang yang ditimpa penyakit waswasah. Nah, wudunya sampai diulang-ulang. Kita bisa lihat pada sebagian orang nawa itu. Nah, kayak kurang sah. Nawa itu diulangi lagi seperti itu. Nah, ini waswasah ini memang penyakit. Dan ini berlaku pada banyak hal. Biasanya berlaku pada orang yang dimana syaitan tidak bisa menjerumuskan dia dalam kemaksiatan. Orang biasanya baru tobat dari kemaksiatan, berusaha berpegang teguh dengan hukum agama, ditimpa oleh syaitan dari jalan yang lain, waswasah. Nah, diriwayatkan atau disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Ighatsatul Lahfan. Datang seseorang kepada Ibnu Aqil. Faqala lahu an ghamisu fil ma miraran katsira. Wa ashukku hal sal al hal sahabi al ghusl. فَمَاذَا تَرَى فِيهِ. Kata orang ini kepada Ibnu Aqil, aku ini sudah jebur ke air berulang kali banyak, tapi aku masih ragu apakah mandiku ini sah atau tidak. Maka apa pendapat engkau? Orang ini tanya kepada Ibnu Aqil rahimahullah. Apa pendapat engkau? Maunya tanya hukumnya bagaimana ini, cukup atau tidak, sah apa tidak mandiku ini. Maka dijawab oleh Ibnu Aqil, izhab, faqat anka as-salah. Engkau pergi, selesai, gugur kewajiban sholat bagi engkau. Orang ini bertanya, loh kok bisa? Lima aja. Qala li'anna Rasul alaihi salatu wassalam qal, rufi al-qalam an salasah an majnun hatta yufik
aw an majnunan hatta yufiq wa an na'im hatta yastayqiz wa anisabi hatta yablu. Catatan pena itu, catatan pena amalan, catatan amalan itu sudah terangkat dari tiga orang. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang pertama dari orang gila sampai dia sembuh dari kegilaannya. Yang kedua, catatan pena itu diangkat dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan catatan yang ketiga, catatan pena diangkat dari jenis ketiga yaitu anak kecil sampai dia balik. Maka kemudian Ibnu Aqil melanjutkan, orang yang seperti ini masuk ke dalam air berulang kali, kemudian dia masih ragu, ini orang gila. Makanya kata beliau, jatuh atau telah gugur kewajiban sholat kepada engkau. Lah masuk air sedang nyemplung di sungai atau di laut berulang kali, kemudian masih ragu. Ini majnun, ini orang seperti ini majnun. Nah, makanya kata Ibnu Aqil, pergi-pergi engkau, sudah gugur kewajiban sholat atas engkau. Barakallahu fikum ya ikhwan, permasalahan tafrid wal ifrad. Qala wal ghuslu minal hadatsil akbar amanatun min jumlatil amanat allati bainal abdi wa bain rabbih. Yajibu alaihi an yuhafidhu alaihi wa an yahtam bi ahkamihi liyuaddiyahu alal wajhil masyru'. Mandi ini, mandi besar ini merupakan amanah dari sekian amanah yang ada di pundak seorang hamba antara dia dengan Tuhannya, dengan Rabbnya. Maka wajib bagi dia untuk menjaganya. Wajib bagi dia untuk memperhatikan hukum-hukumnya. Untuk kemudian dia bisa menunaikannya, menjalankannya sesuai dengan syar'i. Qala wa ma syalaihi min ahkamihi wa mujibatihi sa'ala anhu. Kalau dia mendapatkan iskal, mendapatkan sesuatu yang dia tidak ketahui, ada problem, ada muskilah yang dia perlu tanyakan, dia bertanya. Jangan diam saja. Wala yamna'uhu al-haya min dalik. Jangan dia malu untuk bertanya. Nah, fa'innallaha la yastahi min al-haq. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak malu kalau urusannya terkait dengan al-haq. Fal haya'u alladhi yamna'u sahibahu min as-su'al 'an umuri dinihi haya'un madzmum. Nah ini hati-hati. Ada orang sebagian salah memahami hadis Rasul alaihi salatu wasallam dan meriwayat yang lain disebutkan apa? Al haya' kulluhu khair. Atau dalam riwayat yang lain disebut al haya' la ya'ti illa bi khair. Malu itu semuanya baik dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih, Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan, yang artinya malu itu semuanya baik. Atau dalam riwayat yang lain, wal haya la yati illa bi khair. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Baik, ini malu. Makanya dari sisi syar'i kita katakan malu semuanya baik. Baik, seperti ini malu. Akhirnya dia tidak tahu bagaimana cara mandi junub yang benar. Apakah ini suatu kebaikan? Dia salah dalam mandi junub. Dia salah dalam hukum-hukum syar'i yang lain. Apakah ini kebaikan? Hah? Dia jahil dengan hukum agama. Apakah ini kebaikan? Hah? Tidak. Seperti itu. Makanya dari sisi syar'i yang seperti itu tidak dikatakan dengan haya. Syekh menyebutkan. Qala wa huwa jubnun minas syaitan. Nah ini. Itu hakikatnya jubn. Jubn ini penakut, takut. Ajaz, khawar, ketidakmampuan, takut. Dan ini datangnya dari syaitan. Sehingga kalau ada rasa malu yang ternyata tidak mendatangkan kebaikan, malu bertanya dalam urusan agama yang dia butuhkan, misalnya, maka yang demikian hakikatnya dari syar'i tidak dikatakan malu, tapi jubun. Takut, penakut dia. Gak berani untuk menyampaikan sesuatu. Dan ini datangnya dari syaitan. لِيُثَبِّطَ بِهِ الْإِنْسَانَ عَلَى اسْتِكْمَالِ دِينِهِ وَمَعْرِفَةِ مَا يَلْزَمُهُ مِنْ أَحْكَامِهِ. Agar syaitan ini mencegah manusia dengan malu yang tercela tadi itu, malu dalam tanda kutip tadi itu, untuk manusia tersebut bisa menyempurnakan agamanya, dan agar untuk dia bisa mengetahui apa-apa yang harus dia ketahui dari hukum-hukum syariat. قَالَ وَأَمْرُ طَهَارَ عَظِيمٌ. Permasalahan bersuci ini permasalahan yang agung.
Watafrid fi sya'niha khatir. Bermudah-mudahan dalam urusan taharah ini urusannya berbahaya. Li'annaha tatarattabu 'alaiha sihhatus shalah allati hiya 'amudul Islam. Kenapa kok berbahaya? Karena konsekuensinya ini terkait dengan keabsahan salat. Kalau salatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum salat. Kalau orang belum salat atau tidak salat, berarti dia kafir. Sehingga permasalahan tidak mudah. Nah, permasalahannya tidak mudah. Harus betul-betul kita kuasai hukum-hukum yang terkait dengan bersuci. Qala nas'alullaha lana wa li jami'il muslimin al-basira fi dinihi wal ikhlas lahu fil qawl wal amal. Nah, baik, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, tafadhol. Apa hukum memegang kemaluan anak? Seorang ibu sudah dalam kondisi berwudu ya, misalnya. Apakah dia menceboki anaknya yang kencing atau yang buang air? Dengan itu batal wudunya. Masalah khilaf di antara para ulama. Tapi yang rajih, wallahu a'lam bishawab, secara ringkas tidak. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah. Tidak ada dalil. Nah, yang menunjukkan hal ini. Sehingga seorang ibu yang menceboki anaknya dalam kondisi sang ibu tadi sudah berwudu, setelah menceboki anaknya dia boleh untuk sholat dan yang lainnya. Yang penting tangannya dicuci dahulu. Barakallahu fikum. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka juga suatu kaum, para sahabat, yang di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam firman-Nya, fa'in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila mereka, kaum muslimin, beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka, itu dijadikan tolak ukur, timbangan, apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi. Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Nah, aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya sebagaimana disebutkan Syekh berikut dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat.
Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus salih. Sementara orang-orang yang menyimpang, padahal hidup di zaman salaf, dikatakan dengan apa? As-salaf at-talih. At-talih, sudah lihat bersama kita? Artinya apa? Orang yang jelek, lawan dari saleh, talih. Seperti itu. Maka, kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal, al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus salih, itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau Al-Qada wal-Qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu hadisin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer, dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibn Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka.
dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah bin Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain adhhari sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh. Namun salafut talih. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw ghairuhu bi isnadin sahih. Fakana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim. Wanduru laisa fiikum minhum ay minas sahabah ahadun. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah bin Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat Al-Khawarij, dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idan as-sabaqu az-zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, bahwa yang namanya salaf, atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut. Tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah. Maka
Dari sini kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab-kitab sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Kitab apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab. Hah? Lima Mahmat apa? Usul sunnah. Apa kata Imam Mahmat rahimahullah? Pertama kali disebutkan. Apa? Usul sunnah indana atamasuk bimakana alaihi ashabur rasul. Sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah. Di sisi kami, kata Imam Mahmat. Yaitu di sisi kami ahlus sunnah wal jamaah. Berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu. Ahlul bid'ah. Nah. Coba lihat tadi itu Abdullah bin Umar. Coba lihat sahabat. Abdullah bin Umar. Aku berlepas diri dari mereka. Nah. Maka di antara usul sunnah yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan? Walladzi anzala alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutasyabihat fa amma alladziina fi qulubihim zayghun fayattabi'uuna ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah aw ibtigha'a fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang ini, orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ifa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaikal ladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah SAW? Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Coba, diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini, di antara prinsip salaf adalah, jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada yang mengatakan, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal, dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kaffah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam.
Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Imam Al-Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau tahu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Itulah hakikat Islam. Baik. Sehingga dari sini, kita itu melihat, berpegang, berpedoman, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin Anda masih ingat, dalam kitab yang sama, Ushulus Sunnah, Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Ushulus Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa diantaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini, dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu dimurojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim, selesai taklim dibuka lagi dimurojaah. Mau taklim dibuka lagi dimurojaah, seperti itu. Al-muhim, di antara yang disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Ushulus Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok. Allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha wa lam yu'min biha laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khoslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja, dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ai ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu bukan hanya dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya. Sehingga hanya sebagiannya saja belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia Masya Allah berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui. Jangan terkecoh dengan penampilan. Tapi lihat isinya. Nah. Dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang. Sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan.
Kita punya timbangannya dengan itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Dijelaskan oleh para ulama diantaranya Syekh Ubaid al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan? Akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma wa sifat. Masalah tauhid. Ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisihi satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagi diri ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti siapa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha. Bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah. Sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisih prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, maaf saja, misal. Al-muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut. Prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah, bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahli sunnah, walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah, Allah secara jelas menyebutkan atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taati penguasa kalian. Juga Rasul alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan, alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahlu sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahlu sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya, masalah-masalah ijtihadiyah. Yang di mana contoh sederhana salat. Salat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada, kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini. Dia dengan pendapat ini berpegang teguh. Akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa iftitah yang lainnya wajhtu wajhiya atau yang lainnya.
Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala wal barok. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini, orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat, maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak. Nah, qala hafizahullah عن علي بن شقيق رحمه الله أنه قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول على رؤوس الناس دعوا حديث عمرو بن ثابت فإنه كان يشتم السلف. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syaqiq rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf. Karena orang ini itu mencela salaf. Nah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari rahimahullah, qultu. Maka aku katakan, wassalafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut sampai-sampai Abdullah bin Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah bin Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf. Mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat. Bukan yang lain. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya, tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat, Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Sudah lihat bersama kita, sabiqun al-awwalun, al-muhajirin wal-ansar, wal-ladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam pun telah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlus sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb.
Dalam berbagai kitabnya, bagaimana Said Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, mencela Muawiyah katibul wahyu, orang yang percaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Said Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagi dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadha al-istilah a'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Fa masalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini, salafiyah. Itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya kata Syekh. Baik, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun ahsannya azan dahulu saja ya. Karena sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, yaazzin barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kisah yang ana sampaikan secara globalnya. Ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi? Sementara di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah. Baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, siapa mereka ini? Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebutnya Syekh Al-Bani, bukankah mereka adalah salafu hadhil ummah? Mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya. Maka dijawab oleh orang ini, iya. Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadhil ummah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak persis sekali tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah. Salafnya pendahulunya umat ini yaitu Rasulullah alaihi salatu dan para sahabatnya. Nah, ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah. Dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya, itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang. Cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya yang di mana mereka adalah salafnya umat ini. Panjangan. Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini yang artinya
para pendahulu umat Islam yang saleh, istilah ini, bukan nama ya, istilah ini, itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya, kata Syekh, contohnya, qala Imam Ahli Sunnah Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa radiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya, ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya, ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan, taklim kitab, usul sunnah. Nah, kata beliau, hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer yaitu usul sunnah, yang sudah kita

pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktida bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami'il anwar. Dan juga disebutkan oleh al-allama as-safarini dalam kitab lawami'il anwar, al-muradu bi madhhabi salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau mazhabnya salaf. Maka na'alihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa'yanu tabi'in lahum bi'ihsan wa'atba'uhum wa'immatud din mimman syuhida lahu bil'imamah wa'urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf, ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang, ya ikhwan. Yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menanyakan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian, yang dimaksud salaf atau madhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in, yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik, dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik, dan juga para imam, para a'imah, imam yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri, dan yang lainnya dari para a'imah. Ini mereka nih salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'ani salaf. Yang dimana para manusia kaum muslimin memang mengambil, menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan mazhabnya generasi salaf tersebut. Duna man rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'immah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti, untuk kemudian kita dianjurkan, diperintahkan mengikutinya. Bukan ini mazhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, ada Al-Qadariyah, Khawarij, Syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki

bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi, seperti al-khawarij, ar-rawafid, syarafidah, al-qadariyah, wal-murji'ah, wal-jabriyah, wal-jahmiyah, wal-mu'tazilah, wal-karramiyah, wa nahwu haula, intaha kalamuhu rahimahullah. Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak, atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insya Allah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'immah, bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil, tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Ma kana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa ma kana minal khata' fa minni wa minasy syaithan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, wa kadza yanqudul wudu'a khurujur rihi bidalalatil hadits, bidalalatil ahaditsis sahihah wa bil ijma'. Begitu pula kata al-muallif Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, yang membatalkan wudu adalah keluarnya angin dari dubur. Di mana hadis-hadis yang sahih menunjukkan hal ini dan juga ijma' para ulama. Qala sallallahu alaihi wasallam, wa la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, fi man syakka hal kharaja minhu rihun aw la, fala yansarif hatta yasma' sautan aw yajida riha. Dalilnya apa? Yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, yang artinya Allah tidak menerima salat salah seorang di antara kalian apabila berhadas sampai dia berwudu. Dan juga sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam tentang orang yang ragu apakah keluar angin atau tidak, yaitu kentut ya. Ada seorang yang ragu apakah dia ini sudah ada keluar angin ketika sholat atau tidak, maka arahan dari Rasulullah alaihi salatu wassalam, orang yang seperti ini yang ragu, itu jangan dia keluar dari sholat sampai dia mendengar suara atau memang mendapatkan bau angin tersebut.
Syahidnya di sini, angin ini yang keluar dari dubur termasuk salah satu dari pembatal sholat bil ijma. Dalil sudah jelas. Dan juga para ulama bersepakat ijma. Qala wa ammal khariju minal badani min ghairi sabilain kaddami wal qai war ru'af fa mawdi'u khilafin baina ahli al-'ilm hal yanqudu al-wudu aw la yanqudu ala qawlain war rajih annahu la yanqud lakin law tawadda'a khurujan min al-khilaf lakana ahsan. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan, adapun setiap yang keluar dari tubuh manusia selain dari dua jalan, kubul ataupun dubur, selain dari ini tempat keluarnya kencing dan tinja, selain dari ini seperti apa? Keluar darah atau muntah atau mimisan, ya, mimisan ya. Maka yang demikian ini terjadi khilaf di antara para ulama, apakah hal-hal ini keluar darah kah, muntah kah, atau mimisan kah, apakah ini membatalkan wudu atau tidak? Ada dua pendapat. Namun kata Syekh, yang rajih hal-hal ini tidak membatalkan wudu. Dan ini pendapat yang rajih. Nah, kenapa? Li'adami ad-dalil. Sudah lihat bersama kita pada pertemuan sebelumnya bahwa hukum yang mengatakan orang itu berwuduk dengan itu dia memiliki taharah, dia suci, dengan itu bisa sholat dan yang lainnya, tawaf. Ini hukum ini kan datangnya dari nas syar'i, dari dalil. Maka tidak bisa membatalkan sesuatu yang ditetapkan oleh nas atau dalil, kecuali dengan dalil pula. Dan tidak ada dalil yang sahih dan sharih yang menunjukkan bahwa keluar darah atau muntah atau mimisan ini membatalkan wudu. Umar bin Khattab, sahabat yang paling mulia setelah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, tentunya beliau adalah termasuk orang yang paling dekat dan paling paham dengan hukum-hukum syar'i. Meninggalnya itu kan dalam kondisi apa? Sebabnya ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah Al-Majusi ketika salat subuh. Bagaimana orang yang kondisi ditusuk ketika salat ini? Tentunya kan akan keluar darah sangat banyak. Namun Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melanjutkan salatnya, menyelesaikan, menunjukkan bahwa keluar darah tidak membatalkan wudu. Nah, ala kulli hal, muntah, keluar darah, mimisan ini tidak membatalkan wudu menurut pendapat yang rajih dan ini pendapat yang sangat tepat. Wallahu alam bisawab. Namun kata Syekh di sini, namun kalau seseorang ingin berwudu ketika keluar darah atau mimisan atau muntah agar keluar dari khilaf, ya, ambil jaga-jaganya, maka yang demikian juga ahsan. Nah, namun kita tidak katakan harus. Tapi kalau mau berwudu, ahsan. Qala hafidhahullah, asani minan nawakid zawalul akli au taghtiyatuhu. Termasuk dari pembatal wudu adalah hilangnya akal atau ketika akal ini tertutup. Wa zawalul akli yakunu bil junun wa nahwihi. Hilangnya akal ini terjadi bagaimana? Entah karena kegilaan atau yang lainnya. Wa taghtiyatuhu takunu bin naum awil igma wa nahwihima. Ditutup tertutupnya akal bagaimana? Karena tidur, kalau tidur ya sudah, bagaimana seorang dikatakan tertutup akalnya? Ya karena tidur atau pingsan dan yang selainnya. Maka kondisi-kondisi seperti ini membatalkan wudu. Faman zala akluhu awudhiya binaumin wa nahwihi intaqadu wudu'uhu li'anna zalika ma dhannatu khurujil hadis wa huwa la yuhis bihi. Barang siapa yang hilang akalnya atau tertutup akalnya dengan tidur dan yang lainnya, maka wudunya batal karena yang demikian ini
merupakan kondisi yang memungkinkan, sangat memungkinkan keluar hadas dalam kondisi dia tidak merasa. Ala kulli hal, dalil mengatakan seperti itu. Ya, ketika tidur maka batal. Kecuali kata Syekh, illa yasirun naum fa innahu la yanqudul wudu, karena sahabat radhiyallahu anhum kana yusibuhumun nu'as wa hum yantaziruna shalah wa innama yanqudun naum al mustaghriq jam'an bainal adillah. Kecuali kalau tidurnya ini tidur yang ringan, tidur yang kalau orang bilang mungkin tidur-tidur ayam atau bagaimana itu? Hah? Ya, tidur-tidur ayam ya, atau bagaimana, paham insyaallah ya. Jadi antara masih dia mengantuk tapi masih sadar dengan kondisi sekitar. Maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dahulu para sahabat tertimpa hal yang demikian. Hatta yatata'a rasuhum, sampai dalam sebuah riwayat dikatakan kepalanya itu terantuk-antuk. Nah, seperti itu. Dalam kondisi mereka menunggu sholat dan tidak dinukilkan sama sekali kemudian mereka berwudu lagi. Nah, lalu apa sih tolak ukur atau kaedahnya, mana yang tidur ringan dengan mana yang tidur berat? Yang disebutkan oleh Syekh di sini, wa innama yanquduhu an-naum al-mustaghriq, yang membatalkan wudu itulah tidur yang lelap. Lalu apa kaedahnya? Tinggal kita lihat on kondisi orang, entah mau kondisi berbaring atau duduk atau yang lainnya. Kalau ketika tidur itu masih merasa, ini biasanya terjadi pada khutbah Jumat. Dia tertidur. Dan kita insya Allah bisa merasakan. Orang tertidur tapi dia masih merasa kondisi sekitarnya. Suara ya masih terdengar dan yang lainnya. Maka kalau kondisi seperti ini maka tidurnya tidak tidur yang seperti ini yang dikatakan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat karena dia masih merasa, dia bangun. Orang-orang berdiri, dia kerasa, bangun dia. Tapi kalau sudah qomat enggak berdiri, enggak bangun, orang-orang berdiri dia juga enggak ikut bangun, ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Nah, yang seperti ini batalkan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad, hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun kecuali dengan digoyang. Nah, terus dia tetap sholat berdiri. Nah, ini kita yang lihat seperti ini nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya, batal. Kalau batal kemudian dia tetap sholat berdiri, sholat ini tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kan tidur yang ringan yang tidak membatalkan puasa. Buktinya ketika qomat karena dia masih merasa, dia bangun. Orang-orang berdiri, dia kerasa, bangun dia. Tapi kalau sudah qomat enggak berdiri, enggak bangun, orang-orang berdiri dia juga enggak ikut bangun. Ini dikatakan sudah tidurnya lelap. Walaupun dia masih sambil duduk. Tapi dia sudah tidak merasa kondisi sekitar. Kapan dia bangun? Ketika dibangunin. Hah? Ketika disentuh, ketika digoyang badannya baru dia bangun. Hanya seperti ini batalkan wudu. Nah, sehingga permasalahan tafrid wala ifrad, hati-hati. Kalau sudah sampai dia tidak bangun kecuali dengan digoyang. Nah, terus dia tetap sholat berdiri. Nah, ini kita yang lihat seperti ini nasihati untuk kemudian dia disuruh berwudu. Kenapa? Dia sudah kehilangan atau kehilangan wudunya, batal. Kalau batal kemudian dia tetap sholat berdiri, sholat ini tidak sah. Sementara ini Jumatan. Kalau sholatnya tidak sah, berarti dia teranggap belum sholat. Artinya permasalahan tidak sederhana. Barakallahu fikum. Sehingga, la tafrid wa la ifrad, kalau tidur yang

0: masih kerasa kondisi sekitar, maka yang seperti ini tidak membatalkan wudunya. Qala hafizahullah salis min nawakidil wudu aklu lahmil ibil sawa'un kana qalilan aw katsira li sihhatil hadis fihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sarahatihi. Di antara pembatal wudu yang ketiga yaitu memakan daging unta, entah banyak ataupun sedikit, karena keabsahan hadis tersebut jelas dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala Imam Ahmad rahimahullah fihi haditsani sahihan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ahmad di situ ada dua hadis yang sahih, yang berisi bahwa makan daging unta itu membatalkan wudu. Nah, qala wa amma aklul lahmi min ghairil ibil fala yanqudul wudu. Adapun makan daging selain dari daging unta maka tidak membatalkan puasa. Baik. Hadisnya di situ lahmul ibil, daging unta. Apakah kata-kata lahmul ibil, daging ini berarti hanya dagingnya atau mencakup yang lainnya? Seperti itu. Yang rajih wallahu alam bisawab, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan yang lainnya, bahwa yang dimaksud daging unta di sini hanya dagingnya saja. Sehingga kalau jeroannya bukan daging ya, tapi jeroan. Daging itu ya sudah daging yang al-habr, kalau dalam bahasa Arabnya itu ya sudah potongan sudah yang merah-merah itu daging untanya itu sudah dagingnya. Entah digoreng, entah direbus, entah di apa, dagingnya itu sudah. Tapi kalau jeroannya, apalagi babatnya, usus dan yang lainnya, kuahnya, ini tidak membatalkan wudu. Nah, begitu pula dengan susunya, susu unta, Arabis minum susu unta, maka yang demikian tidak membatalkan wudu. Nah, ini berguna untuk orang yang misalnya umrah atau haji, kemudian dia mungkin makan di situ daging unta, maka hati-hati, jangan lupa bahwa daging unta membatalkan wudu. Qala hafizahullah wa hunaka asya qad ikhtalafa al-ulama fiha hal tanqudul wudu aw la. Di situ ada hal-hal lainnya, perkara-perkara lainnya yang di mana para ulama berselisih pendapat. Apakah hal-hal ini termasuk dari pembatal wudu atau tidak? Wahia. Apa itu hal-hal itu? Kata Syekh, yang pertama, masuz zakar. Menyentuh kemaluan. Apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudu? Khilaf di antara para ulama. Mengapa terjadi khilaf? Karena di situ ada dua hadis yang kesannya saling bertolak belakang. Walaupun hakikatnya tidak. Karena tidak mungkin wahyu ini saling bertolak belakang satu dengan yang lainnya. Yang pertama hadis Busra bintu Safwan, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, man massa zakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, zakarnya, maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain yang juga sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, man massa farjahu. Kalau zakar itu kan hanya untuk laki-laki. Sekarang pertanyaan kalau kemaluan perempuan, sama. Karena itu ada hadis yang juga sahih, insyaallah disahihkan oleh Syekh Al-Albani, barang siapa yang menyentuh farjahu. Farj, kemaluan berarti sifatnya umum. Falitawadda, hendaknya dia berwudu. Namun di sana ada hadis lain dari sahabat Talak ibn Ali radhiyallahu anhu. Beliau ketika itu datang sebagai utusan rombongan, utusan dari kaumnya datang kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, kemudian bertanya tentang orang yang sholat kemudian menyentuh kemaluannya, apakah yang demikian membatalkan wudu? Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, innama huwa bud'atum minka. Tidak membatalkan wudu. Kenapa? Karena itu bagian dari badanmu. anggota badanmu. Seperti itu. Maka dari sini kemudian para ulama berselisih. Apakah yang demikian membatalkan atau tidak? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dan yang bersamanya mengatakan, ya di antara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, menyentuh kemaluan tidak membatalkan wudu. Lantas bagaimana dengan hadis yang tadi Busra binti Safwan? Barangsiapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Ini alal sabil istihbab. Sifatnya mustahab, tidak wajib. Nah. Namun ulama ya karena tadi itu hadis yang satunya mengatakan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuhmu, tidak membatalkan wudu. Sementara ulama yang lainnya mengatakan membatalkan. Seperti itu. Mengapa? Karena tadi hadisnya jelas, barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hendaknya dia berwudu. Hukum asal perintah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, hukum asalnya itu untuk seperkara yang wajib. Sehingga kita wajib untuk berwudu. Berarti apa? Wudunya batal. Lantas bagaimana dengan hadis tadi Talak ibn Ali radhiyallahu anhu yang menyebutkan bahwa kemaluan itu bagian dari tubuh manusia? Maka dijawab, pertanyaan hadisnya, riwayatnya, itu pertanyaan tentang seseorang dalam sholat. Orang dalam sholat sangat susah untuk kemudian di situ kan hadisnya itu mas, menyentuh. Apakah bisa orang dalam sholat, memungkinkankah orang dalam sholat menyentuh kemaluannya? Kalau menyentuh itu artinya langsung bersentuhan tanpa adanya pembatas. Hah? Tidak mungkin atau susah sekali orang dalam sholat. Bagaimana dia kemudian tangannya bisa bersentuhan dengan kemaluannya secara langsung? Makanya dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tidak membatalkan. Itu bagian dari dirimu. Seperti itu. Dan ini pendapat dari Syekh bin Baz dan juga Syekh Mukbil dan yang lainnya dari kalangan para ulama. Rahimahumullah jami'an. Tapi yang rajih, wallahu alam bisawab, tampaknya pendapat yang menyebutkan bahwa menyentuh kemaluannya ini membatalkan wudu, ini pendapat yang rajih. Wallahu alam bisawab. Secara langsung. Ya, tanpa ada pembatas. Tapi kalau ada kain, kaos tangan atau handuk atau yang lainnya, ini tidak membatalkan wudu. Namanya mas itu berarti langsung bersentuhan. Baik, di situ sekarang ada pertanyaan lagi. Hadisnya kan man nasa zakarahu, barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Dalam riwayat yang lain disebutkan man nasa farjahu. Farjnya, kemaluannya. Nah, sekarang kalau menyentuh kemaluan orang lain. Seorang ibu dalam keadaan berwudu, anaknya kencing. Anak kecil, balita misalnya. Kencingkah, buang air besarkah, atau yang lainnya. Berarti kan mau, tidak mau menyentuh kemaluannya. Atau kondisi-kondisi yang lainnya misalnya. Dia merawat orang lain, merawat istrinya, atau seorang anak merawat bapaknya yang sakit, yang butuh untuk dirawat, tidak bisa mencuci kemaluannya sendiri yang sakit ini misalnya. Lantas bagaimana kalau itu intinya menyentuh kemaluan orang lain? Maka yang rajih wallahu alam bisawab, ada khilaf di antara para ulama, tidak membatalkan dengan yang membatalkan. Anak pribadi dahulu cenderung pada pendapat yang menyatakan bahwa menyentuh kemaluan orang lain tidak membatalkan wudu. Karena hadisnya man nassa zakarahu. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya. Hadisnya seperti itu sudah. Kemaluannya sendiri. Man nassa farjahu. Kalau zakar itu berarti khusus laki-laki, dalam riwayat yang lain farjahu, kemaluannya. Kembalinya kepada dirinya. Namun wallahu alam bisawab, setelah membaca apa yang disebutkan oleh Syekh Mukbil, ternyata di situ ada riwayat lain yang sifatnya umum. Bukan man masa farjahu, tapi man masa al farja, alif lam. Seperti itu. Ya, berarti sifatnya umum. Makanya kata Syekh Mukbil, kemaluan orang lain pun kalau kita menyentuhnya maka ini membatalkan wudu. Kenapa? Karena ada di situ riwayat yang juga sahih yang menyebutkan sifatnya umum, bukan hanya kemaluan dirinya. Sehingga wallahu bisawab, tampaknya ini pendapat yang lebih kuat. Al-muhim, menyentuh kemaluan siapapun maka yang demikian ini membatalkan wudu. Nah, baik. Kemudian yang berikutnya qala Syekh wa masul mar'a bi syahwatin. Ini juga ada khilaf di antara para ulama. Ada khilaf di antara para ulama, apakah menyentuh wanita dengan syahwat membatalkan wudu atau tidak? Yang rajih menyentuh wanita dalam kondisi apapun tidak membatalkan wudu. Karena tidak ada dalil yang menyatakan hal itu. Lantas bagaimana dengan ayat aula mastumun nisa? Dalam ayat tentang wudu, ya. Barang siapa yang bersentuhan dengan wanita, mula masah. Ini kalau terjemahannya secara literal bersentuhan dengan wanita. Dalam kondisi dia tidak mendapatkan air, maka hendaknya dia bertayamum. Ayatnya kan seperti itu, ya. Barakallahu fikum. Baik. Lantas bagaimana dengan ayat ini? Ayat ini, sebagaimana yang disebutkan dalam oleh Ibnu Abbas, tafsir ayat ini, itu bukan mula masah artinya bersentuhan. Mula masah dari kata mufa'alah itu berarti menunjukkan adanya interaksi dari kedua belah pihak. Tafsir dari mula masah aula mastumun nisa sebagaimana datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu artinya al-jima'. Aula mastumun nisa ay jama'tum an-nisa. Sehingga wallahu alam bisawab, menyentuh wanita walaupun dengan syahwat ini yang rajih tidak membatalkan wudu selama tidak keluar mazi atau mani. Nah, tapi kalau keluar mazi atau mani ya batalnya karena keluarnya cairan tersebut. Nah, barakallahu fikum. Qala wa taghsilul mayt atau al mayt, mencuci atau memandikan jenazah. Nah, memandikan jenazah juga yang rajih bahwa selama dia tidak menyentuh langsung kemaluan sang jenazah tersebut, maka tidak membatalkan wudu. Bagaimana dengan hadis yang memerintahkan untuk mandi atau berwudu? Hadisnya wallahu a'lam bishawab, tampaknya hadis tersebut dhaif. Kalaupun hadis itu sahih, maka sifatnya hanya untuk istihbab, mustahab. Orang yang memandikan jenazah untuk kemudian berwudu lagi. Tapi tidak menunjukkan bahwa harus berwudu atau membatalkan wudu. Wallahu a'lam bishawab. Qala waridda anil Islam. Dan juga riddah, murtad, keluar dari Islam. Ya, ini otomatis sudah. Kalau keluar dari Islam, karena dia keluar dari Islam, berarti membatalkan seluruh amalannya. Nah, keislaman seorang ketika hilang, itu membatalkan seluruh amalannya, termasuk wudunya. Otomatis sudah. Sehingga yang rajih, keluar dari keislaman juga membatalkan wudu. Nah. Baik, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, tafadhala akhana Isra. Menahan buang angin ketika sholat. Kenapa dia tahan? Ya, kenapa dia tahan? Agar sholat tidak batal. Seperti itu. Nah, sekarang permasalahan pertanyaannya adalah apa hukum menahan angin ketika sholat? Kalau buang air ini jelas. Ya, di situ ada larangan dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Sekarang pertanyaannya menahan angin. Bukan ingin buang air ya, bukan menahan kencing ataupun BAB, bukan, tapi sekarang apa menahan kentut. Angin. Tinggal dilihat apakah mudharatkan dia atau tidak, sudah seperti itu. Kalau memang dia menahan biasa itu tidak masalah, insyaallah tidak mengapa. Tapi kalau khawatir bermasalah perutnya atau apa, ya keluar saja. Nah, enggak ada masalah untuk keluar dari salat. Barakallahu fiik. Baik. Beda dengan buang air ya. Kata Rasulullah sallallahu wasallam, la salata bi hadratit ta'am wa la wala wa huwa yudafi'uhu al akhbatan. Tidak ada salat ketika makanan sudah dihidangkan, jangan salat ketika makan sudah dihidangkan, dan juga dalam kondisi dia menahan buang air. Nah, baik, yang lainnya, kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la
1: ilaha rahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdullah bin Abdul Rahim Al-Bukhari hafizahullah. An-nuqtatus salisah. Sekarang kita masuk pada poin yang ketiga. Zikru ba'dil musammayat asy-syar'iyyah lis-salafis salih. Syekh mulai menyebutkan beberapa penamaan yang syar'i untuk mazhab, untuk dakwah salaf, untuk mazhab salaf, tentunya yang as-salafus salih. Mereka dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar, itu memiliki beberapa dan sekian nama. Di mana tentunya berbilangnya nama untuk satu, sesuatu yang satu, itu bukan perkara yang aneh. Berbilangnya nama bukan menunjukkan tidak melazimkan berbilangnya hal tersebut. Sudah kita beri contoh sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki sekian nama, namun nama tersebut adalah nama untuk zat yang satu. Untuk Allah Subhanahu wa taala, sekian nama Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak. Maka sama di sini dari sisi bahwa mazhab as-salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah dan yang lainnya ini memiliki sekian nama, yang nama-nama ini diambil dari nas-nas yang ada, bukan nama-nama yang dinisbatkan kepada orang-orang tertentu yang bukan atau tidak mewakili syariat. Nah, qala an-nadhiru fi kalami adadin min ahli al-ilm yajidu annahum istakhdamu asma'a ukhra ودلالتها هي دلالة هذا الاسم الشريف ولا يفهم من هذا وجود تباين فيما بينها بل كلها متفقة دلالتها تماما وهذه الإطلاقات كلها منبثقة من نصوص دلت عليها. Orang yang memperhatikan, kata Syekh Abdullah Abdul Al-Bukhari hafizahullah, orang yang memperhatikan kalam dari sekian kalam ahlul ilm, para ulama, maka dia akan mendapati bahwa mereka para ulama menggunakan nama-nama lain untuk as-salaf. Di mana Kandungan yang menunjukkan hal ini hakikatnya merupakan kandungan dari penamaan yang mulia ini, salaf ini. Dan jangan dipahami dari adanya nama-nama yang berbilang ini untuk kemudian di situ adanya perbedaan antara satu nama dan yang lainnya. Sudah lihat bersama kita barusan bahwa nama yang berbilang tidak melazimkan sesuatu tersebut berbilang juga. Untuk menunjukkan semua sesuatu kepada kelompok, kepada ta'ifah yang di atas al-haq yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Kata Syekh, bahkan semuanya nama-nama ini dari sisi dilalah isi cakupan nama tersebut semuanya sepakat tamaman secara sempurna. Semuanya merujuk menunjukkan kepada mazhab as-salafus saleh. Qala hadhi wa hadhi al-itlaqat kulluha munbathiqah min nususin dallat 'alayha. Dan penamaan-penamaan ini semuanya itu muncul, semuanya itu bersumber dari nas-nas yang menunjukkan nama-nama tersebut. Qala fa min tilka al-musammayat, di antara nama-nama tersebut, dan ini sifatnya memang syar'i, ada tuntunan syar'inya. As-salafus saleh, mazhab salafus saleh, dakwah salafiyah ini memiliki sekian nama. Di antaranya apa? Yang pertama disebutkan oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah, wa ahlul hadis, wa ahlul athar, wal firqatun najiyah, wa ta'ifah al-mansurah, wal ghuraba. Ini di antara penamaan salaf. Yang pertama disebut oleh Syekh di sini, ahlu sunnah wal jamaah. Dan ini ma'ruf nama ini. Karena keindahan dan kemurnian serta kemuliaan nama-nama ini, kita akan dapati nanti sekian kelompok juga mengklaim menggunakan nama ini. Nah, makanya sudah lihat bersama kita bahwa hakikat semuanya itu, dan nanti akan datang juga bersama kita, bukan semata-mata penamaan, tapi pengamalan, pemahaman, ya, dan yang lain-lainnya yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh para salaf tersebut, dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Coba kita lihat sekarang di sini, kata Syekh, di antaranya yaitu ahlu sunnah wal jamaah, di antaranya ahlul hadis, di antaranya ahlul athar, di antaranya al-firqatun najiyah, di antaranya at-ta'ifah al-mansurah, di antaranya al-ghuraba. Qala fa amma tasmiyatu bi ahli sunnati wal jamaah, adapun penamaan dengan ahlu sunnah wal jamaah, fa yaqulu al-imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, idza balagha an rajulin bil masyriqi sahib sunnah وآخر بالمغرب فبعث إليهما بالسلام وادعوا لهما ما أقل أهل السنة والجماعة. Berkata Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, apabila sampai kepada engkau khabar tentang seseorang yang ada di negeri timur, dia ternyata sahibus sunnah. Ada lagi yang satunya di negeri barat, di belahan bumi bagian barat, dia juga sahibus sunnah. Maka kirim salam untuk kedua orang ini. Dan doakan kedua orang ini dengan doa yang baik. Kemudian Imam Sufyan ats-Tsauri mengatakan, betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Di sini syahidnya. Bagaimana di zaman Sufyan ats-Tsauri? Zamannya atba'ut tabi'in, kurang lebih di masa-masa itu. Tentunya ini di atasnya Imam Ahmad, di atasnya Imam Syafi'i. Itu sudah beliau menyebutkan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Lihat penamaan ini sudah ada sejak zaman beliau. Di sini juga ada sebuah isyarah. Beliau ketika itu sudah mengatakan betapa sedikitnya ahlu sunnah wal jamaah. Tentunya sesuai dengan zaman beliau ketika itu. Apakah kemudian yang demikian menunjukkan bahwa ahlu sunnah wal jamaah karena sedikit berarti tidak ada barokah, tidak ada samarah, tidak ada hasil dan buah dari dakwah tersebut? Nah, ini pemikiran yang keliru. Ketika muncul dari seorang dai bahwa yang namanya barokah memiliki hasil yang tampak untuk kemudian diukur dengan banyaknya jumlah atau pengikut. Sudah lihat bersama kita dan antum sudah mengetahui bagaimana ada dari kalangan nabi yang tidak memiliki pengikut, ada yang hanya pengikutnya satu orang, dua orang. Kita katakan dakwahnya para nabi dakwah yang barokah. Minimalnya satu hal dari sekian hal yang kita bisa ambil dari barokah, yaitu barokah bagaimana seseorang tetap bisa istiqomah di atas al-haq, yang dengan itu mengantarkan dia kepada al-jannah. Ini barokah yang besar. Cukup ini sebagai satu contoh saja bagi bahwa barokah itu tidak semata-mata dipandang dari jumlah yang banyak. Tidak semata-mata. Minimalnya orang itu diberikan oleh Allah kepadanya barokah dengan dia tetap bisa istiqomah walaupun sedikit jumlahnya. Barakallahu fikum. Syahidnya di sini ya ikhwan rahimani wa rahimakumullah, sudah ada penamaan ahlu sunnah wal jamaah di zaman beliau Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Qala al-musannif hafizahullah wa qala Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah fil istiqamah wal bid'atu makrunatan bil furqah kama anna sunnata makrunatan bil jamaah fayuqal ahlu sunnah wal jamaah kama yuqal ahlul bid'ah wal furqah. Berkata Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taimiyah Al-Harrani rahimahullah, ma'ruf ya Syekhul Islam ibn Taimiyah, dalam kitab beliau Al-Istiqamah, yang namanya kebid'ahan itu mesti digandengkan, makrunan, selaras berjalan, beriringan. Dengan apa? Bil furqah. Sehingga dari sini kita mengetahui, orang-orang yang tidak mau bersatu di atas al-haq, terus memelihara dan memupuk al-furqah, mereka al-mufarriqah, para pemecah belah, sudah ada pada mereka tanda-tanda kebidahan. Karena kalau betul ahli sunnah, kata Syekhul Islam lanjutannya, kama anna sunnah makrunatun bil jamaah, sebagaimana sunnah lawan dari bidah itu beriringan dengannya yaitu al-jamaah, berusaha bersatu berkumpul. Al-jamaahnya tentunya jamaah alal haq wa bil haq, di atas al-haq. Fayuqal, makanya dikatakan, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ahlu sunnah wal jamaah. Orang yang berbantu dengan sunnah, ini. Jamaahnya ini, di atas sunnah. Dan dia al-jamaah, bersatu, berkumpul di atas sunnah tersebut. Kama yuqal, sebagaimana dikatakan, ahlul bid'ai wal furqah. Sudah beriringan, sudah. Kalau ahlul bid'ah, ya, dari dia nyempal dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluar dari al-jamaah, keluar dari persatuan di atas al-haq. Makanya dikatakan al-bid'ah itu apa? Al-bid'ah wal furqah. Oh ya, subhanallah, herannya bagaimana di situ ada orang yang mengklaim ahlu sunnah wal jamaah. Diajak untuk bersatu di atas al-haq. Dia aja untuk bersama-sama, bergandeng tangan, berta'awun. Dia aja untuk melakukan kajian bersama, muhadharah bersama, enggan. Yang terjadi adalah yang terjadi. Perpecahan demi perpecahan dilakukan, penyikapan demi penyikapan. Terus kemudian mereka masih mengklaim ahlus sunnah wal jamaah. Ini tentunya permasalahan yang tidak ringan. Ketika seseorang tidak mau berkumpul di atas al-haq bersama saudaranya di atas al-sunnah. Nah, hati-hati. Kebid'ahan itu selaras sejalan dengan perpecahan. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati dengan al-furqah. Bagaimana para ulama di setiap zaman, di setiap generasi berusaha terus melakukan sebab-sebab yang bisa menyatukan ahlu sunnah. Makanya Sufyan Ats-Tsauri tadi mengatakan, coba kita lihat. Kalau engkau menemui seorang ada di negeri, belahan bumi sebelah timur, belahan bumi sebelah barat, fabas ilaihim assalam. Fabas ilaihim abissalam. Sampaikan salam kepada kedua orang ini. Hal-hal yang bisa ta'liful kulub, menyatukan hati, menyatukan barisan di atas al-haq, di atas sunnah. Kemudian datang di zaman sekarang orang-orang yang mengklaim ahlu sunnah, namun tidak mau bersatu dengan saudaranya, tidak mau mengamalkan bimbingan ulama. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah ya ikhwan. Nas'alullah as-salamah wal-afiyah. Baik, saya di sini kata Syekh Abdullah Al-Bukhari ketika menunggilkan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah bahwa bagaimana penamaan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, Syekhul Islam menyebutkan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Qala wa qala rahimahullah fi mawdi'in akhar kama fil majmu', ay majmu' al-fatawa. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari dan juga Syekhul Islam rahimahullah berkata di tempat yang lain, di bagian lain dari kitab beliau atau di dalam kitab Majmu'ul Fatawa, mu'arrifan ahlu sunnah. Ketika mendefinisikan ahlu sunnah. Qala hum al-mutamassikuna bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa mattafaqa alaihi as-sabiqun al-awwalun min al-muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika menyebutkan definisi ahlu sunnah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita sudah lewat waktu itu, pembahasan sebelumnya, siapa itu ahlu sunnah dan kapan seseorang keluar dari ahlu sunnah. Hah? Nah, kapan seseorang itu keluar dari ahlu sunnah? Nah, kalau Abu Nailah sudah kayaknya sudah ngelontok ini. Karena habis banyak, Masya Allah. Jazakallah khair. Nah, siapa, kapan seorang dikatakan keluar dari ahlu sunnah? Nah, labas, fadol ya Abu Nailah. Keluar dari ahlu sunnah, ahsan tabar galafik. Ketika sudah keluar dari satu prinsip saja, tidak mau menerima satu prinsip, dia mengamalkan, dia menerima prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Ada satu prinsip ahlu sunnah yang tidak mau diamalkan. Dia tidak terima, maka selesai. Orang ini keluar dari ahlu sunnah al-jamaah. Sebagai yang disebutkan oleh Al-Imam Ahmad dalam kitab beliau Syarh Usul Sunnah dan sudah kita pelajari bersama. Nah. Qala wa qala aidan dan juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan wa madhhabu ahli sunnati wal jamaah qadimun ma'rufun qabla an yakhluqallahu Abu Hanifah wa Malikan wa Syafi'iyyah wa Ahmada fa innahu madhhabu sahabah alladzina talaqqawhu 'an nabiyyihim wa man khalafa dzalika kana mubtadi'an 'inda ahli sunnah. Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah mazhab yang sudah sejak zaman awal kadim. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bukan mazhab yang dimunculkan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah, wala juga bukan mazhab yang dibentuk oleh Al-Imam Ahmad, wala Al-Imam Syafi'i, wala Imam Malik dan yang lainnya. Ini mazhab sudah sejak zaman sudah ma'ruf sebelum diciptakannya Abu Hanifah, sebelum diciptakannya Al-Imam Malik, Syafi'i, wa Ahmad. Kemudian kata Syekhul Islam apa? Karena mazhab Ahlus Sunnah ini merupakan mazhabnya as-sahabah. Yang di mana mereka para sahabat mengambil mazhab ini, prinsip ini, dakwah ini dari nabinya mereka yaitu Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa man khalafa dzalika, barang siapa yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia adalah seorang mubtadi', seorang ahlul bid'ah. Di sisi Ahlus Sunnah, ketika ada seseorang yang menyelisihi mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, mazhabnya para sahabat, maka dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah. Artinya di sini ya ikhwan, bagaimana mazhab ini penisbatannya itu kepada orang yang mulia, kalau mau dikatakan nisbat kepada orang. Wah, hakikatnya mazhab ini merupakan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nisbatnya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yang dalam urusan agama beliau maksum, terbimbing oleh wahyu. Berarti ini mazhab yang datang dari wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita katakan dakwah ini, mazhab ini. Kita tidak mengatakan person. Baik. Adapun person siapapun pasti salah. Adapun person satu persatunya siapapun bukan maksum. Kecuali orang-orang yang Allah jadikan memang beliau-beliaunya sebagai orang yang maksum. Di antaranya para nabi alaihi musallatu wassalam. Tapi satu persatu dari orang yang berusaha berpegang teguh dengan mazhab ini, mazhab Ahlus Sunnah Jamaah, mazhab Salafus Saleh, itu bukan orang yang maksum, bisa salah. Bisa terjerumus dalam dosa, bisa keliru. Nah, tapi Allah sudah mengatakan dakwahnya, mazhabnya, manhajnya, maka jangan sampai kita kemudian mengatakan, oh iya bisa salah, bisa benar. Lah, tidak bisa salah, tidak bisa benar. Artinya tidak ada di situ salah dan benar. Semuanya benar. Karena ini mazhab yang dibawa dari bersumber dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Adapun kita pelakunya, orang yang mengamalkannya, na'am. Makanya dari sini kita bisa menjelaskan kepada orang-orang, kalian wahai salafi, mengklaim diri kalian ini yang paling benar. Kita katakan tidak. Kalau diri kita, kita sudah mengatakan kita paling benar. Kita bisa salah, bisa benar. Bisa terjerumus dalam dosa, maksiat, keliru. Tapi mazhab yang berusaha kita pegang, dan ini yang kita ajak kepada seluruh kaum muslimin, ini mazhab yang maksum. Mazhab yang terjaga, yang tidak ada di situ kesalahan. Tidak ada di situ kekeliruan. Karena bersumber dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah dijelaskan oleh para ulama sejak zaman dahulu. Qala wa ma tasmiyah bi ahli al-hadis wa ahli al-athar. Adapun penamaan Ahlus Sunnah atau mazhab Salafus Saleh dengan ahli al-hadis atau ahli al-athar. Kalau hadis insyaallah jelas ya. Al-athar apa sih al-athar? Al-athar kurang lebih mana juga sama hadis. Walaupun terkadang juga dinisbatkan untuk akwal ucapan para salaf. Itu disebut dengan asar. Tapi hakikatnya juga bisa dimaknai dengan hadis. Makanya kita juga katakan ahlus sunnah salafi itu diantara namanya ahlul hadis wa ahlul asar. Penisbatannya menyandarkannya kepada hadis Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Asar. yaitu ucapan-ucapan para salaf atau bahkan ucapannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, makanya dikatakan salafi, orang yang berusaha menempuh mazhab ini, dan juga dikatakan azhari. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Syekh di sini, fahiyya mawjudatun kama qultu fi kalamil ulama kal Imam Ahmad wal Bukhari wa ghairihima. Penamaan ini juga sudah ada sebagaimana yang aku katakan, ada dari kalamnya para ulama, penamaan ahli hadis atau ahli asar, semisal al-Imam Ahmad, berarti sudah lama ini, sudah zaman, semisal al-Bukhari dan yang selain dari keduanya. Qala qala Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah kama fil majmu' madhhabu madhhabu salaf ahli al-hadis was sunnah wal jamaah. Ayat ini kata Syekhul Islam Ibn Taymiyyah dalam kitab beliau Al-Majmu' atau dalam kitab kumpulan fatwa beliau, yaitu Majmu'ul Fatawa, kumpulan fatwa-fatwa dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, bukan beliau yang menulisnya, tapi dikumpulkan. Kitab ini kumpulan fatwa-fatwa beliau. Apa yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah di sini? Mazhab salaf ahli hadis, nah ini,

അബ്ദുല്ലാ അൽ ബുഖാരി ثم ساق مذهبهم فسماهم باهل الحديث والسنه والجماعه. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah membawakan mazhab salaf, apa saja disebutkan ya prinsip-prinsip salaf, di mana kemudian Syekhul Islam menamakan mereka dengan ahlul hadis wassunnah wal jamaah. Nah, qala wa qala al imam Abu Hatim Ar-Razi Al-Hafiz min alamati ahlil bid'ah al-waqi'atu fi ahlil athar. Kata Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, berkata al-Imam Abu Hatim Ar-Razi, di antara tanda dan ciri ahlul bid'ah al-waqi'ah fi ahlil athar. Syahidnya di sini fi ahlil athar. Di antara tanda ahlul bid'ah yaitu mencela, menjatuhkan ya kehormatan ahlul athar. Siapa ahlul athar? Al hadis. Seperti itu. Ini di antara tanda-tanda terbesar ahlul bidah. Antum lihat, ingin tahu ahlul bidah, enggak usah repot-repot. Kalau ada yang mencela ulama ahlus sunnah, ada yang mencela masyayikh sunnah, sudah hati-hati dari orang-orang seperti ini. Nah, karena tanda-tanda ahlul bidah itu mencela, menjatuhkan kehormatan ahlul athar. Ahlul athar yang paling temukannya di setiap zaman dan generasi tentunya para ulamanya, para masyayikhnya. Tidak usah repot sudah. Antum lihat ada orang mencela masyayikh ahli sunnah, ulama ahli sunnah. Hati-hati dengan orang ini. Nah, karena tanda-tanda ahli bid'ah itu adalah mencela kehormatan ulama, mencela masyayikh ahli sunnah. Udah, alhamdulillah, patokan kita sudah jelas punya. Mencela itu artinya begini. Ulama, masyaikh, itu bukan orang yang maksum. Kita sepakat ini. Nah. Tapi ketika mereka salah, atau salah satu dari mereka salah, atau sebagian dari mereka salah, kalau benar salah, kesalahan ini perlu dipastikan dahulu. Tapi anggap kalau benar salah. Tetap saja yang namanya ahlu sunnah salafiyun. Itu kemudian tidak merendahkan salah-salah dari mereka. Ketika dikatakan ternyata salah dengan hujah-hujahnya. Kalau ternyata benar salah. Itu tetap menyebutkannya dengan penuh ihtiram. Bukan dengan pengrendahan. Bukan dengan penuh cercaan dan celaan. Kesalahan tersebut dikatakan salah. Paham ini ya. Siapapun orangnya dari kalangan ulama ahli sunnah pasti ada kesalahan. Tapi ketika kita menyebutkan orang yang salah dari kalangan ulama ahli sunnah ini, kita katakan kesalahannya salah, tetap kita menyebutkannya beliau ini dengan penuh kehormatan. Tetap dengan memuliakannya, bukan dengan kata-kata cercaan dan nada-nada yang merendahkan. Nah, kalau sudah dengan nada-nada yang merendahkan, dengan cercaan dan celaan, sudah. Kata Imam Abu Hatim Ar-Razi, tanda-tanda di antara tanda al-bid'ah adalah mencerca, menjatuhkan kehormatannya ahl athar. Nah, طيب قال واخرج الخطيب رحمه الله في شرف اصحاب الحديث بسند صحيح عن احمد بن سنان القطان انه قال ليس في الدنيا مبتدع الا وهو يبغض اهل الحديث. الله اكبر. فاذا ابتدع الرجل نزع حلاوه الحديث من قلبه. Al-Khatib Al-Baghdadi, Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Syaraf Ashabil Hadis dengan sanad yang sahih dari Ahmad ibn Sinan Al-Qattan

0: Beliau rahimahullah menyebutkan tidak ada di dunia seorang mubtadi kecuali dia membenci ahli hadis. Nah, kita lihat sudah. Barakallahu fikum, ada orang-orang yang membenci ahli hadis, para ulama. Nah, tidak ada di dunia seorang mubtadi. Mungkin dia membenci atau dia mencintai ulama-ulama yang lain. Tapi ada ulama Ahlussunnah yang dia benci. Tidak dipersyaratkan kok untuk kemudian membenci semua ulama Ahlussunnah. Nah, Sururiyah. Nah. Kemudian juga taifah yang lainnya. Bahkan dari kalangan Khawarij, kita lihat zaman sekarang ini. Di antara mereka masih tetap menghormati Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Faymin. Kita lihat kelompoknya ISIS masih menukilkan dari kalam Ibn Utsaimin, Ibn Baz, Al-Albani, rahimahumullah jami'an. Mereka juga menghormati Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Sufiyah. Kita lihat, perhatikan bagaimana. Tapi ada dari kalangan ulama Ahlus Sunnah yang mereka benci. Mubtadi. Selesai. Bukan artinya mubtadi itu membenci semua ulama Ahlus Sunnah. Tidak dipersyaratkan seperti itu. Barakallahu fikum. Apabila seseorang itu sudah melakukan sebuah kebidahan, maka akan dicabut manisnya hadis dari hatinya. Sadaqah rahimahullah. Nah, jangankan hadis, nas. Dicabut itu manisnya hadis, dalil, ayat. Bagaimana kemudian bisa ada suara yang mengklaim ahli sunnah sementara sekian ayat menyebutkan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya dengan tali Allah dan jangan kalian berpecah belah. Wallahi dicabut ini manisnya ayat ini. Untuk kemudian tidak bisa mengamalkan orang tersebut. Nah, tidak mau bersatu dengan sesama ahli sunnah wal jamaah. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita lanjut setelah azan insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Al-muazzin falyazin. Baik. Kita lanjutkan untuk rincian apa yang sedang terjadi dan bahayanya dalam permasalahan ini sebagai bentuk nasihat dan penjelasan kepada ahli sunnah agar kita jangan terjerumus untuk kemudian kita merendahkan, mencerca dan mencela masyaikh ahli sunnah. Besok sore insyaallah kita akan menyampaikan beberapa poin terkait hal ini agar kerancuan dan syubhat-syubhat tersebut tidak terus beredar dalam kondisi orang meyakini hal itu sebagai kebenaran. Apa yang beredar sekarang dari sebagian asatidzah di antaranya Al-Ustaz Zuhair Syarif, Al-Ustaz Abdul Hadi Lahji dan Abu Ahmad Temanggung hafizahumullahu jami'an, dalam pengrendahan mereka terhadap Syekhuna Syekh Arafat bin Hasan Al-Muhammadi hafizahullah. Besok kita akan berbicara pada beberapa poin, bukan di sini sekarang waktunya insyaallah. Besok ba'dal asar insyaallah. Barakallahu fikum. Baik, di sini sekarang ada sebuah pertanyaan. Bagaimana dengan penisbatan sebagian nama dengan As-Salafi atau Al-Asari? Bolehkah atau apakah ada salafnya? Ini harus kita menisbatkan diri kita dengan Salafi atau Asari, Al-Salafi atau Al-Asari. Ini harus wajib hukumnya. Walaupun tidak perlu kemudian di belakangnya, misalnya kita tulis nama kita dengan Fulan Al-Asari atau Fulan As-Salafi. Ya seperti ini boleh, tidak ada masalah. Nah,
1: untuk penyebutan nama ditambahi ini. Dia ingin menampilkan, menunjukkan bahwa dia itu salafi. Di sini sekarang penisbatan sebagian nama dengan as-salafi atau al-asari. Nah, boleh, enggak ada masalah. Bahwa ini masyru'. Bahkan kita harus menisbatkan diri kita memang kepada as-salafi atau al-asari. Karena dalam bahasa Arab, sebuah kata ketika ditambahi belakangnya huruf ya, itu nisbat, penisbatan kepada kata tersebut. Kalau kita ingin menisbatkan diri kita kepada salaf, maka yang disebutnya salafi. Salafi itu orang yang berusaha mengikuti salaf. Maka harus kita menisbatkan diri kita kepada salafi atau asari. Seperti itu, enggak ada masalah. Bolehkah atau apakah ada salafnya? Boleh, sangat boleh, bahkan bagus. Apakah ada salafnya? Ini sekarang kita berbicara tentang ini. Ya, apakah ada salafnya? Ada, para ulama sudah menyebutkan hal ini. Nah, sehingga tidak ada masalah. Bahkan boleh, silakan ditulis misalnya fulan al-Asari atau as-Salafi. Bukan mimbab tazkiyatun nafas. Bukan untuk memuji dirinya. Kalau niatnya untuk memuji dirinya, ya ini terlarang, haram. Bahkan jangankan nama as-Salafi. Nah, penisbatan muhajirin dan ansar, kalau dipakai dalam rangka ta'assub, yang ini berasal dari muhajirin, yang ini berasal dari al-ansar. Coba lihat, nama yang mulia, al-muhajirin dan al-ansar ini kan nama-nama syar'i yang bahkan dalam Al-Quran. Tapi ketika terjadi, apa yang terjadi ketika itu, di kalangan para sahabat, sempat terjadi pertikaian antara sebagian dari muhajirin dan ansar. Kemudian satu dan yang lainnya saling memanggil kaumnya. Ya lal muhajirin, ya lal ansar. Nah, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyikapinya? Coba panggilan-panggilan yang muhajirin memanggil sesama muhajirin. Ya lal muhajirin, yang ansar juga sama. Untuk berkelompok membantu kelompoknya muhajirinnya ansarnya. Afabida'u jahiliyah wa ana baina azhurikum da'uha fa innaha muntinah. Apakah dengan panggilan-panggilan jahiliyah sementara aku masih bersama kalian? Kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, tinggalkan panggilan-panggilan ini. Fa innaha muntinah. Atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam. Muntinah yaitu antum tahu kalau nanah, dengan baunya yang tidak nyaman, itu muntin. Tinggalkan panggilan-panggilan seperti ini. Ini panggilan-panggilan yang busuk. Coba lihat. Sementara penggunaan namanya adalah muhajiri dan ansar. Tapi dipakai untuk kemudian berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Maka sama, kalau niatnya dengan as-salafi atau al-asari, niatnya untuk berbangga-bangga, ya tentunya jangan. Tapi tujuannya untuk kemudian menisbatkan dirinya, dia berusaha mengikuti salaf, ini bagus. Seperti itu, kita harus menisbatkan diri kita kepada salaf, yaitu kita salafi, kita ashari. Nah, barakallahu fikum. Baik. Kemudian Syekh melanjutkan, qala hafizahullah, وسبب هذه التسمية بينه الحافظ اللالكائي بقوله ثم كل من اعتقد مذهبا فإلى صاحب مقالته التي أحدثها ينتسب وإلى رأيه يستند إلا أصحاب الحديث. Sebab dari penamaan ini, ya tadi ahl hadis, ahl asar dan yang lainnya, ini dijelaskan oleh Al-Imam Al-Lalikai. Beliau menyebutkan, masing-masing yang memiliki pemahaman keyakinan dengan sebuah mazhab, setiap orang yang memiliki pemahaman dan berkeyakinan dengan keyakinan yang sebuah mazhab, sebuah keyakinan, maka dia itu menisbatkannya kepada siapa? Kata Al-Hafidz Al-Lalikai, yang pertama kepada sahibu maqalatihi, orang yang pertama memiliki keyakinan ini, yang dia ada-adakan ini. pengikutnya akhirnya menisbatkannya kepada dia. Nah, Jahmiyah disebut kepada siapa? Jahm bin Safwan. Jahm. Jahmi. Seperti itu. Wa ila ra'yihi yastanidu. Ini yang kedua. Atau kepada pemahaman dan pendapatnya. Yastanidu, dia menyandarkan. Tapi bukan nama. Contohnya Khawarij sekarang. Contohnya Syiah. Syi'i. Khariji. Murji'i. Pemahamannya Murjiah. Pemahamannya Syiah. Pemahamannya Khawarij. Memang bukan penisbatan kepada orangnya. Bukan penisbatan kepada pendirinya. Tapi kepada pemikirannya. Dia bersandar kepada ini penamaannya. Ini antum perhatikan semua sudah. Nah, siapa kamu tablighi, jamaah tablighi? Siapa kamu ikhwani, ikhwal muslimin? Semuanya kecuali ashabul hadis. Nah, kecuali ashabul hadis. Ya ahlu sunnah wal jamaah sudah kita lihat bersama kita. Kenapa? Ini kata Al-Hafidz Al-Alikai, fa inna sahiba maqalatihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tercela. Padahal ashabul hadis, ahli sunnah wal jamaah, dia menisbatkan kepada siapa? Al-hadis. Hadis ini siapa? Hadis ini adalah ucapan Rasulullah alaihi salatu wasallam. Naam. Fahum ilaihi yantasibun. Al-hadis, ahli sunnah wal jamaah, kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam menisbatkan dirinya. Wa ila ilmihi yastanidun. Kepada ilmu beliau alaihi salatu wasallam menyandarkan. Kita ini kalau ada apa-apa, kembalinya kepada apa? Dalil. Kembalinya kepada dalil. Al-Quran dan juga hadis. Wa bihi yastadillun. Dengan ucapan beliau alaihi salatu wasallam kita berdalil. Kalau jamaah tablik, dalilnya buka kita fadil amal. Nah, alaih syakat dalik. Nah, ada yang pernah dulunya jadi jamaah tablik? Sudah andalannya. Sudah kita fadil amal. Padahal kitab itu banyak sekali hadis-hadis yang dhaif bahkan maudhu'. Nah, adapun ahli sunnah al-hadis menisbatkannya kepada ar-rasul alaihi salatu wassalam. Wa ilaihi yafza'un. Kalau ada yang mendapati problema, permasalahan yang pelik, itu dikembalikannya itu kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Kalau di zaman beliau hidup, tentunya kepada beliau langsung. Kalau beliau sepeninggal beliau meninggal alaihi salatu wasalam, dikembalikan kepada kalam beliau, hadis-hadis beliau alaihi salatu wasalam. Dicari hadisnya mana ini, ada permasalahan ini. Istimbatnya kepada nas yang mana. Wa bi ra'yihi yaqtadun, dengan pendapatnya Ar-Rasul alaihi salatu wasalam ashabul hadis ini mengambil qudwah. Wa bidzalika yaftakhirun. Al-hadis itu berbangganya dengan Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, dengan apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, itu kebanggaan kita. Kebanggaan yang sama sekali tidak tercela karena al-haq. Bukan bangganya dengan orang-orang yang dia panuti tapi menyelisih al-haq. Nah, bukan dengan pemuka-pemukanya, bukan dengan asatidahnya. Nah, anehnya luar biasa. Masih berbangganya dengan pemuka-pemukanya, dengan asatidahnya dalam kondisi mereka menyelisihi al-haq, menyelisihi dalil. Barakallahu fikum. Wa ala da'i sunnatihi bi qurbihim minhu yasulun. Dan atas musuh-musuh sunnah, karena ahli hadis ini dekat condongnya kepada sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, maka menghadapi musuh-musuh sunnah, berkutatnya ini kembali kepada hadis, kepada dalil, kepada nas. Faman yuwazihim fi syarafiz zikir, wa yubahihim fi sahatil fakhr wa uluwil isam. Maka siapa yang bisa menandingi mereka? Al-hadis. Dalam kemuliaan penamaannya, penyebutannya. Karena kembalinya kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Wa yubahihim. Siapa yang bisa menandingi? Nah, dalam kebanggaan. masing-masingnya menisbatkannya kepada fulan, fulan, fulan, atau kepada pemikiran-pemikiran kelompoknya. Adapun kita ahlu sunnah al-jamaah mengembalikannya, menyandarkannya, menisbatkannya kepada dalil.
0: Iz ismuhum ma'khudun min ma'anil kitab wa sunnah.
1: Kenapa? Karena nama mereka al-hadith ahlu sunnah ini diambil dari makna-makna yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Yastamilu alaihima, mencakup keduanya. Litahakukihum bihima, karena kepastiannya mereka dan apa yang datang dari Al-Quran dan sunnah. Aulikhtisasihim biakhziha, atau karena memang kekhususan mereka ahlu sunnah al-hadith untuk mengambil asar, mengambil sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Fahum mutaraddiduna fintisabihim ilal hadith baina zikrillah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi. Maka ahlu sunnah itu diantara apa? Penisbatan mereka kepada hadith atau apa-apa yang datang, apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Faqala ta'ala zikruhu, Allah nazzala ahsan al-hadith, fahuwa al-Quran, fahum hamalatul Quran, wa ahluhu, wa qurra'uhu, wa hafazatuhu. Ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, Allah adalah zat yang menurunkan ahsan al-hadith, sebaik-baik ucapan. Yaitu apa? Al-Quran. Maka mereka al-hadis adalah pemegang panji-panji Al-Quran, pembawa Al-Quran. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Quran. Mereka adalah qurra, orang yang baca Al-Quran dengan hak. Wa hafazatuhu, dan para penghafal Al-Quran. Ilman wa amalan, menghafal bukan hanya sekedar ayatnya saja dihafal. Bukan hanya ilmunya, tapi amalannya juga. Fala syakka annahum aw wa baina an yantamu ila hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ahlu sunnah wal jamaah ahlu hadis. Imam mereka ini kembali kepada Al-Qur'an, penisbatannya, kemuliaannya, atau mereka menyandarkannya kepada hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam. Entah yang pertama atau yang kedua, sama-sama mulia. Alaysa kadzalik? Al-Qur'an mulia, hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mulia. Dua-duanya wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fahum naqalatuhu wa hamalatuhu, maka mereka al-hadis merupakan orang yang menukilkan dan pembawa bendera sunnah. Fala syakka annahum yastahiquna hadzal ism liwujudil ma'nayain fihim limusyahadatina anna iktibasan nas al-kitab wa sunnah minhum. Maka dia diragukan lagi bahwa mereka memang berhak dengan nama ini karena adanya kedua makna tersebut pada mereka, dan kita bisa saksikan bahwa manusia mengambil, mencuplik ayat Al-Quran atau hadis, itu mereka mencuplik sanadnya dari siapa? Dari siapa? Sahabat, tabi'un, atba' tabi'in, para imam, kan seperti itu. Mereka dapat Alkitab, ayat-ayat itu dari mana? Siapa yang membawanya? Al-hadis. Ahlu sunnah al-jamaah pada setiap zaman dan setiap generasi. Nah, barakallahu fikum. Qala wa'timadul bariyah fi tashihihima alaihima. Dan juga para manusia itu bersandar. Jadi Al-Quran itu bisa benar, atau hadis itu bisa sahih, bisa benar. Manusia itu bersandarnya kepada siapa? Siapa yang mau mereka andalkan? Mereka mengandalkan kepada mereka ini ulama salaf al-hadis di setiap zaman dan di setiap generasi. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullah, babun fi ahkami izalatin najasah. Sekarang kita masuk kepada bab tentang hukum-hukum dan tata cara yang terkait dengan menghilangkan benda-benda atau zat-zat yang najis.
0: Qala fa kama annahu matlubun minal muslimi an yakuna tahiran minal hadasi idza arada as-salah. Fakadzalika matlubun minhu taharatul badani wasaubi wal buk'ati minan najasah.
1: Kata Syekh di sini, sebagaimana dituntut dari seorang muslim untuk dirinya itu senantiasa suci dari hadas ketika dia ingin sholat, maka begitu pula dituntut dari seorang muslim, yaitu kesucian badan dan pakaiannya serta tempatnya dari benda-benda najis.
0: Qala ta'ala wa siyabaka fatahhir. Wa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mar'ata bi ghasli damil hayd min thawbiha.
1: Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya, dan pakaianmu fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Artinya di sini perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensucikan bukan hanya badan, bersuci itu juga yang dituntut adalah pakaian dan tempat sekitar kita.
0: Begitu pula Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan seorang wanita di zaman beliau ketika itu alaihi salatu wasallam untuk mencuci darah haid yang menempel pada bajunya.
1: Qala lamma kana al-amru kadzalika tatallaba minna an nulqiya ad-daw'a 'ala hadzal mawdu' wa huwa mawdu' izalati an-najasah. Aridina li ahammi ahkamihi raja'a an yantafi'a bidzalika man yaqra'uhu min ikhwaninal muslimin.
0: Maka karena demikian halnya, akhirnya kita dituntut untuk menyampaikan pencerahan tentang topik ini, kata Syekh Shalih Fauzan, yaitu topik tentang izalatun najasah, menghilangkan benda-benda najis. Dalam kondisi kita, yaitu Syekh Shalih Fauzan akan menyodorkan, menyampaikan hukum-hukum yang paling penting terkait hal ini. Sembari berharap agar yang demikian ini bisa memberikan manfaat kepada orang yang membacanya dari saudara-saudara kita kaum muslimin.
1: Qala wa laqad kana al-fuqaha'u rahimahumullah ya'kidu li hadzal mawdu'i baban khassan.
0: Yusammunahu babu izalatin najasah. Para fuqaha ini dalam bab ini telah dalam kitab-kitab mereka telah membuat pembahasan khusus yang mereka namakan dengan masuk dalam bab izalatin najasah, bab menghilangkan najis.
1: Ai tadhhiru mawaridin najasah allati tatra'u 'ala mahalli tahirin minasyabi wal awani wal furushi wal biqa' wa nahwiha,
0: yaitu mensucikan tempat-tempat yang di situ terjadi atau menimpa padanya benda-benda najis.
1: Menimpa yang asalnya benda suci kemudian menjadi najis, entah benda tersebut berupa pakaian atau bejana atau tempat-tempat, entah rumah, entah lantai, entah yang lainnya.
0: Qala wal aslu allazi tuzalu bihi najasatu huwal ma.
1: Asal menghilangkan najis itu tentunya dengan air.
0: Fa huwal aslu fi tadhhir, dan ini air juga merupakan hukum asal sesuatu yang dipakai untuk mensucikan.
1: Li'anna Allaha wasafahu bidzalik.
0: Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati air itu sebagai sesuatu yang mensucikan.
1: Kama fi qawlihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dari langit air yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala mensucikan kalian dengan air. Ini hukum asal pensucian segala sesuatu yang najis dengan air. Qala wan najasatu allati tajibu izalatuha. Benda-benda najis yang wajib untuk dihilangkan, untuk disucikan. Imma an takuna ala wajhil ard wa matasala biha minal hitan wal ahwat was-sukhur. Apa saja yang perlu dihilangkan najis tersebut? Imma jenis pertama yaitu benda-benda yang dia ada di permukaan bumi dan memang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi tersebut. Entah itu berupa kebun atau berupa al-haud, telaga atau kolam, atau yang ya ini daerah sekitarnya, atau suhur, batu-batu yang ada, atau batu-batu besar yang ada di permukaan bumi. Fahadhihi yakfi fi tadhhiriha ghaslatun wahidatun tadhhabu bi ainin najasah. Benda-benda yang seperti ini cukup. Bagaimana cara mensucikannya? Cukup dengan sekali pencucian atau pembasuhan dengan jumlah air. Yang penting zat najisnya hilang. Kalau dengan sekali sudah cukup, maka selesai. Nah, qala bimana annaha tughmaru bil ma bisabbihi 'alayha marratan wahidah. Yaitu artinya, kata Syekh, benda-benda ini, entah kebun, yaitu tanah, ya, batu-batuan yang luas, yang besar. Terkadang seseorang di tengah jalan ada kayak semacam batu yang apa itu ceper, ya itu bisa dipakai sholat atau bisa dipakai duduk. Namun ternyata misalnya ada benda najisnya, maka benda-benda seperti ini cukup dituangkan air sekali. Yang penting air ini banyak, yang dengan itu hilang zat najisnya tersebut. Qala li amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbil ma'i ala bawlil a'rabi alladhi bala fil masjid. Darinya apa? Perintah Rasulullah SAW untuk menuangkan air di atas kencingnya seorang badui yang kencing di masjid Rasulullah SAW. Masjid beliau alaihi salatu wassalam, al-masjid nabawi dahulu tentunya, permukaan alasnya itu tanah. Seperti itu, alasnya itu tanah. Nah, ada seorang badui, orang pedalaman, sebagaimana kita ketahui, rata-rata mereka lebih tidak berilmu dibandingkan orang yang di kota. Orang penduduk kota. Tiba-tiba masuk masjid kencing. Nah, syahidnya di sini, Rasulullah SAW memerintahkan untuk dituangkan air di atas kencingnya tersebut. Sampai zatnya hilang, baunya, rasanya, warnanya hilang. Ini cukup sekali saja. Nah, kalau memang dengan sekali sudah hilang zatnya, najisnya tersebut. Kalau wakaza idza ghumirat bima'il matar wasuyul. Begitu juga kalau misalnya tentunya ada benda najis yang di situ tertuangkan, tertumpahkan air hujan atau apalagi air banjir. Ini membabil aula. Artinya otomatis lebih bisa mensucikan. Qala fa idza zalat bisabbil ma'i 'alayha aw bima'il matarin nazil aw al-jari 'alayha kafa dzalika fi tadhhiriha. Apabila benda najis tadi itu sudah hilang dengan dituangkan air atau tentunya dengan hujan yang turun atau dengan air yang mengalir tadi itu, entah ada hujan ada banjir atau tidak sampai banjir tapi air mengalir di permukaan tersebut, maka yang demikian cukup. Ya, harus diulang berulang kali. Nah, itu kalau benda yang langsung bersentuhan dengan permukaan bumi. Sekarang ada jenis kedua. Qala wa in kanatin najasatu ala ghairil ard wa mattasala biha. Nah, sekarang benda najisnya itu bukan sesuatu yang menempel terus di bumi, di permukaan bumi. Ya. Kata Syekh, fa in kanat min kalbin aw khinzir wa ma tawallada minhuma fatadhhiruha bi sab'i ghasalatin ihdahunna biturab. Kalau benda ini ternyata adalah hewan anjing atau babi, benda najisnya ini, air liurnya kah, ya, dan yang lain-lainnya, kotorannya, maka pensuciannya anjing dan babi ini dengan 7 kali cucian. Salah satunya itu harus juga dengan diusapkan tanah, dicuci dengan tanah. Kalau bianyu jala turabu ma'eh dal ghasalat. Salah satu dari 7 kali cucian ini itu di dengan tanah. Dalilnya apa? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza walaghal kalbu fi ina'i hadikum falyaghsilhu sab'an ulahunna biturab. Rawahu Muslim wa ghayruhu, wa hadzal hukmu 'amun fil ina'i wa ghairihi kasyab wal furush. Dalilnya apabila sabda Rasulullah sallallahu wasallam, yang artinya apabila ada anjing yang minum di salah satu bejana kalian, maka bejana itu cucilah 7 kali. Basuhan atau cucian yang pertama itu dengan tanah. Artinya najisnya ini betul-betul najis yang luar biasa. Hadis ini riwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya. Kata Syekh, ini hukum berlaku secara umum, bukan hanya sekedar di bejana, tapi bejana dan yang lainnya. Kalau kita terkena jilatan anjing, terkena pakaian kita jilatan anjing, pakaian pun, badan kita pun, atau furush, ini seperti karpet, semisal karpet, maka 7 kali dicuci, salah satu cuciannya atau basuhannya itu juga dengan menggunakan tanah. Kalau wa in kanat najasatu fi ghairi aw wa in kanat najasatu ghairi kalbin aw khinzir, baik. Seperti di sini anjing dan babi. Nah, sementara dalilnya sebetulnya hanya berlaku pada anjing saja. Tidak ada nas yang sharih yang menyebutkan bahwa babi itu kalau menyentuh, najisnya babi itu kalau menyentuh benda kemudian dicuci atau dibasuh 7 kali dan dengan tanah. Tidak ada dalil. Namun, kias, para fuqaha, sebagian ulama mengatakan anjing saja seperti itu. Maka lebih-lebih babi. Kata mereka, kata para ulama, sebagian ulama seperti ini. Namun, masalahnya fil haqiqah fiha khilaf. Ada perbedaan pendapat di antara ulama. Apakah babi juga termasuk yang dicuci 7 kali ini seperti anjing atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Asy-Syaikh Shalih Fauzan di sini mengatakan anjing dan babi sama dicuci 7 kali. Namun wallahu a'lam bishawab, tampaknya pendapat yang rajih, pendapat yang mengatakan beda antara anjing dengan babi. Kenapa tidak ada dalil? Bahkan sebagian ulama berpendapat Jangankan masalah dibasuhnya. Sebagian ulama berpendapat bahwa babi itu sendiri tidak najis. Kata mereka tidak ada dalil yang sharih yang menunjukkan bahwa babi najis. Haram, naam, haram. Tapi kata sebagian ulama, diantaranya mazhab Maliki, ya Imam Malik berpendapat bahwa babi itu tidak najis. Nah, kenapa tidak ada dalil? Hukum asal segala satunya itu suci sampai datang dalil yang menunjukkan itu najis. Lantas bagaimana dengan ayat fa innahu rijsun? Setelah menyebutkan daging babi, darah dan yang lainnya, fa innahu rijsun. Rijsun itu tidak mengharuskan najis. Nah, kata mereka seperti itu. Ala kulli hal, pembahasan ini sudah lewat bersama kita. Syahidnya di sini, jangankan masalah pencuciannya saja, babinya itu sendiri, sebelum ngomong masalah pencucian 7 kali, babi itu sendiri, para ulama pun berselisih apakah najis atau tidak. Sebagian ulama ada yang mengatakan babi tidak najis. Nah, maka atas dasar ini, anak pribadi condong pada pendapat yang mengatakan tentunya babi itu najis. Namun, najisnya tidak seperti anjing dari sisi tidak butuh untuk dicuci 7 kali dengan salah satunya dengan tanah. Karena tidak ada dalil. Nah, sehingga kalau terkena memegang babi atau terkena jilatan babi dan yang lainnya cukup. Dengan sekali-sekali biasa sudah hilang najisnya cukup. Kalau kurang ya 2 kali. 2 kali cukup selesai. Tidak perlu sampai 7 kali. Adapun kalau anjing, entah dengan basuhan pertama atau kedua sudah hilang, pokoknya harus 7 kali. Itu kalau anjing. Nah, salah satunya dengan menggunakan tanah. Itu anjing. Entah dengan sekali basuhan hilang, 2 kali hilang atau 3 kali hilang, tetap harus 7 kali basuhan. 7 kali cucian. Salah satunya dengan menggunakan tanah. Nah, sehingga wallahu alam bisawab, yang rajih untuk babi tidak perlu dicuci 7 kali. Adapun apabila najisnya itu bukan anjing ataupun babi, kata Syekh, qala kal bauli wal ghaid wad dam wa nahwiha fa innaha tughsalu bil ma. Kalau selain anjing atau babi, namun yang rajih sebagaimana sudah kita dengar barusan, yang rajih hanya anjing. Ya. Maka kalau selain anjing seperti air kencing atau tinja ataupun darah dan yang lainnya, maka dia dicuci dengan air ma'al farqi wal asri. Dicuci dengan air, kemudian dikerik dan juga diperas. Ini kalau selain anjing. Hatta tazul, sampai hilang najisnya tersebut. Fala yabqa laha aynun wala laun. Tidak tersisa zatnya dan juga warnanya. Maka di sini sekarang Syekh mulai merinci benda-benda yang dicuci itu ada 3 jenis. Qala fal maghsulat ala salasati anwa. Benda-benda yang dicuci dari najis itu ada 3 jenis. Qala an-naw'ul awwal ma yumkinu 'asruhu mithlu tsaub, fala budda min 'asrihi. Yang memungkinkan untuk diperas seperti baju, maka ini mau tidak mau harus diperas juga. Ala nauzani ma la yumkin asruhu wa yumkinu taqlibuhu kal juludi wa nahwiha. Fala budda min taqlibihi. Yang tidak bisa diperas tapi memungkinkan untuk dia dibolak-balik seperti kulit hewan misalnya kejatuhan najis, ya, seperti itu. Maka mau tidak mau ini juga harus dibolak-balik biar hilang semua najisnya. Qala adnau salis, jenis ketiga, ma la yumkin asruhu wa la taqlibuhu, enggak mungkin diperas dan juga enggak mungkin dibolak-balik. Qala fala budda min diq au min daqihi wa tasqilihi bi an yad'a alayhi syai'an saqilan hatta yadhhab aktsaru ma fihi minal ma. Enggak bisa diperas, enggak bisa dibolak-balik. Maka dia harus di dak wa taskil. Dak itu begini. Apa ini istilahnya ini? Di palu lah, bukan dipalu, di apa? Dipukul gitu ya. pintu itu kalau digedor istilahnya dak, itu diapakan namanya? Ketuk. Tapi ini intinya di benda tersebut di apa? Hah? Dikebas kan, digini kan? Ini dibeginiin. Ditekan begitu. Intinya seperti itu. Ya, ada tekanan. Ya, dikasih pemberat, kata Syekh, diletakkan di situ sesuatu yang berat. Sesuatu yang berat sehingga airnya itu keluar, benda najis itu keluar ketika dibasuh dengan air. Seperti itu. Apa kira-kira yang tidak bisa diperas, tidak bisa dibolak-balik? Seperti apa misalnya? Syekh ini tidak menyebut contoh. Kasur. Mungkin kasur bisa ya. Apa yang semisalnya, nah. Barakallahu fik. Qala, baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjutkan, dipersilakan, nah.

Kalau orang punya anjing di rumahnya, bagaimana kita bertamu ke rumahnya? Ya, ya enggak usah bertamu. Awalnya enggak tahu misalnya, bisa jadi atau memang butuh. Bisa jadi mungkin orang tua. Nah, ada orang mualaf, orang tuanya masih Kristen kah atau apa. Ini sudah lewat pembahasan bersama kita. Yang dimana intinya tempat-tempat yang kita tenang bahwa anjingnya tidak masuk ke rumah atau apa, silahkan. Tapi kalau ternyata di situ mengkhawatirkan, mungkin, maka kita harus pastikan dahulu. Intinya seperti itu. Pastikan, ini sudah lewat bersama kita pembahasannya pada sebelumnya. Nah, jadi tempat-tempat yang memang di situ mengkhawatirkan di rumah orang kafir, ya, maka kita harus pastikan dahulu. Kalau memang dirasa tidak itu ada najis yang kita tidak tahu, ya jangan intinya jangan masuk sudah seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Nah.

Jadi genangan air yang sudah airnya warnanya keruh. Kita tidak tahu di situ ada najis atau tidak. Atau kita ragu apakah ada najis atau tidak. Kalau kita tidak tahu atau kita ragu, keraguannya hanya sekedar keraguan, tidak ada korinah yang kuat yang menunjukkan di situ ada benda najis, jangan diikuti keraguan ini. Seperti itu. Kita enggak tahu ini apa najis. Ya sudah, hukum asalnya enggak najis. Benda itu hukum asalnya enggak najis. Entah genangan dan yang lainnya. Tapi kalau ada korinah, itu genangannya itu di mana? Di kandang babi atau di kandang anjing misalnya. Maka apabila ada yang menempel, tinggal dilihat apakah itu najisnya dari anjing atau tidak. Kalau ada, maka caranya seperti yang tadi anjing. Tapi kalau bukan anjing, ya cukup dibasuh. Tapi kalau enggak ada korinah, di jalan biasa seperti ini, kita khawatir ada. Enggak usah diikuti keraguan-keraguan itu. Hukum asal tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, fadal ya Bahidar.

Anak kecil kencing di karpet, ngompol lah misalnya. Seperti itu. Terkait anak kecil, insya Allah ada pembahasannya sebentar lagi. Ini sebentar lagi mau kita baca. Setelah itu insya Allah anak jawab pertanyaan ini. Jadi pertanyaannya anak kecil ini kayak di musala ini. Ya, di musala ini terus ada yang kencing lah intinya gitu ya. Ngompol. Bagaimana? Insya Allah kita akan baca dulu. Nanti insya Allah kita jawab pertanyaan ini. Baik. Qala wa in khafiya mawdi'u najasatin fi badanin aw thawbin aw buk'atin saghiratin ka musalla saghirin wajaba ghuslu ma mahtamala wujudun najasata aw wujudun najasati fihi hatta yajzima bi zawaliha. Kalau ada najis di pakaian atau di tempat, ya, tempatnya ini tempat kecil, areanya area kecil seperti musola ini misalnya. Tapi kita nggak tahu di mana persisnya, tapi kita tahu ada najis ini, seperti itu, ya. Ini karpetnya masih seperti ini. Ada misalnya karpetnya hitam, kita tahu ada anak ngompol, netes-netes. Ya kan? Tapi warnanya hitam, enggak jelas yang mana. Tapi kita tahu ada najis di situ. Nah. Maka kata Syekh di sini, wajaba ghuslu mahtamala wujudun najasat fihi. Maka wajib untuk dicuci tempat-tempat yang kemungkinan terkena letusan tersebut. Kita kemungkinan di mana saja yang kena ini. Oh, di sini. Maka itu pun harus dicuci. Nah. Sampai kita yakin sudah hilang najisnya. Karena tempat-tempat yang kemungkinan terkena itu kita sudah bersihkan semua. Kita sudah cuci semua. Qala wa illam yadri fi ayyi jihatin minhu rasalahu jami'ahu. Kalau ternyata enggak tahu tempatnya itu di mana, tapi kita tahu adanya najis, tapi enggak tahu tempatnya, dicuci semuanya. Nah, berarti pakaian juga sama. Ini tadi terkena ini percikan, tapi yang sebelah mana? Kalau tahu kira-kira di bagian lengan, ya sudah itu yang dicuci. Diperas, dicuci, air sudah cukup. Kalau bilang cukupnya cukup ya. Artinya kalau mau dicuci seluruhnya, masuk mesin cuci enggak ada masalah. Tapi sekarang kita permasalahan cukup atau tidaknya. Itu sekarang. Kalau tahu tempatnya, cukup tempat yang ada najisnya dicuci sampai hilang, cukup. Tapi sekarang enggak tahu, ya sudah pakaiannya itu ganti semua, cuci. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan cara pencuciannya seperti di karpet tadi itu misalnya? Anak kecil, kencing di karpet, tapi ini jelas ya tempatnya. Seperti itu ya. Maka cara mencucikannya pertama kalau sebisa mungkin diperas. Maka tadi kan Syekh bilang diperas. Ambil dulu kain kering, lap kering. Ya. Di apa ini? Di sesep ya. Betul di sesep ya. Bahasa diserap ya, biar airnya sebisa mungkin terserap. Setelah itu tuang dengan air. Nah, seperti itu. Tuang dengan... Ya, jadi benda kalau langsung air kan tidak memini... Benda najisnya itu tidak terkurangi dahulu. Nah, tapi ini di... Sesap dulu, apa sih bahasa Indonesia yang pas ya? Apa di sini bilangnya apa berarti? Apa bulat sih? Diserap ya intinya ya. Nah, entah pakai kain pel, entah pakai tisu, entah pakai kain apa saja. Kemudian tuang air.
Tuang sampai dirasa cukup. Kemudian biar tidak bau atau apa diserap lagi. Seperti itu. Kalau masih dirasa ada, tuang lagi air. Seperti itu. Ini berlaku untuk anak kecil di atas 2 tahun. Kalau anak kecil di bawah 2 tahun, ini penjelasan dari Syekh yang berikutnya. Qala wa yakfi fi tadhhiri baulil gulam alladzi lam ya'kul at'am rashuhu bil ma. Kalau sekarang bayi yang belum berumur 2 tahun, belum sampai 2 tahun, bagaimana najis yang dia belum makan makanan, masih menyusui, ya? Makanan-makanan itu yang memang makanan yang memang dia suka, yang memang dia hidup dengan makanan tersebut. Gak melulu kemudian harus susu terus. Terkadang kan namanya anak kecil sakit, ada obat kah? Atau awal ketika baru lahir, sudah ditahnik dengan kurma atau yang lain, ini gak teranggap. Atau dikasih madu, gak teranggap. Karena intinya anak tersebut hidupnya, ketergantungannya masih dengan air susu. Walaupun ada makanan-makanan yang lainnya. Ada benda-benda yang lainnya yang dia makan juga. Baik, anak yang seperti ini yang masih menyusui, maka najisnya cukup dipercikkan. Tidak perlu dicuci, dituang air. Tapi cukup dipercikkan dengan air. Selama dia lam ya'kul at-ta'am. Selama dia belum makan. Artinya, makanan pokoknya ya masih berupa ASI. Seperti itu. Tapi kalau sudah dia makan, sudah tidak minum susu, dia sudah makan yang lainnya, bubur atau yang lainnya, maka dia dicuci najisnya. Lebih tepatnya bukan najis tapi apa? Air kencingnya. Ya, air kencingnya. Ini cukup dipercikkan ya. Dengan air. Tapi kalau dia sudah makan, sudah tidak menyusui lagi, maka harus dicuci. Nah, sekarang permasalahannya, menyusui itu apakah yang dimaksud air itu air susu ibu, ASI, atau juga termasuk air, susu formula, susu buatan ini, ya, susu bubuk dan yang lainnya. Ini kan adanya di zaman sekarang. Zaman dahulu kan tidak ada seperti ini. Nah, tapi zaman dahulu ada langsung susu sapi atau susu kambing. Syahidnya bagaimana kalau ternyata menyusuinya pakai susu formula? Wallahu alam bisawab, pendapat yang tampaknya lebih rajih, dan ini pendapat Syekh bin Baz dan Syekh Al-Utsaimin, dan juga pendapatnya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, air susu formula juga sama mengambil hukum ASI, sehingga bayi yang menyusui dengan air susu formula hukumnya sama dengan bayi yang menyusui dengan ASI. Kencingnya pun cukup dipercikkan, cukup di apa ini? Ya dipercikkan ya, di apa? Hah? Ya dipercikkan, yurash, yumbah, seperti itu. Nah, ini berlaku untuk anak kecil laki-laki. Beda nanti kalau anak kecil perempuan, hukumnya ada lagi tersendiri. Baik, apa dalilnya anak kecil yang menyusui dan belum berumur 2 tahun itu cukup kencingnya cukup dipercikkan? Kata Syekh, qala li hadithi Ummi Qais. Berdasarkan hadis dari Ummu Qais,
Ala annaha atat bibnin laha saghirin lam yakul ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu fi hijrihi fabala ala thawbihi fada'a bima'in fanadhahu wa lam yaghsilhu. Muttafaqun alaih. Sahabiat Ummu Qais ketika itu beliau datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan putranya yang masih menyusui, masih belum makan makanan. Datang kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam, kemudian sama Rasulullah alaihi salatu wasalam diambil bayi kecil ini, putranya beliau ini bayi, didudukkan di pangkuannya. Jadi putranya Ummu Qais oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam ditaruh di pangkuan Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ternyata si bayi ini kencing.

mengencingi pakaian Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Akhirnya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam meminta air untuk kemudian memercikkan saja. Yundah wa yurash, dituang apa namanya, dipercikkan. Bukan dialirkan seperti mencuci atau membasuh, bukan ya. Nah, dan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam tidak membasuh, tidak mencuci. Berarti air kencingnya bayi laki-laki yang masih menyusui itu najisnya itu tidak seperti najis yang lainnya. Najisnya ringan. Bahasanya seperti itu. Najisnya ringan, cukup dengan dipercikkan air. Nah, dengan itu najisnya menjadi hilang. Cukup. Nah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qala wa in kana ya'kulu ta'am li syahwatin wa ikhtiyarin fa bauluhu mithlu baulil kabir wa kadza baulul unsa as-saghira mithlu baulil kabira wa fi jami'i hadhihi al-ahwal yughsalu ka ghusli sa'irin najasat. Tapi kalau ternyata anak laki-laki tersebut sudah makan makanan memang li syahwatin wa ikhtiyarin, dia sudah asik dengan makanan tertentu, dia senang dengan makanan itu, sudah tidak menyusui lagi, maka air kencingnya itu seperti air kencing orang dewasa, harus dicuci, bukan dipercikkan lagi. Begitu pula dengan bayi perempuan. Kalau bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan enggak ada rincian. Bayi perempuan itu dicuci. Entah sedang menyusui, entah sudah tidak menyusui, kalau bayi perempuan hukumnya beda dengan bayi laki-laki. Kalau bayi perempuan sejak awal dia memang kalau kencing, maka air kencingnya itu najis, dan najisnya itu kalau menimpa sesuatu, maka sesuatu tersebut harus dicuci, tidak dipercikkan. Ini kalau bayi perempuan. Berbeda dengan bayi laki-laki. Dipahami ya sampai sini ya. Barakallahu fikum. Qala fan najasatu ala salasati anwa. Benda najis itu ada tiga jenis. Najasatun mughalladhah. Najis yang parah. Wahiyya najasatul kalbi wa nahwihi. Itu apa? Najisnya anjing dan yang semisalnya. Apa tadi yang disebutkan oleh Syekh Shalal Fauzan? Yang semisal anjing. Hah? Babi. Namun yang rajih apa? Yang rajih anjing saja. Babi tidak seperti anjing. Nah, ini najisnya parah. Harus dicuci berapa kali? 7 kali. Salah satunya dengan tanah. Qala wa najasatun mukhaffafah. Jenis kedua najis yaitu najis yang ringan. Wa hiya najasatul hulam allazi la ya'kul at-ta'am. Najis ringan yaitu najisnya kencingnya bayi. Yang masih belum makan makanan, yang masih menyusui. Kita perhatikan kencing ya. Adapun kalau najisnya dari tinjanya, maka ini dicuci. Yang dipercikkan itu untuk bayi laki-laki yang masih menyusui, yang belum makan, itu kencingnya. Adapun kalau najisnya tinjanya, maka ini tetap dicuci. Nah, ini najis yang ringan. Qala wa najasatun baina dzalik. Ada najis yang berat, parah, ada najis yang ringan, ada najis yang antara ringan dan berat. Apa saja? Wahiyya baqiyatun najasat. Najis ini, benda-benda ini selain yang sudah disebutkan. Jadi kita tahu yang berat najisnya anjing. Ya kan? Najis yang parah. Kita tahu najis yang ringan najisnya apa? Bayi kencing, bayi laki-laki yang masih menyusui, bukan hanya ASI, yang rajih bukan hanya ASI, yang masih menyusui. Sementara najis yang tengah-tengah apa? Selain dari ini semua. Selain anjing, selain bayi laki-laki. Semua najis itu tengah-tengah. Caranya bagaimana? Ya itu tadi.

suci sampai hilang zat najisnya tersebut. Nah, baik. Masih ada beberapa masail, tapi kita cukupkan sampai di sini insyaallah. Kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Nah. Ini pertanyaan bagus. Nah, anjing itu yang najisnya itu sampai harus 7 kali itu apakah jilatannya saja atau juga jejaknya dan yang lainnya? Ya, seperti itu ya. Maka yang rajih hanya jilatannya. Namun anjing itu jangan lupa, dia terkadang menjilati badannya. Dan ini sering kita temui. Sehingga kalau kita menempel badannya pun dengan kondisi anjing seperti itu, maka basuh 7 kali. Sekarang permasalahannya, kan anjing kalau badannya iya, tapi kalau telapak kakinya kan tidak dijilat. Nah itu tadi, jejak-jejaknya bagaimana? Seperti itu ya. Maka jejak anjing itu tidak perlu dicuci sampai 7 kali. Dalilnya apa? Dari zaman Rasulullah SAW, anjing masuk ke masjid beliau. Dan tidak disebutkan sama sekali, tidak dinukilkan sama sekali bahwa jejak-jejak anjing ini dicuci. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum, sehingga terkena anjing seperti itu. Nah, wallahu alam bisawab. Kalau tinjanya, wallahu alam. Tinja anjing, apakah juga 7 kali atau apa atau tidak? Coba nanti insyaallah kita cari insyaallah ya. Allahu a'lam. Bagaimana dengan kencingnya dan tinjanya seperti itu? Nah, baik. Nah. Anak berumur di atas 3 tahun, kencing di karpet atau di kasur? Dicukupkan dengan dijemur berhari-hari hingga baunya hilang atau basahnya hilang. Baik, intinya kalau ini sudah bukan anak kecil 3 tahun sudah, siapapun sudah. Karena kalau anak kecil 3 tahun itu sama dengan orang dewasa. Entah dewasa, entah anak kecil, pokoknya selain bayi yang laki-laki yang sedang menyusui. Kalau dia kencingnya tersebut di karpet atau di kasur, seperti itu ya. Cukupkah hanya dengan dijemur berhari-hari? Sekarang pertanyaan begini, setelah dijemur berhari-hari misalnya, dia kalau kena air lagi basah, ada ke aromanya? Ini pertanyaan penting. Ada ke aromanya? Seperti itu. Hah? Nah ya. Jadi begini, dijemur berhari-hari, oke baru hilang ya. Sekarang kalau kena air lagi, basah lah. Bukan basah karena kencing, tapi dia basah karena air misalnya. Apakah iya, benda najisnya itu masih ada aromanya? Hah? Mau berhari-harinya itu dicuci, dijemur berapa hari? Karena secara hukum asal pencucian itu dengan air. Seperti itu. Dan terbukti benda najis ini kalau tidak dengan air atau memang sebagian dengan tanah juga bisa. Tapi sekedar dijemur itu butuh waktu yang lama sekali. Lah ini mau jemur kasur berapa hari itu memang enggak dipakai apa? Kasurnya. Kenapa anak tanyakan ini? Memang memungkinkan benda najis itu ketika terkena terik matahari yang lama, contohnya maaf, kotoran hewan sudah. Tapi ini kan lama sekali. Itu saking lamanya dan panasnya, dia sudah bukan jadi tinja lagi. Ya terutama kayak di padang pasir di negeri Timur Tengah seperti itu ya. Ya sudah bukan najis lagi, sudah dia sudah berubah. Ini namanya istihalah. Istihalah itu zat itu sudah tidak mengandung najis sama sekali karena memang sudah hilang najis. Tapi prosesnya seperti itu. Nah sekarang sama dengan air kencing ini. Betulkah? Apalagi di kasur. Di kasur itu masih banyak tempat bagian kasur yang terlalu luas dia. Beda dengan misalnya kalau di tembok misalnya, tembok yang setiap hari terkena sinar matahari, itu mungkin masih kita katakan berhari-hari lama akhirnya hilang najisnya itu. Tapi sekarang kasur, ini mau berapa hari lamanya? Nah, sehingga kita katakan hukum asalnya tidak cukup, tidak bisa. Nah, tidak bisa. Harus dengan air. Seperti itu. Barakallahu fikum. Sekarang permasalahan ada lagi. Terkadang kita lupa. Yang punya anak kecil beberapa kali atau punya cucu, ini paham sekali. Terkadang lupa, ada karena kencing di sofa atau di kursi atau di tempat lain apa, kita lupa. Tidak menyengaja. Belum dicuci. Entah karena satu hal yang lainnya, belum dicuci. Seperti itu. Sampai mengering. Terus kita menduduki atau menempel. Maka bagaimana hukumnya? Hukumnya suci kita. Selama kering, benda yang terkena najis itu kering, maka pakaian kita, selama pakaian kita tidak basah juga, ya maka suci. Seperti itu. Nah, kalau kering kondisinya, sama-sama kering ketemu kering. Tapi kalau ada basahnya, maka najis. Nah, baik. Yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwati fillah. Rahimani wa rahimakumullah.
0: Insyaallah kita pada mulai malam hari ini akan membacakan beberapa hukum yang terkait dengan kurban khususnya. Tetap dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala. Namun mungkin nanti pada beberapa pertemuan berikutnya insyaallah kita akan ambil dari beberapa kalam ulama yang lainnya terkait hal-hal seputaran Idul Adha dan kurban. Nah. Qala Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah babun fi ahkamil hadi wal udhiyah. Sekarang beliau menyebutkan bab tentang hukum-hukum al-hadyu dan al-udhiyah. Al-hadyu yaitu hewan ternak bahimatul an'am yang disembelih oleh orang yang berhaji selain haji al-ifrad. Secara ringkas, haji itu ada tiga macam. Ada haji, tata cara pemanasik haji itu ada yang namanya haji tamattu. Haji tamattu yaitu orang melakukan umrah di bulan-bulan haji. Selesai umrah dengan ditandai dengan tahallul, menggundul atau mencukur rambutnya. Maka dia setelah selesai umrah bebas. Sebagaimana dia sebelum umrah. Nah, dia boleh apa saja. Sampai nanti masuk tanggal 8 Dzulhijjah. Ini kalau haji tamattu. Ini juga disyariatkan, disunahkan untuk dia menyembelih hewan ternak. Adapun satunya haji qiran. Yang berikutnya haji qiran sama ini juga disyariatkan untuk menyembelih juga al-hadi ya hewan yang disembelih untuk orang yang berhaji. Namun qiran ini tata caranya berbeda dengan tamattu dari sisi kalau qiran itu secara ringkas kita katakan dia melakukan umrah untuk kemudian umrahnya ini terus dilanjutkan dengan haji, dengan rangkaian ibadah haji. Jadi ketika dia sudah umrah di bulan-bulan haji, bulan haji itu apa saja? Hah? Bulan haji ada tiga bulan haji. Apa itu? Syawal, Dzulqa'dah, dan 10 awal Dzulhijjah atau 13 awal Dzulhijjah. Qiran ini dia melakukan umrah. Kalau umrah biasa, maka selesai dari tawaf dan sa'i, kemudian bertahallul, mencukur rambutnya. Kalau ini tidak. Sehingga dia dalam kondisi masih berihram, masih memakai pakaian ihram dan yang lainnya. Sampai masuk tanggal 8, dia meneruskan rangkaian ibadah haji. Yang seperti ini pun juga disyariatkan menyembelih al-hadi, hewan sembelihan. Adapun jenis ketiga dari orang yang berhaji, yaitu haji al-ifrat. Haji al-ifrat ini tidak ada umrahnya. Tidak melakukan umrah. Dia langsung tanggal 8 menunaikan ibadah haji. Nah, bagaimana kok bisa dia masuk Mekah tapi tidak melakukan umrah? Sementara umrah itu kan disyariatkan orang masuk Mekah. Nah, ini haji ifrat ini biasanya berlaku untuk penduduk Mekah atau orang yang memang tinggal di Mekah. Seperti itu. Sehingga dia tidak perlu melakukan umrah. Haji ifrat ini tidak ada hadi. Tidak disyariatkan untuk menyembelih hewan sembelihan. Maka ini sekarang al-hadi dengan kurban. Kenapa kok dirangkai? Karena banyak hukum yang berkaitan dan juga waktunya sama. Rangkaiannya di waktu yang sama. Hukum-hukumnya juga banyak yang sama. Seperti itu. Baik. Qala hafizahullah al-hadi ma yuhda lil haram wa yuzbah fihi min na'amin wa ghairiha. Hadi itu apa? Ma yuhda, apa-apa yang dihadiahkan untuk al-haram, yaitu Makkah, yaitu bertakarrub dengan sembelihan tersebut karena dia melakukan rangkaian ibadah haji yang dilakukan di al-haram Makkah. Dan disembelih di situ. Dari unta dan yang lainnya. Summiya bidzalika li'annahu yuhda ilallah subhanahu wa ta'ala. Kenapa al-hadyu dinamakan dengan al-hadyu atau al-hadi? Dinamakan dengan al-hadi karena dia dipersembahkan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wal udhiyah bidhammil hamzah wa kasriha. Al-udhiyah yaitu hewan kurban. Boleh dibaca dengan al-udhiyah, hamzahnya berdhammah. Boleh dibaca dengan al-idhiyah, hamzahnya berkasrah. Al-udhiyah atau al-idhiyah, dua-duanya boleh. Ma yuzbahu yawmal id wa ayyamat tashriq taqarruban ilallah. Al-udhiyah hewan atau kurban, hewan kurban itu apa-apa yang disembelih di hari id dan di hari-hari tasyrik. Berarti waktu penyembelihan hewan kurban ada berapa hari? Berapa? 4. Ya, 4 hari. Qala wa jama'al muslimuna ala mashru'iyyatihima. Kaum muslimin berijma, seluruh para ulama berijma tentang disyariatkannya al-hadi dan al-udhiyah, kurban. Qala al-allamah Ibnu Qayyim, al-qurban lil khaliq yaqumu maqam al-fidyah lin nafsil mustahiqqah lit-talaf. Wa qala ta'ala wa li kulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Kata Syekh Shalal Fauzan Hafizahullah berkata, Al-Allamah Ibn Al-Qayyim, Al-Qurban untuk sang pencipta, untuk Allah subhanahu wa ta'ala, ini menduduki kedudukan al-fidyah. Menduduki kedudukan penebusan untuk jiwa yang jiwa ini berhak untuk litalaf. Ya, ini dihilangkan nyawanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj, untuk bagi dan untuk setiap umat kami jadikan syariat penyembelihan. Artinya berarti syariat penyembelihan ini ternyata bukan hanya kekhususan dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam, namun setiap umat memang sudah ada syariat penyembelihan. Agar mereka banyak menyebut Allah subhanahu wa ta'ala atas apa-apa yang Allah rezekikan kepada mereka dari bahimatil an'am, dari hewan ternak. Qala falam yazal zabhul manasiki wa iraqatu ad-dima' ala ismillah masyru'an fi jami'il milal, pada seluruh agama. Terus bahwa penyembelihan untuk manasik mengalirkan darah dengan menyebut nama Allah, ini sesuatu yang disyariatkan di seluruh milah, di seluruh agama. Nah, intaha, selesai penukilan dari kalam al-imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala wa afdalul hadi al-ibil thumma al-baqar in ukhrija kamilan likasrati as-saman wa naf'il fuqara thumma al-ghanam. Nah, al-hadi yang paling afdal yaitu unta, kemudian sapi, kalau dia dikeluarkannya utuh. Artinya orang itu bersendirian, tidak berserikat. Maka kalau tidak berserikat, masing-masing orang satu hewan, maka yang paling utama tentunya unta, karena semakin besar dagingnya juga semakin banyak. Dan juga lebih bermanfaat, semakin bermanfaat buat orang-orang fukara. Summa al-ghanam, baru kemudian al-ghanam, kambing. Qala wa afdalu kullu jinsin asmanuhu summa aghlahu samanan liqaulihi ta'ala wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Nah, yang paling afdalnya dari masing-masing jenis, dari hewan ternak ini, hewan ternak berarti unta dan sejenisnya, sapi dan sejenisnya, begitu juga kambing dan yang sejenisnya. Berarti itu juga mencakup kerbau. Nah, kalau sapi, kalau kambing berarti di situ mencakup domba dengan berbagai macam jenisnya. Apa yang paling afdal? Yang paling gemuk, kemudian dia paling mahal harganya. Tentunya masing-masing dengan sesuai dengan kemampuannya. Tapi hewan itu semakin mahal harganya, badannya semakin gemuk, itu maka semakin afdal. Ketika seorang mampu untuk berkurban dengan hewan yang gemuk dan mahal, itu yang paling afdal. Permasalahan sekarang bukan masalah ketika seorang beli hewan kurban, itu bukan semata-mata jual beli, tapi di situ ada unsur ibadah. Jadi orang itu kalau memang dia memiliki kemampuan, jangan pelit untuk kemudian mengeluarkan uang yang mahal dalam rangka membeli hewan kurbannya. Tentunya semuanya mencakup kepada fattakullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai kemampuannya, sesuaikan dengan kemampuan dia dalam hartanya. Tapi intinya ini bukan sekedar jual beli. Nah, seperti itu. Barakallahu fikum. Mahal dan gemuk. Qala wa la yujzi illa jaza'ud dhan wa huwa ma tamma lahu sittatu ashhur. Kalau untuk dhan, dhan itu berarti domba. Karena yang namanya ghanam berarti ada dhan, ada ma'iz. Ma'iz itu berarti kambing. Kalau dhan domba. Seperti itu. Kalau untuk domba tidak sah, tidak mencukupi kecuali jenis yang jaza. Yang jaza apa itu? Wahwa matam malahu sitatu ashur. Sehingga kalau untuk domba, batasan usia domba tersebut minimalnya 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan berarti sah. Wasani mimma siwahu min ibilin wa baqarin wa ma'iz. Adapun untuk selain domba, maka yang mencukupi adalah asani. Ya, entah itu unta, sapi ataupun kambing non domba. Ya, kalau domba tadi 6 bulan. Sekarang unta, sapi dan kambing. Kambing berarti apa ya? Kambing ya. Seperti itu. Nah, kambing kacang atau pokoknya yang kambing itu. Qala wa sani minal ibil. Baik, sani dari jenis unta itu berapa? Qala matam malahu khamsu sinin. Yang dia sudah berumur 5 tahun, masuk ke 6. Seperti itu. Qala wa minal baqar matam malahu sanatan. Untuk sapi yang sudah berumur 2 tahun, masuk tahun ketiga. Nah. Wa minal ma'zi, dan dari kambing matam malahu sana. Sehingga kalau ada sapi belum berumur 2 tahun tidak sah. Kalau ada kambing belum berumur 1 tahun tidak sah. Kalau ada unta belum berumur 5 tahun maka tidak sah. Ini sani. Adapun kalau domba cukup umurnya 6 bulan. Barakallahu fikum. Qala wa yujzi'u wa tujzi'u asyatu fil hadi an wahidin. Wa fil udhiyah tujzi'u anil wahidi wa ahli baitihi. Untuk syah, kambing dan yang sejenisnya, berarti kambing dan domba. Kalau untuk orang yang berhaji al-hadi, ini hanya cukup untuk satu orang. Dia sekarang berhaji, dia dan istrinya. Hajinya haji tamattu atau haji qiran. Maka masing-masing harus, masing-masingnya kalau ingin hadi, kalau punya kemampuan untuk berhadi, maka masing-masing sendiri. Kalau ini orang yang berhaji, ya, haji tamattu, beda dengan kurban. Qala fil udhiyah tujzu anil wahid wa ahli baiti. Adapun kalau udhiyah, kalau kurban, maka mencukupkan satu orang, dia dan anggota keluarganya. Ini bukan berserikat, beda nanti berserikat ya. Tapi sekarang masalah pahalanya. Seperti itu. Tetap yang membeli adalah satu orang keluarga, satu orang suami, atau satu orang bapak. Ini, kurban ini diperuntukkan kepada Allah atau untuk Allah subhanahu wa ta'ala atas nama siapa saja yang bisa mencakup keluarganya. Seperti itu. Nah, ini untuk kurban. Bahkan bisa dia niatkan untuk yang lainnya. Tapi untuk kepemilikan tetap satu orang. Ini bukan masalah berserikat dari kepemilikan hewan kurbannya, tapi dari sisi pahalanya. Qala wa tujzi'u al-badana wal-baqaru fil hadi wal-udhiyah an sab'atin. Kalau dalam kalau hewan unta dan unta dan sapi, entah al-hadi untuk yang berhaji, ataupun al-udhiyah yaitu hewan kurban, ini maksimalnya boleh untuk 7 orang berserikat. Bagaimana kalau tidak jumlahnya orangnya tidak sampai 7, ya semakin afdol. Seperti itu. Berlima, berempat, berdua, bertiga. Seperti itu. Nah. Liqauli Jabir, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nashtarika fil ibil wal baqar kulla sab'atin minna fi badana. Kata Jabir radhiyallahu anhu, rawahu Muslim. Dan ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan kami untuk kami berserikat pada unta dan sapi untuk setiap 7 orang dari kami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala wa qala Abu Ayyub radhiyallahu anhu, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudahi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Kata Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, dahulu salah seorang di antara kami di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam, dia berkurban dengan 1 ekor kambing dan yang sejenisnya yaitu domba atau kambing untuk dirinya dan untuk anggota keluarganya. Ini berarti yang satu rumah. Berarti kalau keluarganya di rumah lain, ya berarti dia silakan berkorban sendiri keluarganya. Tapi sekarang di rumah itu ada bapak, ibu dengan keluarganya dia, cukup, selesai. Adapun anggota keluarga yang sudah keluar dari rumahnya, ya silakan dia berkorban sendiri untuk satu keluarga tersebut, 1 ekor kambing, namun kepemilikannya tetap 1 orang, misalnya suaminya. Nah, barakallahu fikum. Sayakulun wa yut'imun. Maka orang tersebut dan keluarganya memakan dan juga memberi makan atau memberikan dagingnya kepada orang lain. Rawahu Ibnu Majah wa Tirmizi wa sahahu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Al-Imam Tirmizi dan disahihkan oleh Al-Imam Tirmizi. Qala wa syatu afdalu min subu'il badana awil baqarah. Syah, kalau syah itu berarti sifatnya umum mencakup kambing dan domba. Satu, itu lebih afdal dari 1/7 unta ataupun sapi. Sehingga hati-hati, yang tadi disebutkan oleh Al-Mu'allif, bahwa urutan yang lebih afdal, unta dulu, sapi, baru kemudian kambing. Kata Mu'allif apa? In uhrija kamilan. Kalau ada orang yang nyembelih utuh satu hewan. Sekarang kalau permasalahannya, perbandingannya 1 kambing dengan 1/7 sapi atau unta, maka jawabannya kambing dan yang sejenisnya, yaitu domba, ini lebih afdal dibanding 1/7. Nah, dan ini pendapat hampir seluruh ulama. Walaupun misalnya di satu masyarakat, misalnya kurang lebih menyukai sapi, misalnya daging sapi, maka jawab walaupun. Mengapa? Permasalahan kurban itu bukan permasalahan semata-mata intifa billah, kata Syekh Utsaimin rahimahullah. Bukan permasalahan semata-mata kurban ini memanfaatkan daging, bukan. Kurban itu yang diantara yang tujuan berkurban itu iraqatud dam, sembelihan. Maka semakin banyak yang sembelihannya, maka dia lebih afdal. Karena kurban itu bukan semata-mata daging. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala bagaimana itu? La yanallahu hum hawala dima'uha walakin at-taqwa, ya. Seperti itu, ya. Nah, at-taqwa minkum. Nah, tidak akan, sebetulnya hakikatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging dan darahnya, tapi hakikatnya adalah ketakwaan. Berarti bukan permasalahan semata-mata kurban daging. Seperti itu. Tapi ada maksud juga di situ, yaitu iraqatud dam, mengalirkan darah, melakukan sembelihan. Bahkan sebagian ulama sampai ada yang berpendapat, di antara sebagian mazhab Maliki, ya, itu berpendapat kambing utuh dengan unta utuh masih tetap lebih afdal kambing.
1: udhiyah. Mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam menyembelih, melakukan kurbannya dengan domba, bukan dengan unta. Nah, ini sebagian pendapat ulama. Tapi yang rajih kalau utuh tentunya unta lebih afdal dari yang lain-lainnya karena lebih besar. Tapi syaratnya di sini ya ikhwan, bagaimana kambing ini dalam masalah prioritas ya itu memiliki porsi yang sangat diperhatikan oleh syariat. Rasulullah alaihi salatu wasalam kurbannya kambing. Sehingga sudah sekarang kalau head to head-nya atau perbandingannya 1/7 dengan kambing, 1/7 unta atau 1/7 sapi dengan kambing utuh, maka kambing utuh lebih afdal. Karena kalau unta atau sapi dibagi 7, nyembelihnya berapa kali? Hah? 1. Kalau kambingnya 7. Nah, kata Syekh Shalal Fauzan hafizahullah, wasyatu afdal min subu'il badana wal baqar. Satu kambing dan jenisnya yaitu domba dan kambing ini lebih afdal dari seperti 1/7 unta ataupun sapi. Tentunya ini masalah afdaliyah yang lebih afdal. Mau 1/7 ya boleh, silahkan, gak ada masalah. Tapi sekarang kita pembahasannya mana yang lebih afdal. Kita berusaha, tentunya kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan yang afdal. Tapi dikatakan boleh, boleh, gak ada masalah. 1/7 unta ataupun 1/7 dari sapi. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Barakallahu fikum. Ya, tafadhol. Bagaimana kalau untuk kemaslahatan? Itu tadi, kurban ini bukan tujuan utamanya kemaslahatan, tapi ibadah. Kalau untuk kemaslahatan, sekalian saja pakai uang. Tapi ternyata para ulama terangkan enggak boleh. Nah, syahidnya apa? Ini ibadah. Ibadah sudah ada apa? Ada tuntunannya seperti itu. Sehingga permasalahan bukan semata-mata tadi kemaslahatan, tapi iraqatuddam. Nah, barakallahu fikum. Seperti itu. Nah, tapi tadi permasalahan ini yang sebenarnya afdal ya. Kalau mau 1/7 boleh silahkan. Tapi afdalnya seperti ini. Nah, afdal ya Basalman. Sebanyak 7. Nah. Memang masalah khilaf sebagainya. Pertanyaannya, ada orang bisa beli 1 ekor unta sendirian atau sapi sendirian. Dengan misalnya dia juga bisa beli 7 ekor kambing. Mana yang lebih afdal? Seperti itu ya. Nah, masalah khilaf dan dibahas oleh para ulama. Tapi 7 ekor. Yang rajih 7 ekor kambing lebih afdal. Nah, seperti itu. Karena operasinya tadi itu. Sembelihan itu sendiri. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Qala hafizahullah. Wala yujzi'u fil hadyi wal udhiyah illa salim minal marab wa naksil a'ba' wa minal huzal. Dalam al-hadi dan al-udhiyah itu tidak sah, tidak cukup hewan ternak tersebut kecuali dia as-salim. Dia selamat dari berbagai macam penyakit dan hilangnya anggota tubuh. Dan juga dari al-huzal. Al-huzal itu kurus sekali. Namun nanti insya Allah akan datang bersama kita penyakit yang bagaimana yang dikatakan tidak sah. Ada yang sifatnya itu hanya mengurangi keutamaan, namun tetap sah. Ada yang sifatnya memang tidak menyebabkan tidak sah penyakit tersebut. Cacat-cacat dan aib-aib itu ada dua. Yang sifatnya membuat tidak sah,
0: yang sifatnya mengurangi keutamaan. Berarti makruh, makruh dari sisi fikih. Boleh tapi makruh. Nah, nanti insya Allah akan datang bersama kita. Insyaallah. Qala fala tujzi'u al-awra bayyinatul awar. Tidak sah yang al-awra. Al-awra itu awar, buta satu, buta sebelah. Orang buta kalau cuma satu itu namanya, kalau untuk laki-laki namanya awar. Kalau perempuan al-awra. Tapi yang bayyinatul awar, memang buta sebelah ini jelas. Berarti kalau butanya itu tidak jelas, maka dia sah. Bagaimana sih buta tidak jelas? Kalau antum pernah tahu mungkin ada istilahnya buta melek. Mata ini dia tampaknya memang tampaknya penampakannya biasa, pada hakikatnya dia tidak bisa melihat. Ada yang memang buta betul-betul kelihatan. Seperti itu. Ya. Kalau yang tidak jelas sifatnya, artinya yang masih seperti itu, yang bukan betul-betul kelihatan jelas butanya, maka masih sah. Tapi ya tidak afdol seperti itu. Hukumnya makruh. Wala al-amya, al-amya lebih-lebih lagi, yaitu buta dua-duanya. Tapi butanya memang jelas. Nanti akan datang bersama kita hadisnya. Wala al-ajfa, al-ajfa wa hiya al-hazilah allati la mukhfiha. Dan juga al-ajfa, al-ajfa yaitu al-hazilah, hewan ternak yang kurus sekali, yang tidak ada muh, enggak punya sumsum di dalam tulangnya, itu sudah enggak ada sumsumnya sama sekali. Kurus sekali. Biasanya itu karena usia yang sudah tua sekali. Kurus sekali. Nah, wala al-arja allati la tutiku al-mashy ma'a sahihah. Al-arja yaitu pincang. Pincangnya yang memang tidak boleh, kalau yang pincangnya itu betul-betul ketika dia berjalan bersama gerombolannya, dia pasti tertinggal. Maka tidak sah. Lantas bagaimana kalau ada yang pincang, tapi pincangnya dia masih bisa mengikuti? Maka sah. Kalau sudah sahnya, sah. Namun tentunya makruh. Nah, tidak disarankan. Tapi kalau dikatakan sah, sah. Wala al-hatma, al-hatma allati dhahabat sanayaha min asliha. Yang sudah rontok gigi depannya itu. Biasanya memang sudah tua sekali. Walal jadda allati nashifat dar'uha minal laban bisababi kibari sinniha. Al jadda yaitu hewan ternak yang sudah tidak bisa, tidak ada istilahnya itu tidak menyusui lagi saking tuanya. Seperti itu. Sudah sangat tua sekali. Kering itu kantong susu hewan tersebut. Qala walal marid albayyin maraduha, dan hewan ternak yang lainnya yang memang penyakitnya itu jelas. Qala li hadisil al-Bara ibn Azib qala qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala arbaun la tajuzu fil adahi. Dari hadis, dalilnya apa ini semua? Hadisnya al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, suatu ketika Rasulullah SAW berdiri di tengah kami, kemudian mengatakan, ada empat jenis, empat hal yang tidak boleh dalam hewan kurban. Al-awra al-bayyin awaruha. Yang buta sebelah, dan buta sebelahnya itu memang jelas. Wal-mariba al-bayyin maraduha. Hewan yang sakit dan memang jelas sakitnya. Sehingga ketika ada hewan sakit, tapi sakitnya enggak terus kelihatan jelas. Sah, tapi tidak afdal, makruh. Wal arja al bayyin dhal'uha, yang pincang dan jelas pincangnya. Jelas itu artinya tadi patokannya tertinggal terus dengan rombongan kambingnya. Kalau disuruh jalan dengan kambing yang rombongannya ketinggalan terus. Nah,
1: Wal ajfa allati la tungki. Al ajfa tadi itu yang tidak ada muh, tidak ada sum-sumnya di dalam tulangnya. Rawahu Abu Dawud wan Nasa'i. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Kalau memang tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta,
0: bismillahirrahmanirrahim, wa
1: atubu ilaik. Barakallahu.
0: Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Syekh Abdullah bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah al-khamis anna al-multazima biha lahu ajru man tabi'ahu. Yang kelima, dari keutamaan-keutamaan berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan dipahami oleh para sahabatnya, berpegang teguh dengan mereka, para salaf, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Bagi barang siapa yang berpegang teguh dengan ajaran mereka, dengan dakwah salaf, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengikutinya. Ketika ada seseorang yang berpegang teguh dengan sunnah, ketika ada yang orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, kemudian ada orang lain yang mengikutinya, maka pahalanya akan terus sampai kepada dia tanpa berkurang sedikit pun. Qala lima akhrajahu al-Imam Muslim min hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yankusa min ujurihim syai'un. Hal ini sesuai dengan apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat Jarir ibn Abdullah radhiyallahu anhu, yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, barang siapa yang memberi contoh baik man sanna fil Islam, dalam agama Islam ini, dalam amalan-amalan yang disyariatkan agama Islam, barang siapa yang memberi contoh yang baik, maka dia akan mendapatkan pahalanya, dan dia akan mendapatkan pahala orang yang beramal dengannya setelah dia. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Orang melakukan amalan kebaikan, kemudian amalan kebaikan ini dilihat oleh orang lain, ditiru, dicontoh oleh orang lain, maka orang yang beramal dengan amal kebaikan ini, dia mendapatkan pahalanya. Dan ketika ada orang lain yang meniru dan mencontoh, kemudian orang tersebut beramal, maka pahalanya akan sampai kepada orang yang tadi pertama kali mengamalkan amalan baik tersebut. Dari sini kita mengetahui bahwa terkadang atau tidak semua amalan itu dilakukan secara tersembunyi atau tertutup. Bahkan di situ ada amalan-amalan yang dimana Islam juga menganjurkan untuk dilakukan, diamalkan secara terang-terangan, agar dalam rangka orang lain mengikuti berbuat amalan baik tersebut. Barakallahu fikum. Sehingga dari sini kita mengerti ya ikhwan, permasalahan la tafrid wala ifrat. Adapun masalah kekhawatiran riya dan yang lainnya, ini masalah hati. yang dimana kita dituntut untuk melaksanakan apapun amalannya untuk kemudian ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dilakukan terang-terangan. Nah, sehingga tidak tepat ketika semua amalan itu berusaha disembunyikan. Contohnya, apa yang dilakukan oleh sebagian sahabat atau dilakukan oleh sebagian salaf ketika melihat orang-orang yang di mana mereka berwudu ternyata dengan cara tata cara berwudu yang tidak mencocoki sunnah, maka kemudian salah seorang sahabat ini atau salaf ini bangkit melakukan wudu di depan orang-orang tersebut sengaja. Nah, sengaja untuk dilihat orang. Namun dia niatnya untuk mengajarkan tetap lillahi ta'ala. Namun dia ini memang orang melihat sebagai bentuk ta'lim, sebagai bentuk pengajaran, agar orang tahu bagaimana seharusnya tata cara berwudu yang benar. Barakallahu fikum, sehingga tidak semua amalan itu agar orang melihat untuk kemudian dihukumi riya. Nah, riya itu adalah amalan memang dasarnya dia itu tercampur dengan tujuannya bukan karena Allah. Tapi tujuannya memang dilihat orang lain, bukan semata-mata untuk ta'lim, tapi memang agar orang lain memuji dia, agar orang lain itu mengatakan ini orang Masya Allah dan yang lainnya. Ini yang pertama. Yang kedua, sekali lagi masalah riya, masalah urusan hati, di situ fungsinya kita jihadun nafas. Kita berjihad melawan hawa nafsu. Nah, kalau semua amalan dilakukan secara tersembunyi, tidak ada umroh, tidak ada salat berjamaah, tidak ada khutbah Jumat, tidak ada khutbatul Id. Karena orang melihat akhirnya. Tidak mau, khawatir riya. Nah, mau umrah, mau haji, khawatir nanti dipuji oleh orang, orang sekampung tahu. Salah. Qala, di mana ketika ada orang lain yang meniru pahalanya amalan tersebut, maka amalan yang dia dapatkan tersebut bukan berarti karena orang lain ikut juga melakukan amalan tersebut akhirnya pahala dia berkurang. Tidak, kata Rasulullah SAW, tanpa berkurang sedikit pun amalan mereka. Jadi orang yang beramal tetap dapat pahala sempurna apabila dia ikhlas lillahi ta'ala dan mencocoki sunnah Rasulullah SAW. Pahala sempurna, ada orang lain mengikuti, orang lain tersebut juga mendapat pahala, dan orang yang awal tadi melakukan amalan tersebut juga mendapatkan pahala dari orang tersebut, tanpa ada berkurang sedikit pun. Qala hadza hadithun zahirud dalalati ala azimi ajri man ahya hadiyan nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadi ashabihi ridwanullahi alaihim. Hadis ini sangat jelas menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang menghidupkan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Nah, dari sini kita mengetahui ikhwan, kita kalau sudah tahu ilmunya, sudah tahu dalilnya, maka laksanakan. Walaupun orang lain tidak melaksanakannya. Jangan sampai akhirnya sunnah ini mati. Karena tidak ada seorang pun yang melakukannya. Padahal sudah tahu ilmunya. Sunnah yang sudah kita ketahui, ketika ternyata sunnah tersebut membutuhkan sesuatu yang nampak secara jelas, kita sudah tahu ilmunya. Sudah tahu bahwa para sahabat melakukannya, atau Rasulullah SAW melakukannya. Lakukan ya, ikhwan. Jangan sungkan, jangan gak enak karena orang lain gak ada. Contoh kecil. Bertakbir ketika 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Hampir-hampir sunnah ini mati di kalangan banyak kaum muslimin. Dikiranya bertakbir hanya malam Id. Dikiranya bertakbir ketika hari Id. Padahal sunnahnya ketika Dzulhijjah itu mulai masuk bulan Dzulhijjah, malam Dzulhijjah terus. Bagaimana dilakukannya? Sebagaimana dilakukan oleh para sahabat. Kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila suq fayukabbirani fayukabbir ahli suq bitakbirihima. Abu Hurairah dan Ibnu Umar dahulu keluar, sengaja keluar ke pasar, ke tempat banyak orang, kemudian mereka bertakbir secara lantang. Nah, akhirnya manusia bertakbir mengikuti. Ini contoh kecil bagaimana kita ini dituntut untuk ini. Menghidupkan hadyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadya sahabat. Menghidupkan sunnahnya Nabi. Sudah tahu jelas dalilnya? Sudah tahu jelas nasnya, hadisnya, ayatnya? Lakukan. Seperti itu. Tentunya dengan pemahaman para salaf, dengan pemahaman ulama ahlu sunnah. Kalau tidak, maka akhirnya yang terjadi sunnah itu akan mati. Qala wa nashra dzalika fil nas. Coba kita kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, dan menyebarkannya demikian di kalangan manusia. Sunnah tersebut sebarkan. Sebarkan itu tidak perlu atau tidak melulu dengan ajakan taklim atau tulisan, namun juga menyebarkan itu bagaimana dengan perbuatan kita. Langsung beri contoh. Qala faqtada bihi ghairuhu. Ya, dengan itu akhirnya orang lain meniru dia. Falahu ajru man amila bihi duna an yankusa min ajri dzalika syai'a. Maka dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Seperti itu. Makanya dalam umat Islam ini atau dalam agama Islam ini, orang yang paling besar pahalanya adalah, yang paling banyak pahalanya adalah siapa? Siapa? Artinya ta'yinnya siapa? Fulannya ini siapa? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sampai hari kiamat nanti apa yang dilakukan oleh umatnya terus pahalanya mengalir kepada beliau alaihi salatu wassalam. Apabila sahabat tersebut yang menyampaikan dari Rasul alaihi salatu wassalam kemudian diambil sampai sekarang, maka terus mengalirnya. Kita membaca sekarang hadis Sahih Bukhari atau Sahih Imam Muslim. Maka Imam Muslim terus mendapatkan pahalanya. Hakadza ya ikhwan. Barakallahu fikum. Dia mendapatkan pahala orang yang beramal. Qala al-Hafidz An-Nawawi fi Syarhi Muslim. Berkata al-Hafidz An-Nawawi, al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Fi al-hasu 'ala al-ibtida' bil khairat wa sanni sunanil hasanat. Dalam hadis ini terdapat anjuran, himbauan untuk memulai kebaikan. Sudah tahu kebaikan, sudah tahu itu amalan yang baik. Berlomba-lomba lakukan. Sudah tahu, jangan sungkan, jangan gak enak, jangan malu. Niatkan ikhlas oleh Ta'ala, kemudian lakukan. Memulai, seperti itu. Has, anjuran untuk memulai amalan-amalan kebaikan. Dan anjuran untuk memulai memberi contoh sunnah-sunnah yang hasanat, amalan-amalan yang baik. Wattahzir min ikhtira'il abatil wal mustakbahat. Dan di dalam hadis ini ada peringatan agar berhati-hati dari sesuatu yang diada-adakan, dari kebatilan dan sesuatu yang buruk. Karena di sini ada lanjutannya. Nah, man sana fil Islam sunnatan sayyi'ah. Pada siapa yang beri contoh yang buruk kemudian diikuti orang lain, dapat dosanya. Terus orang lain tersebut meniru dia kejelekannya, terus dapat dosanya. Makanya dalam hadis disebutkan apa? Setiap pembunuhan yang terjadi di muka bumi, maka anak Adam yang pertama kali melakukan pembunuhan, membunuh saudaranya, dosanya sampai kepada dia. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam bersabda dalam sebuah hadisnya, sayakunu min ummati aqwamun yastahilluna al-hira wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan nanti akan muncul dari umatku orang-orang yang

Akan nanti akan muncul dari umatku orang-orang yang menghalalkan zina, sutra bagi kaum laki-laki, khamr, dan alat musik. Luar biasa. Baik, orang menyanyi pakai alat musik dan yang lainnya. Masya Allah, penyanyi. Lagunya jutaan orang. Setiap generasi menyanyikan. Terus biasanya mengalir kepada penyanyi. Lantas bagaimana dia, misalnya ada seorang yang bertaubat. Lantas bagaimana? Apakah dosanya tetap mengalir? Ketika kemaksiatan tersebut, ketika keburukan tersebut, dia lakukan secara terang-terangan, maka taubatnya pun harus dilakukan secara terang-terangan. Sampaikan secara terbuka. Bahwa apa yang selama ini dilakukan salah, jangan ditiru. Maka selesai insya Allah. Dosa tidak akan mengalir kepada dia. Tapi dia hanya sekedar berbenah diri, tidak menunjukkan berlepas dirinya dari kejelekan yang dia dulu pernah lakukan, padahal ditiru oleh sekian banyak orang, lagunya, musiknya tersebut ditiru, dinyanyikan. Maka terus dosa itu mengalir kepada orang tersebut. Barakallahu fikum. Taib. Qala sadis. Yang keenam dari sekian keutamaan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, yaitu dengan ajaran salaf. Qala annal multazima biha muhassirun lis-sa'adati fid-dharain. Orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Wasababu fi hadhihi sa'adati, sebab adanya kebahagiaan ini, kenapa kok bisa dia mendapat kebahagiaan tersebut? Annahu mumtazilun li amrillahi azza wa jal wa amri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bikhilafil mu'arid anha alladhi tawa'adahullah biqaulihi wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Sebabnya karena dia orang ini tunduk patuh mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, tunduk patuh mengikuti perintah Rasulullah alaihi salatu wasalam, berbeda dengan orang yang berpaling dari perintah Allah. Ada perintah Allah atau ada larangan Allah, ditabrak. Rasulullah alaihi salatu wasalam melarang, ditabrak, tidak peduli dia. Orang seperti ini diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya yang artinya, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sungguhnya dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit, kehidupan yang sesak, dan nanti kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam kondisi dia buta. Nah, wa alaihi, maka atas dasar ini, qala fal mutamassiku biha mu'ridun am muttabi'. Sekarang pertanyaannya kata Syekh, maka atas dasar ini, orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, maka dia ini tergolong sebagai orang yang berpaling dari peringatan Allah. Apakah dia ini atau dia ini orang yang mengikuti perintah Allah? Tentu jawabannya kata Syekh, qala al mutamassiku muttabi'un ghairu mu'rid. Tentunya orang yang berpegang teguh atau orang yang berpegang teguh dengan ajaran salaf, akidahnya, tauhidnya, ibadahnya, muamalahnya, manhajnya, seluruh tindak tanduknya, dia berusaha. Dia berusaha mencontoh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Bagaimana dia bersikap dengan ahlul bidah, bagaimana dia bersikap dengan orang-orang kafir. Dia berusaha mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya. Orang ini kata Syekh, fahuwa zakirun li rabbihi. Maka orang ini adalah orang yang mengingat, yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Lidha, maka dasar ini, fahuwa mau'udun bin na'imil muqim wal ajril amim. Maka orang ini dijanjikan dia akan mendapatkan kenikmatan yang abadi dan akan mendapatkan pahala yang sangat luas. Qala ta'ala, tilka hududullah, wa man yuti'illah wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri.

0: تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. Ya ikhwan, jika ada pertanyaan. Baik, artinya di sini firman Allah yang artinya, dan demikianlah batasan-batasan Allah. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dia akan kekal di dalamnya selamanya. Wadzalikal fawzul azim. Yang demikian merupakan keberuntungan yang sangat besar. Baik, di situ ada pertanyaan sekarang. Di sini disebutkan orang yang berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, dengan ajaran salaf, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentunya kita meyakini orang yang paling berpegang teguh, orang yang paling taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah tentunya para nabi dan para rasul. Sekarang pertanyaannya dikatakan di sini, ini contoh yang paling mudahnya, tentunya orang-orang yang di bawahnya pun mendapatkan hal yang demikian sesuai dengan kadar keimanannya. Apa itu? Ternyata mereka, orang yang paling taat, ada yang digergaji. Dari kelampan nabi kan ada yang ujiannya seperti itu, digergaji badannya. Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan sekian ujian. Dakwah di Taif, bukannya mendapatkan sambutan, dilempar oleh para sufaha, anak-anak dengan batu sampai berdarah. Para sahabat, Ammar bin Yasir, keluarga Ammar bin Yasir, ibunda beliau Sumayyah, syahidah pertama di umat Islam, yaitu wanita yang mendapatkan syahid pertama kali dalam umat Islam ini. Ditusuk, maaf saja, kemaluan dari kemaluannya. Sampai meninggal. Dan yang lain-lain, Imam Ahmad, bagaimana ujian yang beliau dapatkan? Diuji, dipenjara, dicambuk dengan cambuk, yang apabila cambuk ini dipecutkan atau dicambukkan kepada gajah, gajah itu pun bisa akan jatuh. Ini dipecutkan kepada Imam Ahmad. Sampai di sini kata Syekh, orang yang berpegang teguh dengan dakwah salafiyah, dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau akhirat sudah tidak ditanya. Tapi dunia bagaimana? Disiksa, dipenjara, yang lainnya. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Maka kita katakan pertama, bahwa orang hidup di dunia, artinya di sini ada yang tidak ingin menyanggah. Yang berpegang teguh pun juga sama. Seperti itu. Maka kita katakan yang pertama bahwa orang yang tidak berpegang teguh pun, setiap orang yang hidup di dunia pasti akan mendapat ujian. Alisa Gazalik bukan seperti itu? Nah, tergantung sekarang bagaimana menghadapinya. Ya buktinya orang-orang ashabu dunia, ahli dunia tersebut ada yang stres, ada yang sampai bunuh diri dan yang lainnya. Sama. Hanya sekarang permasalahannya, kalau orang yang berpegang teguh dengan agama, menghadapinya ini, ketika dia tahu bahwa ini semua sesuatu yang Allah takdirkan, dia hadapi dengan penuh keridhaan, dia hadapi dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, maka ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa asa an takrahu syai'an, wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, namun hakikatnya itu baik buat kalian. Nah, sehingga yang namanya kebahagiaan di dunia itu tidak melulu kemudian, wah, masya Allah dapat dunia semua kaya, enak, nyaman. Ada hal-hal yang bisa jadi hawa nafsu kita mengatakan gak nyaman. Tapi hakikatnya itu merupakan kebaikan. Itu merupakan hakikatnya kebahagiaan yang hakiki. Karena dia tahu di situ ada kebaikan, maka dia bersabar. Dengan itu dia mendapatkan pahala. Dengan itu mengantarkan dia kepada surga. Ini sehingga orang yang berpegang teguh, benar kata Syekh, di sini dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Orang hidup semuanya pasti akan mendapatkan ujian. pasti akan mendapatkan pahit dan getirnya kehidupan dunia. Tapi orang yang berpegang teguh, ketika mendapatkan musibah, ujian, dia menjalaninya dengan penuh riba, menjalannya dengan penuh kesabaran, pahala bagi dia. Dan dia tahu bahwa ini merupakan pahala yang besar. Dan dia tahu bahwa ini merupakan perantara untuk dia kemudian masuk ke dalam surga. Senang dia, menjalannya dengan nyaman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga sesuatu yang tampaknya pedih di dunia ini, hakikatnya di situ ada kebaikan. Tinggal bagaimana kita menghadapinya. Qala wa qala ta'ala fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, kembalikan kepada Allah dan Rasul. Ini kan ini sebetulnya ayat ini menjadi salah satu patokan yang nyaman bagi kita dalam beragama Islam. Nah, dalam perkara apa saja? Kamu berpendapat seperti ini, saya berpendapat seperti ini. Mudah. Ayat sudah mengatakan, kata Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Qur'an, kembali kepada Rasul alaihi salatu wassalam ketika beliau hidup, ketika beliau sudah meninggal, kembalikan kepada ajaran-ajarannya, sunah-sunahnya, semuanya sudah tercatat dan tersimpan rapi. Nah, sunah-sunah Rasul alaihi salatu wassalam, ajaran-ajaran beliau, tinggal kembalikan kepada hal itu. Ini ayat Al-Qur'an yang mengatakan. Tapi kalau kita tidak, namun Allah mempersyaratkan dalam ayat ini, in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau kalian benar-benar beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kalau kaum muslimin mau jujur semuanya, maka niscaya berbagai macam perselisihan yang ada itu akan banyak berkurang sekali. Kenapa? Karena jelas patokannya. Ayat mengatakan seperti itu. Ayat mengatakan seperti itu. Nah, oh ini perkara yang baik, masya Allah. Bukankah boleh kita ini bersalawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Betul, itu amalan yang sangat baik dan sangat dianjurkan. Tapi tata caranya begini. Nah, ini sekarang mulai tata caranya. Atau zikir, atau salat misalnya, atau peringatan-peringatan. Bukankah ini baik memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini patokannya mudah. Ada yang mengatakan, oh tidak. Ada yang mengatakan, baik ini kita harus memperingati kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah. Ayat mengatakan, eh berselisih berarti kan? Kembali kepada Al-Quran. Kembalikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selesai sebetulnya mudah kalau kita mau jujur kembali. Nah, tinggal dilihat saja Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tinggal dilihat saja para sahabatnya. Para sahabatnya adalah orang-orang yang paling cinta kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Perjuangan mereka dalam membela Rasulullah alaihi salatu wassalam jangan diragukan lagi. Sudah terbukti karena mereka hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau orang yang datang setelahnya, kalau kita kita mengatakan membela Rasulullah, cinta kepada Rasulullah, orang masih bisa saja mengatakan, ah ini cuma ucapan saja. Mana buktinya? Kalau sahabat telah terbukti. Kan seperti itu ya? Kalau sahabat, terbukti sudah. Nah, betul-betul nyawa, harta, jiwa raga diberikan dalam rangka membela Rasulullah alaihi salatu wassalam. Baik. Kalau memang itu adalah perbuatan yang disukai oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, perbuatan yang baik, masa hal itu bisa terluput dari sahabat? Masa hal itu bisa terluput dari Rasulullah alaihi salatu wassalam untuk kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam apa? Menyampaikannya kepada umatnya. Kan seperti itu. Nah, masa ada sebuah kebaikan, kalau memang itu kebaikan, Rasulullah dia menyampaikan kepada umatnya. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nabi balligh ma unzila ilaika min rabbik. Perintah dari Allah. Wahai nabi, sampaikan semua yang di datang dari Rabbmu, sampaikan kepada umat. Apa yang diturunkan kepada engkau, sampaikan. Mudah sebetulnya ya ikhwan, dalam beragama ini mudah. Inna hadza din yusrun. Agama ini mudah sebetulnya. Tinggal kita lihat saja bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam, bagaimana para sahabat beliau. Adakah dari mereka yang kemudian merayakan hari kelahiran Rasulullah alaihi salatu wasallam? Adakah hadis yang sahih yang Rasulullah mengatakan rayakan? Adakah Abu Bakar As-Siddiq melakukannya? Umar bin Khattab melakukannya? Utsman, Ali dan seluruh sahabat? Adakah yang melakukannya? Kalau memang itu kebaikan istiar Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah sampaikan. Karena apa? Allah itu mengancam ya. Walau taqawwala alaina ba'dul aqawil la akhadna min 'alaihi. Kalau seandainya engkau ini mengada-ngadakan, pembicaraan dalam agama ini yang tidak diturunkan kepada engkau, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun Ar-Rasul alaihi salatu wasallam tentunya adalah Rasulullah yang telah amanah dalam menyampaikan risalah dari Rabb-nya. Sehingga tidak dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, para sahabatnya tidak melakukannya, itu bukan kebaikan. Nah, karena Allah sudah menyebutkan apa? Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kalian agama kalian. Islam sudah sempurna. Berarti Rasulullah sudah menyampaikan semuanya. Semua kebaikan sudah disampaikan. Yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW bukan bagian dari agama. Mudah sebetulnya, selesai. Seperti itu. Bukankah baik? Enggak bisa sekedar hanya niat saja, enggak cukup. Seperti itu. Ini dalam permasalahan dunia, orang sangat paham. Nah, sekarang ada sebagian orang yang aneh-aneh. Ingin merubah sebagian bentuk tubuhnya dengan yang aneh-aneh. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sudah, bentuk manusia ini merupakan yang paling sempurna lah, sebaik-baik bentuk. Ini Allah, firman Allah. Kan enggak akan mungkin salah. Tapi pada orang, tapi saya ingin agar pendengaran saya lebih tajam, atau saya ingin agar penglihatan saya lebih luas, dia buat operasi, buat mata yang ketiga, atau buat hidung lagi yang kedua, orang ini saya akan mengatakan apa? Ketika melihat seperti itu misalnya, aneh, nyeleneh, gak beres. Saya seperti itu. Nah, iya kan? Ini dalam urusan dunia, lantas bagaimana dengan urusan akhirat, urusan agama? Barakallahu fikum ya ikhwan, mudah sebetulnya. Ini ayat pegang baik-baik. Apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Kaidah. Barakallahu fikum. Qala al-Imam al-Qayyim rahimahullah fi risalati Tabukiyah. Berkata al-Imam al-Qayyim rahimahullah dalam risalah Tabukiyah, fi ta'liqihi 'ala al-ayati as-sabiqah, ketika beliau mengomentari ayat yang barusan. Dalla hadza 'ala anna ta'ata Allah wa ta'ata ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa tahkim Allah wa rasulihi huwa sababu sa'adah 'ajilan wa ajila. Wa man tadabbara al-'alama wasyurura wal-waqi'a fihi 'alima anna kull syarrin fil 'alam sababuhu mukhalafatur rasul sallallahu alaihi wasallam wal khuruju an ta'atihi wa kullu khairin fil alami sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini tadi barusan ini yang kita sudah dengarkan bersama itu, apabila kalian berselisih kembalikan kepada Allah dan Rasulnya, apabila kalian benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian merupakan perkara yang lebih baik. Kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, yang demikian ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Allah, ketaatan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai hakim pemutus perkara, itu merupakan sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan ajilan wa ajilah. Sebab kebahagiaan, kesuksesan ajil, yaitu yang segera, yaitu di dunia, wa ajilah, yang nanti tertunda di akhirat. Artinya, Hal ini merupakan sebab keberuntungan seseorang di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang memperhatikan kondisi alam semesta dan memperhatikan kejelekan-kejelekan yang terjadi di alam semesta tersebut, maka dia akan mengetahui bahwa setiap kejelekan yang ada pada alam semesta ini, sebabnya merupakan karena dia menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam. Dan juga karena dia keluar dari ketaatan. Karena Allah pun sudah jelas mengatakan, walau ana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatun minas samaa'il ard. Nah, kalau seandainya penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, niscaya kata Allah, kami akan bukakan bagi mereka pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Takwa, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kunci barokah akan keluar dari langit dan bumi. Maka sebaliknya. Nah, ketika menyelisih Rasulullah alaihi salatu wassalam, keluar dari ketaatannya, maka yang demikian ini menjadi sebab kerusakan, kejelekan di muka bumi. Sebutkan semua contoh kejelekan dan kerusakan, maka ini saya sebabnya semuanya tidak akan keluar dari ini tadi. Berarti dia menyelisihi dan dia tidak taat kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Artinya ya otomatis dia tidak taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa kullu khairin fil alam. Begitu juga semua kebaikan di alam semesta ini, sababuhu ta'atun nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena mentaati Rasul, an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika syururul akhirah wa alamuha wa azabuha. Maka pun demikian kejelekan nanti yang ada yang akan didapatkan di akhirat, rasa sakit dan pedih di akhirat nanti, dan ini rasa sakit dan pedih yang hakiki. Nasallallahu alaihi wasallam. Begitu pula dengan azab nanti di akhirat. Qala innama huwa min mujibati mukhalafatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan konsekuensi dari penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam. Qala fa'ada syarrud dunya wal akhirah ila mukhalafatir rasul sallallahu alaihi wasallam wa ma yatarattabu alaihi. Maka kembalinya kejelekan dunia dan akhirat itu karena penyelisihan terhadap Rasul alaihi salatu wasallam dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, barakallahu fikum. Kalau memang tidak ada, naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, wa waqtu dhabhi hadyi tamattu' wal adahi. Alhamdulillah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan waktu penyembelihan hadi. Apa itu hadi? Hah? Hadi apa? Hah? Kurban. Hadi. Terus dengan al-udhiyah apa bedanya? Al-hadiyu dengan al-udhiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bedanya apa? Ah, siapa yang bisa? Majujib. Siapa yang menjawab? Hah? Dagi Abah Salman. Apa bedanya al-hadiyu dengan al-udhiyah? Nah, ini sebenarnya pembahasannya sudah berulang kali di setiap taklim-taklim kemarin. Akhilham mungkin bisa menjawab.
0: takbir.

0: Al-hadyu itu kalau untuk orang yang haji. Itu al-hadyu. Ya. Kalau al-udhiyah, ya hewan kurban. Yang dilakukan selain orang yang berhaji. Nah, di sini sekarang waktu penyembelihan al-hadyu. Hadyu tamattu' wal-adahi. Kapan waktu penyembelihan hewan kurban, entah untuk orang yang berhaji, terkhusus haji tamattu, dan hewan kurban selain orang yang berhaji. Qala ba'da salatil id ila akhiri ayyami tashrik ala sahih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya yaitu setelah selesai salat id. Dan berakhirnya sampai di hari terakhir dari ayam atau hari-hari tasyrik. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan ala sahih. Berarti di situ ada khilaf. Jumhur ulama berpendapat bahwa waktu itu penyembelihan itu hanya terbatas pada Idul Adha hari tanggal 10, kemudian juga dua hari setelahnya. Jadi jumhur berpendapat waktu penyembelihan itu hanya 3 hari. Yang disebutkan Syekh Shalih Fauzan di sini 4 hari. Hari-hari tasyrik itu kan berarti tanggal 11, 12, 13. Ditambah waktu Idul Adha, berarti tanggal 10, 4 hari. Namun, banyak dari para ulama berpendapat waktunya hanya 3 hari. Nah, di antara dalilnya bahwa ini merupakan hari-hari yang pendapat sekian para sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab, wa bin Umar, wa bin Abbas, wa Abu Hurairah, wa Anas radhiyallahu anhum jami'an. Dan disebutkan oleh Ibnu Hazm dan juga dalam kitab Al-Istizkar oleh Ibnu Abdul Barr, tidak dijumpai ada dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Nah, ini pendapat pertama yang mengatakan hanya 3 hari. Sementara pendapat yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan, yang dirojihkan oleh Syekh Shalih Fauzan, 4 hari. Nah, dan ini juga pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim dan juga Syekhul Utsaimin, Al-Lajnah Daimah dan kebanyakan dari ulama di zaman sekarang. Nah, diriwayatkan bahwa ini juga pendapatnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwa hari-hari tasyrik seluruhnya 11, 12, 13 berarti termasuk Idul Adha 4 hari, ini waktu penyembelihan. Namun perlu dipastikan keabsahan sanad terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau seandainya betul Ali bin Abi Thalib berpendapat seperti ini, maka tampaknya wallahu alam bisawab apa yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan ini memang pendapat yang lebih rajih karena diperkuat dengan dalil. Nah, di antara dalilnya yaitu Idul Adha atau ayyamu tasyrik, ayyamu akal wa syurub, hari-hari wa zikrullah. Hari-hari tasyrik itu hari-hari makan dan minum dan berzikir. Seperti itu. Di situ ada sebuah hadis yang diperselisihkan antara ulama keabsahannya, yaitu ayyamu tasyrik kulluha dzabhun. Hari-hari tasyrik semuanya itu waktu untuk menyembelih. Bagi yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu 4 hari, berarti seluruh hari-hari tasyrik, maka hadis ini tentunya sahih. Dengan hadis ini pula mereka berdalil bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Namun sebagian ulama dan tidak sedikit dari ulama yang mendhaifkan hadis ini. Nah. Wallahu alam bisawab. Syekh Al-Albani rahimahullah termasuk yang menhasankan hadis ini. Dengan sebelumnya menjelaskan sekian jalan-jalannya yang memang semua jalan-jalan ini dhaif. Tapi ada riwayat-riwayat yang banyak. Kemudian Syekh mengatakan bahwa derajat hadis ini tidak turun dari derajat hasan. Nah. Ala kulli hal masalah khilaf. Perlu dipastikan pertama keabsahan hadisnya. Yang kedua, apakah periwayatan dari Ali itu benar. Bahwa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berpendapat bahwa waktu penyembelihan itu 4 hari. 10, 11, 12, 13. Wa illa. Pendapat yang mengatakan itu daif. Ini juga pendapat yang sangat kuat. Karena riwayatnya semuanya daif. Dan ini pun diakui oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan juga kemudian bahwa sekian sahabat yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan itu hanya tanggal 10, 11, dan 12. Hanya 3 hari berarti. Nah. Ala kulli hal. Ihtiyatan kita mengambil langkah kehati-hatian. Sebisa mungkin kalau memang tidak terpaksa. Jangan menyembelih lebih dari tanggal 12. Nah. Karena ini pendapat sekian dari sahabat. Yang juga susah untuk kita kemudian menyelisihinya. Nah, sehingga diusahakan menyembelih dan sunnahnya menyembelih itu adalah bersegera. Seperti itu, bersegera setelah salat, kemudian selesai masing-masing pulang, kembali kemudian menyembelih. Diusahakan pokoknya tanggal 10, 11, 12 selesai. Nah, barakallahu fikum. Qala wa yustahabbu an ya'kula min hadihi idza kana hadiya tamattu' aw qiran wa min udhiyatihi wa yuhdi wa yatasaddaq aslasan liqouli ta'ala fakulu minha wa at'imu. Kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, disukai mustahab untuk memakan dari hewan kurbannya. Entah itu orang berhaji dengan haji tamattu ataupun haji qiran, dan sudah lewat penjelasannya ini. Atau orang yang bukan berhaji, berarti kurban sebagaimana kita di Indonesia, disunahkan untuk ikut memakan. Orang yang berkurban disunahkan ikut memakan, mengambil bagian dari hewan kurbannya. Dan juga memberikan hadiah. Dan juga bersedekah. Kalau berarti kalau memberi hadiah itu bukan kepada fakir miskin. Kalau fakir miskin itu disedekahkan. Kalau hadiah kepada siapa? Kepada orang-orang yang mampu. Berarti boleh memberi orang yang mampu. Seperti itu. Bagaimana? Apakah boleh memberi kepada orang kafir, tetangga atau yang lainnya? Boleh. Nah, dan telah berfatwa sekian ulama di antara Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Sehingga dihadiahkan, kalau hadiah ini berarti untuk orang yang mampu, dan juga disedekahkan berarti untuk fakir miskin. Kata Syekh Shalih Fauzan, aslasan, sepertiga, sepertiga, sepertiga. Yang dia makan, atau dia ambil sendiri, untuk dia dan keluarganya sepertiga bagian, yang dihadiahkan kepada tetangga, kepada orang lain, rekan kerja di kantor, yang pasti hadiah untuk orang yang mampu. Ini sepertiga, dan disedekahkan sepertiga. Namun, disebutkanlah Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, dan juga Syekh Al-Albani, dan yang lainnya, sepertiga ini tidak ada dalilnya. Pembatasan sepertiga-sepertiga tidak ada dalilnya. Walaupun sebagian ulama menyukai yang demikian. Namun yang demikian ini tidak ada dalil yang sahih, yang menunjukkan disukainya sepertiga-sepertiga. Nah, sehingga ikhlas bebas, artinya boleh berapa saja. Yang pasti ayatnya jelas, karena di sini kemudian Syekh Shalih Fauzan menyebutkan dalilnya, yaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang artinya makanlah dari hewan sembelihan tersebut, wa ad'imu, dan berilah kepada orang lain. Nah, qala wa amma hadiyu al jibran au jabran, wa huwa makana an fi'lin mahzurin min mahzuratil ihram au an tarki wajibin fala ya'kul minhu syai'ah. Ini khusus orang yang berhaji. Adapun hewan sembelihan yang dilakukan karena dia, orang yang berhaji itu melanggar hal-hal yang dilarang. Orang yang berhaji itu dilarang untuk ketika ihram untuk mencukur rambutnya, menggunting kuku, dilarang juga berjima, dilarang juga berburu hewan buruan darat dan yang lain-lainnya. Ada sekian larangan-larangan. Seperti itu. Nah, ini kalau dilanggar, maka tebusannya yaitu dengan dia menyembelih hewan kurban. Atau dia meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan ketika haji. Nah, kalau hewan kurban yang dilakukan orang berhaji seperti ini, dalam rangka dia menebus kesalahan atas sesuatu yang dia langgar, maka dagingnya tidak boleh dia ikut makan. Dia berikan kepada fakir miskin yang ada di negeri Mekah. Nah, qala wa man arada an yudhi fa innahu idza dakhalat 'ashru dzil hijjah la ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an ila dhabhi al udhiyah liqalihi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al 'ashru wa arada ahadukum an yudhiya fala ya'khudhu min sha'rihi wa la min azfarihi shay'an hatta yudhiya. Kata Syekh, barang siapa yang ingin untuk berkurban dan sudah masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah, maka jangan dia mencabut dari bulu atau rambut dan bulu di tubuhnya. Nah, dilarang sama sekali. Dan jangan juga kukunya. Kecuali misalnya rambut tersebut atau kuku tersebut patah dan memang kita terganggu, silahkan. Atau ada rambut yang kemudian menutupi mata atau sudah menghalangi mata atau mengganggu, ya masuk ke mata, silahkan. Seperti itu. Tapi tidak ada sebab, biasa saja, maka dilarang. Nah, hukum asalnya larangan berarti menunjukkan haram. Seperti itu. Kapan larangan ini berlaku? Sampai dia menyembelih. Selesai menyembelih, sudah selesai. Boleh. Berlaku lagi kebolehan untuk memotong atau mencabut atau menggunting kuku atau rambut yang ada di tubuhnya. Sehingga memang kalau dikhawatirkan akhirnya dengan tidak digunting itu panjang, ya sebelum masuk bulan Dzulhijjah, silahkan dia memotong dahulu, mencukur dahulu kumisnya kah atau kukunya, karena khawatir nanti kalau nunggu sampai tanggal 10 akhirnya terlalu panjang kukunya, maka sebelum masuk Dzulhijjah silahkan dia memotong dulu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan dalilnya, idza dakhalal ashru wa arada ahadukum, kalau masuk 10 hari awal di bulan Dzulhijjah dan salah seorang di antara kalian ingin untuk menyembelih, maka jangan mengambil, mencabut, memotong dari rambutnya dan dari kukunya sedikit pun sampai dia menyembelih. Di sini ada lafaz wa arada. Ingin, salah seorang di antara kalian ingin menyembelih atau ingin berkurban. Ini mengingatkan kita kembali kepada apa hukum dari berkurban itu sendiri. Nah, sebagian ulama berpendapat hukum berkurban tentunya sekarang bagi yang mampu. Ya. Adapun yang tidak mampu, selesai. Ibadah apapun kalau tidak mampu maka tidak ada kewajiban. Ini kaidah kuliah. segala lar atau segala perintah, kalau tidak ada kemampuan untuk menjalankannya, maka gugur kewajiban dan perintah tersebut. Apa saja semuanya? Wudu yang dimana itu syarat sahnya sholat. Kalau ternyata enggak mampu berwudu, ya sudah, gugur kewajiban wudu dan sholatnya sah diganti dengan tayamum. Maka sama di sini pembahasannya ketika ada kemampuan. Orang mampu tapi dia tidak berkurban, maka apa hukumnya? Sebagian ulama berpendapat dia dosa. Kenapa? Karena hukum berkurban wajib. Sebagiannya atau dalilnya diantaranya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, "Fasholli wali rabbika wanhar." Salat karena Allah dan wanhar perintah untuk menyembelih. Kemudian juga hadis dari hadis Abu Hurairah, "Man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yakrabanna musallana." Barang siapa yang mendapatkan kelapangan, kemampuan, namun dia tidak berkorban, maka jangan dia mendekat tempat salat id kita. Nah, namun yang sahih hadis ini mauquf ala Abi Hurairah. Bukan hadis yang marfu. Pendapat yang kedua yang menyatakan bahwa berkorban itu hukumnya sunnah mu'akkadah. Tidak wajib. Nah. Kenapa? Karena tidak ada nas yang sharih, yang sahih, yang menjelaskan wajibnya tentang kurban. Dan ini pendapat jumhur atau pendapat banyak dari kalangan sahabat, bahkan kibar sahabat. Di antaranya Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian juga Abu Mas'ud Al-Badri Al-Ansari, radhiyallahu anhum jami'an. Dan tidak dijumpai dari kalangan sahabat yang menyelisihi pendapat ini. Bahkan Abu Mas'ud Al-Badri sampai mengatakan, "Inni lam udahhi ma'annani min aisyarin nas." Al-Kamakawala radhiyallahu anhu, aku tidak menyembelih, tidak berkurban, ya ketika tahun itu ya. Dalam kondisi aku ada orang yang paling memiliki kemampuan. Dalam rangka untuk menunjukkan bahwa hukum berkurban itu tidak wajib. Wallah alam bisawab, tampaknya pendapat kedua ini yang lebih benar. Kenapa? Ini pemahaman sahabat yang dimana pemahaman ini tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat pun. Sehingga ini teranggap ijma para sahabat. Sehingga wallah alam bisawab, dalilnya ini juga, "Idza dakhala al-ashru wa arada ahadukum," kalau masuk sudah 10 hari, dan salah seorang di antara kalian ingin, berarti mungkin enggak wajib. Kalau ingin berkorban, maka jangan dipotong. Seperti itu. Ingin berkorban, menunjukkan tidak wajib. Kalau tidak berkorban, ya sudah silakan memotong. Menunjukkan di situ, dan ini pendailannya Al-Imam Syafi'i. Nah, ingin berkorban, menunjukkan di situ bahwa kurban tidak wajib, dan ini pendapatnya sekian sahabat dan tidak ada yang menyelisih dari kalangan sahabat, sehingga wallah alam bisawab kita berat dan kita susah untuk menyelisihi ijma'nya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, sehingga hukum berkurban sendiri adalah sunnah mu'akkadah, sunnah namun ditekankan. Barakallahu fikum. Baik, kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, "Fa'in fa'ala syai'an min dalika istaghfarallah wa la fidyata 'alaihi." Kalau ternyata dia yang berkorban ini ternyata memotong bukan karena terganggu dengan kukunya yang mau patah, atau bukan karena rambutnya yang mengganggu matanya masuk ke matanya, bukan. Tapi karena ya sudah tidak ada uzur, maka dia beristighfar dan tidak ada fidyah baginya. Bagaimana dengan kurbannya? Kurbannya sah karena tidak ada hubungannya antara memotong ini dengan kurban itu sendiri. Baik, maka di sini selesai pembahasan yang disebut oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Baik, di situ ada hal-hal yang terkait dengan kurban. Atau sebelumnya, kalau ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Ya, nah, tafadhol. Ya. Ada rezeki. Nah, ini bagus pertanyaannya. Kita enggak ada kemampuan sehingga kita tidak berkurban. Itu bayangan kita. Atau salah-salah di antara kita misalnya ya. Subhanallah, Allah beri rezeki dia kemampuan, ada uang lebih tanggal 6 atau 7. Lantas bagaimana? Ya sejak itu kemudian dia ketika sudah ada niatan sejak karena dia memiliki kemampuan, sejak itu dia menahan untuk tidak mencabut. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Nah. Ya. Boleh berhutang. Itu menunjukkan bahwa ini ditekankan. Makanya bukan sekedar sunnah biasa. Tapi ada sunnah-sunnah. Ya sunnah. Mustahab. Tapi ini sunnah akan ditekankan. Saking ditekankannya sampai boleh berhutang. Kalau memang dia merasa memiliki kemampuan untuk membayar hutangnya. Maka seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa ini memang ditekankan. Walaupun sunnah, tapi ditekankan. Barakallahu fikum. Ini kaitannya dengan apa sih? Akhirnya gini. Kita tidak bermudah-mudahan. Tapi sebagaimana sudah pernah lihat bersama kita, kalau sudah masalah hukum, ini kan akhirnya konsekuensinya nanti dosa atau tidak orang ini. Nah, seperti itu. Nah, ini yang kemudian kita terkadang butuh untuk mencari mana yang lebih rajih. Seperti wa illa, segala sesuatu perintah, kita sebagai seorang muslim, apalagi ahlu sunnah, itu kalau dalam pelaksanaannya, disebut oleh sebagian ulama, gak usah melihat hukum. Pokoknya sudah tahu itu perintah, gak usah melihat hukumnya wajib atau mustahab atau sunnah. Kita lakukan sebisa mungkin. Ketika kita sebagai orang yang melakukannya. Seperti itu. Nah, tapi terkadang kita butuh untuk mentarjih karena hal yang tadi itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya. Kalau memang tidak ada, sekarang ada hal terkait dengan hukum menjual terkhusus kulit. Kulit hewan kurban. Di situ ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dan yang lainnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budni wa an atasaddaq bi lahmiha wa juludiha wa ajil awa ajillatiha wa alla u'tiya al-jazzar minha. Qala nahnu nu'tihi min indina. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan aku untuk menangani unta kurbannya beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwakilkan kepada Ali. Dan juga memerintahkan aku untuk bersedekah dengan dagingnya, dengan kulitnya, dan dengan ajillah. Ajillah itu jadi, dan mungkin sekarang masih ada hatta di Indonesia. Kalau dulu di Arab, terkhusus hewan itu ada penyertanya. Kayak pakaiannya gitu, apa? Dikasih kainnya untuk apa namanya naik kuda atau tali pelananya seperti itu ya, atau kalau sebagian unta atau hewan tuh kaki kukunya dikasih apa itu ya, hah, tapal ya seperti itu. Nah itu sebagian itu artinya dijual hewan kurban itu semuanya utuh seperti itu. Nah itu kalau ada itu juga enggak boleh di, itu hukumnya sama dengan hukum daging itu. Atau bagian tubuh anggota, bagian tubuh dari hewan kurban itu. Jadi hati-hati, benda-benda ini jangan kemudian dibuang atau apa, bukan. Kalau misalnya ada kita jumpai ya, entah kambing, entah sapi misalnya. Nah, sapi biasanya mungkin ada di hidungnya dikasih apa ini, pengikat, kemudian ada kayak besinya seperti itu, ya. Kadang ada bunyinya juga seperti itu. Jangan dibuang tuh, jangan. Sedekahkan, berikan kepada orang. Ala kulli hal itu. Untuk disedekahkan daging, kulit dan yang dipakai oleh hewan tersebut. Dan memerintahkan aku untuk jangan memberi tukang sembelihnya. Seperti itu. Nah, maka dari sini kita mengetahui bahwa kulit hewan kurban tidak boleh dijual. Tapi harus disedekahkan. Ini berlaku untuk orang yang berkurban. Kulit sama dengan daging. Sama dengan bagian tubuh yang lainnya. Tapi kalau misalnya sekarang kita memberikannya kepada fakir miskin, kita sedekah kulit tersebut, atau daging, atau kepala, kita kasihkan fakir miskin. Sama si fakir miskinnya mau diapakan? Itu sudah terserah dia. Itu urusannya dia. Hukum ini berlaku bagi orang yang berkorban. Seperti itu. Kalau sudah sampai kepada pihak lain yang diberi, yang dihadiahkan atau disedekahkan, itu sudah urusannya dia sudah. Terserah. Dagingnya mau dijual, mau dikasihkan ke temannya lagi, mau disedekahkan lagi, itu terserah dia. Terserah si fakir miskin ini. Termasuk kulit. Nah, kita kasihkan fakir miskin kulit sapi. Sudah itu haknya dia. Setelah itu dia mau jual, gak ada masalah. Ini sekarang pembahasan untuk orang yang berkurban. Si pengkurbannya, itu dilarang untuk menjual. Tapi sekarang permasalahan, bolehkah dijual? Dia tidak ingin ambil hasil penjualannya. Uang penjualannya dia sedekahkan. Dipahami ini ya? Seperti itu. Maka di sini para ulama berselisih pendapat. Di antaranya ada yang membolehkannya. Dan ini riwayat dari Al-Imam Ahmad rahimahullah. Dan ini juga pendapat dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Masalah-masalah khilafiyah memang. Ada yang melarang secara mutlak. Ada yang melarang secara mutlak. Orang yang berkorban sekarang. Sekali lagi pembahasannya tentang orang yang berkorban. Dia menjual kulitnya, kemudian hasil penjualannya dia kasih, dia sedekahkan. Seperti itu. Sebagian ulama mengatakan ini terlarang juga. Pokoknya enggak boleh dijual secara mutlak. Entah hasilnya setelah itu dia sedekahkan misalnya tetap enggak boleh. Sebagian ulama mengatakan boleh. Dan ini diantara pendapat oleh Imam Ahmad. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah dalam kitab Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Atau Tuhfatul Maudud bi Ahkamil Maulud. Qala Abu Abdullah Ibnu Hamdan fi ri'ayatihi wa yajuz bai'u juludiha wa sawaqidiha wa ra'siha wa sadaqah bi samani dzalik nasta 'alaihi. Hai Al-Imam Ahmad. Artinya ini pendapatnya Al-Imam Ahmad. Boleh untuk dijual kulitnya, kakinya, kepalanya dan disedekahkan dengan hasil penjualannya. Nah, jadi ini juga pendapat dari sebagian salaf diantaranya Abu Thawr. Dan ini juga pendapat dari sebagian Syafi'iyah. Ini juga pendapatnya Al-Imam Al-Auza'i. Dan Ishaq Ibn Rahawai. Dan yang lainnya. Sehingga wallah alam bisawab masalah-masalah memang khilafiyah. Namun tampaknya pendapat ini lebih tepat. Kenapa? Ilahnya seseorang itu dilarang menjual. Itu karena dia ini sudah ibadah yang dilakukan lillahi ta'ala, dia keluarkan, gak boleh kembali untuk dirinya. Sementara dia menjual kulit, hasilnya disedekahkan juga tidak kembali kepada dirinya. Sehingga sang pengkorban menjual kulit kurbannya, hewan kurbannya, bukan untuk diambil sendiri, tapi untuk disedekahkan, maka yang rajih pendapat ini boleh. Walaupun masalah khilaf, wallahu alam bisawab. Nah, kemudian juga yang perlu diperhatikan dari hadis tadi adalah jangan memberi tukang sembelihnya sedikit pun bagian dari daging atau dari hewan tersebut. Ini dilarang. Nah, yang dilarang artinya kalau itu menjadi syarat. Syarat itu enggak harus secara lafaz. Tapi syarat juga bisa syarat urfi. Keumuman setempat kita lihat. Tukang jagal keumumannya itu kalau dia menjagal kemudian menguliti, dia dikasih, dia mendapatkan kepalanya. Ini urf berarti upahnya si tukang jagal berarti kepala. Berarti kita jangan memberi kepala, jangan. Walaupun dia tidak bilang misalnya, tapi orang di situ sudah upahnya tukang jagal kepala, jangan. Boleh kita memberikan uang, enggak ada masalah. Yang dilarang adalah memberi bagian dari hewan kurban tersebut. Sebagai apa? Sebagai upah. Dah itu. Sebagai upah. Sehingga tukang jagal, kalau dia misalnya menyembelihnya itu tidak meminta upah, kebiasanya juga tidak ada upah ke kepala misalnya seperti itu, dia tidak minta upah. Kita kasih dalam rangka sedekah atau hadiah kepada orang ini, entah daging, entah apa saja, makanya seperti ini boleh. Nah, yang terlarang ketika memberikan bagian dari hewan kurban, itu menjadi upah untuk si tukang jagal ini. Sebagai upah. Tapi kalau kita kasih sebagai hadiah dari kita, dia tidak mempersyaratkan. Ya, dia biasa saja, enggak minta, enggak apa, enggak mengatakan, bu, saya minta, enggak. Maka boleh dikasih, kita memberinya sebagai hadiah atau sedekah. Baik. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Ada yang mau tanyakan? Kalau memang tidak ada, kita cukupkan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu
1: ilaik. Dengan pembahasan ini terkait masalah obat mengandung alkohol. Apakah obat ini boleh dipakai, boleh diminum?
2: Obat tersebut memang ada kandungan alkoholnya. Dan tentunya orang yang paham medis atau farmasi menjelaskan bahwa kenapa sih kok dicampur oleh alkohol, itu kan bukan semata-mata tanpa tujuan, tapi dalam rangka agar obat itu, pada sebagian obat dengan dicampur alkohol itu dia terjaga, tidak rusak. Fungsi alkohol itu untuk membuat kandungan obat itu tetap bisa awet. Baik, bagaimana hukumnya meminum obat yang ada alkohol? Maka jawabannya yang rajih boleh. Mengapa? Mirip dengan kisah air tadi. Selama kadar alkohol yang ada dalam obat tersebut sifatnya hanya sedikit sekali. Bagaimana kita tahu sedikitnya? Persis dengan masalah bau, rasa, dan warna. Ketika dalam obat tersebut kadar alkohol yang dicampurkan itu tidak sampai merubah bau, rasa, dan warna, berarti kan kadarnya sangat sedikit sekali. Ya. Obat ketika diminum, dilihat baunya tidak ada, dicium tidak ada bau alkohol. Diminum tidak ada rasa alkohol, apalagi dilihat, tidak tampak itu warna dari alkohol. Tidak berubah. Maka yang demikian, obat yang seperti ini pun juga boleh untuk diminum. Nah, mengapa? Karena alkohol yang ada pada obat tersebut seolah-olah sudah menjadi rata dan tercampur sehingga betul-betul tidak ada efek dari bau, rasa, dan warna. Berbeda ketika alkohol tersebut mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang seperti ini jangan diminum. Haram. Tapi selama tidak mempengaruhi bau, rasa, dan warna, maka obat yang ada kandungan alkoholnya seperti ini, kadarnya sangat sedikit sekali, boleh untuk diminum. Karena bau, rasa, dan warna obat tersebut tidak berubah menjadi bau, rasa, dan warna alkohol. Dan ini juga pendapat Syekh Utsaimin, dan juga ini fatwa dari Al-Lajnah Da'imah. Wallahu a'lam bishawab.

لجنة دائمة، والله أعلم بالصواب. طيب، قال حفظه الله تعالى شيخ الإسلام ابن تيمية: أما مسألة التغير الماء اليسير أو الكثير بالطاهرات كالإشنان والصابون والسدر والخطم والتراب والعجين وغير ذلك مما قد يغير الماء، مثل الإناء إذا كان فيه أثر سدر أو خطم ووضع فيه ماء فتغير به مع بقاء اسم الماء، فهذا فيه قولا معروفا للعلماء، ثم ذكرها مع بيان وجه كل قول ورجح القول بصحة التطهر به وقال هو الصواب. Kemudian di sini Syekh Shalih Fauzan membawakan kalam dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang permasalahan air apabila tercampur dengan benda suci, tapi benda sucinya ini tidak menjadi akhirnya mayoritas. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adapun permasalahan berubahnya air yang banyak ataupun sedikit, perubahan ini dikarenakan tercampur oleh benda-benda yang suci, tidak najis. Seperti al-isnan. Al-isnan ini jenis tumbuhan. Bijinya atau daunnya ini dahulu zaman dahulu dipakai untuk fungsinya seperti sabun. Mengeluarkan aroma, wangi, bisa mensucikan. Ini al-isnan. Air yang banyak atau sedikit, kalau tercampur dengan benda-benda yang suci, seperti al-isnan, seperti sabun, yaitu sabun, tercampur juga dengan sidr, ya. Sidr juga dahulu dipakai untuk apa? Pengganti sabun. Wal khotami, khotami juga sama, jenis dari jenis tumbuhan, dipakai untuk mandi pada zaman dahulu. Maka bejana yang di situ ada benda-benda suci ini, kemudian dituangkan air di situ air, kemudian airnya ada perubahan sedikit, tapi tidak berubah mayoritasnya. Ma'abakoi ismil ma' masih tetap orang kalau melihat, oh air ini. Ada orang itu ketika melihat air yang tercampur, memang melihat, oh ini teh sudah. Misalnya seperti itu. Ya. Melihat, oh iya ini rinso. Nah. Tapi orang juga melihat tercampur sedikit oleh sabun. Atau ketumpahan kopi atau teh sedikit. Orang masih mengatakan ini masih air. Padahal ada perubahan sedikit pada warnanya misalnya. Ada pada aromanya. Tapi orang masih mengatakan melihat ketika melihat itu air ini. Seperti itu. Maka yang demikian, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, para ulama ada dua pendapat. Kemudian Syekhul Islam, kata Syekh Shalih Fauzan, merajihkan bahwa pendapat yang benar, air yang seperti ini kondisinya tetap boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Huwa as-sawab, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini adalah pendapat yang benar. Qala li'anna Allah subhanahu wa ta'ala qal, wa in kuntum mardawa ala safarin au ja'a ahadu minkum minal ghaib au la mastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba famsahu biwujuhikum wa aidikum min. Dalilnya apa? Air yang seperti ini kok masih dikatakan sah untuk bersuci? Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Ma'idah, apabila kalian sakit atau kalian sedang safar atau salah seorang dari kalian habis buang air atau kalian selesai

menggauli istri-istri kalian dalam kondisi kalian tidak mendapati ma'an. Nah, ini saja di sini. Nanti akan dijelaskan oleh Syekh. Ma'an kalau dalam bahasa Arab di sini bertanwin, sifatnya nakirah. Dia bertanwin di sini. Ma'an. Nakirah. Sifatnya umum. Maka kata Syekh Shalih Fauzan, wa qawluhu falam tajidu ma'an. Apabila kalian tidak mendapatkan ma'an, air, di sini disebutkan bertanwin, nakirah, artinya umum, fisiyakin nafi, ini kaidah dalam bahasa Arab. Ya. Kalau ada kata yang bertanwin, sifatnya umum, kemudian konteksnya itu konteks kalimat negatif. Kalimat negatif ini artinya kalimat yang penafian, peniadaan. Bapak tidak pergi. Ini kalimat negatif. Artinya tidak, ada penafian. Kalau misalnya bahasa Indonesia, Bapak pergi. Ini kan kalimat positif. Ya. Ini sekarang, kata dia bertanwin sifatnya umum. Ini kata dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nakirah. Kalau dalam konteksnya itu penafian, kata Syekh, faya ummu kullama huwa ma la farqa fi dzalika baina nau wa nau. Sifatnya menjadi umum. Pokoknya air yang bagaimanapun, selama orang masih mengatakan itu air, entah tercampur sedikit benda suci, entah tetap, entah ada sedikit berubah rasa kopi misalnya, pokok orang masih melihat itu air, maka itulah air yang dipakai untuk bersuci dan sah. Tinggal kita lihat saja, sebenarnya mudah perkaranya. Nah, ya kan? Kopi kalau ketetesan atau air ketetesan kopi hanya sedikit di dalam satu ember, orang masih iya air. Beda dengan satu cangkir dikasih kopi 2 gelas, apa, 2 sendok. Satu cangkir air dikasih kopi 2 sendok. Itu akhirnya menjadi apa? Orang apa bilang ini air? Apa bilang ini air? Apa masih bilang air? Iya, kalau orang Indonesia bilangnya air kopi. Kalau bahasa Arabnya dikatakan sudah qahwatun. Bukan ma'ul qahwah, bukan air kopi. Ini kan bisa dibedakan oleh kita, ya. Nah. Oh iya, ini kopi sudah. Oh, ini teh. Dengan air 1 ember, ketetesan teh sedikit, 1 tetes, 2 tetes. Orang masih mengatakan air. Nah. Maka, kesimpulannya, pokoknya air itu, kalau tercampur benda suci, walaupun ada sedikit perubahan, selama orang masih melihat bahwa itu air, maka itu sah. Beda kalau tercampur dengan benda najis. Kalau tercampur dengan najis, bagaimana faedahnya? Atau rumusnya apa? Air tercampur benda najis. Hah? Abu Haidar? Air tercampur benda najis tapi tidak berubah rasa, warna, dan bau. Maka air ini apa? Hah? Masih bisa dipakai untuk bersuci. Seperti itu ya. Ini kalau tercampur dengan benda najis. Tapi kalau berubah bau atau rasa atau warna tercampur dengan benda najis, maka air ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Dalilnya tadi sudah kita ketahui bersama, kisahnya Rasulullah berwudu di dalam sumur yang dinamakan dengan Al-Budha'ah. Nah. Qala hafizallah, fa idza udimal ma'a aw fa idza adimal ma'a aw ajaza isti'malihi ma'a wujudihi, fa inna Allah qad ja'ala badalahu at-turab.
ala sifatin listi'malihi bayyanaha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Wa sayati tawdihu dzalika insyaallah fi babih. Kata Syekh, apabila seseorang tidak mendapati air atau seseorang tidak mampu untuk menggunakan air karena sakit misalnya, padahal air itu ada, maka Allah telah menjadikan pengganti air itu apa? At-turab, yaitu tanah atau yang semisal dengan tanah. Karena nanti akan kita baca bersama, kalau dalam ayatnya itu bukan at-turab yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala. Turab itu artinya tanah. Biasalah tanah. Sebagaimana sifat-sifat yang diperbolehkan untuk menggunakan tanah tersebut dan dijelaskan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dalam sunnahnya, dan kata Syekh, penjelasan rincinya nanti akan datang pada babnya tersendiri. Qala wa hadha min lutfillahi bi'ibadihi wa raf'il haraji anhum. Dan yang demikian ini merupakan kelembutan Allah kepada para hambanya untuk kemudian mengangkat rasa masyakkah atau haraj, biar tidak memberatkan umatnya. Dan ini banyak ya, kita jumpai dalam agama Islam. Sekian kemudahan dalam agama ini. Inna hadza din yusrun. Kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, agama ini mudah. Laisa anhu illa ghalaba, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam. Agama ini mudah. Kalau ada seseorang yang mempersulit agama ini, nanti akan kalah sendiri orang tersebut. Babi hukumnya haram. Ini tidak ada khilaf di antara kaum muslimin, tapi ketika kondisi darurat boleh. Kan seperti itu untuk dimakan, ya. Nah. Berwudu tidak bisa karena sakit. Silakan untuk kemudian bertayamum. Salat berjamaah di masjid hukumnya wajib. Tapi ketika turun hujan diberi kemudahan untuk sholat di rumah. Dan yang lain-lainnya dari sekian kemudahan yang ada dalam Islam. Qala ta'ala wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa'a ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa fa lam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Famsahu biwujuhikum wa aydikum innallaha kana afuwan ghafura. Nah, ini dalilnya. Dalil bertayamum. Apabila kalian sakit atau safar atau datang salah seorang dari kalian dari buang air atau habis menggauli istrinya dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, coba kita perhatikan apa yang dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala, sa'idan tayyibah. Sa'idan kullu ma sa'ada 'alal ard. Jadi semua yang di atas bumi yang sifatnya seperti tanah, maka boleh dipakai untuk bertayamum. Debu yang ada, kemudian tanah liatkah, atau pasir-pasir yang ada, pokoknya dia suci, tidak ada najisnya di situ, maka ini boleh dipakai untuk bertayamum. Sa'idan tayyibah. Dari kata sa'ada, naik, artinya di atas permukaan bumi. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Dan usaplah muka dan tangan kalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Pemaaf. Baik. Sampai di sini ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan.

0: Baik, kita lanjut. Qala Ibnu Hubairah. Ibnu Hubairah seorang ulama dari kalangan mazhab Hambali. Kita lihat bagaimana para ulama luar biasa mereka. Ketika mensyarah sebuah hadis, satu hadis. Hadis yaitu sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan bagi seseorang, maka Allah jadikan orang tersebut faqih, menguasai ilmu agama. Mensyarah satu hadis, akhirnya syarahnya ini tercetak dalam 4 jilid. Satu hadis syarah, akhirnya menyebutkan tentang masalah khilaf di antara mazahib. Satu hadis disyarah sampai menjadi 4 jilid. Namanya dalam kitab Al-Isqah. Luar biasa. Satu hadis disyarah sampai dengan sekian lembar yang banyak. Dan kitabnya alhamdulillah ana ada 4 jilid. Mencari satu hadis. Luar biasa. Seperti itu. Makanya tidak mengherankan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang ulama. Ahli ilm. Dalam Al-Quran. Ya. Sekian banyak tazkiyah dari Allah subhanahu wa ta'ala terhadap ahli ilm. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Hanyalah yang takut di atas ilmu dari kalangan hambanya. Takut kepada Allah siapa? Hanyalah para ulama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang berilmu, orang yang beriman di antara kalian dan yang berilmu, ahli ilm. Nah. Dan hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasalam yang menjelaskan tentang keutamaannya para ulama. Di antara sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Innal ulama warasatul anbiya. Innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhama." Para ulama itu pewarisnya nabi. Dan para nabi itu tidak mewariskan harta. Tapi yang diwariskan ilmu. Para ulama itu mewariskan nabi dari sisi ilmu. Di umat Ar-Rasul alaihi salatu wasalam, umat Muhammad ibn Abdullah, tidak ada nabi setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tapi Allah terus jaga agama ini dengan keberadaan para ulama. Makanya hati-hati. Nah, ketika kita dalam masalah agama, dalam masalah dakwah, untuk kemudian kita berbuat atau kita berpendapat atau berkeyakinan tanpa ada ulamanya, nah, ini hati-hati, ini alamat kesesatan di sini. Nah, alamat kesesatan di sini. Kita tidak bertaklid kepada ulama, tapi kita jangan membuat pendapat dan keyakinan yang ulama tidak ada. Sama sekali yang berpendapat dan berkeyakinan seperti itu. Nah, jangan kita membuat keyakinan baru, pendapat baru, sikap baru, yang tidak ada kalam dari ulama sama sekali. Kalau engkau ingin tidak bertaklid kepada ulama yang lain dalam sebuah permasalahan, silakan ambil pendapat ulama yang lainnya yang lebih mendekati dalil. Bukan kemudian kita berpendapat dan mengambil sikap yang tidak ada ulamanya. Ini bahaya. Nah, dalam segala hal, dalam urusan agama, dalam urusan dakwah, dalam urusan manhaj, nah, ibadah dan yang lainnya. Pokok urusannya agama.
1: Kita tidak bertanya kepada Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, tidak bertanya kepada Syekh Rabi, Syekh Saleh Fauzan. Baik. Kita melihat ada ulama lain yang pendapatnya lebih mencocoki dalil. Maka kita boleh untuk mengambil pendapat ulama yang lain. Misalnya Syekh Albani, Syekh Mukbil, Syekh Ubaid Al-Jabiri. Kita akan ambil pendapat ulama yang lain. Jangan kita mengambil pendapat, jangan kita mengambil keyakinan, jangan kita berbuat, jangan kita bersikap dalam urusan agama yang tidak ada ulamanya. Ini alamat dan tanda-tanda kesesatan dan penyimpangan. Fi kulli zaman wa fi kulli makan. Nah, makanya disebutkan dalam kitab-kitab akidah dan kitab-kitab manhaj, ya, di antara syarh sunnah Imam Al-Barbahari, di antara juga dalam usul sunnah atau ucapan Imam Ahmad, jangan engkau berkata dan berucap kecuali engkau memiliki salaf dalam ucapanmu tersebut. Memiliki salaf ini artinya ada pendahulunya dari kalangan ulama yang berpendapat, berkeyakinan seperti itu. Memang kita tidak bertakwa pada Imam Syafi'i atau Imam Ahmad. Tapi bukan berarti kemudian kita boleh membuat pendapat sendiri yang ulama tidak ada. Bimbingannya tidak ada, kalamnya tidak. Hati-hati. Barakallahu fikum, ini penting. Bedakan antara taklid dengan untuk kemudian kita membuat sikap, untuk kemudian kita berbuat, untuk kemudian kita mengambil pendapat tanpa ada ulamanya sama sekali. Nah, ini dibedakan. Nah, contoh masalah fikih banyak. Di antaranya tadi. Ya. Nah. Ulama berpendapat, sudah ulama berselisih. Ada khilaf, ada perbedaan pendapat. Tidak ada masalah, kita jangan bertakwa pada satu. Kalau mau kita melihat, oh, tampaknya pendapat ulama yang ini yang lebih benar. Maka kita jangan bertaklid kepada yang satunya. Memang seperti itu kita beragama. Jangan bertaklid. Tapi, jangan kemudian kita membuat pendapat sendiri yang tidak ada kalam ulama. Dalam segala hal, urusan agama. Ini termasuk dari akidah dan usul ahli sunnah wal jamaah. Tidak membuat pernyataan, pendapat, sikap yang tidak ada kalam dari ulama. Barakallahu fikum. Baik. Kita kembali kepada Ibnu Hubeirah. Bagaimana beliau luar biasanya. Dan ini contoh satu kecil, contoh kecil dari sekian banyak contoh. Bagaimana luar biasanya para ulama. Sehingga tidak heran. Mereka ditazkiyah oleh Allah dan Rasulnya, para ulama. Ulama yang hakiki. Nah. Qala Ibnu Hubeirah rahimahullah wa ajma'u ala anna tahara bil ma' tajibu ala kulli man lazimathu as-salah ma'a wujudihi. فَإِنْ عَدِمَهُ فَبَدَلُهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى فَلَمْ تَجِدُ مَاءً فَتَيَمَّمُ سَعِيدًا طَيِّبًا وَلِقَوْلِهِ تَعَالَى وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِطَهِّرَكُمْ بِهِ. Kata Ibnu Hubeirah rahimahullah, mereka para ulama bersepakat al-ijma' bahwa bersuci dengan air itu wajib atas setiap orang yang memang terkena kewajiban sholat. Siapa itu orang yang terkena kewajiban sholat? Hah? Muslim? Akil? Baligh? Khalin minal mawani'. Orang yang terkena kewajiban sholat adalah yang pertama muslim. Dan dia berakal. Dan dia sudah baligh. Dan yang keempat, dan dia adalah orang yang kosong dari pencegah untuk melakukan sholat. Siapa sih orang yang kosong dari hal-hal yang bisa mencegah sholat? Laki-laki dan wanita ketika tidak haid. Karena wanita, dia muslim, naam. Dia balig, kalau sudah balig, naam. Dia berakal, kalau memang dia wanita yang normal, berakal, naam. Tapi wanita ada kondisi-kondisi, dia ada kondisi yang mencegah dia untuk tidak boleh sholat. Kan seperti itu. Haid, wanita. Sahih? Orang wanita sedang tertimpa haid atau nifas tidak boleh untuk sholat. Maka ini empat kriteria orang yang wajib untuk sholat. Maka kata Ibnu Hubeirah, bersuci dengan air itu hukumnya wajib bagi orang ini. Ma'a wujudihi. Kalau air itu memang ada. Kalau ternyata air itu tidak ada, maka wajib bersuci dengan pengganti air, yaitu tanah. Liqaulihi ta'ala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Dalilnya tadi itu. Ayat yang sudah kita dengar bersama. Apabila kalian tidak mendapati air, maka silakan kalian bertayamum dengan sa'idan thayyiban. Waliqaulihi ta'ala wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dialah Allah yang menurunkan bagi kalian dari langit, dari ketinggian air, yang dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala ingin mensucikan kalian dengan air tersebut. Jadi harus dengan air dan dengan sa'id, tanah dan yang semisalnya. Tapi sekarang permasalahannya orang tidak bisa tersentuh air dan tanah. Sementara toharoh itu syarat sahnya sholat. Bersuci itu syarat sahnya sholat. Baik, kita lanjut sebentar. Kita mengetahui bahwa berwudu atau bertayamum ini syarat sahnya sholat. Orang kalau tidak bisa berwudu, maka silakan dengan tayamum. Sekarang permasalahannya orang tidak bisa bertayamum. Lantas bagaimana sholatnya? Dia betul-betul tidak bisa bertayamum. Sholatnya sah apa tidak? Contohnya, orang terkena luka bakar di sekujur tubuhnya. Gak bisa, jangankan air, bertayamum aja gak bisa. Seperti itu. Dia terbujur, terbaring di atas ranjang rumah sakit. Itu bergerak aja susah. Dan memang gak boleh kena, ya harus betul-betul steril. Sekujur tubuhnya misalnya terbakar. Nah. Atau orang ditawan ketika perang, ditawan oleh musuh misalnya, terikat, tidak dikasih kesempatan untuk bergerak, wala sholat, wala wudu, wala tayamum. Maka bagaimana sholatnya yang tanpa berwudu dan tanpa tayamum? Maka disuruh oleh para ulama, tetap dia sholat dan dia sah walaupun tidak berwudu dan tidak bertayamum. Dalilnya apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Ini kejadian ada fatwa dari Hay'at Kibar Ulama ketika di awal-awal COVID atau di puncak-puncak COVID. Pertanyaan dari seorang tenaga medis yang dia menjaga di ruang ICU atau ruang apa perawatan yang harus memakai pakaian hazmat apa pakaian APD, ya. Dan tidak boleh dibuka sama sekali selama berjam-jam. Ketika itu mengantuk nggak tahu ya. Nah, ada yang sampai 8 jam dalam sehari. Ditanyakan kepada Hay'at Kibar Ulama, maka jawaban dari Hay'at Kibar Ulama, dia sholat semampunya dalam kondisi apa ala kadarnya. Nah, karena memang risikonya kematian, seperti itu. Maka dia boleh walaupun tidak berwudu, walaupun tidak bertayamum. Kenapa? Fattaqullaha mastata'tum. Maka orang yang betul-betul memang tidak bisa berwudu dan tidak bisa bertayamum, ya, maka dia tetap sholat. Nah, ini sebenarnya orang bermudah-mudahan. Ayo mas, ayo pak, ayo mbak, sholat. Oh, celana saya ada najisnya. Akhirnya nggak sholat. Nah, ini keliru. Juga sebenarnya orang yang tadi itu, karena merasa sudah tidak bisa bertayamum atau berwudu, orang sakit, parah sakitnya dalam kondisi, dia masih sadar. Sadar masih. Selama masih sadar, itu tetap terkena kewajiban sholat. Walaupun hanya dengan gerakan mata, isyarat dengan mata. Kalau masih bisa, dengan isyarat dengan kepala. Nah, tapi intinya orang masih sadar, itu masih terkena kewajiban sholat. Dia mampu berwudu, alhamdulillah. Tidak mampu bertayamum. Tidak mampu bertayamum, maka dia tetap sholat dan tidak meninggalkan sholatnya. Barakallahu fikum. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Abdurrahim Al-Bukhari hafizahullah. وقال شيخ الإسلام ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته بل نعني بهم كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهرا وباطنا. واتباعه باطنا وظاهرا وكذلك أهل القرآن. Kita masih pada pembahasan apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Mu'allif, Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah, terkait dengan nama-nama Ahlu Sunnah, bahwa madhab salaf apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, mazhab ini, keyakinan manhaj ini, tidak semata-mata kemudian terbatas hanya pada generasi salaf saja, namun mazhab ini terus berlanjut sampai nanti di hari kiamat. Dan di antara dakwah atau akidah atau manhaj ini memiliki sekian nama, yang dimana nama-nama ini semuanya bersumber dari nas-nas yang ada. Apa saja nama tersebut? Abu Rizki. Hah? Ahlu sunnah wal jamaah. Nah, kemudian ahlu hadis. Nah, mahsanta. Kemudian ahlu asar. Ini yang sudah kita bahas. Nanti ada beberapa nama yang insya Allah akan datang rinciannya. Nah, di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan tentang siapa itu ahli hadis. Dan penamaan ini ternyata sudah ada sejak zaman dahulu kala. Dan penisbatan namanya sudah jelas ahli hadis. Dinisbatkannya kepada hadis Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Maka di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dan kami tidak memaksudkan dengan al-hadis itu semata-mata mencukupkan dengan orang-orang yang mengambil hadis dengan melalui periwayatan dia mendengar dari syekhnya, atau hanya sekedar orang-orang yang menulis periwayatan hadis atau yang meriwayatkannya. Bahkan yang kami maksud dengan ahli hadis itu siapa saja yang dia ini lebih berhak untuk memahami atau menghafalnya, mengetahuinya, memahaminya, nyanya ini kembali kepada hadis. Jadi orang-orang lebih berhak untuk menghafal hadis-hadis Rasulullah SAW, mengetahuinya, mengenalnya, memahami juga hadis-hadis Rasulullah SAW secara zahiran wa batinah. Nah, dari sisi keyakinan, dari sisi amalan, wattiba'ihi, dan juga mengikuti hadis, mengikuti apa yang dibawa, apa yang datang dari Rasulullah SAW, batinan wa zahirah. Sisi batinnya, keyakinannya, amalan hatinya, dan juga zahiran, lisannya, ucapannya, perbuatannya. Wa kadzalika ahlul Qur'an. Ini yang dimaksud dengan ahli hadis. Yaitu orang-orang yang memang tentunya pertama kali mengetahui, mengilmui, memahami baik secara zahir dan batin, kemudian mengikutinya. Siapa mereka? Ya ahli sunnah wal jamaah. Ahli hadis, orang yang mengetahui hadis Rasulullah SAW, mempelajari hadis-hadis Rasulullah SAW, kemudian memahaminya baik secara batin ataupun zahir, kemudian berusaha mengikutinya apa yang datang dari Rasulullah SAW, berusaha mengikuti apa yang datang dari si hadis-hadis Rasulullah SAW. Begitu pula dengan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang berusaha menghafal Al-Quran, mengetahui Al-Quran, memahami Al-Quran secara zahir dan batin, kemudian mengikuti isinya secara menyeluruh, baik zahir dan batin. Nah, karena hakikatnya tidak ada bedanya antara sunnah Rasulullah SAW dengan Al-Quran, kalau kita mengikutinya secara konsekuen, secara menyeluruh. Dalilnya apa? Mungkin ada yang masih ingat. Atau labas nam dalilnya. Kita katakan bahwa Al-Quran itu hakikatnya, ya apa nih, apa yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu Al-Quran, hakikatnya. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, isinya, kandungannya, ya sudah isi dan kandungan Al-Quran. Isi dan kandungan Al-Quran, ya itu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ada yang masih ingat kira-kira? Dalilnya? Atau asar? Atau riwayat? Nah, ini sekarang kita berbicara tentang hadis, tentang hadis. Ah, Pak Takdir mau menyebutkan? Tapi di situ memang ada ucapan sebagian aimah, yaitu diantaranya Imamul Barbahari yang menyebutkan al Islam huwa sunnah, wa sunnah huwa Islam. Nah, Islam itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Sunnah Rasulullah SAW itu hakikatnya Al-Quran. Ini sebetulnya kembali kepada pertanyaan. Dalilnya ucapan ini apa? Nah, seperti itu kan lebih. Betul, itu ucapannya para imam kita, diantaranya Imam Al-Barbahari. Dalilnya apa? Anda sudah pernah menyebutkan hal ini dalam beberapa kajian-kajian kita. Nah, Abu Na'ilah masuklah Islam secara keluaran. Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fi silmi kafa. Baik, tapi mana yang menyebut, yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an itu ya hadis atau sunnah apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mana dalilnya? Abu Salman?
3: Akh Ilham?
2: Abu Azam? Naam? Abu Aisyah? Abu Fayyad mungkin mau mencoba? Abu Lutfi? Hah? Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang apa? Akhlak Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa jawaban beliau Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhu Al-Qur'an. Nah. Seseorang bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perbuatannya, tindak tanduknya sehari-harinya, muamalahnya. Dijawab dengan pertanyaan yang lugas, singkat namun mencakup seluruhnya. Mau tahu bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya? Al-Qur'an. Apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakikatnya itulah kandungan dari Al-Qur'an. Nah. Sehingga al-hadis sama juga dengan ahlul Qur'an. Baik, ini yang terkait dengan penamaan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlul hadis. Dan juga ahlul asar. Qala hafizahullah wa amma at-tasmiyatu bil firqatin najiyah wa ta'ifatil mansurah. Adapun penamaan mazhab salaf ini, dakwah salaf ini dengan al-firqatun najiyah, At-Taifah Al-Mansurah. Nah ini juga diantara nama-nama Ahlu Sunnah Al-Jamaah. Al-Firqatun Najiyah. Al-Firqatun Najiyah artinya kelompok yang selamat. At-Taifah Al-Mansurah artinya kelompok yang ditolong. Nah, seperti itu. Ya, datang sekian hadis yang memiliki makna ini. Maka kata al-muallif penulis di sini, faqad warada dzalika fil haditsis syahir. Hadits al-iftiraq, inna bani Israil iftaraqat ala 71 firqah. Wa inna ummati sataftariqu ala 72 firqah. Kulluha fin nar illa wahidah wa hiya al-jamaah. Kata Syekh, telah datang yang demikian ini dalam sebuah hadis yang populer, yang masyhur. Tentang hadis di mana Rasulullah SAW menceritakan perpecahan yang ada pada Bani Israel dan perpecahan yang ada pada umat beliau alaihi salatu wassalam. Di antara lafadznya apa yang disebutkan Syekh di sini, yaitu Bani Israel itu akan berpecah menjadi 71 golongan. Sementara umatku akan terpecah belah menjadi 72 golongan. Semuanya ada di neraka kecuali satu. Wahia al-jamaah. Nah, al-firqatun najiyah. Kelompok yang selamat. Seperti itu. Qala wa huwa hadithun masyhurun syahir. Sabitun sahihun khilafan liman awhama tad'ifahu wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah radhiyallahu anhu allazi taqaddama la tazalu ta'ifatu min ummati mansurin 'alal haqq al hadis. Jadi hadis yang barusan ini sebagai landasan dalil penamaan al firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Siapa itu? Kelompok yang selamat. Kelompok yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Baik secara zahir dan batin. Nah, dari segala sisinya. yaitu ahlu sunnah wal jamaah, yaitu ahlu hadis wa ahlu athar, yaitu al-firqatun najiyah. Karena umat ini, umat Islam terpecah menjadi 72 golongan. Satu yang najiyah. Najiyah itu kan artinya dari kata yanju, naja yanju. Selamat. Nah, artinya itu selamat. Najiyah itu selamat. Seperti itu. Ini dalil bahwa penamaan al-firqatun najiyah itu penamaan yang memiliki dasar. Kemudian kata Syekh Abdul Al-Bukhari, ini hadis yang sangat populer, yang sangat terkenal. Hadis ini sahih, hadis ini tetap, artinya warid dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Di mana yang demikian ini sebetulnya sebagai bantahan, menyelisihi sebagian orang-orang yang mengira, yang mengesankan bahwa hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini sahih, hadis ini sabit dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, qala wa kadzalika warada fi hadis Muawiyah, begitu juga telah datang dari hadis Muawiyah radhiyallahu anhu yang telah lewat penyebutannya. Apa itu? La tazalu ta'ifatun min ummati mansurina 'alal haq. Senantiasa ada ta'ifah, sekelompok, nah ini ada kelompok, sekelompok dari umatku, mansurin alal haq, yang mereka senantiasa ditolong. Mansurin, senantiasa ditolong. Ini sebagai dalil apa? At-ta'ifah al-mansurah. Apa artinya at-ta'ifah al-mansurah? Kelompok al-mansurah yang ditolong. Sama ini, mansurin. Mansurin itu sama dengan artinya mansurah. Hanya beda wazannya karena mubtada'nya atau isimnya berbeda. Itu nanti insya Allah pelajarannya pada bahasa Arab. Mudah-mudahan dimudahkan kita buka lagi pelajaran bahasa Arab. Yang penting pesertanya serius. Ketika ikut, murojaah beneran. Nah, siap. Nah. Baik, al-muhim hadis ini sebagai dalil penamaan dari ta'ifah mansurah. Ta'ifah al-mansurah. Qala qala al-hafidh al-lalikai fi syarhi usul i'tiqadi ahli sunnati wal jamaah. Fahiyat ta'ifatul mansurah wal firqatun najiyah wal usbatul hadiyah wal jama'atul adilah al-mutamassikatu bis sunnah. Kata al-imam al-hafidh al-lalikai dalam kitab beliau syarah usul i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Siapa sih ahli sunnah wal jamaah itu? Kelompok ini siapa ini? Yaitu at-ta'ifah al-mansurah wal firqatun najiyah, kelompok yang ditolong, golongan yang selamat, wal usbah al-hadiyah, sekelompok yang memberi petunjuk, bisa memberi petunjuk, artinya dari sini memberi petunjuk, memberikan arahan, memberikan bimbingan. Wal jamaah al-adilah, ini sekelompok ini merupakan jamaah yang adilah, golongan yang tengah, golongan yang adil. Al-mutamassikah bis-sunnah, yang mereka kelompok ini berpegang teguh dengan sunnah. Nah, jadi yang namanya adil itu enggak mesti tengah-tengah. Dari si tengah-tengah kemudian seterusnya tengah-tengah, tidak. Tapi adil itu adalah menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Makanya disebutkan di sini al-mutamassikah bis-sunnah. Adil, berpegang teguh dengan sunnah. Timbangan adilnya yaitu kembali kepada as-sunnah, kembali kepada dalil. Nah kata Syekh, ta'ammal ya ra'akallah ila hadhil awsaf an-nabilah al-azimah. Perhatikan wahai orang yang mudah-mudahan Allah selalu mencurahkan perhatiannya kepada engkau. Perhatikan kepada sifat-sifat yang mulia ini, yang agung ini. Nah, apa ifal mansurah, al-firqatun najiyah, al-jama'ah al-adilah al-mutamassika bisunnah, kelompok yang selamat, golongan yang ditolong oleh Allah, jama'ah yang adil yang berpegang teguh dengan sunnah. Qala wa qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah fi muqaddimati al-aqidatil wasithiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam muqaddimah kitab beliau yaitu al-aqidah al-wasithiyah. Amma ba'du fa hadha i'tiqadul firqatin najiyatil mansurati ila qiyamis saati ahli sunnah wal jamaah. Ketika beliau menulis akidah al-wasithiyah, isinya sekian akidah-akidah ahli sunnah, ya, maka beliau dalam mukaddimah kitab ini menyebutkan, inilah keyakinan al-firqatin najiyah. Apa artinya al-firqatin najiyah? Kelompok yang selamat. Al-mansurah. Apa artinya al-mansurah? Yang ditolong, mendapat pertolongan. Ila qiyamisah. Terus mereka ini selamat dan mereka ini mendapatkan pertolongan. Terus seperti ini kondisinya sampai nanti akhir zaman. Ahli sunnah wal jamaah. Ini sama. Firqatun najiyah, al-mansurah, ta'if al-mansurah, ahli sunnah wal jamaah. Jadi ini sekian nama-nama dari orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara konsekuen dengan baik dan benar. Kan kelamaan kita ngomong seperti ini, ya kan? Hah? Kita kalau ngomongnya menjelaskan sama seperti itu. Saya muslim yang berusaha mengikuti ya, apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya dengan baik dan benar. Lama. Nah, panjang. Secara ringkas salafi. Seperti itu anak. Iya kan? Ahli sunnah wal jamaah. Jadi penamaan salafi dan yang lainnya tadi atau al-Athari ini bukan bermaksud kemudian semakin memecah belah kaum muslimin. Nah, berarti kamu juga bergolong-golong, berkelompok-kelompok. Bukan. Sudah lewat penjelasannya bersama kita. Nah, barakallahu fikum. Qala wa qala syaikhu syuyukhina al-allam al-hafidh hafidh al-hakami. Rahimahullah fi kitabihi nafi' ma'arijil qabul. Berkata guru dari para guru-guru kami. Yaitu al-alama al-hafidh yang bernama Hafidh al-Hakami. Rahimahullah dalam kitab beliau yang sangat bermanfaat. Yaitu judulnya kitabnya, nama kitabnya Ma'arijul Qabul. Waqad ja'a khabarus sadiqil masduq annal firqatan najiyah hum man kana ala mithli ma kana alaihi huwa wa ashabuhu. Telah datang khabar dari as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan terpercaya, yaitu Rasulullah alaihi salatu wassalam. Apa yang dibawa khabar yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam, bahwa yang namanya al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, itu adalah mereka yang di atas apa-apa yang berada di atasnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Persis. Tentunya persisnya ini dari sisi akidah, dari sisi manhaj, dari sisi kita membenarkan seluruh yang datang dari agama Islam. Ya, ini al-firqatun najiyah, ahli sunnah wal jamaah. Nah, mangkana ala misli. Misli itu artinya persis, dah plek. Gak boleh sama sekali keyakinannya ada perbedaan. Gak boleh sama sekali prinsipnya itu ada perbedaan. Walaupun tentunya kita sangat mengakui bahwa kita dari sisi mungkin ibadahnya, dari sisi mungkin muamalahnya sangat jauh dengan mereka. Nah, tapi yang dimaukan di sini persis plek itu dari hal-hal yang tadi kita sebutkan. Akidahnya, tauhidnya, kita meyakini yang apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dengan pemahaman para sahabat, tanpa membedakan satu dengan yang lainnya, dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus kita pegang. Ya, jangan sampai ada satu sedikit pun yang berbeda dari apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan dipahami oleh para sahabatnya. Qala hafizahullah ammat tasmiyatu bil ghuraba. Kemudian juga di antara penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu al-ghuraba. Al-ghuraba itu jamak dari gharib. Al-gharib. Artinya orang yang asing. Seperti itu. Ahlus Sunnah itu adalah orang-orang yang asing. Terasing mereka. Kenapa terasing? Ya sudah, lihat saja. Keumuman manusia, ini dari sisi contoh sederhana yang nyata ya. Keumuman manusia, wanitanya seperti itu, pakaiannya manusia, entah di Indonesia, entah di negeri yang lain, tapi Ahlus Sunnah, coba lihat wanitanya bercadar, ditutup semuanya, mulai dari ujung pangkal kepala sampai kakinya, seperti itu. Nah, ini dari sekedar hal-hal itu, belum dari sisi akidahnya, dari sisi manhajnya, sampai akhirnya asing, dianggap aneh. Padahal yang dibawa adalah ajaran Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi dianggap aneh. Kenapa? Saking orang sudah begitu jauh dari ajaran apa yang dibawa oleh Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam. Akhirnya muncul sekian apa? Julukan-julukan. Oh, keras orangnya ini. Nah, orangnya kaku harus. Akan datang bersama kita sebuah hadis yang kita akan menunjukkan tentang hal ini. Baik. Kemudian kata Syekh ini hadisnya. Qala fala yakhfa 'ala sunni. Hadis al-ghuraba al-masyhur fi sahih. Tidak tersembunyi lagi bagi seorang sunni, seorang ahli sunnah. Hadis tentang al-ghuraba, orang-orang yang asing. Hadis ini sudah masyhur di kalangan para ulama. Nah, di kalangan kaum muslimin, datang dalam sebuah sahih, yaitu sahih muslim. Bada'al islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam itu datang dalam keadaan asing, ajaran Islam. Kita lihat. Ajaran Islam itu kan sebetulnya ajaran pokok dari pangkal, dari asas, dari dasar ajaran tersebut. Merupakan ajarannya para nabi semuanya. Tauhid. Kan seperti itu. Iya kan? Merupakan ajaran yang dibawa oleh para rasul, diantaranya Ibrahim alaihi salam. Wah, Ibrahim alaihi salam. Itu merupakan sosok yang tidak asing di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Sangat paham. Tapi kita lihat bagaimana ajaran Ibrahim berupa tauhid menjadi sangat aneh di kalangan orang-orang kufar Quraisy. Karena sudah sekian generasi, akhirnya satu demi satu ajaran Ibrahim itu hilang di kalangan Arab. Keturunan Ibrahim itu sendiri. Nah, ketika datang dakwah tauhid, untuk kemudian hanya la ilaha illallah, singkirkan itu semua sesembahan. Tidak ada semua sesembahan, singkirkan. Kecuali hanya sesembahan yang hak, yaitu Allah. Mereka mengatakan apa? Aja'ala alihatan ilahan wahidah. Inna hadza la syai'un ajib. Coba kita lihat. Apakah Muhammad, yani dinukil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, ucapan orang-orang kufar Quraisy. Apakah ini Muhammad ya Rasul alaihi salatu wasalam? Apakah Muhammad ini mau menjadikan sesembahan-sembahan yang banyak ini hanya satu sesembahan? Sesungguhnya demikian ini sungguh perkara yang aneh. Nah, perkara yang mengherankan. Sehingga ketika munculnya awal Islam, ajaran Islam itu merupakan perkara yang aneh. Awal-awal kemunculan Islam. Wasaya'udu ghariban kama bada. Dan nanti ajaran Islam ini, kata Rasul alaihi salatu wassalam, akan kembali aneh, akan kembali asing. Nah, sebagaimana awal munculnya ajaran agama Islam. Jadi agama Islam ini ketika awal datang, sesuatu yang asing, kemudian karena dakwah yang berkembang, Masya Allah akhirnya dikenal ajaran Islam yang murni ini. Namun berjalannya sewaktu, akhirnya semakin berkurang, semakin berkurang, semakin berkurang orang yang mengetahui tentang ajaran Islam yang sebenarnya.

mengetahui tentang ajaran Islamnya sebenarnya. Sampai zaman kita ini sekarang. Nah, kata Rasulullah SAW, dan akan kembali asing. Maka, fatuba lil ghuraba. Berbahagialah orang-orang yang asing. Nah, jadi sabar, enggak usah takut, enggak usah heran. Nanti ada julukan apa, misalnya kebanjiran lah. Nah, karena celananya yang cingkrang. Atau seperti apa lagi, jenggot kambing kah atau apa. Dari berbagai julukan-julukan yang menunjukkan bahwa mereka ini merasa aneh. Dengan ajaran mazhab salaf yang sebenarnya, dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Padahal ajaran tersebut tersimpan di kutub-kutub Islam sampai sekarang di kitab-kitab atau di maktabah-maktabah, di perpustakaan-perpustakaan universitas-universitas Islam, pondok-pondok pesantren Islam, ada masih tersimpan ajaran tersebut. Tapi sayangnya manusia semakin jauh untuk mau belajar agama Islam sehingga merasa aneh. Cadar jadi aneh. Belum lagi dengan masalah tauhid dan masalah manhaj. Nah, kalau masyarakat umum, orang awam secara keumuman, itu kan menjadi biasa ketika memanggil-manggil ya Rasulullah. Seperti itu. Sampai dibuat lagu atau apa, Agisna ya Rasulullah. Tahu ini Agisna ya Rasulullah? Syirik. Artinya, tapi orang enggak tahu artinya. Ada lagu ditirukan. Agisna ya Rasulullah. Ini kesyirikan yang luar biasa. Agisna itu artinya meminta beristighosah. Ya Rasulullah. Beristighosah kepada Rasulullah SAW. Syirik. Sementara Rasulullah SAW sudah meninggal. Wah, ditirukan oleh sekian orang. Kita ketika ajar ini syirik. Wah, ini orang keras. Isinya syirik, bid'ah. Syirik, bid'ah. Barakallahu fikum. Demikian kondisi ahlu sunnah wal jamaah. Akan kembali menjadi asing. Maka kata Rasulullah SAW, berbahagialah orang-orang yang asing. Orang-orang yang dianggap aneh. Namun, hati-hati. Jangan salah memahami hal hadis ini untuk kemudian kita semakin membuat asing ajaran ini. Paham ya? Terkadang sebagian dari kita ahlu sunnah wal jamaah bertemu dengan orang awam, ya tentunya yang lingkungannya memang rata-rata kaum muslimin. Acuh tak acuh. Lewat di depan mereka. Atau ketemu di masjid. La salam. Wala kalam. Gak mau bertegur sapa. Gak mau mengucapkan salam. Jangan kita membuat ajaran ini semakin asing gara-gara tingkah dan perbuatan kita. Tapi memang Rasulullah SAW akan menyebutkan bahwa ini ajaran ini akan semakin asing. Kita harusnya akan menjadi orang-orang yang asing, terasing. Tapi bukan artinya kemudian kita semakin membuat ajaran ini asing. Lah, bukan seperti itu. Nah, kita berusaha mendakwahkan ajaran ini entah dengan tulisan, entah dengan penyebaran kaset-kaset atau penyebaran artikel-artikel, atau juga jangan kalah atau jangan lupa yang juga tidak kalah penting, menyebarkan ajaran ini agar masyarakat paham bahwa ini ajaran yang benar dengan perbuatan kita. Nah, di lingkungan atau masyarakat ada kerja bakti, gotong royong, ya ikutlah. Seperti itu. Selama tidak ada acara-acara kemungkarannya, tidak ada musik-musiknya misalnya, dan yang lain-lainnya, ikut. Jangan kemudian kesannya akhirnya jadi kita ini eksklusif. Gak mau bergaul, gak mau apa. Tapi hal-hal yang memang tidak mungkin, karena itu kebidahan, kita gak mau ikut. Tapi hal-hal yang memungkinkan untuk kita bersosialisasi bersama masyarakat, terjun bersama mereka, dengan itu harapannya mereka paham siapa kita, lakukan. Jangan semakin membuat asing ajaran ini, kemudian berdalil dengan hadis ini. Bukankah kita ini orang-orang yang asing? Iya, betul. Terus, maunya. Akhirnya kita jadi bikin asing. Orang jadi membuat kita berpandangan kepada kita semakin aneh. Enggak. Dipahami ya, ikhwan ya.

sebarkan salam. Menyebarkan salam ini sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Akhirnya kita malah yang salah. Malah kita tidak menerapkan sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam menyebutkan, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum bainakum. Asis salam bainakum. Awkamakal Mustafa alaihi salatu wassalam. Maukah kalian aku tunjukkan sebuah perbuatan yang apabila kalian lakukan sama kalian, maka kalian akan saling mencintai. Apa itu sebarkan salam? Rasulullah alaihi salatu wassalam juga menyebutkan, la tahkiranna syai'nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talik. Nah, jangan kau meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Walaupun sekedar kau hanya bisa bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, dengan wajah yang bagus. Jadi ketemu orang awam, ucapkan salam, senyum ke mereka. Jangan keluar dari masjid, jalan, gak toleh kanan, wala kiri, naik motor, gak tahu itu ada orang tua, ada yang lainnya, nging. Laisa hakadha ya ikhwan. Barakallahu fikum. Baik. Silahkan al-muazzin azan dahulu, untuk kemudian kita lanjutkan insyaAllah setelah azan. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ya ikhwan, penting hari ini kita la tafrid wa la ifrad. Tidak bermudah-mudahan akhirnya semua acara orang diikuti, kalau ada dangdutan juga ikut, nah, kalau ada tahlilan ikutlah. Hal-hal yang prinsip, hal-hal yang memang jelas datang dalil melarangnya, berfoto-fotoan dalam perkara-perkara yang memang tidak ada kepentingannya, selfie-selfie dan yang lainnya, tidak mungkin memang kita ikut seperti itu. Tapi hal-hal yang memungkinkan dan itu bagian dari sunnah, berakhlak yang mulia, ini bagian dari sunnah. Seperti itu. Tujuan dengan para umahat, akhwat, bukan dengan kaum lakinya, tapi misalnya tinggal ibu-ibu sekitar, ketika belanja atau ketika lewat, ditegur, disapa. Seperti itu. Nah, kalau memang kita mengetahui mereka kaum muslimat, ucapkan salam, senyum, sehingga dengan itu mereka itu minimalnya apa? Oh, orang-orang seperti ini enggak. Oh, ternyata punya akhlak mereka. Mereka punya adab. Seperti itu. Gak semakin membenci mereka, kita. Minimalnya mereka ketika pada hal-hal yang kita tidak akan bisa ikut, mereka akan bisa lebih memaklumi. Kenapa? Dengan sebab akhlak kita. Seperti itu. Nah, mereka dengan, ya sudahlah. Tapi mereka baik. Walaupun bercadar, tapi mereka masya Allah. Nah, hidup dengan tetangga misalnya, kasih makanan, kue kalau puasa ada rezeki lebih, kasih hal-hal yang memang membuat senang. Ini kan perkara yang sunnah, idhal surur, memasukkan membuat bahagia orang lain. Ini kan sesuatu yang dianjurkan dalam Islam, sehingga barakallahu fikum, akhlak juga bagian dari sunnah. Jangan sampai kita ahlu sunnah wal jamaah, tapi kemudian meninggalkan sisi yang ini. Seperti itu. Betul, kita ghuraba. Artinya ahlu sunnah itu merupakan ghuraba. Karena kita berusaha berpegang teguh dengan ajaran ini. Tapi jangan sampai keterasingan tersebut semakin kita berparah dengan ulah-ulah kita yang ternyata tidak sesuai dengan sunnah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Baik. Qala wa qala Imam Ibnu Qayyim rahimahullah fi Madarijus Salikin. Apa sebelumnya kalau ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Ini agak panjang soalnya. Seperti itu. Fadal.

Baik, banyak orang mengklaim saya salafi. Karena memang sesuatu yang indah, sesuatu yang bagus itu banyak orang mengklaim. Seperti itu. Iya kan? Nah. Tapi disitu ada sekian orang yang mengklaim dia sebagai salafi. Di antaranya, Sabsiranda. Dan yang semisalnya. Mudah saja sebetulnya, timbangannya itu mudah. Kita alhamdulillah sudah belajar usul sunnah dan juga apa itu salafiyah. Siapapun dia, tinggal kita lihat bagaimana dia dalam berislam. Apakah memang mencocoki, kata tadi salafi, mazhab salaf, apa yang dilakukan oleh para salaf, salafuna as-salih, atau tidak. Seperti itu. Maka bil khusus terkhusus orang ini, yaitu Ustaz Firanda, jangankan dari sisi muamalah, dari sisi manhaj saja, Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam sebuah hadis yang sahih, beliau bersabda, inna awsak ural iman al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Termasuk di antara tali pengikat keimanan, awsak ural iman. Hal yang mengikat keimanan, suara yang paling kuat, itu adalah al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Mencintai dan membenci karena Allah. Cinta dan benci karena Allah. Dalam kata lain, al-wala wal-bara. Berloyalitas, membenci, memusuhi, itu karena Allah. Karena Allah itu bagaimana? Ya karena Islam memerintahkan yang demikian. Para salaf memerintahkan yang demikian. Kita mencintai orang-orang yang memang para salaf memerintahkan untuk kita mencintai orang tersebut. Nah, kita membenci, kita tidak suka kepada orang-orang yang para salaf membencinya. Di antaranya adalah membenci ahlul bid'ah. Ini insya Allah kalau siapapun yang mengklaim salaf, dia salafi, tidak ada yang mengingkari hal ini. Bahwa kita diwajibkan membenci ahlul bid'ah. Tidak bermesraan dengan mereka dan yang lainnya. Sahih? Kan seperti itu. Beliau ini, dan ini sudah kejadian sudah agak lama, sampai sekarang belum tidak ada atau tidak ada sama sekali kata rujuk dari perbuatan tersebut. Bagaimana loyalitas diberikan kepada orang-orang yang seharusnya salaf mengatakan untuk membencinya? Tahu jamaah tabligh? Paham insyaallah ya, jamaah tabligh. Nah, sebuah jamaah kelompok yang di situ contoh sederhananya, antum tanya jamaah tabligh, di mana Allah? Keyakinan mereka mengatakan Allah ada di mana-mana. Ini jamaah tabligh. Ini contoh kecil keyakinan mereka yang batil. Belum lagi pada perkara tauhid uluhiyahnya. Antum lihat di tempat-tempat mereka di India, di Pakistan, Bangladesh, masjid-masjidnya mereka ada sekian kuburan-kuburan. Nah, di antaranya keyakinan mereka yang antum bisa tanyakan sudah, di mana Allah? Mereka keyakinannya Allah ada di mana-mana. Ini keyakinan yang batil. Bukan seperti itu. Nah, seorang budak perempuan ketika ditanya oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Fis-sama, di atas langit. Allah di pada ketinggian. "Man ana?" "Anta Rasulullah." Maka kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam mengatakan kepada tuannya, si budak wanita ini, "A'tiha fa innaha mu'minah." Bebaskan budak wanita ini.
karena sungguhnya dia ini seorang wanita yang mukmin. Coba lihat Rasulullah SAW melihat, menghukumi budak wanita ini bahwa dia seorang mukmin dengan apa? Dua hal. Terkait keimanan, yaitu di mana Allah, berarti keyakinan Allah itu di atas langit, berada di ketinggian, itu merupakan salah satu ciri-ciri keimanan. Kan seperti itu. Sementara mereka menyebutkan Allah ada di mana-mana. Ini kan bahaya sekali, Allah ada di mana-mana. Konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana, berarti Allah ada di kamar mandi, Allah ada di tempat sampah, Allah ada di dalam anjing, Allah ada. Karena mereka mengatakan Allah di mana-mana. Termasuk di tempat-tempat yang buruk. Na'udzubillah. Ini kan konsekuensi dari ucapan Allah ada di mana-mana. Seperti itu. Nah, sementara kita kaum muslimin yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah tentunya meyakini Allah ada di atas langit, di ketinggian. Nah, amin tum man fis sama. Apakah kalian beriman dengan man fis sama, yaitu Allah yang berada di ketinggian? Seperti itu. Ini akidah Ahlus Sunnah. Toh mereka sendiri ternyata mengaku, bagaimana mereka berdoa kepada Allah? Jemaah tabligh itu kalau berdoa bagaimana? Kalau konsekuen dengan keyakinannya bahwa ada di mana-mana, berarti kalau berdoa jangan menengadahkan tangannya hanya ke atas. Harusnya juga ke bawah, ke samping, karena ada di mana-mana. Ngapain berdoa tangannya ke atas? Tapi ternyata mereka berdoa pun tangannya ke atas, menunjukkan fitrahnya itu apa? Coba lihat anggota tubuhnya saja. Nah, mengingkari apa yang lisannya diucapkan oleh mereka. Baik. Kembali kepada pembahasan ini, ijma tabligh. Sebuah kelompok yang jauh dari pemahaman salaf. Antum mungkin tahu di antara dedengkotnya di Indonesia yang bernama Dery Sulaiman. Hah? Ya. Bagaimana Ustaz Kiranda ini bermesraan dengan Dery Sulaiman. Dan fotonya tersebar sampai sekarang ada. Bergandengan tangan, bermesraan. Luar biasa. Di mana prinsip al-wala' wal-bara'? Cinta dan benci karena Allah. Nah. Ini satu. Yang berikutnya, kita sudah belajar, ya, di antara prinsip salaf, apa yang disebutkan oleh para imam, di antara Sufyan ats-Tsauri, kalau tidak salah, min alamati ahlil bid'ah, apa? Al-waqi'atu fi ahlil asar. Di antara tanda-tanda ahlil bid'ah, ketika seseorang mencela ahlul asar, para ulama terkhususnya. Ustaz Kiranda ini dalam sebuah tulisannya, bagaimana celaan dia kepada Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala. Di antaranya poinnya, Syekh Rabi, kata Firanda, Syekh Rabi ini memiliki manhaj yang keras, manhaj yang menyelisihi manhajnya Syekh Al-Albani, Syekh Lusaimin, Syekh bin Baz. Ini di antara tuduhan dusta Firanda. Nah, kita katakan yang lebih paham tentang Syekh Rabi, apakah engkau, wahai Ustaz Firanda, ataukah ulama ini, Syekh Al-Albani, Syekh bin Baz, atau Syekh Al-Utsaimin? Siapa yang lebih paham tentang Syekh Rabi? Nah. Ya tentunya beliau, para ulama kibar yang sudah meninggal semua sekarang, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Al-Utsaimin rahimahumullah jami'an, sangat paham tentang Syekh Rabi. Nah, di antara termasuk murid-muridnya, bahkan ada yang beliau berguru kepada ulama kibar ini. Kita kasih contoh sederhana, benarkah tuduhan Syekh Rabi manhajnya ini tidak sama dengan manhajnya Syekh Al-Albani dan yang lainnya? Kalau memang seperti itu, kok bisa-bisanya Syekh Al-Albani dalam sebuah pujiannya beliau kepada Syekh Rabi menyebutkan, la adkur anni ra'aitu lahu khata'an wa khurujan anil manhajil ladzi
Nahnu naltaki ma'ahu wa yaltaki ma'ana fihi. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah ketika menyebut tentang Syekh Rabi, saya tidak ingat bahwa ada dalam kitab-kitabnya atau tulisan-tulisannya aku melihat Syekh Rabi itu ada kesalahan atau khurujan anil manhaj atau keluar dari manhaj yang kita, kata Syekh Al-Albani, manhaj yang kita bertemu dengan dia, yaitu dengan Syekh Rabi, atau Syekh Rabi dia bertemu dengan kita pada manhaj tersebut. Aku tidak melihat ada, tidak ingat kak, mana, dari sisi mana Syekh Rabi itu keluar dari manhaj ini. Ini ucapan Syekh Al-Albani rahimahullah kepada atau tentang Syekh Rabi. Ya jelas, mereka para ulama yang lebih paham tentang Syekh Rabi, kok kemudian bisa Ustaz Firanda menyebutkan bahwa Syekh Rabi ini manhajnya tidak seperti manhajnya Al-Albani rahimahullah bin Bas. Kata Syekh bin Bas tentang Syekh Al-Albani atau tentang Syekh Rabi, Syekh Rabi min khiyarati ahli sunnah, ma'ruf min ahli sunnah, ma'ruf kitabatuhu. Nah, ini Syekh bin Bas yang ngomong. Syekh Rabi itu termasuk dari ahli sunnah yang terbaik. Syekh Rabi itu ma'ruf, dikenal bahwa beliau itu bagian dari ahli sunnah wal jamaah. Coba kita lihat. Tulisan-tulisannya ma'ruf, dikenal beliau dengan tulisan-tulisannya. Pujian Syekh bin Bas kepada Syekh Rabi. Terus, mau dibilang Syekh Rabi menyelisih. Ini ulamanya sendiri yang mengatakan Syekh Rabi ini manhajnya. Bagian dari ahli sunnah. Dikenal dengan kekokohannya dalam manhajnya. Tidak ada dia keluar dari manhaj ahli sunnah. Ini kondisi Ustaz Firanda. Bermesan dengan jamaah tablik, mencela Syekh Rabi, menyebutkan tuduhan-tuduhan yang dusta. Lantas, yang seperti ini mau dikatakan salah. Nah, loyalitasnya tidak diberikan. Atau loyalitasnya atau kecintaannya dia berikan kepada seorang jamaah tabligh. Kelompok yang menyimpang seperti itu. Sementara al-wala wal-bara, loyalitas ini bagian dari prinsip ahli sunnah. Rasulullah alaihi wasallam tadi sudah menyebutkan. Ya kan? Masalah kecintaan dan kebencian ini merupakan tali pengikat yang paling kuat keimanan. Seperti itu. Maka barakallahu fikum, ini sekilas tentang Ustaz Firanda. Walaupun, dan sudah kita pelajari, ya, bisa jadi dia memiliki prinsip-prinsip sunnah yang lainnya. Tapi ada satu prinsip sunnah yang dia sudah tinggalkan. Nah, baik, barakallahu fikum. Nah, fadhol.

0: Bolehkah kita mengambil dari ilmu dari orang-orang seperti ini? Itu tadi contoh yang masalah manhaj, contoh kecil. Belum lagi masalah muamalah. Orang yang seperti itu sendiri situ, antum bisa lihat. Bagaimana ustaz-ustaz mereka, Masya Allah, mengajar. Di depannya ini siapa? Ummahat, akhwat. Kalau bercadar masih mending. Banyak yang tidak bercadar, atau bukan mayoritasnya. Nah, tidak bercadar. Masya Allah. Ya enak jadi ustadznya mereka. Na'udzubillah. Nah, ngajar sambil sekalian nador. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kepada dalam Al-Quran. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin untuk menundukkan pandangannya. Ini Masya Allah ustadznya, ini semuanya ummahat akhwat. Yang enggak heran antum bisa lihat dalam media sosialnya akhwat-akhwat itu, Masya Allah ustadz ini, ya Allah gantengnya, ustadz ini bajunya. Loh, ini terjadi. Nah, antum mungkin bisa tahu sebenarnya. Luar biasa. Hasil dari taklim, komentar tentang ustadznya seperti itu. Ini aja. Ulama yang mana yang mengajarkan seperti ini? Nah, baik. Sekarang kembali kepada permasalahan pertanyaan berikutnya. Apakah boleh kita mengambil ilmu dari orang seperti ini? Nah, ini kan kita salah. Kadang yang mengklaim salah ini. Salah. Kita kembalikan kepada salah. Di antaranya ucapan seorang ulama besar di zaman tabi'in. Inna hadzal ilma minad din fanduru amman ta'khuduna dinahum. Ketika berbicara tentang masalah sanad, ya, beliau mengatakan ini ilmu sanad ini bagian dari agama. Kalau sudah urusannya bagian dari agama, maka kata beliau apa? Maka perhatikan dari siapa kalian ini mengambil ilmu agama kalian. Ini prinsip salah. Bahwa orang itu mengambil ilmu harus memperhatikan siapa ini orang yang kita mau ambil ilmunya. Bagaimana dia? Nah, kalau ternyata memang berada di atas manhaj salaf, ambil. Dikenal dengan manhajnya yang bagus, akhlaknya, ibadahnya, akidahnya, ambil. Tapi ternyata ada yang tidak benar, salaf tidak. Bukan demikian ajaran salaf. Nah, famduru aman ta'khuduna dinakum. Perhatikan dari siapa kalian mengambil agama kalian. Itu prinsip salaf. Sehingga jangan ada hal yang seperti itu. Alhamdulillah asatidzah ahlus sunnah salafinya yang masih banyak. Alhamdulillah. Nah, barakallahu fikum. Sudah aneh ini habis waktu ini. Baik, fadal. Terakhir ya. Misalnya ada dari mereka yang mengatakan, kok kenapa harus kami belajar dari Ustaz Antum gitu seperti. Intinya sebetulnya mau Ustaz siapa saja, tinggal dilihat si Ustaz itu bagaimana berpegang dengan prinsip Ahlu Sunnah, seperti itu aja sudah. Kalau memang betul mereka itu ada Ustaz-Ustaz dari mereka yang berpegang teguh dengan prinsip Ahlu Sunnah secara menyeluruh, maka gak ada masalah kita katakan itu Ustaz Salafi. Seperti itu. Tapi aktualnya ini kan. Sekarang faktanya. Kita berbicara fakta. Seperti itu. Sehingga bukan permasalahan. Kenapa harus kita kena. Bukan semata-mata itunya. Nah. Tapi ketika mereka. Ada hal-hal yang bagian dari prinsip Ahlussunnah. Dan tidak mereka jalankan. Bahkan mereka selisihi. Itu yang kemudian kita katakan. Jangan belajar kepada mereka. Nah. Seperti itu. Baik. Barakallahu fikum, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, babun fi bayani sifatil wudu. Sekarang kita masuk pada bab tentang penjelasan tata cara berwudu. Qala ba'da an 'arafta syara'itul wudu wa fara'idahu wa sunanahu 'ala ma sabaqa bayanuhu ka'annaka tatalla'ta ila bayani sifatil wudu allati tutabbaqu fiha tilkal ahkam wa hiya sifatul wudu al-kamil al-mustamili 'ala al-furudi wa sunani mustawhan min nusus syar'i li ta'mala 'ala tatbiqiha insyaallah. Kata Syekh di sini, setelah engkau mengetahui syarat-syarat berwudu, kewajiban-kewajiban berwudu dan sunnah-sunnahnya sebagaimana telah lewat penjelasannya, maka seolah-olah engkau sekarang mulai masuk menuju kepada penjelasan tentang tata cara berwudu. Yang pada tata cara tersebut akan diterapkan hukum-hukum yang terkait dengannya. Yaitu apa? Tata cara berwudu yang sempurna, yang mencakup kewajiban-kewajiban, sunnah-sunnah yang diambil bersumber dari nas-nas syar'i. Agar engkau bisa menerapkannya. Qala fa sifatul wudu. Maka tata cara berwudu, an yanwiyal wudu'a lima yusra'u lahul wudu' min salatin wa nahwiha. Yang pertama tentunya yaitu niat. Niat untuk berwudu. Sebagaimana hal itu disyariatkan, berwudu, niat itu dibutuhkan atau disyariatkan ketika hendak berwudu dari salat dan yang semisalnya. Tentunya kita sudah mengetahui bahwa permasalahan niat tidak pernah sedikit pun datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya, begitu juga dengan para tabi'in dan para imam, para ulama ahli sunnah, bahwa berwudu itu dengan dilafadzkan ketika berniat. Niatnya kemudian dilafadzkan, tidak ada sama sekali. Kalau seandainya itu merupakan kebaikan, niscaya Ar-Rasul alaihi salatu wassalam pasti akan menjelaskan. Nah, dan begitu juga melafadzkan niat ketika dalam ibadah-ibadah yang lainnya. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam isinya semuanya ibadah hidupnya. Tidak pernah dinukilkan sedikit pun beliau ketika ingin beribadah suatu ibadah kemudian melafadzkan niat. Nah, sehingga niat tempatnya di hati. Barakallahu fikum. Kemudian summa yaqul bismillah. Kemudian mengucapkan bismillah, dan hal ini sudah lewat penjelasannya bersama kita, rinciannya dan bagaimananya. Summa yaghsilu kafaihi thalatha marrat. Kemudian membasuh atau mencuci kedua telapak tangannya 3 kali. Ingat, ini yang disebut oleh Syekh, yaitu sifat wudu yang sempurna, yang mencakup apa yang disunnahkan dan juga mencakup apa yang diwajibkan. Sehingga bukan hanya yang wajib, tapi yang sunnah pun juga dilakukan. Sehingga ini yang disebutkan Syekh, tata cara berwudu yang sempurna, yang paling bagus, yang paling afdol. Mencuci kedua telapak tangan 3 kali, summa yatamatmat salasa marrat, wa yastansyik salasa marrat, wa yansurul ma' min anfihi biyasarihi. Berkumur 3 kali, kemudian menghirup air, kemudian yansur itu artinya setelah menghirup air ke hidung kemudian mengeluarkannya, ini namanya istinsar atau nazar, dengan menggunakan tangan kirinya. Jadi ketika menghirup dengan tangan kanan, ketika mengeluarkannya dengan tangan kiri. Qala wa yasilu wajhahu 3 marrat, kemudian membasuh dan atau mencuci muka 3 kali. Wa haddul wajhi, batasan wajah itu tulan, kalau dari sisi panjang, dari sisi tinggi. Min manabiti sya'ril ra'si al-mu'tad ila man hadara min al-lihyain wadh-dhaqni. Wajah itu dari tempat tumbuhnya rambut yang normal. Berarti kalau maaf orang yang botak atau yang lainnya ini tidak terhitung. Tapi tempat tumbuhnya rambut yang normal. Sampai turun ke bawah dari lihyah. Wadziqan. Ziqan itu berarti nanti akan datang bersama kita pertengahan lihyah. Berarti sekitar sini. Nah. Kata Syekh, wal lihyan. Lihyah itu adman fi asfail wajh. Yaitu kedua tulang yang ada di bawah wajah. Itu lihyan. Tempat tumbuhnya jenggot atau janggut. Ahaduhuma min jihatil yamin wa tsani min jihatil yasar. Salah satunya di sisi kanan dan sisi yang lain di sisi kiri. Nah, kanan dan kiri. Wa dzaqan majma'uhuma. Adapun dzaqan atau dzaqan yaitu tempat berkumpulnya. Bersatunya berarti di sini. Ini dzaqan. Nah, ini wajah dari atas sini sampai ke bawah sini. Nah, tulang wajah seperti itu sampai bawah sini. Wa sya'ru lihyati min al-wajh. Rambut atau bulu atau rambut janggut ini atau jenggot termasuk bagian dari wajah yang juga dibasuh atau dicuci. Fa yajibu ghasluhu walau tala, dan wajib untuk dibasuh walaupun panjang. Jenggot tersebut memanjang tetap wajib juga untuk dibasuh atau dicuci. Qala fa in kanat al-lihyatu khafifat asy-sya'ri wajaba ghuslu batiniha wa zahiriha. Kalau lihyahnya atau jenggotnya atau janggutnya itu sedikit, tipis, tidak banyak, maka wajib mencuci bagian dalam dan luar. Seperti itu wajib. Wa in kanat kasifah, kalau lebat jenggotnya tersebut, ay satiratan lil jildi, dia menutup kulit. Jadi bagian dalam dari jenggot itu kulitnya sudah tidak terlihat. Ya. Maka cukup yang diwajibkan hanya cukup luarnya saja yang diwajibkan. Beda dengan kalau jenggotnya tipis, jarang-jarang, maka semua bagian dalamnya juga dibasuh dan dicuci. Tapi kalau lebat sekali, sehingga kulit bagian dalam itu janggut tidak terlihat, maka cukup luarnya saja. Itu yang wajib. Qala wa yustahabbu takhlil batiniha kama taqaddam. Namun disukai, disunahkan untuk takhlil. Nah, jenggotnya di sela-sela. Seperti itu. Tapi yang wajib cukup luarnya saja. Kalau lebat sampai menutupi kulit bagian dalamnya tidak terlihat. Seperti itu. Tapi kalau terlihat kulit bagian dalam berarti masih bisa terlihat. Tidak banyak, tidak lebat. Maka tetap wajib untuk dibasuh. Nah, kulit bagian dalam. Baik. Kalau haddul wajhi ardan. Adapun batasan muka kalau melebar yaitu minal uzun ilal uzun, dari telinga ke telinga. Wal uzunani minar ra's, berarti kalau telinganya bukan bagian dari wajah. Adapun wajah itu yang dihapus bagian yang wajib yaitu dari telinga ke telinga. Itu wajah. Nah. Ala fayumsahani ma'ahu kama taqaddama. Adapun kedua telinga, maka tentunya diusap telinga, hanya diusap sebagaimana rambut hanya diusap. Qala tsumma yaghsilu yadayhi ma'al mirfaqaini salasa marrat. Kemudian mencuci kedua dua tangan bersama dengan siku. Wa haddul yad huna, batasan tangan apa? Tangan yang harus dicuci min ru'usil asabi', dari ujung jemari, ma'al adhafir berarti kukunya juga, ila awwali al-'adud, masuk ke lengan atas. Perhatikan, berarti
2: bukan hanya sampai siku, tapi masuk ke lengan atas bagian yang dekat dengan siku. Itu yang wajib untuk dibasuh.
0: Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan yang demikian. Qala wala budan yuzila ma alika bil yadain qabla al ghusli min ajin wa tin wa sibghin kasis 'ala al adhafir hatta yataballagha bima'il wudu. Wajib untuk dihilangkan dahulu apa-apa yang menempel pada kedua tangan sebelum pembasuhan tersebut, entah itu tepung kah, adonan atau tanah atau cat dan yang semisalnya yang ada di kuku. Dan ini juga bukan berlaku pada tangan saja, tapi pada seluruh anggota wudu. Anggota wudu. Nah, kalau bukan anggota wudu berarti gak ada masalah. Perut misalnya. Ada cat di perutnya, gak ada masalah. Tapi anggota wudu, wajah, tangan, kaki, kepala, maka hal-hal yang bisa menghalangi air untuk tidak sampai ke kulit harus dihilangkan dan dihapus dahulu. Qala summa yamsahu kulla ra'sihi wa udhunayhi marratan wahidatan bima'in jadidin ghairal balalil baki min ghasli yadayhi. Kemudian mengusap seluruh kepala. Bagaimana sudah lewat bersama kita pada pertemuan sebelumnya, kalau mengusap sebagian kepala, maka yang demikian tidak sah wudunya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengusap seluruh kepalanya, bukan hanya sebagiannya. Mengusap kepala dan juga kedua telinganya satu kali. Marratan wahidah, hanya sekali. Nah, sudah lihat bersama kita hadis dari Rasulullah SAW. Dengan air yang baru. Jadi setelah dia membasuh tangan, dia mengambil air, kemudian mengusapkan ke kepalanya dan telinganya. Jadi tidak menggunakan mengusap itu dengan sisa basahan air yang dipakai untuk membasuh ke tangan. Setelah membasuh tangan, masih ada basah kan di telapak tangannya. Bukan untuk kemudian diusap langsung, tapi tetap ambil air baru. Dipercikkan, kemudian baru diusap. Qala wa sifatu mashu ra'si. Tata cara mengusap kepala bagaimana? An yadha yadayhi mablulataini bilma ala muqaddami ra'sihi. Pertama, yaitu meletakkan kedua telapak tangannya yang basah, yang terbasahi dari air yang baru tadi itu, di bagian kepala, di bagian depan kepalanya. Wayumirruhuma ila kofahu, dan mengusapkan, melewatkan sampai tengkuknya. Kofahu artinya tengkuk. Tsumma yarudduhuma ilal mawdi'il ladzi bada'a minhu. Mulai dari depan diusap sampai tengkuk, kemudian mengembalikan ke tempat dia memulai tadi. Mengusap tadi. Tsumma yadkhilu usbu'aihi as-sabbabataini fi kharqa udhun aw fi kharqai udhunayhi. Kemudian memasukkan telunjuknya, kedua telunjuknya, ya, dalam telinga. Wayamsahu dhahiruhuma biibhamaihi. Kemudian zahirnya, bagian telinga, bukan dalam tapi luar telinga, diusap dengan ibu jari. Baik. Tsumma yaghsilu rijlaihi thalatha marratin ma'al ka'baini. Bagaimana perhatikan ma'ah. Kemudian membasuh kedua kaki tiga kali bersama dengan mata kaki. Kenapa? Karena yang dibasuh itu sampai masuk sedikit ke bagian betis.
2: sehingga mata kaki juga harus dibasuh dan laik sedikit di atas mata kaki. Sehingga mata kaki itu bukan batasannya, batasannya itu atas betis, masuk sedikit ke bagian betis.
0: Qala wal ka'bani huma al adaman an na'itan fi as-salisa.
2: Apa itu mata kaki? Ya kita sudah ma'ruf, tapi di sini Syekh menjelaskan yaitu dua tulang yang menonjol pada bagian bawah dari betis. Baik, sampai di sini ada yang mau tanyakan terkait tata cara berwudu? Nah, untuk Abdul Ya Abdul Fatih. Apa itu?
3: Membasuh kaki melewati mata kaki, namun tidak mengusap, menyiram atas.
2: Yang wajib berwudu itu bukan mengusap anggota wudu, itu tidak wajib. Yang wajib adalah membiarkan air mengalir membasahi anggota wudu, itu yang wajib. Dalak, namanya mustahab dalak. Dalak itu tadi. Sehingga misalnya hanya membasahi, tapi kalau memang betul terbasahi dan teraliri, terkena semua air itu cukup. Adapun dalak, ini mustahab. Nah, nanti akan datang bersama kita dari kalam Syekh. Seperti itu. Bahwa yang dimaksud wajib itu bukan mengusapnya. Tapi ketika air terbasahi semua di bagian anggota wudu. Nah, barakallahu fikum.
0: Baik. Qala wa man kana maqtu' al yad aw ar rijl,
2: barang siapa yang tangannya apa istilahnya ini ya, buntung kah? Nah, tangannya buntung atau kakinya ya.
0: Fa innahu yaghsilu ma basiya min adh-dhira' aw ar rijl,
2: ya dia mengusap membasuh ya yang tersisa. Seperti itu. Dhira', berarti ini mulai dari sini sampai sini. Apa yang tersisa? Kalau buntungnya hanya segini, tidak ada ininya, ya sudah yang sini yang diusap. Ya, kalau buntungnya tidak ada segini, berarti ya ini aja yang dibasuh. Afan, bukan diusap, tapi dibasuh. Seperti itu. Pokoknya yang tersisa dari anggota wudu itu yang dibasuh atau dicuci.
0: Qala fa in kutia min mifsalil mirfat. Ghasala ra'sal 'abid.
2: Nah, coba kita perhatikan. Kalau ternyata buntungnya itu pas di siku. Di bagian siku. Maka kata Syekh, yang dibasuh bagian lengan atas yang terdekat. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam berwudu memang masuk sampai lengan atas. Seperti itu.
0: Qala wa in kutia minal ka'bi. Ghasala tarafas saq.
2: Kalau misalnya yang buntung itu di kakinya mulai dari mata kaki, ya sudah bagian betis yang atasnya sedikit itu yang dibasuh atau dicuci.
0: Liqaulihi ta'ala fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampunya.
2: Termasuk di sini juga terkait dengan seseorang yang misalnya luka. Dia lukanya hanya di kaki, dokter mengatakan tidak boleh terkena air. Maka dia tetap berwudu. Tangan, biasa wajah, biasa berwudu, biasa. Bagian kaki yang memang betul tidak boleh terkena air, maka ditayamumkan. Seperti itu. Ya. Kalau memang betul tidak boleh terkena air, maka cukup ditayamumkan. Kalau bisa diusap dengan air, diusap. Kalau tidak bisa sama sekali, tidak boleh ditayamumkan. Nah, barakallahu fikum. Berbeda dengan orang yang memang asalnya dia tidak bisa untuk terkena air, badannya memang tidak bisa. Ini tayamum semuanya. Artinya tayamum semuanya ya dengan tata cara tayamum yang biasa. Yaitu wajah dan kedua telapak tangan saja. Nah, ini memang dasarnya dia tidak bisa menerima air, sakit kalau kena air badannya. Tapi ini sekarang bagian tubuhnya, sebagiannya tidak boleh terkena air. Barakallahu fikum.
0: Baik.
4: Qala wa qoulihi sallallahu alaihi wasallam, idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
2: Apabila aku memerintahkan kalian dengan suatu perkara, maka datangi sebisanya, semampunya. Semampunya itu berarti sudah maksimal. Berarti usaha dahulu. Nah, maksimal ya sudah itu yang bisa, itu yang dilakukan.
4: Qala fa idza ghasala baqiyatal mafrud faqad ata bi mastata.
2: Kalau dia kemudian orang yang buntung yang tadi ini sudah membasuh atau mencuci anggota tubuh yang ada atau anggota wudu yang tersisa, maka dia sudah melakukan semampunya, semaksimalnya.
4: Qala summa ba'dal faraghi minal wudu 'ala sifatil lati dzakarna yarfa'u basarahu ila sama' wa yaqul ma warada 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam minal ad'iyah fi hadhil hal.
2: Apabila selesai berwudu sebagaimana tata cara yang telah kami sebutkan, kata Syekh, maka mengangkat pandangannya ke langit. Wallah alam bisawab, anak sampai detik ini belum mengetahui hadisnya. Nah, berdoa boleh mengangkat pandangan ke atas, tapi ini bukan terbatas hanya ketika setelah wudu. Di sini maksudnya Syekh kemudian berdoa. Seperti itu. Sembari mengucapkan apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, dari doa-doa setelah berwudu.
4: Wa min dzalika asyhadu an la ilaha illallah, jadi setelah berwudu membaca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh.
2: Ini yang sampai sini lafaz ini ada dalam Sahih Muslim. Ya. Ada dalam Sahih Muslim. Adapun tambahan setelahnya Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini bukan dari Sahih Muslim, diriwayatkan oleh beberapa ashabus sunan di antara Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa tambahan lafaz hadis ini dhaif, walaupun sebagian ulama mensahihkannya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ana pribadi cenderung mengatakan berpendapat dengan pendapat yang mengatakan bahwa tambahan lafaz Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ini tambahan lafaz yang dhaif. Wallahu a'lam bishawab.
0: Ini yang disebut oleh Syekh Mukbil atau pendapat Syekh Mukbil rahimahullah.
4: Qala fi haditsin akhar, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
2: Nah,
4: qala wal munasabatu fil ityan bihadza dzikri wad du'a ba'dal wudu.
2: Kaitannya apa sih untuk mendatangkan doa-doa ini setelah berwudu?
4: Annahu lamma kana alwudu taharatan lidh-dhahir nasaba dzikru taharatil batin bitauhid wat taubah.
2: Setelah seseorang berwudu, di mana itu merupakan taharah sifatnya zahir, maka sudah layak sepatutnya untuk kemudian disebutkan untuk pensucian hati. Bagaimana caranya? Dengan tadi tauhid dan taubat. Dengan zikir-zikir yang tadi itu.
4: Wa huma a'zamu al-mutahhirat.
2: Pensucian yang sifatnya zahir dan batin atau pensucian yang sifatnya zahir dan batin ini merupakan seagung-agungnya sesuatu yang dipakai untuk bersuci. Atau afwan wahuma, yaitu kembalinya tauhid dan taubat. Dengan bertauhid dan bertaubat ini merupakan termasuk sesuatu yang paling agung dipakai untuk mensucikan. Mensucikan apa? Dosa.
4: Qala fa idza istama'a lahu at-tahuran,
2: apabila terkumpul padanya dua tata cara bersuci, tahur adh-dhahir bil wudu, bersuci secara anggota yang zahir dengan berwudu,
4: wa tahurul batin bit tauhid wa taubah,
2: dan juga bersuci yang sifatnya batin hati kita dengan tauhid dan taubah.
4: Saluhalid dukhul 'ala Allah,
2: maka sudah layak dia untuk kemudian masuk untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala,
4: wal wuquf baina yadayhi wa munajatihi,
2: untuk kemudian dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Penting itu untuk kita ketahui, disebut oleh dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seingat ana bahwa Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Nah, bahwa orang berzikir
4: itu bukan zikir dengan lisan yang lebih ditekankan. Zikir dengan lisan itu hanya sifatnya tabi', mengikuti. Namun hakikat dari zikir sesungguhnya yaitu ketika dia zikir dengan hatinya. Lisan ketika mengucapkan memang diresapi dan diikuti serta diyakini oleh hati. Ini zikir yang bermanfaat sebagaimana salat. Berapa banyak orang salat tapi amalannya buruk. Nah, hilang ruh salat, khusyuk tidak ada. Nah, ketika salat entah apa yang ada di pikirannya. Nah, maka ini perlu untuk kita sebagai bahan introspeksi bagi kita semuanya. Qala wala ba'sa an yunashshifa al-mutawaddi'u a'dha'ahu min ma'il wudu' bimashhihi bi khirqatin wa nahwiha. Boleh untuk seseorang itu mengeringkan, mengelap anggota wudunya dari air wudu tadi. Entah diusap dengan kain atau handuk dan yang semisalnya. Boleh. Apabila dibiarkan, maka itu juga tidak masalah dan bahkan afdol karena setiap tetesan air wudu itu di situ ada setiap dosa atau setiap kesalahan yang ikut jatuh. Sebagaimana sudah lewat hadisnya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Qala tuma'lam ayyuhal muslim annahu yajibu isbaghul wudu wa huwa itmamuhu bi istikmalil a'dha' wa ta'mimi kulli 'udwin bil ma' wa la yatruku minhu shay'an lam yusibhu al ma'. Kemudian ketahuilah wahai seorang muslim wajib untuk menyempurnakan wudu, yaitu apa? Wudunya betul-betul lengkap dengan seluruh anggota wudunya itu mencakup atau terbasahi dengan air. Jangan sampai dia meninggalkan sedikit pun bagian yang tidak tersentuh air dari anggota wudu. Nah, qala faqad ra'a an-nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan taraka maudi'a dhufrin 'ala qadamihi. Rasulullah alaihi wasallam melihat seseorang pada kakinya itu ada sebagian yang sebesar hanya sebesar kuku. Ya, tidak terbasuh. Maka kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, faqala lahu irji' fa ahsin wudu'ak. Kembali, ulang wudu'i. Dan perbaiki wudu'mu. Berarti menunjukkan bahwa tidak sah ketika ada bagian dari wudu' yang tidak tersentuh air. Ala wa an ba'di azwajin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu ra'a rajulan yusalli wa fi ba'di qadamihi lum'atun qadra dirham lam yusibha al-ma fa amarahu an yu'ida al-wudu wa shalah. Sama Rasulullah alaihi salatu wasallam yang tadi itu diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, ya. Ketika ada seorang tadi berwudu ada yang tidak terkena, ulangi wudunya. Karena dan perbaiki wudunya. Sekarang Rasulullah alaihi salatu wasallam melihat seseorang sholat bagian kakinya ada ternyata kering, ya, sebesar kurang lebih dirham, yaitu sebesar mata uang, tidak tersentuh air. Maka Rasulullah alaihi salatu wasallam memerintahkan orang ini untuk mengulangi wudunya dan otomatis sholatnya. Perintahkan wudu diulang dan sholatnya diulang, berarti sholatnya tidak sah. Sembari mengatakan waqala sallallahu alaihi wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka tumit-tumit yang tidak tersentuh dengan air, celaka untuk kemudian dia mendapatkan ancaman dengan an-nar, masuk dalam neraka. Artinya apa? Berarti ini bukan dosa yang ringan, bukan hanya sekedar dosa biasa tapi dosa besar ketika ada anggota wudu yang tidak tersentuh air. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam wailul lil aqabi minan nar, celaka dari tumit-tumit untuk kemudian terancam masuk neraka. Ala wa dzalika li annahu qad yahsulu at-tasahul fi ta'ahudihima. Bagian tumit, kedua tumit ini terkadang orang bermudah-mudahan. Bukan menunjukkan bahwa yang celaka hanya tumit, tapi bagian itulah yang seringnya orang itu bermudah-mudahan dalam berwudu. Fala yasilu ilaihi ma'al ma', yang dengan itu air tidak sampai pada sebagian dari kedua tumitnya. Au tabqa fihi ma baqiyatun la ya'ummuha al ma', atau ada bagian yang tersisa yang tidak tersentuh oleh air. Fayu'adzabani bin nar bisababi dzalik. Coba lihat akhirnya kedua tumitnya ini diazab dengan neraka dengan sebab tersebut. Dan permasalahannya bukan sekedar diazab dengan neraka, di neraka kedua tumit tersebut, tapi otomatis konsekuensinya tadi, berarti dia tidak sholat. Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut untuk mengulangi wudu dan mengulangi sholat, berarti sholatnya tidak sah. Nah, ini konsekuensinya tidak gampang. Kalau sholatnya tidak sah, ya berarti dia tidak teranggap sholat. Berarti dia meninggalkan sholat. Dan sudah lewat pembahasannya bersama kita dalam pembahasan kitab Usul Sunnah, apa hukum orang yang meninggalkan sholat. Barakallahu fiikum. Qala wa qala sallallahu alaihi wasallam fil hadith alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, innaha la tatimmu salatu ahadikum hatta yusbighal wudu kama amarahu Allah, fayaghsilu wajhahu wa yadayhi ila al-mirfaqain thumma yamsahu bi ra'sihi wa rijlaihi ila al-ka'bayn. Naam. Diriwayatkan hadis, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, sesungguhnya tidak sah salat seseorang, tidak sempurna sampai dia memperbaiki wudunya sebagaimana yang Allah perintahkan. Dia mencuci wajahnya dan kedua tangannya sampai siku, kemudian mengusap kepalanya dan membasuh kedua kakinya sampai mata kaki. Qala thumma alam ayyuhal muslim annahu laisa ma'na isbaghil wudu kasratu sabbil ma'a. Ini juga permasalahan la tafrid wala ifrat. Tidak bermudah-mudahan namun juga tidak berlebihan. Kata Syekh, ketahuilah wahai saudaraku muslim, bukan maknanya menyempurnakan wudu untuk kemudian menuangkan banyak air. Bal ma'nahu, namun yang dimaksud dengan isbaghul wudu, menyempurnakan wudu, ta'mimul udwi bi jarayanil ma'alaihi kulliyain. Untuk kemudian menyeluruh anggota wudu itu dengan jarayanil ma. Berarti yang wajib itu jarayan, artinya air mengalir. Ya, bukan dengan yang wajib. Kita katakan yang wajib, bukan dengan air tangan di apa istilahnya, diusap. Ya, ini sifatnya mustahab. Nah,

0: Ya, ini sifatnya mustahab.
1: Nah,
0: seperti itu. Tapi yang wajib jaroyanil ma, mengalir, air mengalir, terbasuhi atau terbasahi semua. Wa amma kasratu sabbil ma, adapun banyak menuangkan air, fa hadza israfun manhiyun anhu. Ini merupakan perbuatan yang israf, berlebih-lebihan. Kalau bahasa Indonesia-nya mungkin mubazir. Bal qad yuksiru sabbal ma wa la yatatahharu taharatal wajibah, bahkan bisa jadi dia banyak menuangkan tapi sesungguhnya dia belum berwudu dengan wudu yang wajib. Nah, karena banyak orang mengeluarkan air banyak tapi tata caranya terluput. Contohnya ya, maaf saja, pada sebagian yang kita bisa saksikan dibasuh hanya sebagian kepala tapi banyak pakaian. Padahal yang harus itu bukan dengan dibasuh, ya, air itu bukan diginikan, tapi air kita ambil air, dipercikkan, kemudian diusap seluruh kepala. Intinya semua anggota wudhu itu harus terkena, itu yang wajib, itu yang mencukupi, itu yang sunnah. Adapun banyak air tapi tidak sempurna, ini juga sama saja. Qala wa idza hasala isbaul wudhu ma'a taqlilil ma, kalau terjadi wudhunya sempurna dengan penggunaan air yang sedikit, fahadha huwal masyru', ini yang disyariatkan. Faqad tsabata fi sahihain annahu sallallahu alaihi wasallam kana yatawaddau bil mut. Coba kita lihat bagaimana Rasul alaihi salatu wasallam dahulu berwudu itu hanya menggunakan air sebanyak ini, satu mut itu cukup Rasul alaihi salatu wasallam. Nah, berwudu dengan satu mut saja sudah cukup dahulu Rasul alaihi salatu wasallam. Sehingga permasalahan bukan banyak-banyakan air, tapi yang penting teraliri semua anggota wudu terkena air. Qala wa yastasilu bisaa' ila khamsati amdad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandinya itu dengan sa'. Sa' berarti satu takaran, seperti kalau Idul Fitri, sa' itu berarti 4 arba'atu amdad, 4 mud. Sa'nya zaman dahulu tentunya ya, sesuai dengan ukuran orang ketika itu. 4 kali begini. Nah, itu bisa untuk dipakai bermandi. Oh, dipakai mandi air tersebut. Nah. Baik, mungkin sudah waktu ya. Kita lanjutkan salat setelah azan. Al-muazzin falyu'adzzin. Barakallahu fikum. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Qala al-mu'allif hafidhahullah wa naha sallallahu alaihi wasallam anil israfil ma. Rasul alaihi salatu wassalam melarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Faqad marra sallallahu alaihi wasallam bi sa'din wa huwa yatawadda'u faqala ma hadha saraf. Rasul alaihi salatu wassalam pernah berjumpa dengan Sa'ad ibn Abi Waqqas dalam kondisi beliau berwudu. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya, apa ini saraf ini? Kok berlebih-lebihan seperti ini? Maka, faqala afil wudu israf. Apakah dalam wudu ada berlebih-lebihannya Rasulullah? Faqala na'am. Maka dijawab oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, iya, wa in kunta ala naharin jarin. Walaupun engkau berwudu di sungai yang mengalir. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah wa lahu syawahid. Wasarafu diddul qasdi. Hadis ini riwayat oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah, dan hadis ini memiliki syahid atau penguat yang lain. Saraf berlebih-lebihan yaitu diddu al-qasdi, yaitu bersederhana-sederhana. Wallah alam bisawab. Apa yang disebut oleh Syekh Al-Albani tampaknya lebih tepat bahwa hadis ini dhaif. Hadis ini dengan lafaz ini dhaif. Walaupun hadis yang dhaif belum tentu maknanya juga dhaif. Namun dari sini kita mengetahui ketika hadis tersebut dhaif, kita tidak bisa menyandarkan lafaz ini kepada Rasulullah alaihi salatu wasalam. Tapi namun makna dari hadis ini benar bahwa di dalam wudu pun, di dalam wudu itu ada memungkinkan terjadinya penggunaan air yang berlebihan, dan ini sudah kita bisa saksikan. Nah, seperti itu. Sehingga hadis ini dhaif, kita tidak bisa menyandarkannya kepada

0: Rasulullah SAW, namun maknanya benar. Qala waqad ukhbira sallallahu alaihi wasallam annahu yakunu fi ummatihi man yata'adda fi tahur. Rasulullah SAW diberi khabar bahwa ada dari umatnya yang melampaui batas dalam bersuci. Wa qala inna lil wudu syaitanan yuqalu lahu al-walhan. Fattaku waswasil waswasal ma'. Kemudian Rasul kata Syekh Shalal Fauzan, Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan sungguhnya bagi wudu itu ada syaitan yang dinamakan dengan walhan. Maka hati-hatilah kalian dari waswasah penggunaan air. Hadis ini juga disebutkan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaif Ibnu Majah, dhaifun jidda. Hadis ini sangat lemah sekali. Nah, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa syaitan di situ ada yang namanya walhan dalam berwudu. Allah alam bisawab. Dan kita tidak bisa mengatakan hadis ini diucapkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Nah, namun sekali lagi secara umum bahwa larangan untuk berlebihan dalam menggunakan air itu juga diada dalam nas-nas yang lainnya. Walaupun untuk lafaz tersebut kita tidak bisa menyandarkannya dan menetapkannya dari Rasulullah alaihi salatu wassalam. Qala wasarafu fi sabbil ma'an wasarafu fi sabbil ma' ma'a annahu yudayyi'ul ma' min ghairi fa'idah. Yuqi'u fi mafasid ukhra. Berlebihan dalam menggunakan air, menuangkan air, di mana hal ini sebenarnya juga berbuat sia-sia kepada air tanpa ada faedah, itu menyebabkan seorang terjerumus, menjerumuskan seorang dalam sekian mafsadah-mafsadah yang lainnya. Minha, diantaranya, annahu qad ya'tamidu ala kasratil ma' wala yata'ahadu usul ma' ila a'da'ihi. Ini. Dan kita bisa saksikan sebagian kaum muslimin seperti ini. Farubbama tabqa baqiyatun lam yasilha al-ma' wa la yadri anha fayabqa wuduhu naqisan fayusalli bighairi tahar. Kata Syekh, bagaimana kata Syekh di sini? Seseorang bisa jadi di antara mafsadahnya banyak menuangkan air, akhirnya dia bersandar pada yang penting banyak airnya. Tanpa memperhatikan apakah air itu betul-betul sampai pada seluruh bagian anggota wudu atau tidak. Akhirnya bisa jadi ada tersisa anggota wudu yang dia tidak sadar. Karena kenapa? Dia sudah bersandarnya kepada airnya sudah banyak, selesai. Padahal yang penting adalah memperhatikan bahwa seluruh anggota wudu terbasahi. Akhirnya kata Syekh, wala yadri anha, dia enggak tahu orang ini kalau ternyata ada bagian yang tidak terbasuh. Akhirnya wudhunya belum selesai, belum sempurna. Akhirnya orang ini sholat tanpa berwudhu hakikatnya. Bighairi tahar. Nah, akhirnya kalau sholatnya tanpa wudhu, berarti sholatnya tidak sah. Berarti hakikatnya dia belum sholat. Qala wa minha al-khawf alaihi minal ghulu fil ibadah. Mengkhawatirkan orang ini akhirnya berlebih-lebihan dalam ibadah. Fainal wudu ibadah, berwudu itu ibadah. Wal ibadatu idza dakhalaha al ghulu fasadat. Dan ibadah itu apabila masuk ke dalamnya sifat ghulu, akhirnya bisa merusak ibadah tersebut. Nah, sehingga permasalahannya la tafrit wa la ifrat, tidak berlebih-lebihan dan tidak bermudah-mudahan. Qala wa minha annahu qad yahdutsu lahu alwaswas fi at-tahara bisabab al-israf fi sabbil ma. Dan ini mungkin juga sudah kita sering saksikan. Membikin waswas dalam berwudu. Ya, akhirnya diulang wudunya, diulang. Nah, waswas. Qala wal khairu kulluhu fil iktida' bir rasul sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Sebaik-baik perkara itu dengan kita meniru ar-rasul alaihi salatu wassalam. Kenapa? Karena ar-rasul alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah semuanya secara lengkap. Berarti cukup dengan apa yang datang dari ar-rasul alaihi salatu wassalam. Semuanya. Akidah, manhaj, ibadah, muamalah, taat yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wasalam itu cukup. Kalau tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dalam permasalahan agama, berarti itu bukan kebaikan. Kalau itu baik, saya Rasul alaihi salatu wasalam pasti akan melakukannya, pasti akan menyampaikannya. Ketika tidak dilakukan oleh Rasul alaihi salatu wasalam, tidak disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasalam, berarti itu bukan bagian dari agama. Selesai. Mudah. Nah. Wa syarrul umur, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan. Walaupun niatnya baik. Sekedar niat baik tidak cukup. Harus mengikuti metodenya Rasul alaihi salatu wasalam dalam segala hal. Dalam urusan agama. Ala waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda. Semoga Allah memberikan taufik kepada semuanya dalam perkara yang Allah cintai dan Allah ridai. Qala fa 'alaika ayyuhal muslim bil hirsi 'ala an yakuna wudu'uka wa jami'u ibadatika 'ala al-wajhil mashru'. Wajib bagi engkau seorang wahai muslim untuk bersungguh-sungguh, bersemangat agar wudu'mu dan seluruh ibadahmu itu dilakukan dari sisi yang memang disyariatkan. Min ghairi ifrat wala tafrit. Tidak berlebihan dan tidak bermudah-mudahan. Fa kila tarafai qasdil umur zanim. Nah, masing-masing ujung ini, berlebihan dan bermudah-mudahan ini, ya, dalam perkaranya itu tercela. Ekstrim kanan dan ekstrim kiri, ini tercela. Yang bagus bagaimana? Apa yang datang dari Rasulullah SAW? Apa yang datang dari syariat ini? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, tidak berlebihan, tidak bermudah-mudahan. Wa khairul umur awsatuha. Dan sebaik-baik perkaranya itu, perkara yang pertengahan, tidak berlebih-lebihan dalam perkara ibadah, dan tidak bermudah-mudahan. Pertengahannya bukan sesuka hati kita, pertengahannya yaitu apa yang datang dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Qala wal mutasahilu fil ibadah yantakisuha. Orang yang bermudah-mudahan dalam ibadah akhirnya meremehkan dan mengurangi ibadah tersebut. Wal ghali fiha yazidu alaiha ma laisa minha. Orang yang berlebihan akhirnya menambah dalam ibadah tersebut sesuatu yang bukan bagian dari ibadah. Wal mustannu fiha bi sunnatir rasul laini. Huwallazi wafiha haqqaha. Adapun orang yang meniru, mengambil sunnah Rasul alaihi salatu wasallam dalam ibadah, maka inilah orang yang memenuhi hak ibadah tersebut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna jtinabah, wa la taj'alhu multabisan alaina fanabil. Kemudian Syekh berdoa dengan doa yang sering diucapkan dan dilafadzkan dan datang dari arah sunnah, begitu juga dari para sahabat dan yang lainnya berdoa. Ya Allah, tunjukkanlah kami al-haq. Itu adalah al-haq. Tidak cukup sampai sini. Ar-Rasul alaihi salatu wasallam berdoa, dalam Syekh juga di sini berdoa. Memohon untuk bisa diberi rezeki, diberi kemampuan menjalankan al-haq. Banyak ya ikhwan orang tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Wal'iyadu billah. Nah, sudah tahu al-haq, tapi tidak mampu untuk menjalankannya. Makanya berdoa, warzuqna tiba'ah. Memohon untuk kemudian bisa diberi taufik untuk menjalankan hak tersebut. Wa arinal batila batila, dan tunjukkanlah kepada kami ya Rabb bahwa yang batil itu batil, tidak terkena syubhat. Orang kalau sudah terbiasa dengan sesuatu syubhat, terbiasa dengan kebatilan, akhirnya tidak bisa membedakan ini batil atau tidak. Kenapa? Dia suka mendengar syubhat. Wal'iyadu billah. Berdoa. Ya ikhwan, kita banyak berdoa untuk seperti ini, untuk ditunjukkan bahwa yang batil itu batil. Warzuqna jtinabah ya Rabb, dan berilah kami anugerah untuk kita bisa menjauhinya. Orang tahu bahwa batil, sudah tahu batil, tapi waya subhanallah tidak dapat taufik dari Allah untuk menjauhi kebatilan tersebut. Dan ini terjadi dan fakta. Nah, wal'iyadu billah. Makanya kita banyak berdoa. Coba lihat bagaimana di sini Syekh berdoa. Warzuqna jtinabah. Berikanlah anugerah untuk kita bisa menjauhi kebatilan tersebut. Wala taj'alhu multabisan 'alaina fanabil, dan janganlah ya Rabb, jangan Engkau jadikan kebatilan itu sesuatu yang tersamar bagi kita sehingga kita akhirnya tersesat dan menyimpang. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fiik. Nah, tafadhal ya Abu Auf. Ketika mandi, berwudu, ini mandi biasa? Tidak. Kalau mandinya mandi biasa, terus kemudian dia mengguyur terakhir, dinyatakan untuk wudu. Ya, bukan dengan tata cara berwudu yang lah, tidak sah wudunya. Seperti itu, karena wudu sudah ada syarat-syaratnya. Di antaranya apa? Tartib, ya, seperti itu. Dan yang lain-lainnya tidak bisa dengan guyuran seperti itu. Dengan tata cara yang diajarkan berwudu. Kalau mandinya mandi biasa. Tapi kalau mandinya mandi junub, maka sah. Karena mandi junub itu mengangkat hadas akbar, lebih-lebih mengangkat hadas asghar. Tapi niatnya emang mandi junub. Tapi kalau mandi biasa tidak. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lain? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika rabbil alamin. Barakallahu fikum.
1: Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kita masih pada konteks kalam dari apa yang dinukilkan oleh Syekh Abdullah Al-Bukhari hafizahullah dari kalam Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah terkait masalah al-ghuraba. قال رحمه الله فإذا أراد أن يسلك هذا الصراط فليوطن نفسه على. Seorang yang hendak menempuh as-sirat, siratul mustaqim, seorang yang hendak menempuh al-haq, maka hendaknya dia membiasakan dirinya untuk apa? Qadhil juhal wa ahlil bid'ah fi, siap-siap untuk dicela, siap-siap dilecehkan oleh orang-orang yang jahil, begitu juga oleh ahlul bid'ah, karena memang akhirnya orang yang menempuh di atas al-haq atau menempuh al-haq, menempuh as-sirat al-mustaqim, ini gangguannya dan ujiannya banyak. Gangguan dan ujian itu bermacam-macam bentuknya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan keluarganya. Terkadang menimpa seseorang terkait dengan pekerjaannya. Di situ ada hal-hal yang mengandung perkara-perkara yang menyelisihi syariat. Ujian itu terkadang datang terkait dengan dunianya. Maka ketika mereka berusaha menempuh siratul mustaqim, akan ada setiap ujian dan gangguan. Di sini Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memberi peringatan kepada kita. Hendaknya seseorang yang menginginkan as-siratal mustaqim membiasakan dirinya untuk siap menerima celaan, cercaan dari orang-orang yang jahil, dari ahl bid'ah ketika dia berpegang teguh, berusaha menjalani apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam dan pemahaman para sahabatnya. Wa ta'nihim alaihi, siap untuk dijelek-jelekkan, siap untuk dicela. Wa izra'ihim bihi, siap juga untuk kemudian direndahkan, dilecehkan. Wa tanfirin nas anhu, siap ketika dia berpegang teguh ada orang-orang memprovokasi orang lain untuk menjauh dari dirinya karena dianggap aneh, nyeleneh. Nah, wa tahdhirihim minhu kama kana salafuhum minal kuffar yaf'aluna ma'a matbu'ihi wa imamihi, siap untuk ditahdhir. Ditahdhir artinya manusia akan memperingatkan sesama mereka dari orang tersebut, dari orang yang berpegang dengan as-sirat al-mustaqim atau menempuh as-sirat al-mustaqim ini, jalan yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Siap-siap. Al-ghuraba ya ikhwan, terasing. Nah, tapi jangan bersedih karena Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam akhir hadisnya fatuba, bergembiralah, berbahagialah al-ghuraba, orang-orang yang terasing, yang manusia mungkin menganggap aneh. Walaupun sekali lagi jangan disalahpahami apa, kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai syar'i, yang dengan itu akhirnya orang semakin menjauh dari kita. Jangan dipahami dengan yang demikian. Sudah lewat contohnya bersama kita. Kita tidak menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, membuat orang semakin lari dari kita. Nah, muamalah kita, akhlak kita tidak mau acuh tak acuh dengan tetangganya. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu." Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Acuh tak acuh tidak peduli dengan tetangganya. Misalnya dia mengatakan, iya Ustaz, tetangga kita ini Nasoro, tetangga kita ini orang kafir. Memang kenapa kalau orang kafir? Nah, orang kafir, selama orang kafirnya tersebut tidak memusuhi Islam, tetap dia punya hak yang wajib kita tunaikan. Kita juga diperintahkan tetap untuk berbuat baik kepada orang kafir tersebut. Ketika dia menjadi tetangga kita, urusan bahwa kita benci dengan akidah dan agamanya, ini wajib. Tapi kebencian tersebut tidak kemudian akhirnya membuat kita keluar dari apa yang dibimbingkan oleh Allah dan Rasulnya. Rasulullah alaihi salatu wasalam memberi kepada tetangga, menjenguk tetangganya, Yahudi, ketika sakit. Coba kita lihat. Yang dengan sebab itu akhirnya menjadi sebab Islamnya Yahudi tersebut. Maka hati-hati, kita sekarang berbicara al-ghuraba adalah ketika kita berusaha menjalankan syariat. Akhirnya kita menjadi terasing. Jangan dipahami kita membuat orang lain semakin lari dari kita karena hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Tadi itu contohnya. Tidak peduli salam kepada sama kaum muslimin. Tidak peduli untuk berwajah ketemu dengan saudaranya. Itu Rasulullah SAW menyebutkan, La tahkirana syai'an nal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajihin talib. Jangan kalian meremehkan sedikit pun dari perkara yang ma'ruf, perkara yang baik, walaupun engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kalau keluar rumah itu ya ikhwan, biasakan wajah itu berseri-seri. Jangan manyun, jangan merengut sesama kaum muslimin. Ini kita tidak membicarakan kita sedang bermuamalah dengan ahl bid'ah, dengan ahl batil, dengan ahl ahwa, ini hukumnya lain. Tapi secara umum ya ikhwan, pasang muka kita, wajah kita dengan wajah yang berseri-seri kepada kaum muslimin, apalagi sesama saudara kita. Jangan kemudian karena ada urusan di rumahnya, keluarga, atau yang lainnya anak, akhirnya cemberut dengan yang lainnya, tidak peduli, acuh tak acuh. Sehingga hati-hati. Jangan dipahami kita sudah guroba, namun semakin guroba akibat tingkah laku kita yang ternyata tidak sesuai dengan syariat. Nah, barakallahu fikum. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, yang demikian ini orang-orang yang bodoh atau ahli bid'ah, ya demikianlah pendahulu mereka berbuat kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, yaitu karangan orang-orang kufar Quraisy. Apa yang dilakukan oleh orang-orang kufar Quraisy kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam? Dibilang majnun, dibilang gila, dibilang tukang sihir, penyair. Artinya penyair apa? Al-Quran itu dibuat oleh beliau alaihi salatu wassalam. Sekian tuduhan. Maka persiapkan diri kita dengan berbagai gangguan ketika kita berusaha menempuh al-haq. Nah, memang ada ujiannya. Fungsinya, diantara fungsi ujian tersebut sebagai apa ya ikhwan? Allah itu ingin melihat kejujuran iman kita. Benar gak sih ketika kita mengatakan beriman kepada Allah dan Rasulnya? Kita mengikrarkan yang demikian. Dengan adanya ujian, Allah ingin melihat. Nah, akan terbedakan mana yang jujur dalam keimanannya, mana yang hanya sekedar ngomong. Barakallahu fikum ya ikhwan. Hati-hati. Selama kita mengklaim diri kita mukmin kepada Allah dan Rasulnya, ahasibannas ayyutraku ayakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia akan dibiarkan mengatakan kami beriman dalam kondisi mereka tidak diuji? Artinya pasti akan diuji. Selama kita mengklaim diri kita mukmin, berarti akan ada ujian-ujian. Apalagi semakin kita mengetahui ilmu demi ilmu demi ilmu, akan ada ujiannya. Nah, qala fa amma inda'ahum ila dzalik wa qad fa fima hum alayhi fa hunalika taqumu qiyamatuhum fa yabghuna lahu al-ghawail wa yansibuna lahu al-habail wa yajlibuna alayhi bi khayli kabirihim wa rijlihi fa huwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim gharibun fi tamassukihi bis sunnah litamassukihim bil bid'ah. Adapun orang yang berusaha menempuh siratul mustaqim ini, ketika mengajak mereka kepada al-haq, kepada as-siratul mustaqim, kemudian orang ini mulai menjelaskan kepada mereka, menjelaskan apa? Bahwa apa yang mereka lakukan ini keliru. Mendakwakan kepada bahwa yang demikian ini mungkar, ini merupakan kesyirikan, ini kebidahan, dan yang lainnya. Maka di saat itulah kata Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, taqumu qiyamatuhum. Terjadi bagi mereka kiamat ini orang ini bahaya ini. Marah, mereka akan emosi, mereka akan marah. Nah, akhirnya mereka mulai menghendaki bagi orang ini kehancuran, kebinasaan. mulai kemudian melakukan sekian tindakan-tindakan makar. Gimana orang ini bisa hancur? Meletakkan jaring-jaring, perangkap-perangkap yang dimana caranya orang ini habis, orang ini hancur. Nah, orang ini ngomongnya bid'ah terus, syirik terus. Enggak, kenapa enggak ngurusin dirinya sendiri? Misalnya, dan ini banyak kita jumpai dan kita dengar. Musuh-musuh Ahlus Sunnah ini banyak. Dan mereka tentunya tidak akan ridho, karena di belakang mereka tentunya para setan yang setan-setan tersebut tidak mau dan tidak senang ketika orang itu berada di Siratul Mustaqim. Makanya yang mengherankan kemudian, sudah Ahlus Sunnah ini banyak musuhnya, yang menyedihkan ada dari Ahlus Sunnah yang membuat kekacauan dan permusuhan di dalam kalangan Ahlus Sunnah. Ini yang seperti ini, mereka ini orang yang enggak punya hakikatnya hikmah dalam dakwah. Nah, akalnya terlalu pendek. Tidak melihat jauh ke depan, hanya sekedar untuk menuruti ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Hati-hati ya ikhwan. Dengan ketersinggungan-ketersinggungan pribadi. Ahlus Sunnah ini sudah sedikit. Sudah asing Ahlus Sunnah ini. Sesama Ahlus Sunnah harus menjaga ukhuwah. Tetap ada amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan tersinggung kalau diberi masukan dan nasihat. Terima, itu bentuk kepedulian saudara kita kepada kita. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Terima. Ketika nasihat datang dan ternyata benar, terima nasihat tersebut. Itu bentuk kepedulian kepada saudara kita. Seharusnya kita mengucapkan jazakallah khairan. Ahlus Sunnah itu sudah sedikit. Nah. Kemudian mereka mulai. Gimana caranya mereka melakukan perbuatan untuk saling tolong-menolong menjerumuskan orang ini. Dengan kekuatan besar mereka. Maka orang ini kata Imam Al-Qayyim rahimahullah. Fahuwa gharibun fi dinihi li fasadi adyanihim. Orang ini menjadi terasing. Ketika dia berpegang teguh dengan agamanya, kenapa? Karena sudah merusak itu agamanya orang-orang itu, mayoritas tersebut. Sudah rusak. Akhirnya, ketika datang Islam yang sebenarnya, menjadi aneh. Ketika ada orang yang berpegang teguh dengan sunnah sebenar-benarnya, menjadi aneh. Waribun fitamasukihi bisunnah, litamasukihim bilbidah. Orang yang berusaha berpegang teguh dengan agama ini menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah. Kenapa menjadi asing ketika dia berpegang teguh dengan sunnah? Karena orang-orang itu berpegang teguh dengan bid'ahnya luar biasa. Betul-betul marah ketika datang seorang ahlu sunnah, seorang salafi, tidak mau ikut zikir bersama, misalnya. Jangankan yang seperti itu. Untuk merapatkan saf saja, marah. Padahal imamnya itu ngomong, sawi sufufakum. Mungkin, wallahu alam bisawab, lafaz ini kalimat sawi sufufakum. Atau luruskan dan rapatkan. Itu kan sebenarnya masih sering kita dengar dari para imam-imam masjid. Namun akhirnya hanya sekedar menjadi kebiasaan turun-temurun tanpa disadari bahwa itu sudah sunnah. Yang mengherankan makmum-makmumnya kok bisa kemudian ada besar yang ingin merapatkan marah. Coba kita lihat. Orang ini dianggap aneh akhirnya. Kenapa? Karena yang lainnya, orang-orang di sekitarnya atau masyarakat tersebut sudah berpegang teguh dengan yang salah. Ketika datang yang benar, dianggap aneh. Qala waribun fi'tiqadihi li fasadi aqaidihim. Orang ini menjadi aneh, dianggap aneh dengan keyakinannya, karena keyakinan orang-orang tersebut sudah rusak. Yang namanya seharusnya tauhid,
2: itu adalah tauhid, yang namanya syirik adalah syirik. Mereka katakan akhirnya karena keyakinan sudah rusak bahwa kesyirikan itu adalah menjadi perkara yang hak. Coba lihat itu orang-orang itu. Nah, mereka adalah ini ahlul batil. Ketika keyakinan sudah rusak, kesyirikan yang mereka lakukan memanggil-manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya habibana, apa yang seperti itu? Rasulullah sudah meninggal, syirik. Akhirnya mereka mengatakan, ini orang enggak mau seperti itu, berarti benci Rasulullah. Coba lihat. Nah, ini orang enggak senang maulitan. Ini orang ini berarti benci. Rusak sudah pemahamannya. Akhirnya orang yang berusaha menjaga akidahnya, berpegang teguh dengan akidahnya, dianggap aneh. Ghoribun fi salatihi li su'i salatihim. Menjadi aneh dalam salatnya, karena salatnya orang-orang tersebut rusak sudah salatnya. Seperti itu. Kita bisa saksikan bagaimana salatnya orang-orang awam. Nah, yang seharusnya sunnah dalam salat setelah rukuk pada salat subuh itu adalah i'tidal. Tidak ada namanya kunut subuh. Kalau kita tegur mereka, marahnya luar biasa. Ketika kita tidak berkunut, mereka menganggap kita aneh. Nah, rusak sudah salatnya. Gharibun fi tariqihi li dalali wa fasadi turuqihim. Ketika menempuh suatu jalan dianggap aneh karena jalannya orang tersebut sudah menyimpang, sudah rusak. Nah, gharibun fi nisbatihi li mukhalafati nisabihim. Orang ini menjadi aneh ketika menisbatkan dirinya misalnya kepada salafi. Ini dianggap aneh karena mereka menyelisih penisbatan mereka. Coba lihat. Salafi itu nanti akan datang bersama kita, apa hukum menisbatkan diri kita kepada salaf? Nah, tapi akhirnya dianggap aneh, dijadikan bahan olok-olok. Ada yang mengatakan ini bukan salafi, tapi ini apa? Hah? Lupa. Hah? Entah yang wahabinya lah. Salah fikir, seperti itu. Nah, jadi aneh akhirnya. Wa waribun fi mu'asyarati ilahum li'annahu yu'asyiruhum ala ma la tahwa anfusuhum. Orang ini akhirnya menjadi aneh dalam mu'asyarah, bergaul dengan mereka, karena orang ini mempergauli mereka pada hal-hal yang tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ayo tahlilan, gak mau ikut. Ini orang aneh ini. Ini orang teroris. Gak mau bersosialisasi, gak mau yang lainnya, gak mau ini, gak mau itu. Ada acara-acara yang di situ terusnya campur baur ada laki-laki dan perempuan. Oh, ini orang eksklusif. Akan dianggap aneh karena gak sesuai dengan hawa nafsunya mereka. Qala wa bil jumlah fahuwa gharibun fi umuri dunyahi wa akhiratihi. Secara jumlah akhirnya orang ini akan dianggap aneh dalam urusan-urusan dunia dan akhiratnya. La yajidu minal amati musa'idan wala mu'inan. Tidak dia mendapati dari orang-orang awam ada yang membantu dan menolongnya. Hakikatnya, qala fahuwa alimun baina juhal. Hakikatnya orang ini adalah seorang yang alim di antara orang-orang yang jahil. Sahibu sunnatin baina ahli bid'ah. Inilah orang sunni salafi, sahibu sunnah di antara kalangan ahli bid'ah. Da'in ilallah wa rasulihi baina du'atin ilal ahwa'i wal bid'ah. Hakikatnya orang ini adalah merupakan da'i yang menyeru manusia kepada Allah dan Rasulnya. Mereka menjadi gharib, terasing di antara para da'i-da'i yang menyeru kepada kebid'ahan dan hawa nafsu. Amirun bil ma'ruf wa nahin 'anil munkar baina qaumin al ma'ruf ladaihim munkar wal munkar ma'ruf ila akhir kalamihi rahimahullah. Hakikatnya orang ini adalah orang yang menyeru kepada perkara yang ma'ruf dan mencegah serta melarang dari perkara yang mungkar. Mereka menjadi asing atau orang ini menjadi asing di antara suatu kaum yang di mana perkara yang ma'ruf di sisi mereka akhirnya teranggap mungkar. Sementara perkara yang mungkar akhirnya menjadi perkara yang dianggap ma'ruf. Yang seharusnya sunnah akhirnya menurut mereka ini malah mengada-ngada bid'ah. Yang sebaliknya ini bid'ah ternyata menurut mereka inilah yang sunnah, inilah bagian dari agama. Ini hakikat dari ghuraba ya ikhwan. Sehingga jangan berkecil hati. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sudah menyebutkan ini sejak lebih dari 1000 tahun yang lalu. Namun sekali lagi, min fadlikum, jangan salah dipahami. Jangan kita membuat asing diri-diri kita dengan tingkah laku kita yang tidak sesuai dengan syariat. Barakallahu fikum. Nah. Baik, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, maka selesai atau demikian seterusnya ucapan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Qala hafizahullah nuqtatur rabi'ah, kemudian poin yang keempat, hukmu ittiba wal intisab ila salafiyah. Ini sekarang. Poin yang keempat, apa sih hukum mengikuti dan menisbatkan diri kita kepada as-salafiyah. Waktu itu sudah ada pertanyaan ini. Bolehkah menisbatkan diri kita kepada salafiyah atau salafiyah? Rinciannya akan disebutkan oleh Syekh. Qala aqul kullu muslimin yastaqbilul qiblah liyusalliya lillah fardan am naflan la budda wa an yaqra fatihatal kitab a'ni suratal fatiha wa hiya ruknun min arkanis salah wa fiha qawluhu ta'ala ihdinas siratal mustaqim. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizahullah, aku katakan bahwa setiap muslim yang dia ini menghadap kiblat untuk menunaikan salat karena Allah, entah salat wajib ataupun salat sunnah, maka harus dalam kondisi dia membaca Al-Fatihah, yang di mana Al-Fatihah ini merupakan salah satu dari rukun-rukun salat. Di dalam Al-Fatihah terdapat firman Allah yang artinya ihdina atau tunjukilah kami kepada jalan yang lurus, ihdina siratal mustaqim. Ai yatlubu minallah an yahdiyahu asiratal mustaqim. Setiap muslim yang salat minimalnya 17 kali dalam sehari pasti akan meminta, kata Syekh, akan meminta dari Allah agar Allah memberikan kepadanya hidayah kepada as-siratal mustaqim. Lakin, ma huwa hadha as-siratal mustaqim allazi natlubullaha an yahdiyana ilaihi. Nah ini sekarang permasalahannya. Tapi apa sih hakikat dari as-siratal mustaqim itu? Yang dimana kita meminta kepada Allah untuk kita diberi hidayah, bisa menapaki as-siratul mustaqim. Apa hakikatnya? Qala al-jawab, maka jawabannya, taqarabat ibaratu ahli al-ilmi fi ma'nahu wa ikhtasarahu lak al-imam abul ali ar-riyahi rahimahullah. Faqad akhraja al-imam ibn jarir fi tafsir bi sanadin hasan anna hamzah ibn al-mughira qala sa'altu abul aliyah an qawlillahi ta'ala ihdina siratal mustaqim. Kata Syekh hafizahullah, ibarat dari para ulama tentang ihdina siratal mustaqim ini saling memiliki kemiripan satu dengan yang lainnya dalam maknanya. Dan diringkas oleh al-imam Abul Aliyah Ar-Riyahi sebagaimana yang di keluarkan atau disebutkan periwayatannya oleh Al-Imam Ibnu Jarir fi tafsir, Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, salah seorang ulama dalam yang terkenal dalam bidang tafsir dan juga dalam bidang sirah. Nah, kitabnya Tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini kitab yang lumayan tebal, diringkas oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau kita tahu Tafsir Ibnu Katsir, itu hakikatnya ringkasan dari kitab Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka tidak mengherankan banyak menukilkan dalam kitab Ibnu Katsir, beliau Al-Imam Ibnu Katsir menukilkan kalamnya Ibnu Jarir At-Tabari. Karena memang hakikatnya kitab ini ringkasan. Dan dua-duanya merupakan kitab yang luar biasa. Hanya Ibnu Jarir ini generasinya jauh sebelum Ibnu Katsir. Nah, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jarir dalam tafsirnya dengan sanad yang hasan bahwa Hamzah Ibnu Mughirah bertanya kepada Abul Aliyah tentang firman Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Maka dijawab oleh Abu Al-Aliyah rahimahullah, qala huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu min ba'dihi. Yaitu Rasulullah sallallahu wasallam dan kedua sahabat beliau Abu Bakar wa Umar. Qala fa ataitu al-Hasan fa akhbartu bidzalik. Maka kata Hamzah bin Mughirah, setelah aku mendengar ini aku mendatangi Al-Hasan, Al-Hasan Al-Basri. Maka aku sampaikan yang demikian ini kepada beliau. Yakni ma ra'yuka? Apa pendapatmu tentang tafsir dari Abu Aliyah ini? Faqala sadaqa wa nasah. Sungguh dia telah benar dan dia telah memberikan nasihat. Artinya tafsir ini tafsir yang benar. Walaupun tafsir ihdinas siratal mustaqim dengan makna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar radhiyallahu anhuma. Antum, nah ini penting ya ikhwan. Jangan heran membuka kitab tafsir, pendapat ulama berbeda-beda. Di situ ada yang namanya tafsir bi ba'dil ma'ani. Tafsir menafsirkan suatu ayat dengan sebagian maknanya. Di antaranya ini. Abu Aliyah menafsirkan ihdinash shiratal mustaqim adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Nah, para ulama yang lainnya menyebutkan ihdinash shiratal mustaqim dengan sekian tafsiran yang kalau kita rinci lihat enggak ada pertentangan satu dengan yang lainnya. Enggak ada pertentangan. Inilah yang dimaksud yang dinamakan dengan tafsir dengan mentafsirkan sebagian maknanya. Jadi makna sebuah ayat itu sebetulnya luas. Ulama yang ini menafsirkan dengan makna yang ini. Ulama yang lainnya menafsirkan dengan makna sebagiannya. Dan yang lainnya demikian. Satu dengan yang lain tidak ada yang bertentangan. Maka jangan heran. Yang seperti ini biasa. Nah. Qala turidu an yahdiyakallah as-siratal mustaqim falzam sunnata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walzam sunnata ashabihi wa tariqata ashabihi min ba'dihi wa ala ra'sihim al-khulafa ar-rasyidun wa ala ra'sihim Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Engkau menginginkan Allah memberikan hidayah kepada engkau untuk bisa di atas siratal mustaqim, maka caranya pegang teguh itu sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam. Pegang teguh sunnahnya para sahabatnya. Jalannya para sahabatnya yang datang setelah beliau alaihi salatu wasalam. Tentunya para sahabat pembukanya yaitu Khulafa Ar-Rasyidun. Khulafa Ar-Rasyidun pembukanya lagi yaitu Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhum. Nah, qala yaqul Imam Ibnu Qudamah rahimahullah fi kitabih Dhammut Ta'wil. Berkata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil, li'annahu sallallahu alaihi wasallam ala siratil mustaqim fasaliku sabilihi salikun siratallahil mustaqim la mahala fayajibu alaina ittiba'uhu wal wukuf haitsu waqafa wasukut amma anhu sakat. Nah, ini penting, ini kaidahnya. Kenapa harus mengikuti beliau dan para sahabatnya? Karena beliau alaihi salatu wasalam itu di atas siratal mustaqim. Dan ini tidak ada yang meragukan lagi dan tidak ada yang menyangsikan lagi. Semua sepakat kaum muslimin selama mereka adalah muslim, yakin bahwa ar-rasul alaihi salatu wasalam di atas siratal mustaqim. Pasti benar. Maka orang yang menempuh jalannya Rasul alaihi salatu wasalam, maka akhirnya dia menempuh siratul mustaqim. Mau tidak mau akan seperti ini. Hakikat orang yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam berarti dia sedang menempuh siratul mustaqim. Maka wajib atas kita untuk mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam. Berhenti ketika Rasulullah berhenti. Diam ketika Rasulullah diam. Ini kembali kepada pembahasan kita. Sunnah. Ya, apa yang dilakukan Rasulullah SAW kita lakukan. Apa yang Rasulullah SAW tinggalkan kita tinggalkan. Apa yang Rasulullah SAW ucapkan kita ucapkan. Dan yang juga termasuk paling penting adalah apa? Karena al-wukuf haitsu waqafa di sini. Berhenti atau berdiri di sisi Rasulullah alaihi salatu wasallam berdiri atau berhenti. Baik. Sudah lihat bersama kita pembahasannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naik unta. Berarti kita wajib naik unta. Begitu? Berarti apa? Yang lebih penting dari ini atau termasuk hal yang paling penting ketika kita mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam. Kita kan diperintahkan untuk mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasalam. Ya kan? Perbuatan, ucapan, apa yang ditinggalkan, kita tinggalkan. Keyakinan. Terus, apa lagi? Pemahaman. Sehingga enggak ngawur. Apa yang dipahami oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya, itulah pemahamannya juga kita pegang. Sehingga, bukan berarti Rasulullah alaihi salatu wasallam naik unta, kita harus naik unta. Karena apa? Siapa yang memahami demikian? Nah ini pentingnya pemahaman. Sehingga mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam, termasuk yang paling penting adalah mengikuti pemahaman. Enggak semata-mata perbuatan dan ucapan. Tapi pemahaman. Kalau tanpa pemahaman bahaya. Sudah lihat bersama kita contoh kecilnya. Berarti apa yang datang dari Rasulullah alaihi salatu wasalam, semua perbuatannya kita lakukan. Ini kan bahaya akhirnya. Kalau tidak mengikuti pemahaman beliau dan para sahabatnya. Kan bahaya. Rasulullah alaihi salatu wasalam menikahi 9 wanita. Apa boleh kita menikahi 9 wanita dalam satu masa? Kan ini hanya kekhususan beliau alaihi salatu wasalam. Makanya mengikuti beliau alaihi salatu wasalam apa? Pemahamannya juga. Barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ya. Sudah waktunya azan, silakan al muazin mengumandangkan azan terlebih dahulu. Barakallahu fikum. Baik. Kita lanjutkan. Qala wa qala Syekhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi Bada'il Fawaid. Berkata al-Imam Syekhul Islam Ibn al-Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Bada'il Fawaid. Al-mas'alatul 'ishrun wa hiya ma huwa siratul mustaqim. Fanadhkuru fihi qawlan wajizan fa innan nas tanawwa'at 'ibaratuhum fihi wa haqiqatuhu syai'un wahidun wa huwa. Kata Imam Ibn Qayyim rahimahullah, permasalahan ke-20 yaitu apakah dia apa itu siratul mustaqim. Maka kami akan sebutkan tentang siratul mustaqim sebuah makna yang ringkas, sebuah ucapan yang ringkas, karena manusia para ulama itu bermacam-macam ibaratnya, namun hakikatnya sesuatu yang satu. Wahuwa, yaitu Tariqullahi alladhi nasabahu li'ibadihi ala alsuni rusulihi wa ja'alahu musilan li'ibadihi ilaihi wa la tariqa lahum ilaihi siwa. Yaitu jalannya Allah yang Allah tetapkan untuk para hambanya melalui lisan-lisan para rasulnya, yang dimana Allah jadikan jalan tersebut mengantarkan para hambanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Kepada apa yang Allah cintai. Qala wala tariqa lahum ilaihi siwa. Tidak ada jalan bagi mereka untuk bisa mengantarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali jalan tersebut. Qala balit turuku kulluha masdudatun illa hadha. Bahkan semua jalan-jalan yang ada itu hakikatnya akan menjadi jalan buntu, tertutup, tercegah untuk bisa sampai kepada Allah kecuali jalan ini. Wa huwa ifraduhu bil ubudiyyah wa ifradu rasulihi bit ta'ah. Coba kita lihat. Apa jalan ini? Yaitu mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan peribadatan dan mengesakan, menunggalkan Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan syariat. Bukan beribadah kepada Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, tapi kita menjadikan apa yang datang dari Rasulullah itu adalah sesuatu yang satu untuk kita beragama. Ini khulasahnya apa? Bahwa jalan yang bisa mengantarkan kepada Allah hanya jalan ini. Selain jalan ini akan tertutup. Kesimpulannya, mengesakan Allah dalam ibadah dan kemudian juga menjadikan Rasul alaihi salatu wasalam hanya beliau ketika kita beribadah, ketika kita menjalankan agama, hanya dengan syariatnya beliau. Ini makna dari apa? Makna dari as-siratal mustaqim. Apa itu hakikatnya? Dua syarat diterimanya ibadah. Al-ikhlas wal mutaba'ah. Ibadah tidak akan diterima kecuali dengan adanya keikhlasan. Namun tidak cukup dengan ikhlas saja. Perlu juga al-mutaba'ah. Caranya itu harus dengan caranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengesakan caranya Rasulullah dalam kita beribadah, dalam kita menjalani agama ini. Mengesakan artinya menjadikan satu. Sudah, gak ada cara lain untuk kita bisa beragama kecuali dengan caranya atau jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kalau mau amalan diterima, yaitulah amalan as-siratul mustaqim. Qala fala yusyriku bihi ahadan fi ubudiyatih. Dia tidak mempersekutukan seorang pun dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam peribadatan. Wala yusyriku bi rasulihi ahadan fi ta'atihi. Tidak mempersekutukan seorang pun dengan Rasul alaihi salatu wasalam dalam menjalankan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah menyebutkan, am lahum syuraka syara'u lahum minad-din. Malam ya'adhan bihillah. Nah, apakah mereka punya sekutu-sekutu yang dengan itu mereka membuat syariat-syariat yang Allah tidak izinkan? Agama ini, ya ikhwan, miliknya Allah semata. Bukankah seperti itu? Ada yang mengetahui dalilnya? Agama ini milik siapa? Milik siapa agama ini? Milik siapa? Abu Bakar, Umar, Al-Imam Ahmad, dan yang lainnya? Milik siapa hakikat agama ini? Milik Allah semata. Baik, dalilnya. Berucap, berkeyakinan harus punya landasan ilmu. Hah? ala lillahi dinul khalis, milik Allah, lillah, milik Allah, ad-din al-khalis, dan sekian dalil yang lainnya. Baik. Ketika kita mengetahui bahwa agama ini hanya milik Allah semata, berarti kan hak, ya kalau bahasa modernnya, dengan sebuah ibarat dalam tanda kutip, kalau memang benar ibarat ini, hak tunggal itu hak prerogatif. Allah yang berhak untuk mengatur agama itu murni punyanya Allah agama ini. Iya kan? Sudah Allah yang terserah Allah mau ngatur bagaimana agama ini. Hak prerogatifnya Allah dalam tanda kutip. Kalau memang ibaratnya benar. Allah yang punya kuasa, Allah yang menentukan segalanya. Kenapa? Karena agama ini milik Allah. Coba kita lihat. Jangankan dalam masalah agama. Dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita,

0: kan dalam masalah agama, dalam masalah kita saja, dalam urusan-urusan pribadi kita, kalau ada orang lain ikut campur, misalnya rumah tangga kita, menentukan begini dan begitu, orang akan marah. Iya kan? Nah, seorang presiden atau raja punya hak prerogatif, terus ada orang lain ikut campur, akan marah. Nah, ini dalam makhluk seperti itu. Dan ini dipahami, kalau ada urusan-urusan makhluk seperti ini, dipahami. Tapi kenapa ada urusan agama? Ya semuanya sudah tahu bahwa agama itu milik Allah. Terus kok bisa seenaknya membuat syariat-syariat sendiri? Membuat ibadah-ibadah sendiri? Nah, yang lebih paham tentang agama ini kamu atau siapa? Kita ini mau ikut aturannya siapa dalam beragama? Ya ikhwan, kalau kita ada orang yang ingin mencari al-haq, kemudian diskusi atau misalnya sedikit debat, tapi dia memang ingin mencari al-haq, ya, ajak dulu kepada sesuatu yang disepakati awalnya. Jangan langsung pada poin permasalahan. Contoh, sekarang adalah di hari-hari ini banyak maulid, peringatan maulid, ya. Nah, kalau orang ini tidak mau mencari al-haq, jangan diladeni. Karena agama ini dicari dengan apa? Bukan dengan debat, tapi dengan dalil. Tapi orang ini kalau mencari al-haq, jangan langsung kepada pembahasan maulid. Arahkan dulu kepada sesuatu yang disepakati bersama. Contohnya tadi itu. Bertanya tentang maulid, maka kita katakan, Bapak, ini contoh sederhana ya. Sebelum menjawab permasalahan maulid, apakah kita sepakat bahwa agama ini milik Allah semata? Oh iya, sepakat. Kan enak. Lanjut kemudian berikutnya. Bapak, orang yang paling paham tentang agama ini, apakah sepakat kalau itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau nggak sepakat, ya selesai, kita tinggal. Ya sudah. Ngapain dilanjutkan? Tapi secara seorang Muslim, secara umum pasti akan sepakat dengan hal ini. Karena ini perkara dasar yang seorang Muslim pun pasti fitrahnya menyepakati. Pasti akan mengatakan, iya, Rasulullah adalah orang paham, paling paham tentang agama ini. Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyampaikan semua kebaikan yang ada pada agama ini? Bertahap ya, ikhwan. Nah, kalau jangan dikatakan iya, alhamdulillah, lanjut. Kalau enggak, ya selesai. Berarti artinya, kalau mengatakan, oh enggak menyampaikan semua apa yang ada dalam agama, berkhianat berarti. Ada yang disembunyikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah, kita tinggal, jangan dilanjutkan perdebatan ini. Tapi sudah, iya, sepakat. Baru kemudian mulai. Kalau begitu, setiap kebaikan pasti Rasulullah akan sampaikan. Kalau ada yang tidak disampaikan oleh Rasulullah, berarti itu bukan kebaikan dari kebaikan. Sepakat Bapak ya, terkait agama ini. Apakah ada dalilnya dari Rasulullah tentang maulid? Begitu ya, ikhwan. Jangan langsung pada poin permasalahan. Yang terjadi terkadang debat akhirnya. Awalnya padahal orang ini ingin mencari kebenaran. Tapi ketika salah kita dalam menyampaikan, salah kita dalam mendiskusikan bersama orang ini, lari akhirnya. Maka barakallahu fikum, demikian. Ini contoh kecil bagaimana sebetulnya bahwa hakikat agama ini sesuatu yang satu, datangnya dari Allah dan Rasul, datangnya dari Allah terkait dengan ibadah kita, kemudian jalannya itu adalah jalannya Rasul alaihi salatu wasalam. Ini antum jadikan dasar pada setiap diskusi-diskusi kepada orang-orang yang ingin mencari atau menghendaki al-haq. Jadikan dasarnya ini. Nah, jangan langsung to the point pada hal yang ingin diperdebatkan atau didiskusikan. Tapi ini dulu. Nah, Rasulullah adalah orang yang paling paham, kita wajib mengikuti dan yang lain-lainnya. Seperti ini dasar, baru kemudian masuk terus demikian. Baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah, barakallahu fikum. Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Apa ada apa?
1: batasan-batasannya.

0: berkumpul dengan ahlul bid'ah. Hukum asal ahlul bid'ah adalah dihajar. Ahlul bid'ah. Dihajar apa? Ditinggalkan. Nah, ini hukum asalnya. Namun, sebelum kita melakukan ini, kita perlu ketahui dulu siapakah yang namanya ahlul bid'ah. Nah, itu. Biar kita tidak salah menghukumi atau menyikapi orang banyak. Bedakan antara ahlul bid'ah dengan orang yang melakukan kebid'ahan. Tidak semua yang terjatuh dalam kebid'ahan langsung dihukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Tidak semua orang yang terjerumus dalam kebid'ahan kita langsung hukumi dia sebagai ahlul bid'ah. Nah, paham ini ya? Karena di situ ada sekian manusia, sekian masyarakat yang belum tahu. Seperti itu. Bahwa dia ternyata salah. Nah, makanya hati-hati. Ahlul bid'ah itu siapa? Dia pelaku kebid'ahan, sudah ditegakkan hujjah. Artinya ditegakkan hujjah berarti dia sudah disampaikan al-haq. Sudah jelas bagi dia, tapi dia tetap kekeh, dia tetap bersikeras di atas kebid'ahannya dalam kondisi dia sudah tahu bahwa itu salah. Ketika dia tetap kekeh, itulah ahlul bid'ah. Tentunya hal ini butuh proses. Menegakkan hujjah butuh proses. Sabar sehari, dua hari, bisa sebulan, dua bulan, seperti itu. Setahun, dua tahun, tergantung dari sekian banyak apa yang ada pada yang tersyubhat dalam dirinya. Nah, itu baru ahlul bid'ah. Sudah tegak hujjah, sudah dijelaskan, sudah tahu, tapi dia masih bersikeras di atas kebid'ahannya. Ahlul bid'ah. Yang seperti ini, tinggalkan. Nah, kenapa? Karena kalau kita bergaul dengan mereka, lama-lama kita yang bisa tersyubhat. Nah, seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Jadi, tidak semua yang terjerumus dalam kebid'ahan kemudian langsung kita vonis dengan ahlul bid'ah. Hati-hati. Masyarakat awam kebanyakannya. Banyak dari mereka yang bukan ahlul bid'ah. Walaupun padahal ya ikut tahlilan. Tapi banyak yang belum paham. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, tafadhol. Ya tadi contohnya. Tapi ini pertanyaan. Kenapa sih kok kita ini bila perbuatan kita dikatakan bid'ah, bid'ah, bid'ah. Padahal di situ ada baca Al-Quran, dibaca salawat misalnya atau yang lainnya seperti itu ya. Tadilah intinya. Ini ada enggak dari Rasulullah alaihi salatu wassalam? Beri contohnya sederhana yang bisa dijangkau oleh akal mereka. Seperti itu. Bapak, salat itu perbuatan atau ibadah yang mulia enggak? Iya. Saya kalau niat saya baik karena saya ingin semakin mendekatkan diri kepada Allah, saya sholat subuhnya 4 rakaat, Pak. Gimana kira-kira jawaban dia apa? Ya enggak benar. Keumuman kaum muslimin pasti akan enggak beres itu, enggak benar. Tanya, kok kenapa enggak benernya kenapa? Jawaban dia itu nanti akan kita pakai sebagai jawaban kita dalam mengatakan kebid'ahnya dia. Nah, ya enggak benar. Kenapa? Juga ada contohnya. Siapa ya? Kan seperti itu. Rasulullah enggak melakukannya. Allah enggak ada. Sama persis. Jadi, sekedar sholat. Tapi kalau tata caranya. Sholawat. Kalau tata caranya tidak sesuai. Tahlil. Berzikir. Kalau tata caranya. Kasih pemikiran atau gambaran yang sederhana. Yang dengan itu dia bisa paham. Barakallahu fikum. Baik. Nah. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka
1: wa atubu ilaik. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'du.

0: قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحيم البخاري حفظه الله الثالث قول الله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم Yang ketiga, di antara dalil-dalil yang menunjukkan tentang wajibnya mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu anhum jami'an, yang di mana mereka adalah orang-orang yang paling paham apa yang diajarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat, firman Allah Subhanahu wa taala, kata Syekh Abdul Al-Bukhari di sini, "Wa may yatasim billah faqad hudiya ila siratim mustaqim." Barang siapa yang berpegang teguh, yang berlindung dengan Allah, berpegang teguh dengan agama Allah, maka sungguh dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti as-siratul mustaqim. Qala wajhul istidlal. Sisi pendalilannya bagaimana? Qala al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah wajhul istidlal bil ayah annahu ta'ala akhbara 'anil mu'tasimina bihi bi annahum qad hudu ilal haq fa naqul as-sahabatu ridwanullahi 'alaihim mu'tasimuna billah fa hum yahtaduna aw fa hum muhtaduna fa tiba'uhum wajib. Jadi ayat ini yang menerangkan barang siapa yang berlindung, kembali berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan jalan Allah, maka dia mendapatkan hidayah untuk bisa meniti sirat mustaqim. Sisi pendalilannya, kata Al-Imam Al-Qayyim, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang orang-orang yang berlindung kepada Allah ini, berpegang teguh dengan agama Allah ini, bahwa di ayat tersebut mereka, orang-orang ini, mendapatkan hidayah untuk bisa meniti al-haq. Maka kemudian kata Al-Imam Al-Qayyim, nah kita katakan para sahabat ridwanullahi alaihim, mereka lah orang-orang, termasuk mereka orang-orang yang berpegang teguh atau berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya, sehingga dengan itu mereka mendapatkan hidayah. Sudah kita lalui bersama bagaimana sisi pendalilan, kemudian dikatakan sahabat itu pasti mereka mendapatkan hidayah. Gimana sisi pendalilannya pada pertemuan yang lalu sudah lewat? Kok bisa dikatakan sahabat itu mendapatkan hidayah? Kita bisa katakan bahwa sahabat mendapatkan hidayah dari Allah. Ya, dengan itu berarti mereka ini betul-betul orang yang berlindung kepada Allah, berpegang teguh dengan agamanya. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas ini, bagaimana bisa dikatakan para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana Akhilham? Ini semua hadir di sini ya. Akh Mujahidin, pertemuan lalu hadir. Nah, Abu Naila, kenapa kita bisa katakan sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ya sudah. Sahabat itu hidup di zaman siapa? Di zaman Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semua sahabat atau mayoritas sahabat berarti hidup bersama Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasulullah alaihi salatu wassalam mulai umur, mulai dilahirkan sampai berumur atau sebelum umur 40 tahun itu belum mendapatkan wahyu agama Islam. Iya kan? Belum menjadi nabi. Artinya ketika itu semua orang yang ada ketika itu belum ada yang muslim, ya, masih kafir semuanya. Nah, ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam mendapatkan wahyu pertama kali, disitulah beliau pertama kali diangkat menjadi nabi, berarti agama Islam mulai pertama kali ada. Nah, lah sahabat itu siapa sih? Berarti kan mereka yang hidup ketika itu semuanya kafir, mendapatkan hidayah masuk agama Islam. Ketika orang memeluk Islam, itu kan berarti dia mendapatkan hidayah. Apalagi Islamnya adalah Islam yang masih murni, yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Islam yang betul-betul masih belum tercampuri, terkotori oleh sekian kebid'ahan dan keyakinan-keyakinan yang rusak. Ketika orang-orang yang kafir ini kemudian masuk Islam, mereka dinamakan dengan sahabat. Nah, berarti para sahabat memeluk agama Islam yang sebenar-benarnya. Terus saya berarti katakan apa? Dapatkan hidayah. Kan seperti itu. Ya kan? Berarti para sahabat adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ketika seperti itu kondisinya, maka tentunya jalannya orang-orang yang mendapat hidayah ini ya wajib untuk kita ikuti agar kita juga mendapatkan hidayah yang dengan itu kemudian berada di atas siratal mustaqim. Dipahami ini ya? Nah, sisi pendalilannya ya. Baik. Qala al-arabi yang keempat, qaulullah taala wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Di antara dalil yang menunjukkan wajibnya berpegang dengan jalannya para sahabat adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya wa may yushaqiqir rasul, barang siapa yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Yushaq au yushaqiqu, asalnya seperti itu. Itu artinya Rasul alaihi salatu wassalam fisyak. Nah, kalau ada yang yushaqiqu, berarti ada di syak yang lainnya. Itu artinya wa may yushaqiqir rasul. Ini rasul di sini. Kemudian ada orang lain yang tidak sejalan, ada di jalan lain. Itu namanya yushaqiqir rasul. Barang siapa yang menyelisih Rasul alaihi salatu wassalam mim ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas datangnya petunjuk. Jadi dari sini kita mengetahui ada di situ orang-orang yang masih belum datang kepada dia al-haq. Belum datang kepada dia petunjuk. Makanya seorang seperti ini ma'zur, mendapatkan uzur. Tapi ketika sudah, artinya apa? Orang berbuat keliru, berbuat salah dalam kondisi dia masih belum tahu al-haq. Dia belum tahu, belum mendapatkan mana sih yang benar, mana yang salah. Ini mendapatkan uzur insyaAllah. Namun sekarang sini permasalahannya, menyelisihi Rasul, bukan karena dia belum tahu jalannya Rasul. Tapi setelah jelas bagi dia al-huda, setelah jelas bagi dia mana yang benar, mana yang salah, sudah tahu sunnahnya, sudah tahu dalilnya, sudah tahu rambu-rambunya, datang ayat Al-Quran, hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Tapi masih yusyakikir Rasul. Masih menyelisihi Ar-Rasul. Nah ini. Bukan hanya di situ. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Dan mengikuti jalannya. Atau mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang menyelisihi Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah jelas bagi dia. Mana yang benar, mana yang salah. Dan dia mengikuti selain jalannya orang-orang mukmin, maka kami akan palingkan kemana dia berpaling. Ketika dia berpaling, menyimpang demikian, maka Allah semakin bikin dia berpaling. Ini ngerinya ya, ikhwan. Hati-hati ketika kita sudah tahu al-haq, namun kita tidak segera mengikutinya. Bahkan kita menyelisihinya. Setelah dalam kondisi kita sudah berilmu, sudah tahu. Hah? Yang ngerinya itu Allah, kita berpaling, itu sengaja Allah, na'udzubillah. Ada orang berpaling dalam kondisi seperti ini, Allah yang membuat dia semakin berpaling. Karena dia sudah tahu, tapi gak mau tahu. Sudah tahu, gak mau tahu. Maka Allah jadikan dia semakin berpaling. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Banyak-banyak berlindung dari sifat, sudah tahu al-haq, namun tidak mengikutinya. Nasallallahu alaihi wasallam wal afiyah. Maka kata Allah, kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Bukan hanya sekedar itu, kata Allah, kami akan masukkan dia ke dalam jahannam, neraka jahannam, dan neraka jahannam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Tapi sekarang pertanyaannya, kok bisa sahabat? Ayat ini kan mengatakan, mana lafaz sahabat? Ayat ini kan mengatakan barang siapa yang menyelisih Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Setelah datangnya petunjuk, setelah tahu al-haq. Dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin. Kan ayatnya seperti itu. Terus kau bisa dibawa kepada para sahabat. Nah, maka kita katakan, Al-Quran turun. Pertama kali yang menjadi atau teranggap orang-orang mukmin ketika Al-Quran turun, itu siapa orang-orang mukminnya? Hah? Siapa pertama kali dari umat Islam ini yang menjadi orang-orang mukmin? Sahabat. Seperti itu. Ya, sehingga di sini dan mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, yaitu jalannya para sahabat. Karena para sahabat itulah yang ketika Al-Qur'an turun, merekalah orang-orang mukmin ketika itu. Nah, sehingga barang siapa yang menyelisih Rasul dan tidak mengikuti jalannya para sahabat, orang-orang mukmin, yaitu para sahabat, maka kita akan palingkan kemana dia berpaling dan kita akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam ini sejelek-jelek tempat kembali. Qala wajhul istidlal, sisi pendalilannya, kata Syekh Abdul Al-Bukhari, masih menukil dari kalam al-Imam. Sekarang beliau menukil dari kalam al-Imam Ibnu Qudamah. Qala al-Imam Ibnu Qudamah fi dhammit ta'wil, dalam kitab beliau Dhammut Ta'wil. Faman ahabbal kauna ma'as-salafil akhirah wan yakuna maw'udan bima wu'idu bihi minal jannat waridwan falyattabi'hum biihsan wa man ittaba'a ghaira sabilihim dakhala fi 'umumi qawlihi ta'ala fa dzakara ayatan nisa hadhihi. Kata Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, barang siapa yang suka, yang cinta untuk nanti dia keberadaannya di akhirat bersama para salaf, berarti para sahabat, dan dia juga ingin untuk mendapatkan apa yang dijanjikan dengannya dari masuknya dia ke dalam jannah, mendapatkan ridha Allah, falyattabi'hum biihsan. Nah, hendaklah orang ini mengikuti mereka para salaf, hendaknya orang ini mengikuti para sahabat dengan ihsan. Ihsan itu dengan baik, artinya ihsan itu baik, itu artinya sesuai dengan semua apa yang datang dari mereka. Itu dikatakan baik. Nah, yang enggak mengherankan. Coba kita lihat pada sekian ayat, pada sekian hadis, dalam kondisi mereka itu masih berjalan di muka bumi, turun ayat tentang mereka yang memuji mereka. Dalam kondisi mereka berjalan di muka bumi, artinya dalam kondisi mereka hidup, turun ayat yang memuji tentang mereka. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Coba lihat. Ini sahabat ini hidup ya. Ketika itu ya hidup, turun ayat demi ayat demi ayat tentang mereka. Orang-orang yang pertama kali memasuk Islam, memeluk Islam, as-sabiqun al-awwalun, dari kalangan muhajirin dan ansar. Minal muhajirin wal ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha. Coba lihat, subhanallah. Yakni Allah berfirman bahwa Allah ridha kepada mereka, mereka dalam kondisi ketika itu hidup. Turun ayat ini. Yang demikian bukan membuat mereka semakin berbangga hati, membuat mereka malah semakin khawatir. Menunjukkan keimanan mereka yang luar biasa. Nah, terus kondisinya seperti ini, kita masih mau mencari jalannya selain sahabat. Nah, tidak ada di muka bumi ini suatu kaum dari umat Islam yang Allah secara terang-terangan memuji kaum tersebut, kecuali mereka, para sahabat. Barakallahu fikum. Tinggal sekarang permasalahannya, nah ini. Ketika kita sudah tahu bahwa prinsip itu harus mengikuti jalannya para sahabat. Loh, kenapa enggak mengikuti jalannya Rasulullah? Ya otomatis, nah, seperti itu. Ketika kita sebutkan jalannya sahabat, otomatis sahabat adalah orang yang paling paham dan paling berpegang teguh dengan sunnahnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Berarti ketika mengikuti kita jalannya para sahabat, ya otomatis mengikuti jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Hanya sekarang tinggal permasalahannya. Ketika kita sudah tahu prinsip ini. Lah apa itu jalannya para sahabat? Dalam akidah, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam fikih, halal dan haram. Itu akhirnya menjadi PR buat kita untuk apa? Terus belajar dan belajar. Nah, terus mencari tahu dan mencari tahu. Terus mencari ilmu dan mencari ilmu. Tentang jalannya para sahabat. Karena dengan mengikuti mereka, maka jaminan untuk kemudian selamat dunia akhirat. Nah, tapi gimana caranya kita bisa menjamin itu tadi? Ayo kita sama-sama terus untuk mencari ilmu, mencari tahu tentang jalannya para sahabat secara sempurna, secara baik dan benar. Barakallahu fikum. Qala wa aqada rahimahullah fi dhammi ta'wil baban fa qala al babu sani fi bayani wujub ittiba'ihim wal has 'ala luzum madhhabihim wa suluki sabilihim wa bayanu dhalika wa bayani dhalika min al kitabi was sunnah wa aqwalil a'immah. Kemudian al imam ibnu qudama rahimahullah dalam kitab tersebut dhammu ta'wil membuat suatu bab sembari mengatakan ini adalah bab yang kedua. Apa itu? Tentang penjelasan wajibnya mengikuti mereka para salaf, mereka para sahabat.
1: bab tentang himbauan dan anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhabnya para sahabat. Mazhab dalam akidah, dalam tauhid, dalam fikir dan yang lainnya. Wasuluki sabilihim, dan mengikuti jalannya mereka. Dan penjelasannya itu ada, dan penjelasan yang demikian dari Alkitab, Wasunnah, dan juga para pendapatnya para a'immah. Qala summa dallala 'alal babi qawlihi. Kemudian menjadi memberi dalil dalam bab tersebut. Ini babnya tadi ya, isinya. Penjelasan tentang wajib yang mengikuti para sahabat. Anjuran untuk berpegang teguh dengan mazhab mereka. Kemudian bagaimana berdalilnya Ibnu Qudamah dalam bab ini? Beliau menyebutkan dalam dengan ucapan beliau, amal kitabu, sisi pendalilan bahwa wajib mengikuti mereka, adapun dalil dari Al-Qur'an, dari Al-Kitab, fa dzakara hadhihi al-ayah min surati Nisa, menyebutkan ayat yang tadi. Al-Imam Ibnu Qudamah. Mana sih dalilnya dari Al-Qur'an bahwa wajib yang mengikuti sahabat ayat yang tadi kita baca, wa may yashaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Itu sisi pendalilan Ibnu Qudamah tentang wajibnya yang mengikuti para sahabat. Barang siapa yang menyisihi ar-rasul setelah jelas baginya petunjuk, setelah jelas baginya al-haq, dan juga orang ini mengikuti jalannya selain sahabat, maka kami akan palingkan dia kemana dia berpaling, dan kami akan masukkan dia ke dalam jahanam, dan jahanam merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Summa qala, kemudian al-Imam Ibnu Qudamah mengatakan, fatawa'ada 'ala tibai ghairi sabilihim bi'adzab jahannam. Nah ini. Kemudian Allah mengancam bagi yang mengikuti jalannya selain orang-orang mukmin, bagi yang mengikuti jalannya orang-orang mukmin yang pertama, siapa mereka para mukmin yang ketika turun Al-Qur'an? Sahabat. Allah ancam bagi siapa yang mengikuti jalannya mereka selain sahabat, diancam dengan bi'adzabi jahannam, diancam dengan jahannam. Berarti apa? Mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman kalau tidak mengikuti jalannya sahabat. Dalam ayat tadi disebutkan, ketika tidak mengikuti jalan para sahabat, orang-orang mukmin yang pertama kali, maka dia akan dipalingkan, semakin berpaling, dan diancam dengan masuk neraka. Berarti mengikuti jalannya sahabat wajib. Buktinya ada ancaman bagi yang tidak mengikuti jalannya sahabat. Seperti itu. Nah, qala wa wa'ada muttabi'ahum birridwan wal jannah. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang yang mengikuti mereka, Allah janjikan dengan apa? Dengan keridhaannya dan dengan surga, dengan jannah. Faqala ta'ala wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum maraduan wa a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Jadi di sini Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menyebutkan orang yang tidak mengikuti jalan sahabat terancam dengan neraka jahanam. Ini firman Allah. Di sisi lain, Al-Imam Ibnu Qudamah ingin menjelaskan kepada para pembaca kitab tersebut, orang yang mengikuti sahabat dengan baik dan benar dijanjikan mendapat janji bahwa Allah akan ridha dan juga akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Dari firman-Nya, wasabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk memeluk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah ini. Apa? Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah. Allah menjanjikan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai
0: di mana mereka kekal di dalamnya. Demikianlah merupakan keberuntungan yang sangat besar.
1: Jadi, orang yang tidak mengikuti jalannya para sahabat, ada ancaman masuk neraka. Di sisi lain, orang yang mengikuti jalannya para sahabat dengan baik, dijanjikan masuk surga. Dan dijanjikan Allah akan ridha kepada orang ini. Selesai.
0: Betul-betul menunjukkan wajibnya mengikuti jalannya para sahabat dari segala sisinya. Dan ini kita terapkan ya ikhwan. Tinggal sekarang kita belajar terus. Hukum halal dan haram. Entah dari sisi hal haram ini banyak. Makanan, muamalah, jual beli, hutang piutang, belum lagi dari sisi akidahnya. Contoh sekarang di zaman ini kita bisa melihat bagaimana orang-orang kafir berusaha merusak generasi Islam melalui berbagai media massa tanpa disadari anak-anak Islam, bahkan mungkin orang tua-orang tuanya, entah bapak dan ibunya, betul-betul menjadi kerdil. Ini salah satu contoh kecil ya, bagaimana dengan media massa orang-orang kafir ingin merusak akidah kaum mukminin terkait dengan apa? Dengan hantu atau jin. Yang tadi Ferenc sudah nasar. Mana tawakalnya kepada Allah? Mau dikemanakan oleh dia firman Allah yang menunjukkan bahwa Allah itu Sami'un Basir. Maha mendengar dan maha melihat. Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Bersama. Artinya Allah dengan ilmunya, Allah dengan penglihatannya, bersama orang-orang mukmin. Nah, terus kenapa dengan cuma sekedar malam-malam atau ke kuburan dan yang lainnya menjadi kerdil, takut. Mau kamar mandi takut. Sendirian, anak. Kita perhatikan, suatu ketika Rasulullah SAW sudah pernah sampaikan ini ya. Bagaimana ifrit datang ketika Rasulullah SAW sholat. Sudah kalau Rasulullah jangan ditanya sudah. Kemudian oleh Rasulullah SAW dipegang lehernya ifrit ini sampai menetes air liurnya ifrit ini. Kerasa dingin di tangannya. Dan Rasulullah SAW itu sebetulnya ingin ifrit ini kemudian dibelenggu untuk kemudian ditaruh di jalanan Madinah ketika itu. Untuk dibuat mainan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Ini ifrit loh ya. Sudah tahu ifrit bagaimana. Ifrit itu bukan sembarang jin. Ifrit itu jin yang memiliki Allah beri kemampuan luar biasa. Tapi kalau sudah masalah mentalitas, ketemu dengan orang-orang yang keimanannya kuat. Rasulullah kalau enggak teringat saja doanya Nabi Daud Nabi Sulaiman alaihi salam. Qala rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahad min ba'di. Ya, kan Sulaiman kan berdoa, ya Rob, berikanlah aku kerajaan yang tidak engkau berikan kepada orang setelahku. Apa yang diberikan oleh Allah kepada Sulaiman alaihi salam? Kerajaan yang bagaimana? Kerajaan yang itu bisa menguasai manusia dan jin. Bahkan hewan. Iya kan? Dalam sekian surat yang disebutkan seperti itu. Jin-jin dari kalangan jin-jin ada yang menyelam. Ada semua tunduk di bawah kuasaan Sulaiman. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam teringat dengan doanya ini. Allah kabulkan. Sehingga tidak ingin kemudian doanya Sulaiman ini menjadi tercoreng. Akhirnya enggak jadi itu ifrit itu. Dilepas selesai. Sehingga di sini bagaimana Rasulullah merasa yakin tidak khawatir dengan anak-anak kaum muslimin ketika itu. Anak-anaknya para sahabat. Untuk dibuat mainan ifrit ini. Sekarang kita enggak ada apa-apa aja anak-anak sudah ketakutan. Ini akidah ya ikhwan. Bagaimana mentalitas keimanan kita, akhirnya kita menjadi tergerus, menjadi kerdil. Akhirnya betul-betul kita ketakutan.
1: di suatu daerah dikenal. Hah? Ini kalau enggak pakai kain warna kuning, wah celaka. Hah? Di jalan, kalau enggak di tikungan itu ada pohon beringinnya. Kalau kita enggak ngelakson, enggak memberi bel, wah bisa celaka. Coba lihat, syirik akhirnya yang terjadi. Dan jin itu, ketika manusia semak, itu kan dengan memakai kain, atau dengan mengklakson, itu kan bentuk peribadatan kepada jin tersebut. Tanpa kita sadari. Nah, tanpa kita sadari. Karena mempersyaratkan, tanpa kita sadari kita memberikan penghambaan. Biar selamat, dia sudah diikuti di klakson. Nah, pakai kain tersebut. Kalau enggak bisa celaka, coba lihat. Siapa yang bisa memberi manfaat dan bisa memberi kecelakaan? Kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dibikin mentalitas kita, akidah kaum muslim jadi rusak. Dan betul akhirnya jin itu bisa semakin berbuat karena manusia semakin kerdil. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Ini di masa jahiliyah ada seperti ini. Makanya Allah kemudian sebutkan dalam surat Al-Jin itu. Ada dahulu orang-orang manusia lelaki dari kalangan manusia. Ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Meminta perlindungan kepada kaum jin. Akhirnya mereka jin tersebut membuat manusia semakin takut, semakin kerdil. Wajinnya semakin besar, semakin berkuasa. Nah, maka barakallahu fikum ya ikhwan, coba lihat. Ini juga termasuk dari jalannya para sahabat. Umar bin Khattab ketika lewat satu gang, satu lorong, setan sudah ngelihat itu lari duluan. Apakah semata-mata karena Umar bin Khattabnya? Bukan semata-mata itunya, tapi keimanan yang ada pada Umar bin Khattab. Sahabat enggak ada yang takut sama setan. Kita na'udzubillah, jika hari-hari ini kaum muslimin betul-betul ketakutan luar biasa. Abu Hurairah itu loh, setannya sampai melas-melas untuk dibebaskan. Menjaga Baitul Mal, ada lelaki mencuri. Ditangkap sama Abu Hurairah, setan ternyata. Dan kemudian kisahnya apa, Abu Hurairah diajari apa? Ayat kursi, memelas-melas untuk dibebaskan. Jangan Abu Hurairah, jangankan Umar Khattab itu lagi. Anak-anak di negeri Madinah ketika itu. Kalau bukan karena Rasulullah ingat dengan doanya Nabi Sulaiman. Mau dilepas di jalanan kota Madinah. Sehingga barakallahu fikum ya ikhwan, penting. Terus kita belajar. Walaupun terkait setan, terkait hantu, hati-hati. Ya ini juga. Bukan berarti kita diajarkan untuk tidak takut. Bukan berarti kita diajarkan untuk berani, kemudian kita menjadi sombong, nantang. Nah, ini juga salah. Bukan berarti akhirnya nantang-nantang setan. Lah. Seperti itu. Jangan. Akhirnya perasaan sombong atau perasaan tinggi ini kan sebetulnya berlawanan dengan keimanan. Ya, enggak benar juga. Seperti itu. Sehingga la tafrid wa la ifrad. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Jin, setan, enggak usah takut. Sebenarnya bersama kita di faedah kalian dari hari ini ya. Hah? Katanya Mujahid, Mujahid itu adalah murid dari Abdullah bin Abbas. Radhiyallahu anhuma. Muridnya Ibnu Abbas, tabi'in yang mulia. Hah? Coba lihat, pas datang lagi salat, kemudian dia apa? Di tepet ini setan ini. Nah, lari setannya. Nah, segera loncat di balik tembok. Kemudian Mujahid mengatakan, mereka itu sebetulnya takut kepada kalian, sebagaimana kalian takut kepada mereka. Nah, ini kan perlu ditanamkan kepada kaum muslimin untuk menghadapi makhluk tersebut. Makhluk dari kalangan makhluk halus itu. Bahwa sebetulnya mereka itu takut kepada manusia. Tapi jangan sombong. Nah, yang terjadi akhirnya kita yang takut kepada mereka. Ya, ketika kita takut, kerdilnya mereka yang besar. Tapi kalau kita berani, Tentunya dengan keimanan kita. Tidak ada apa-apanya jin ini. Setan ini. Nah.
0: Barakallahu fikum. Mudah-mudahan ini bisa dipahami ya. Baik.
1: Qala fa wa'adal muttabi'ina lahum bi ihsan bima wa'adahum bihi min ridwanihi wa jannatihi wal fawzil 'adzim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang mengikuti para sahabat dengan baik dan benar, Allah janjikan mereka dengan ridhonya, ridho Allah, dan juga jannahnya, surganya, dan juga keberuntungan yang besar. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Barakallahu fikum.
2: Sehingga
0: anak-anak jangan takut sama, jangan takut sama setan. Nah, namun kita harus tetap dalam koridor syariat. Contoh, syariat membimbing kita, kalau maghrib anak-anak itu amsiku sibyanahum, tahan anak-anak kalian kalau datang maghrib. Li'anna syayatin tantasyir, karena setan-setan itu bertebaran. Nah, ini juga sebagai bentuk kita jangan sombong, berani lah. Nah, tetap kita beraninya itu dalam koridor syariat, seperti itu. Sehingga ketika maghrib, anak-anak jangan ada di luar rumah, tahan di dalam rumah. Kata Rasulullah SAW, tahan anak-anak kalian ketika masuk maghrib itu. Di sisi lain, kita tanamkan akidah yang kuat. Kalau lewat tempat gelap, gak usah takut. Tinggal baca bismillah, baca ayat kursi, atau al-falak, atau an-nas. Barakallahu fikum. Baik. Nah, untuk hodol. Nah. Sekarang pertanyaannya, apakah mungkin dari kalangan jin bisa memudaratkan manusia? Sangat bisa. Makanya di sini sangat terkait dengan keimanan dan ketakwaan. Ya, terbukti ada orang-orang yang kesurupan. Kan seperti itu. Ya kan? Terbukti. Di zaman Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah ada seorang pemuda dari kalangan Ansar baru menikah. Ada jihad, peperangan, pulang dari jihad, mendapati istrinya kok ada di luar rumah. Langsung cemburu orang ini. Dikira ini istrinya lagi main apa yang dengan laki lain kah atau yang lainnya. Tapi istrinya tenang, ada ular di dalam rumah. Dilihat, ditemukan ada ular besar, langsung berusaha dibunuh. Dalam riwayat disebutkan antara ular dengan pemuda ini yang mati duluannya berdekatan. Akhirnya pemuda ini meninggal juga ketika dia membunuh ular tersebut. Ternyata ular tersebut jin. Nah, syahidnya di sini, ini sebagai ibroh bahwa ada bimbingannya bagaimana ketika menjumpai ular dalam rumah. Rasulullah SAW memberikan bimbingan, kalau ada ular dalam rumah itu jangan langsung dibunuh. Tapi diberi peringatan. Ansyadakumullah billah, au ansyadakumullah. Aku ingatkan engkau dengan Allah 3 kali. Seperti itu. Nah, kalau masih belum keluar, baru dibunuh. Sehingga jangan langsung dibunuh. Saya jadi sini, jin memungkinkan untuk memudaratkan manusia. Tergantung bagaimana manusianya berpegang teguh dengan agama ini. Apa yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya. Itu. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Coba kita lihat. Jangan merasa mengingkari ketika mungkin ada cerita pohon itu susah untuk ditebang. Pakai bulldozer gak bisa-bisa. Mungkin. Mungkin saja. Walaupun hal seperti ini banyak dustanya. Tapi mungkin. Tidak untuk kemungkinan. Kenapa? Mentalitasnya sudah kerdil duluan. Ya mungkin. Karena setan pun memiliki kemampuan. Kenapa? Orang-orang yang nebangnya sudah ketakutan semua. Tapi anak yakin kalau orang yang menebang adalah orang yang tahu muwahhidin, orang yang tauhidnya benar,
1: Nah, orang yang berpegang teguh dengan jalannya para sahabat, selesai, enggak ada susahnya. Khalid bin Walid. Nah, ketika disuruh oleh Rasulullah SAW menghancurkan berhala Uzza. Dihancurkan. Itu adalah berbentuk pohon. Kata Rasulullah SAW, engkau belum menghancurkan dia. Datang lagi. Ternyata betul disuruh datangnya ada wanita hitam legam. Dalam kondisi telanjang. Ya jinnya itu, setannya itu. Coba, ya, kalau kita mungkin udah ngelihat di situ nggak nyentuh tanah, wah langsung kabur mungkin. Dilihat kakinya nggak nyentuh tanah, gimana benar gila? Antum kabur apa enggak? Nah, lah kita jangan takut. Sama Khalid bin Walid, yang namanya sahabat luar biasa ya. Gak ada takutnya tebas, langsung. Kembali kepada Rasulullah SAW, baru sekarang kau sudah membunuhnya. Seperti itu ya ikhwan. Mungkin ada rasa takut, wajar. Tapi rasa takut itu dilawan. Karena kita punya Allah. Kita punya tawakal kepada Allah. Lawan rasa takut tersebut. Jangan tambah dituruti. Barakallahu fikum. Nah, hodl. Jika sempat bertemu jin. Yang penting yang pertama, jangan nantang-nantang. Tapi kalau gak sengaja misalnya. Boleh, iya. Pukul. Baca bismillah, pukul. Atau lakukan apa saja, silakan. Itulah Rasulullah mencegah. Ini mujahid, ketika di dalam sholat, datang di depannya tiba-tiba, coba. Di depannya tiba-tiba ada sosok sebesar pemuda. Langsung berusaha ditekan, langsung berusaha dipepet. Pukul, tidak ada masalah. Bismillah, pukul. Ada pegang tongkat, tongkat. Ada batu, misalnya batu. Atau langsung. Tidak ada masalah. Seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, fadhol. Bagaimana dengan hujan? Oh, pawang. Pawang hujan. Betulkah itu dibantu jin? Allahu a'lam. Kalian tidak tahu. Tapi, kalau Allah sudah berkehendak hujan turun, mau jinnya sedunia, mau pawangnya ada sejuta pawang, siapa yang bisa mencegah kehendak Allah? Buktinya? Allah itu kalau sudah berkehendak untuk memberikan musibah, siapa yang bisa mencegah? Anda tahu kejadian Lumpur Lapindo di Porong. Anda tahu itu sudah berapa dukun yang datang ke situ? Nah, yang dicemplungkan ke situ, mulai telur sampai kambing sampai apa semuanya. Katanya dukun keren seperti itu. Katanya dukun yang betul-betul, ya mana buktinya? Sampai sak ayamnya, sak semuanya. Siapa yang bisa mencegah? Di tahun lalu, ketika ada apa di Mandalika ini, Grand Prix. Lo itu yang didatangkan itu pawang hujannya itu kan nggak sembarangan loh ini acara-acara internasional, kan bukan pawang sembarangan lo, dibayarannya luar biasa. Iya mau hebatnya gimana? Antum mungkin bisa dapat ceritanya, ya hujan juga. Nah, Grand Prix-nya itu sampai ditunda. Siapa? Pawang hujan. Ya karena memang sudah kebetulan pas lagi gak hujan saja sehingga dikatakan terus. Sesuatu yang kebetulan itu jangan jadikan patokan. Ini contoh-contoh begini. Sederhananya sudah. Pemikiran sederhananya. Dukun-dukun itu kalau memang betul-betul luar biasa. Punya kemampuan apalah. Mendatangkan manfaat, memberi kekayaan, atau bisa mencegah. Kalau betul, Indonesia itu aman, sentosa, tentram, rakyatnya kaya semua. Tinggal datang aja ke dukun. Pengen kaya, pengen banyak duit, datang aja ke dukun. Tapi aktualnya mana? Yang miskin-miskin, yang Allah sudah kehendaki, Allah takdirkan miskin tetap miskin. Seperti itu. Ya bencana alam, turun hujan apa. Ya terjadi. Kalau memang itu dukun pawang hujan itu luar biasa bisa. Selesai mau ada itu tinggal datangkan. Suruh stop. Hujannya. Tapi kan tidak seperti itu. Pas saja ada kejadian. Didatangkan pawang hujan. Betul gak hujan. Ya karena Allah kehendaki. Bukan masalah pawang hujannya. Barakallahu fikum.
0: Baik, kelas. Ada lagi pertanyaan? Ada di sana. Nah, terakhir. Santet. Santet itu sihir. Mungkin. Ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis yang hadis-hadis Rasulullah SAW menetapkan bahwa sihir itu hak. Mungkin. Ar-Rasul, bahkan Ar-Rasulullah SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi. Sehingga santet memungkinkan. Namun, alhamdulillah, agama Islam punya sebab-sebab dan hal-hal yang bisa menjadi sebab atau menangkal dan mencegah hal-hal itu. Tentu semuanya dibawa kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Santetnya sendiri memungkinkan. Dan ketika orang lalai, bisa terkena santet atau terkena sihir. Di sini pentingnya kita apa? Terus zikir pagi dan petang. Masuk rumah zikir, baca doa. Memakai baju baca doa. Keluar rumah baca doa. Waktu subuh atau waktu petang baca doa. Mau tidur baca doa. Bangun, itu pentingnya. Masuk kamar mandi baca doa. Itu salah satu sebab terbesar seseorang terlindungi dari hal-hal seperti ini. Dari jin, dari setan, dari sihir. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mereka juga suatu kaum, para sahabat, yang di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam firman-Nya, fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila mereka kaum muslimin beriman sebagaimana keimanan kalian, maka mereka akan mendapatkan hidayah. Sehingga keimanannya para sahabat, amalan salehnya mereka, jalannya mereka, itu dijadikan tolak ukur, timbangan, apakah seseorang ingin mendapatkan hidayah atau tidak, dengan ini tolak ukurnya. Itu nas ayat menyebutkan demikian. Dan sudah kita lewati bersama, mengapa kita menggunakan atau mengapa ada istilah salaf atau salafi? Dan ini bukan suatu nama atau sebuah istilah yang baru. Sudah lewat bersama kita bagaimana Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyampaikan kepada Fatimah radhiyallahu anha, dalam sabda beliau alaihi salatu wassalam, ana khairun laki salaf. Naam. Aw kama qala Mustafa alaihi salatu wassalam, aku adalah sebaik-baik pendahulu bagi engkau. Aku sebaik-baik salaf bagi engkau, wahai Fatimah. Namun sekarang permasalahannya, sebagaimana disebutkan Syekh berikut, dalam pembahasan berikutnya, apakah semua yang hidup di zaman salaf, di zaman para sahabat, kemudian kita katakan bahwa semua yang hidup tersebut akhirnya bisa dikatakan sebagai orang yang layak untuk diikuti. Nah, maka disebutkan oleh Syekh sebelumnya, tidak semua orang yang hidup di generasi salaf untuk kemudian dikatakan mereka sebagai salaf, salafus saleh. Namun ada di antara mereka yang tidak masuk dalam salafus saleh. Mengapa? Kata Syekh, karena mereka tidak mengikuti pemahaman dan jalannya para sahabat. Mereka tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Yang dikenal atau yang disebutkan oleh Syekh, siapa mereka? Kalau yang kita dituntut untuk mengikutinya adalah as-salafus saleh. Sementara orang-orang yang menyimpang, padahal hidup di zaman salaf, dikatakan dengan apa? As-salaf at-talih. Talih, sudah lihat bersama kita. Artinya apa?
1: Orang yang jelek, lawan dari saleh, paleh. Seperti itu. Maka kemudian Syekh melanjutkan qala hafizahullah, yaitu Syekh Abdul Bukhari hafizahullah, wa kama yuqal al-waqi' khairu syahid. Fakta dan kenyataan itu sebaik-baik saksi. Bahwa yang namanya salaf atau salafus saleh itu bukan hanya sekedar zaman, tiga zaman yang terbaik. Bukan semata-mata ini, tapi harus ada pengkaitnya. Yaitu apabila mereka mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan pemahaman yang benar, pemahaman mereka, dengan mengikuti jalannya mereka. Sehingga ada orang yang hidup di zaman mereka, para salaf, namun tidak dikatakan sebagian bagian dari salafus saleh. Kata Syekh, qala fal qadariyatu kharajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang Syekh memberikan contoh.

Ajat baina azhuri jam'in minas sahabah. Sekarang saya memberikan contoh. Di zaman sahabat masih tersisa sebagian, sejumlah sahabat masih hidup, telah muncul yang namanya firqah, kelompok Al-Qadariyah. Al-Qadariyah suatu kelompok yang mereka menafikan, meniadakan Al-Qadar. Bahwa apa yang terjadi itu Allah tidak mengetahuinya kecuali setelah terjadinya hal itu. Ini kan pemahaman yang rusak. Nah, sementara beriman dengan takdir Al-Qadar itu merupakan salah satu rukun iman dari sekian rukun iman. Rukun iman yang keenam, beriman dengan at-takdir atau al-qada wal-qadar. Sekarang Al-Qadariyah menafikan. Mereka mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui satu kejadian kecuali setelah kejadian tersebut terjadi. Tentunya ini pemahaman yang rusak, kelompok yang menyimpang dari pemahaman sahabat. Kata Syekh, qala wa hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu fil bara'ati minhum syahirun masyhur wa huwa awwalu hadisin fi sahih Muslim. Hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu, bagaimana beliau sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu berlepas diri dari kelompok Qadariyah. Ini hadis yang masyhur, yang sangat populer, dan ini merupakan hadis yang pertama kali ditulis dan disebutkan dalam Sahih Muslim oleh Al-Imam Muslim. Apa hadis itu? Intinya ada dua orang tabi'in di negeri Basrah datang ke negeri Makkah untuk bertemu dengan salah seorang sahabat, menanyakan, meminta fatwa tentang mereka Qadariyah. Karena Qadariyah ini munculnya di negeri Basrah. Nah, dijelaskan oleh dua orang tabi'in ini kepada sahabat Abdullah ibn Umar. Dua orang tabi'in ini akhirnya bertemu. Allah berikan taufik untuk bertemu dengan sahabat Abdullah ibn Umar. Maka kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, fa idza lakita ulaika fa akhbirhum anni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Ibnu Umar berlepas diri. Apabila engkau menjumpai mereka, maka kabarkan dan sampaikan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka. Dan mereka tidak ada urusan dengan aku. Nah, coba lihat bagaimana sahabat Abdullah ibn Umar berlepas diri dari kelompok yang menyimpang ini. Ini metodenya salaf. Yang kita dituntut untuk mengikutinya. Kenapa? Satu-satunya kaum yang ditulis dalam Al-Quran atau yang terdapat dalam Al-Quran bahwa Allah ridha kepada mereka, sahabat. Qala wa kadzalika kharajatil khawarij ala Ali radhiyallahu anhu wa ghairihi minas sahaba wa hum bain azhuris sahaba. Begitu juga di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan yang selainnya dari kalangan sahabat, telah keluar muncul kelompok Al-Khawarij. Suatu kelompok yang bermudah-mudahan mengkafirkan kaum muslimin. Dengan dosa besar yang dilakukan oleh seorang muslim, kelompok ini langsung mengatakan bahwa fulan kafir. Tentunya pemahaman yang menyimpang. Nah, mereka ada hidup, muncul di zaman sahabat masih hidup. Tentunya mereka tidak dikatakan sebagai salafus saleh, namun salafut taleh. Qala wa lamma nadharahum Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu al-munadhara asy-syahira al-masyhura allati akhrajaha al-Hakim fil Mustadrak wa ghairihi aw wa ghairuhu bi isnadin sahih. Fa kana mimma qalahu lil khawarij istidlalan minhu ala dalalihim.
Wanduru laisa fikum minhu.

0: لم أي من الصحابة أحد. Akhirnya kelompok Khawarij ini didatangi oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma untuk diajak diskusi. Abdullah bin Abbas ingin membuka syubhat mereka, menjelaskan bahwa pemahaman mereka ini salah dan keliru. Diajak diskusi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Diskusi yang sudah populer kisahnya diriwayatkan oleh Al-Hakim dan yang lainnya. Di antara yang diucapkan oleh Abdullah bin Abbas kepada mereka untuk menunjukkan kesesatan dan penyimpangan mereka, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, coba lihat, perhatikan. Tidak ada bersama kalian ini salah seorang pun dari kalangan sahabat. Al-Khawarij dikatakan oleh Ibn Abbas sebelum membantah satu persatu syubhatnya. Ibn Abbas cukup mengatakan, coba di antara kalian tidak ada salah seorang sahabat pun yang bersama kalian. Kata Syekh, wa hadza kafin fi bayani dhalalihim. Yang demikian ini cukup untuk menunjukkan tentang kesesatannya Al-Khawarij. Apa? Tidak ada seorang sahabat pun yang berada di barisan mereka. Tidak ada seorang ulama pun di zaman tersebut yang berada di barisan mereka. Cukup yang demikian menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang jauh dari pemahaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Nah, padahal mereka hidup di zaman sahabat. Qala idzan as-sabaq az-zamani laysa kafiyan fi an yakuna ar-rajulu min as-salafis salih. Kalau begitu, sekedar orang yang terdahulu dari sisi zaman, di zaman yang terbaik, keberadaan orang tersebut hidup di zaman terbaik tersebut, itu tidak cukup. Harus seseorang itu, kalau mau bagian dari salaf, as-salafus salih, maka dia harus berpemahaman, harus mengikuti tarikohnya para sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Nanti akan disebutkan oleh Syekh, bahwa yang namanya salaf, atau salafi itu tidak terbatas pada zaman tersebut. Tapi nanti akan terus sampai akhir zaman. Nah. Maka. Dari sini. Kita bisa mengetahui apa yang sudah kita pelajari pada kitab kita sebelumnya. Kitab apa yang sebelum ini? Kita belajar kitab apa yang sudah selesai kita? Hah? Itu apa? Yang setiap pekan diumumkan taklim kitab Imam Ahmad apa? Usulus Sunnah. Apa kata Imam Ahmad rahimahullah? Pertama kali disebutkan apa? Usulus Sunnah indana atamassuk bima kana alaihi ashabur rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini pokok atau prinsip sunnah di sisi kami, kata Al-Imam Ahmad, yaitu di sisi kami Ahlus Sunnah wal Jamaah, berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah itu berada di atasnya. Ini prinsip sunnah yang paling penting. Kemudian beliau menyebutkan sekian poin. Di antaranya apa? Tarkul julus ma'a ashabil ahwa. Jangan duduk bersama dengan pelaku atau ashabul ahwa, para pengekor hawa nafsu, ahlul bid'ah. Nah, coba lihat tadi itu Abdullah bin Umar. Coba lihat sahabat Abdullah bin Umar. Aku berlepas diri dari mereka. Nah, maka di antara usul sunnah
1: yang kita dituntut untuk berjalan di atasnya, jangan duduk bersama pengekor hawa nafsu. Jangan duduk bersama ahlul bid'ah. Ini prinsip yang diajarkan sejak zaman sahabat. Sejak zaman, bahkan ini telah disebut oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, bahkan dalam Al-Quran. Alaysa kadzalik? Hah? Bukankah seperti itu? Bukankah Al-Quran menyebutkan? Wallazi anzala alaikum kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa'amal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a ta'wili wa ibtigha'a fitnah. Atau ibtigha'a fitnah atau ibtigha'a ta'wili. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran, kitab Al-Quran, di situ ada ayat-ayat yang muhkam, yang jelas, dan di situ ada ayat-ayat yang mutasyabih. Adapun orang yang di hatinya berpenyakit, maka orang-orang ini akan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabih. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Fa idza ra'aytumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu fa ulaika alladzina samallahu fahdharuhum." Kata Ar-Rasul alaihi salatu wasalam kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Apabila engkau melihat orang-orang yang menjadikan ayat-ayat itu mengambil ayat-ayat yang mutasyabih untuk mengikuti hawa nafsunya, maka mereka itulah yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini." Apa kata Rasulullah SAW? Fahzaruhum, hati-hati kepada mereka. Coba, diperingatkan untuk hati-hati. Jadi kita ini, di antara prinsip salaf adalah, jangan duduk sembarangan dengan setiap orang yang memiliki pemahaman tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat. Ini usul sunnah indana. Seperti itu. Baik. Mungkin ada yang mengatakan, tapi mereka juga, misalnya ada yang mengatakan, mereka juga bercadar, mereka juga berjenggot, mereka juga tidak isbal dan yang lainnya. Sunnah yang kita dituntut untuk mengikutinya, sunnah Rasulullah alaihi salatu wasalam, artinya jalannya Rasulullah alaihi salatu wasalam. Itu yang kita dituntut untuk mengikutinya, yang wajib kita untuk mengikutinya, ada dalam ayat Al-Quran. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fi silmi kafah. Wahai orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Masuk ke dalam Islam secara menyeluruh. Islamnya siapa? Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita dituntut untuk mengikuti Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum secara menyeluruh. Apa itu Islamnya Rasulullah alaihi salatu wassalam? Apa itu? Ya sunnah. Kan seperti itu. Makanya Al-Imam Al-Barbahari menyebutkan apa? Al-Islamu huwa sunnah. Wasunnatu hiyal Islam. Mau tahu Islam? Ya sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mau tahu sunnah Rasulullah alaihi salatu wassalam? Itulah hakikat Islam. Baik, sehingga dari sini, kita itu melihat, berpegang, berpedoman, dan apa yang dibawa oleh para sahabat, bukan hanya sebagiannya saja. Mungkin antum masih ingat, dalam kitab yang sama, Usul-Sunnah Imam Ahmad menyebutkan tentang prinsip. Makanya memang kitabnya judulnya adalah Usul-Sunnah, pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah. Apa di antaranya? Kata Imam Ahmad rahimahullah di kitab ini. Dan mudah-mudahan antum masih ingat semuanya ya. Kitab yang sudah dipelajari itu di murojaah terus ya. Jangan sekedar buka, tutup. Nah, ada taklim lagi, dibuka lagi. Jangan. Buka pas taklim. Selesai taklim, dibuka lagi di murojaah. Mau taklim, dibuka lagi di murojaah. Seperti itu. Al-Muhim. Di antara yang disebutkan Imam Ahmad dalam kitab Usul-Sunnah apa? Wa minas sunnatil lazimah. Coba kita perhatikan. Di antara sunnah yang lazimah, yang wajib, yang pokok, allati man taraka minha khoslatan lam yakbalha walam yu'min biha
0: laisa min ahliha. Dan di antara sunnah-sunnah yang wajib, yang pokok, yang prinsip, yang barang siapa meninggalkan satu saja ini. Khaslah, prinsip-prinsip sunnah, yang barang siapa seseorang itu meninggalkan satu saja, dia tidak menerimanya, satu saja. Ada bagian dari Islam, bagian dari ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, yang dia tidak menerimanya, tidak menjalankannya, tidak meyakininya, kata Al-Imam Ahmad apa? Laisa min ahliha. Dia bukan termasuk dari ahliha, ay ahli sunnah. Sehingga orang dikatakan ahli sunnah itu, bukan hanya, oh dia ada ini berjenggot, bercadar, dia juga bertauhid, dia juga lah. Sekian hal masalah prinsip, kita harus pegang semuanya. Apabila ada satu yang ditinggalkan, maka selesai. Dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Al-Imam Ahmad rahimahullah. Nah, ajaran Islam yang diajarkan dari generasi-generasi. Jadi jangan terkecoh hanya sekedar mereka juga belajar tauhid misalnya. Mereka juga berpenampilan nyunnah sesuai sunnah. Lah, lihat dulu semua satu persatunya dilihat. Ada enggak yang menyelisihi pemahamannya para sahabat? Ada enggak pokok-pokok sunnah, prinsip-prinsip sunnah yang dia tinggalkan? Kalau tidak ada, maka itu ahli sunnah. Tapi, Masya Allah, penampilannya, nyunnah penampilannya. Tapi ternyata ada satu hal yang tidak sesuai dengan sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Dipahami ini ya? Sehingga, hanya sebagiannya saja, belum tentu ahli sunnah. Walaupun tampaknya dia, Masya Allah, berjenggot, bercadar, yang wanita, tidak isbal, dan yang lainnya. Ketika ada satu hal yang dia tidak terima, ada satu hal yang dia tidak lakukan, yang dia tidak ikuti dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Ini kata Imam Ahmad rahimahullah. Dan demikianlah para sahabat mengajarkan. Radhiyallahu anhum jami'an. Sehingga dari sini kita mengetahui, jangan terkecoh dengan penampilan, tapi lihat isinya. Nah, dan jangan juga terkecoh dengan hal-hal yang ada pada seseorang sampai kita mengetahui bahwa dia memang berpegang teguh dengan prinsip sunnah. Itu intinya. Sehingga dari si alhamdulillah kita punya patokan. Kita punya timbangan yang dengan itu kita menilai. Tapi sunnah apa sih yang kemudian dikatakan apabila seorang meninggalkannya maka dia bukan bagian dari al-sunnah. Dijelaskan oleh para ulama, diantaranya Syekh Ubaid Al-Jabiri rahimahullah. Yaitu apabila seseorang menyelisihi usul sunnah. Prinsip-prinsip sunnah. Banyak kan, akidah, masalah iman, masalah takdir, masalah taat kepada penguasa. Masalah asma' wa sifat. Masalah tauhid, ini kan prinsip-prinsip sunnah. Apabila ada orang menyelisih satu dari sekian prinsip sunnah, maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Tadi kata Imam Ahmad, ya. Man taraka minha khaslah. Khaslah itu satu saja. Berarti apa yang meninggalkan satu saja bagian dari prinsip sunnah, laisa min ahliha, bukan bagian dari ahli sunnah. Sehingga, misalnya ada orang yang berbuat maksiat. Siapa sih dari kita yang tidak berbuat maksiat? Kan seperti itu. Nah, maka tidak bisa kemudian kita katakan, oh dia bukan ahli sunnah. Lah, sunnah itu banyak. Adab, akhlak, hukum-hukum, akidah, tauhid, ibadah. Kapan seorang dikatakan bukan ahli sunnah? Apabila dia menyisi prinsipnya. Dia tidak menjalankan misalnya, misal. Al-Muhim, dia misalnya melakukan satu kemaksiatan. Dalam kondisi dia meyakini bahwa ini kemaksiatan, dosa. Tapi dia terjerumus dalam kemaksiatan tersebut.
1: prinsip-prinsip yang dia pegang tentang sunnah bagus. Dia yakini dan dia berusaha pegang. Maka dia tetap ahlu sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Kita katakan dia tetap ahlu sunnah. Walaupun dia bermaksiat. Tapi ketika dia sudah menyelisih satu prinsip sunnah. Dalam ketaatan kepada penguasa. Nah. Allah secara jelas menyebutkan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah. Dan taatlah kepada Rasul. Dan taati penguasa kalian. Juga Rasulullah alaihi salatu wasallam sudah menyebutkan. Alaikum bisam'i wa ta'ah. Wajib bagi kalian untuk mendengar dan taat kepada penguasa kalian. Prinsip. Yang dimana hal ini tidak berlaku bagi Khawarij. Khawarij mengatakan boleh memberontak kepada penguasa. Sementara kita ahlu sunnah, prinsip adalah tetap taat dan mendengar. Baik. Misalnya ini dia tidak berpegang teguh, maka dia bukan ahlu sunnah. Dipahami ini ya. Baik. Ini yang pertama. Seseorang dia menyelisih prinsip sunnah. Atau. Bukan masalah prinsip. Di situ ada sekian hukum. Masalah-masalah fikih atau dan yang lainnya. Masalah-masalah ijtihadiyah. Yang dimana. Contoh sederhana sholat. Sholat ini banyak khilaf. Fikih lah secara umum. Banyak terjadi selisih pendapat di antara para ulama. Ya kan? Bagaimana kita menyikapi perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah fikih seperti ini, bukan masalah prinsip. Tentunya kita berlapang dada kan seperti itu. Ya kan? Baik. Ketika ada seseorang berpegang dengan suatu pendapat dalam masalah fikih, kemudian, nah ini, dia dengan pendapat ini berpegang teguh, akhirnya dengan pendapat ini dia membangun al-wala wal-bara. Padahal masalahnya bukan masalah prinsip. Atau bahkan terkadang masalahnya ternyata masalah yang sama-sama datang sunnah dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Yang satu berpendapat bahwa doa istiftah itu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Yang satunya lagi dengan doa istiftah yang lainnya wajhtu wajhiya atau yang lainnya. Ternyata datang hadis dari Rasulullah alaihi salatu wasallam ini dan itu misalnya. Tapi karena ini kelompok saya pakainya doa ini, maka kalau bukan dengan doa ini, bukan kelompok saya. Loyalitasnya dibangun di atas masalah-masalah yang bukan prinsip. Bagi orang yang menyelisihinya, maka dibangun apa? Barok. Berarti bukan bagian dari kita. Paham ini ya? Maka yang seperti ini pun orang ini bisa keluar dari ahlus sunnah. Pada masalah furu', bukan masalah prinsip, yang harusnya berlapang dada, tapi orang ini kemudian membangun al-wala' wal-barok. Yang dengan berpegang dengan pendapat ini, maka dia kawan. Bagi yang tidak berpegang dengan pendapat ini, maka dia lawan atau musuh. Sementara permasalahannya bukan permasalahan prinsip. Dia kemudian membangun loyalitas dan permusuhan. Maka yang seperti ini, orang ini keluar dari ahlus sunnah. Dipahami ini ya. Barakallahu fikum. Ala kulli hal ya ikhwan. Di sini kita mengetahui bagaimana orang yang tidak berjalan dengan prinsipnya sahabat, maka dia tidak dikatakan sebagai bagian dari as-salafus saleh, tapi as-salafut taleh, orang yang rusak. Nah, qala hafizahullah
0: An Ali bin Syakik rahimahullah annahu qala sami'tu Abdullah ibn al-Mubarak yaqul ala ru'usin nas da'u hadith Amr ibn Thabit fa innahu kana yashtumu as-salaf.
1: Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam mukaddimah beliau dari Ali bin Syakik rahimahullah. Beliau mengatakan, aku mendengar Abdullah ibn Mubarak mengatakan di hadapan manusia, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Kenapa? Fa innahu kana yashtumu as-salaf. Karena orang ini itu mencela salaf. Nah, kata Syekh Abdul Al-Bukhari hafizallah, kultu. Maka aku katakan, wassalafu fi hadzal maqam humus sahabah la ghair radhiyallahu anhum. Nah, coba kita lihat bagaimana para ulama memegang prinsip tersebut sampai-sampai Abdullah ibn Mubarak rahimahullah, salah seorang ulama mutaqaddimin yang sangat populer di kalangan kaum muslimin, Abdullah ibn Mubarak mengatakan, tinggalkan hadisnya Amr ibn Thabit. Berlepas diri. Jauhi orang ini. Tinggalkan hadisnya. Kenapa? Karena dia ini dahulu mencela salaf. Mencela para sahabat. Kata Syekh Abdul Al-Bukhari, salaf yang dimaksud pada posisi ini yaitu para sahabat. Bukan yang lainnya. Ini orang mencela para sahabat. Maka dia bukan bagian dari ahli sunnah. Walaupun dia bertauhid, walaupun dia berpuasa, walaupun dia salat, haji, walaupun dia masya Allah penampilannya sesuai sunnah, penampilannya, tapi ternyata dia mencela sahabat. Ini juga masalah prinsip dalam sunnah. Ada orang mencela sahabat. Coba lihat, Allah memuji sahabat dalam Al-Quran. Kita lihat bersama kita. Sabiqun al-awwalun, al-muhajirin wal-ansar, wal-ladzina tabauhum bi ihsan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Generasi pertama dari kalangan muhajirin dan ansar. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha. Allah ridha. Tapi kemudian datang ada orang mencela sahabat. Sementara Rasulullah alaihi salatu wasalam pun telah mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian mencela sahabatku. Datang orang mencela sahabat. Terus kemudian dikatakan dia sebagai ahlu sunnah. Abadan, tidak mungkin. Seperti itu. Nah, ini Allah memuji sahabat. Kemudian datang orang seperti sahabat contohnya, Sayyid Qutb. Nah, dalam berbagai kitabnya, bagaimana Sayyid Qutb mencela Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mencela Muawiyah, Katibul Wahyu. Orang yang dipercaya oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk menulis wahyu. Kemudian datang Sayyid Qutb mencela dua orang sahabat dan sahabat yang lainnya. Kan bagian dari ahli sunnah. Ahli sunnah mencintai para sahabat. Ini prinsip. Nah. Baik. Qala wa qad bayyana hadzal istilah. A'ni as-salafiyah adadun minal ulama. Famathalan. Kata Syekh kemudian dan telah istilah salafiyah ini. Salafiyah. Itu sudah dijelaskan oleh sekian ulama. Contohnya, kata Syekh. Baik, hal ini mengingatkan kita akhirnya pada apa yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Syekh Al-Albani rahimahullah dalam sebuah diskusinya dengan seseorang. Namun, ahsannya azan dahulu saja ya. Karena sudah waktunya. Nah. Tafadhal muazzin, ya azin. Barakallahu fikum.
0: Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala mabat. Kisah yang ana sampaikan secara globalnya, ketika ada datang seseorang kepada Syekh Al-Albani rahimahullah mengkritik tentang istilah salafi. Nah, kenapa memakai istilah salafi?
1: Sementara di zaman Rasul alaihi salatu wasalam disebutkan kaum mukminin atau kaum muslimin. Nah. Kemudian dijawab oleh Syekh Al-Albani rahimahullah satu persatu dengan jawaban yang luar biasa. Nah. Baik, anggap kaum muslimin, kaum mukminin. Bukankah kita dituntut untuk mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya? Ini kurang lebihnya ya. Nah. Maka dijawab oleh orang ini, siapa mereka ini? Ar-Rasul alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya. Terdiam orang ini. Maka disebut oleh Syekh Al-Albani, bukankah mereka adalah salafu hadhil ummah? Mendahulu umat ini yang kita dituntut untuk mengikutinya. Maka dijawab oleh orang ini, iya. Baik. Kalau begitu, kita katakan kita adalah seorang muslim yang mengikuti ajaran dan pemahamannya salafu hadhil ummah. Kurang lebih seperti itu ya. Tidak persis sekali, tapi kurang lebih. Nah, kita katakan misalnya, saya katakan saya muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah. Salafnya pendahulunya umat ini, yaitu Rasulullah alaihi salatu dan para sahabatnya. Nah, ya alhamdulillah diajak ngomong orang Arab paham istilah. Kalau begitu, daripada kita panjang-panjang bahwa saya adalah muslim yang mengikuti ajarannya salafu hadhil ummah. Dalam bahasa Arab diikhtisar, diringkas, salafi. Salafi itu artinya kalau yang belakangnya ya, ya, ada sebuah kata diakhiri dengan huruf ya. Itu artinya menunjukkan penisbatan. Kita berusaha mengikuti, siapa? Kalau kita mengikuti salaf, salafi. Nah, seperti itu. Syalbani, ringkas. Daripada kita menjelaskan panjang ke setiap orang. Cukup kita katakan salafi. Selesai, paham? Terdiam orang ini. Jadi istilah salafi itu bukan menunjukkan kelompok baru. Itu yang dimaksud dari Syekh untuk membantah orang ini. Bukan membentuk kelompok sendiri juga yang terlepas dari kaum muslimin, bukan. Tetapi sekarang ini kelompok-kelompok banyak. Engkau ini ditanya, engkau ini kelompok yang mana? Maka dijelaskan, daripada kita berpanjang lebar bahwa kita seorang muslim yang dituntut mengikuti Rasulullah dan para sahabatnya, yang dimana mereka adalah salafnya umat ini. Panjang kan? Langsung, ana salafi. Selesai. Barakallahu fikum. Ini kurang lebih topik dari kitab ini juga. Penjelasan tentang salaf. Apa itu? Mahiya as-salafiyah. Apa itu dakwah salafiyah? Apa itu salafi? Barakallahu fikum. Baik. Maka kata Syekh di sini, istilah dari salafiyah ini yang artinya para pendahulu umat Islam yang saleh. Istilah ini, bukan nama ya, istilah ini itu sudah dijelaskan oleh para ulama. Di antaranya kata Syekh, contohnya qala Imam Ahli Sunnah Ahmad bin Hanbal rahimahullah wa radhiya anhu fi risalatihi al-masyhurah bi usulis sunnah. Ini sudah kita pelajari bersama kemarin. Nama kitab ini juga jangan sampai dilupakan ya ikhwan. Isi kitab mungkin lupa-lupa ya, karena isi kitab kan ada berapa halaman? Banyak nih. Mungkin kalau ditanya, ya mungkin lupa-lupa. Tapi nama kitab terus kemudian lupa ya. Setiap pekan diumumkan, taklim kitab, usul sunnah. Nah, kata beliau, hafizahullah, berkata Imam Ahmad dalam risalahnya yang populer, yaitu usul sunnah, yang sudah kita, alhamdulillah, selesai. Ya, taklim, pembacaan kitabnya. Apa kata Imam Ahmad? Usul sunnah indana at-tamassuk bima kana alaihi ashabu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal iktida bihim. Ini prinsip-prinsip sunnah di sisi kita ahlu sunnah, yaitu berpegang teguh dengan apa-apa yang para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya, dan juga iktida bihim, mengikuti mereka. Ini contohnya. Qala wa qala al-allama as-safarini rahimahullah fi lawami' al-anwar.
0: Dan juga disebutkan oleh Al-Alama As-Safarini. Dalam kitab Lawami Al-Anwar, Al-Muradu Bimadhabi Salaf, yang dimaksud dengan pendapat atau madhabnya Salaf. Maka na'alihi sahabatul kiram radhiyallahu anhum wa ayanut tabi'in lahum bi ihsan wa atba'uhum wa immatud din mimman syuhida lahu bil imamah wa urifa idamu sya'nihi fid din. Yang dimaksud dengan mazhab salaf, ya, dakwah salafiyah, mazhab salaf, apa itu? Yaitu apa-apa yang para sahabat yang mulia radhiyallahu anhum berada di atasnya. Ini yang kita berusaha pegang, ya ikhwan. Yang kita berusaha tempuh. Nah, kenapa? Karena Allah tadi sebutkan, Allah itu ridha kepada para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik dan benar. Ini Allah yang ridhai. Maka kita berusaha mengikuti jalannya Rasulullah dan para sahabatnya. Kenapa kok sahabat? Pertama tadi ayat, hadis yang sudah kita sebutkan. Yang kedua, mereka ini adalah orang-orang yang paling paham tentang wahyu. Muridnya langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat-ayat Al-Qur'an turun dalam kondisi mereka berjalan di atas muka bumi. Ayat-ayat Al-Qur'an turun kepada mereka. Mereka orang yang paling paham tentang Islam. Kalau ada orang ditanya sekarang aja dari sisi dunia saja, siapa orang yang paling paham tentang teori Einstein misalnya? Maka orang akan menangkan murid-muridnya. Kan seperti itu. Iya kan? Nah, apalagi masalah urusan agama. Seperti itu. Ya jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaran beliau yang paling menguasai itu adalah para sahabat. Sehingga kita dituntut untuk berusaha mengikutinya. Kemudian yang dimaksud salaf atau madhab salaf, selain apa-apa yang para sahabat di atasnya juga, yaitu para pemuka-pemuka tabi'in. Yang mereka itu mengikuti para sahabat dengan baik. Dan juga para murid-murid tabi'in yang mengikuti para tabi'in dengan baik. Dan juga para imam, para a'imah, imam. Yang memang sudah dipersaksikan mereka sebagai seorang imam dalam agama ini. Al-Imam Ahmad, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Malik, dan yang lainnya, Sufyan Ats-Tsauri. Dan yang lainnya dari para a'imah. Ini mereka ini salaf. Yang diketahui bagaimana kekokohan mereka, kedudukan mereka dalam agama ini. Qala wa talaqqan nasu kalamahum khalafan 'ani salaf. Yang di mana para manusia kaum muslimin memang mengambil menerima pendapat-pendapat mereka yang diambil dari salaf. Mereka datang, para imam datang setelah generasinya salaf, sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in. Namun mereka mengambil pendapat dan madhabnya generasi salaf tersebut. Duna man rumiya bibidah. Bukan orang yang hidup di masa para a'imah tersebut, namun mereka ternyata ditemui ada kebidahan. Bukan ini yang kita kemudian diikuti, untuk kemudian kita dianjurkan, diperintahkan mengikutinya. Bukan ini madhab salaf. Banyak di zaman tersebut, sudah lewat tadi kita, al-adal al-qadariyah, khawarij, syiah, Jahmiyah. Maka bukan orang-orang yang memiliki bukan orang-orang yang memiliki pemahaman bid'ah. Au syuhira bilaqabin ghairi murdin, atau orang yang dikenal dengan julukan atau sebutan yang memang tidak diridhoi. Seperti Al-Khawarij, Ar-Rawafid, Syiah Rafidah, Al-Qadariyah, Wal-Murji'ah, Wal-Jabriyah, Wal-Jahmiyah, Wal-Mu'tazilah, Wal-Karramiyah, wa nahwu haula intaha kalamuhu rahimahullah.
1: Maka dari sini kita mengetahui siapa itu salaf dan siapa orang-orang yang walaupun hidup di zaman salaf tapi kita tidak atau kita dilarang untuk mengikuti mereka. Nah, dan nanti insya Allah akan kita baca di antaranya kalam dari para a'immah bagaimana inti agama ini sebetulnya bukan semata-mata mencari jumlah banyak pengikut, tapi bagaimana agama ini dijaga dan para ulama Allah jaga agama dengan mereka. Tujuan utamanya yaitu menjaga kemurnian agama. Dah ini dah. Nanti insya Allah akan datang bersama kita pembahasan ini. Tidak heran nanti akan datang sekian ucapan dari para ulama. Bahwa intinya jangan terpengaruh dengan jumlah banyak ataupun jumlah kecil. Tapi prinsip ini. Makanya ada nabi yang tidak memiliki pengikut. Ya kan? Nah, sementara nabi dakwahnya dibimbing oleh wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga inti itu bukan masalah jumlah banyak. Bukan semata-mata cari pengikut, tapi bagaimana menjaga kemurnian agama ini. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Kalau memang ada yang mau tanyakan atau disampaikan, dipersilakan. Nah. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Makana minas shawab fa minallahi wahdah. Wa makana minal khata' fa minni wa minas syaitan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.
2: Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Qala al-muallifu wa huwa asy-syekh Shalih al-Fauzan hafizahullah al-awwalu aw al-ula al-istihdad, yaitu di antara perkara-perkara yang bagian dari fitrah. Wa huwa halqul anah wa hiya asy'aru an-nabit haula al-farj. Summiya istihdadan li isti'malil hadidati fihi wa hiya al-musa. Wa fi izalatihi tajmilun wa nadhafatun fayuziluhu bima syaa'a min halqin aw ghairihi. Yang pertama yaitu di antara fitrah, sunnah-sunnah fitrah, yaitu istihdad. Wahua kata Syekh halqul anah, mencukur habis bulu kemaluan. Al-anah yaitu bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan. Dan dinamakan dengan istihdad, melakukan mencukur habis tersebut karena penggunaan logam atau besi atau silet. Kata Syekh di sini istimal al-hadidah, menggunakan logam atau besi pada perbuatan ini, yaitu wahya al-musa. Al-mus yaitu silet. Maka dengan dihilangkannya bulu yang ada atau di sekitar bulu kemaluan tersebut, di situ ada tajmil, ada makna keindahan dan juga nadhafah, yaitu unsur kebersihan. Maka orang tersebut yaitu menghabiskannya, terserah dia dengan cara dihalak menggunakan silat atau yang semisalnya, yang pasti dicukur habis bulu kemaluan yang ada pada tubuhnya tersebut. Ini perkara fitrah yang pertama. Qala asaniya al-khitan. Yang kedua yaitu al-khitan. Khitan. Insyaallah ini juga sudah paham. Wa huwa izalatu al-jildati allati tughatti al-hashafa hatta tabruza al-hashafa. Wa yakunu zaman as-sighar li'annahu asra'u bur'an. وَلِيَنْشَأَ الصَّغِيرُ عَلَىٰ أَكْمَلِ الْأَحْوَالِ. Yang kedua yaitu al-khitan, menghilangkan kulit yang menutupi ujung dari kemaluan laki-laki sampai bagian ujung kemaluan tersebut tampak jelas, tidak tertutup. Yang demikian ini dilakukan tentunya di zaman ketika orang masih kecil. Walaupun tidak sifatnya atau hukumnya tidak wajib, namun ini yang lebih afdol. Kenapa? Karena kata Syekh di sini lebih cepat untuk sembuh dan juga agar anak kecil ini tumbuh, berkembang dalam kondisi badannya yaitu kondisi yang terbaik. Dengan dia sudah disunat, berarti dia sejak kecil sudah dalam kondisi harapannya memenuhi syar'i. Nah, khitan tentunya pendapat yang rajih untuk kaum lelaki merupakan perkara yang wajib, karena dengan khitan maka akan terbebas dari najis yang tertahan pada kulit lapisan ketika belum disunat. Insyaallah kita sudah sama-sama tahu ya. Kalau kondisi anak-anak belum disunat, itu kan tidak menutup kemungkinan bahwa najis atau kencing yang tersisa itu masih tertahan dalam kulit tersebut. Nah, maka kalau laki-laki kaitannya dengan masalah kesucian dan tidak, sehingga hukumnya wajib. Namun bagi wanita, maka yang rajih hukumnya adalah mustahab. Nah, hukumnya adalah mustahab khitan bagi kaum wanita. Qala wa minal hikmati fil khitan tadhhiru adh-dhakari minan najasah al-mutahaqqiqah fil qulfah wa ghairi dhalika minal fawaid. Di antara hikmahnya dari berkhitan tentunya mensucikan kemaluan laki-laki dari najasah. Nah, yang memang mutahaqqiqah ada pada kulit yang tadi kalau misalnya belum disunat maka akan tertahan di bagian dalam kulit tersebut. Dan yang lain-lainnya dari sekian faedah dengan diadakannya khitan. Ini perkara kedua dari al-fitrah. Qala salisa qassu syarib wa ihfa'uhu. Mencukur kumis wa ihfa'uhu. Memendekkannya, namun apa itu ihfa'? Wa huwa al-mubalaghah fi qassihi. Betul-betul menghabiskan kumis dengan cara dipotong, qass, gunting. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada tentang mencukur kumis ini, tidak ada sama sekali riwayat yang sahih dengan menggunakan halaq. Halak yaitu dihabisi dengan silet. Tapi yang ada ukhfush syawarib wa arkhuliha ya ahfu ihfa. Dalam riwayat yang lain disebutkan juzush syawarib juz. Al juz itu artinya mubalaghah fi al qas. Kata Syekh al qas bukan halak. Sehingga sunnahnya untuk mencukur kumis itu bukan dengan halak. Bukan dengan silat. Nah, ini menyelisih apa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasalam. alaihi salatu wassalam dalam mencukur kumis. Bahkan telah datang dari sebagian salaf, diantaranya Imam Malik rahimahullah, al-halaq fi syarib itu bid'ah. Mencukur kumis dengan silet, dihabiskan dengan silet, membersihkan ya, di itu bid'ah. Kata Imam Malik rahimahullah. Sehingga barakallahu fikum, yang disunahkan yaitu dengan dipotong atau digunting, tapi silahkan untuk kemudian dihabiskan secara penuh dengan menggunakan gunting. Bukan, bisa dipahami misalnya ya. Kalau silet itu kan akhirnya habis seperti kalau kepala orang tahallul ketika umroh, ya, itu dengan tahlik, atau kalau sebagiannya tentunya yaitu dengan ditakhfif, tapi yang sunnahnya ketika umroh dengan silet, habis. Sebagaimana juga tadi dalam halqul anah, mencukur bulu kemaluan dengan silet. Tapi kalau kumis, itu sunnahnya bukan dengan silet. Bukan dihabisi dengan silet. Tapi dengan gunting dan yang semisalnya, silahkan mau sampai diratakan, dihabiskan, sampai dasar, tapi bukan dengan menggunakan silet. Seperti itu. Sehingga, barakallahu fikum, kita mengetahui dari sini kesalahan sebagian orang ketika membersihkan kumisnya atau menghabis kumisnya dengan silet. Nah, tidak ada hadis yang sahih yang memerintahkan dengan halaq. Barakallahu fikum. Halaq yaitu dengan silet tadi. Qala lima fi dzalika min at-tajmil wan nadhafah wa mukhalafatil kuffar. Kenapa? Alasannya karena yang demikian itu bagian dari keindahan, bagian dari kebersihan dan menyelisihi orang-orang kafir. Nah, dengan merapikan kumis. Sekarang pertanyaannya, kalau orang kafir sekarang juga ikut merapikan kumis, apakah kemudian kita memelihara kumis? Lah. Nah, yang pertama karena masih ditemui dari kalangan orang-orang kafir yang membiarkan kumisnya sampai tebal. Ini mungkin sering dahulu kita jumpai pada orang-orang dahulu kafir. Nah, dan sampai sekarang masih dijumpai dari kalangan orang-orang kafir seperti ini. Yang kedua, tentunya hukum asal kita berbuat, beramal, beribadah, itu karena ada perintah dari Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Sehingga walaupun misalnya sekarang orang-orang kafir, misalnya sudah mencukur juga kumisnya, tapi permasalahan bukan seperti hanya semata-mata hal itu, sebagaimana disebutkan oleh Syekh, di sini ada makna nadzafah, kebersihan. Tajmil, keindahan. Nah, sehingga orang kafir mau bagaimanapun, ya urusan mereka. Yang pasti kita jumpai sampai sekarang, masih ada orang kafir yang membiarkan kumisnya panjang, tumbuh dan tidak dicukur. Qala wa qad waradatil ahadits fil hasa ala qasfihi wa ihfa'ihi wa ifa'il lihyah wa irsalaha wa ikramiha lima fi baqa'il lihyati minal jamal wa madhhari ar-rujulah. Kata Syekh, telah datang sekian hadis yang menganjurkan untuk mengqas, sekali lagi qas, dengan digunting, dipotong atau di apa istilahnya? Dicukur, ya, untuk kumis. Wa ifa al-lihya, adapun lihya, janggut atau jenggot ini dibiarkan. Wa irsaliha, yaitu dibiarkan. Wa ikramiha, dimuliakan dengan tidak dicukur untuk jenggot. Karena dengan keberadaan jenggot, dibiarkan jenggot ini termasuk dari jamal, keindahan. Kalau laki-laki berarti tampak ya, mazhar ar-rujulah, kata Syekh. Tampak memang kelaki-lakiannya. Nah, rujulah. Ya, kelihatan tidak menyerupai wanita dan yang semisalnya. Nah. Baik. Qala wa qad akasa katsirun minan nas al-amra fasaru yuwaffiruna shawaribahum wa yahliquna lihahum Au yakussunaha au yuhasirunaha min nitaqin dayyik im'anan fil mukhalafa lil haji nabi wa taklidan ya adaillah wa rasulihi wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah hatta sadaqa alaihim qawlu syair yugda alal mar'i fi ayyam mihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Kata Syekh, yang terjadi sekarang banyak dari manusia menjadikan perilakunya sehari-hari terbalik. Mereka membiarkan kumisnya, adapun lihyahnya, jenggotnya dicukur atau dikurangi, ya, dirapikan, finito kim bayik, masih ada tersisa tapi tinggal sedikit. Im'anan fil mukhalafah lil hadi nabawi wa taqlidan li a'da'illahi wa rasulih. Kenapa mereka seperti itu? Mereka berbuat hal itu ikut-ikutan musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Untuk kemudian mengabaikan. Im'anan artinya memperhatikan, yaitu tidak mau sengaja untuk menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wassalam. Yang diikuti adalah musuh-musuh Allah dari kalangan orang-orang kafir. Sementara hadi Rasul alaihi salatu wassalam, sunnah Rasul alaihi salatu wassalam ditinggalkan. Nah, bahkan yang menyedihkan dari kalangan kaum muslimin yang mengolok-olok keberadaan jenggot dan yang semisalnya. Wali'iyadzubillah. Wa nuzulan an simatir rujula wa syahamah ila simatin nisa wa safalah. Akhirnya yang terjadi, mereka memposisikan diri mereka jauh dari ciri-ciri kelelakian dan orang-orang yang memiliki harga diri, martabat yang tinggi, untuk kemudian mereka ini berpaling dari hal ini menuju kepada simatan nisa. Nah, untuk kemudian berusaha mengikuti atau meniru ciri-ciri yang ada pada wanita. Kita tidak sekarang permasalahan adalah perbuatan orang yang menyengaja. Kita tidak berbicara masing-masing dari manusia. Allah ciptakan ada yang mungkin memiliki jenggot yang lebat. Ada yang mungkin tidak sama sekali. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Tapi sekarang permasalahannya, orang dikaruniai oleh Allah subhanahu wa ta'ala memiliki lihya, untuk kemudian dia enggan. Nah, ini permasalahan enggan. Tidak mau, tapi akhirnya condongnya kepada tanda-tanda atau ciri-ciri kewanitaan. Makanya semikian ini kata Syekh, orang ini akhirnya berpalingnya kepada ciri-ciri kewanitaan dan kemudian kepada orang-orang rendahan. Hatta sadaqa alaihim qalu syair. Akhirnya tepat dikatakan kepada mereka ini ucapan seorang syair, yuqda alal mar'i fi ayyami ihnatihi hatta yara hasanan ma laysa bil hasan. Yuqda alal mar'i, al-qada alaih artinya itu dihabiskan atau dihancurkan, atau maksudnya di sini seorang di ayyam mihnatihi, di hari-hari fitnahnya. Itu akan tampak, yang itu akhirnya dia jatuh habis. Orang tersebut memandang yang baik perkara yang sebetulnya tidak baik. Wal'iyadzubillah. Akhirnya Allah uji di hari-hari fitnah, kata Syekh di sini, sehingga seorang itu memandang baik sesuatu yang sebetulnya tidak baik. Nasallallahu alaihi wa afiyah. Nah, wa qaulul akhar, dan juga ucapan penyair yang lainnya, wala ajaba annan nisa tarajjalat. Jangan heran kalau ada kaum wanita yang ingin meniru memposisikan dirinya atau tubuhnya ingin seperti sebagaimana kaum lelaki. Walakin ta'nisar rijal ajibu. Tapi yang mengherankan, Ketika kaum laki-laki kemudian berusaha meniru-niru ingin menjadi wanita, ini merupakan ajibu, perkara yang aneh dan mengherankan.
1: Qala hafizallah al-Rabi'ah wa min khisaril fitrah taklimul adhafir, di antara perkara-perkara fitrah yaitu menggunting kuku, wa huwa qat'uha, yaitu menggunting, memotong kuku, bihaitsu la tutrak tatul, dari sisi jangan dibiarkan kuku ini akhirnya panjang. Lima fi dzalika min at-tajmil wa izalati al-wasakh al-mutarakim tahtaha. Kenapa? Karena di situ ada makna keindahan. Ya ikhwan, khisal fitrah ini yang disebutkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Dan di mana Rasul alaihi salatu wasalam berbicara dari wahyu. Sehingga apa yang ditetapkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya.

subhanahu wa ta'ala zat pencipta yang lebih paham hakikat keindahan dan kebersihan untuk makhluknya, untuk hambanya. Nah, ini fitrahnya manusia yang masih bagus. Kuku tidak dipelihara. Nah, tajmil menjadikan bagus indah itu dengan menggunting kuku, bukan dengan memeliharanya. Ini fitrah. Tapi tentunya orang-orang yang menyelisihi atau dari kalangan orang-orang kafir yang menyelisihi hadiah Rasulullah alaihi salatu wasalam, fitrahnya berarti sudah tidak sebagaimana yang diajarkan dalam Islam. Nah, kemudian juga disebabkan apa? Wa izalatil wasakh al mutarasim tahtaha. Untuk dengan dipotong kuku, tentunya bisa membersihkan kotoran-kotoran yang ada pada kuku tersebut. Wal bu'di an musyabahati as-siba' al-bahimiyah. Ini juga. Kita ini dilarang dalam agama ini untuk bertasyabuh menyerupai dengan hewan. Kata Syekh, di antara hikmah atau alasan mengapa juga termasuk dari fitrah menggunting kuku atau memotong kuku, yaitu hal ini untuk tidak menyerupai hewan. Nah, qala wa qad khalafa hadhihi al-fitrah an-nabawiyyah tawa'ifu min ash-shabab al-mutakhanfis wan-nisaa al-hamajiyyat. Sungguh telah menyelisihi fitrah nabawi yang seperti ini sekelompok orang dari kalangan pemuda al-mutakhanfis. Al-mutakhanfis itu pemuda laki-laki yang meniru-niru wanita. Nah. Dan juga yang menyelisih ini siapa? Wanita al-hamajiyat. Wanita-wanita rendahan. Al-hamaj yaitu orang-orang rendahan. Nah, kita bisa menyaksikan jangankan orang kafirnya, nasallahu salam wal afiyah. Tidak sedikit dari kalangan kaum muslimin, entah laki-lakinya atau kaum wanitanya, memanjangkan kuku, luar biasa. Nah, apa bedanya dia dengan hewan kemudian, dari permasalahan kuku? Merasa dengan memanjangkan kuku itu merupakan keindahan. Sementara ini Ar-Rasul alaihi salatu wassalam menyebutkan termasuk dari fitrah. Nah, termasuk dari sunnah fitrah memendekkan kuku. Dan kita dilarang untuk bertasyabuh menyerupai orang-orang yang seperti itu. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan kaum tersebut. Qala fasaru yutiluna adzafirahum mukhalafatan lil hadyi nabawi wa im'anan fit taqlidil a'ma. Akhirnya mereka memanjangkan kuku-kuku mereka mukhalafatan lil hadyi nabawi. Pertama, dalam kondisi mereka menyelisihi petunjuk Rasul alaihi salatu wasalam. Kedua, im'anan fit taqlidil a'ma. Khusyuk konsentrasinya, perhatiannya, taklif, membebek buta. Tidak peduli dengan dalil, tidak peduli bagaimana dengan petunjuk yang benar. Sudah, pokoknya membebek buta. Nah, sallallahu assalamah wal'afiyah minat taklif, ya ikhwan. Sehingga hati-hati dalam permasalahan. Walaupun hanya ini masalah-masalah yang tampaknya sebagian orang menganggap ini sepele. Tapi lihat bagaimana kalam Syekh Shalal Fauzan hafizahullah dan para ulama yang lainnya dalam permasalahan ini. Nah, sehingga jangan sampai kita menganggap remeh hal-hal seperti ini. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa-apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasalam, ambil. Nah, wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilarang, tak tinggalkan. Qala hafizahullah al-khamisah wa min khisalil fitrah natful ibti. Di antara perkara fitrah, perkara-perkara yang di situ Ar-Rasul alaihi salatu wassalam sukai dan beliau anjurkan, yaitu natful ibti.

0: Ai izalatu syari'an nabit fil ibti. Yaitu mencabut atau menghilangkan bulu yang tumbuh pada ketiak. Fayusannu izalatu hadha syari bin nadfi awil halki aw ghairi zalik. Disunahkan menghilangkan bulu ketiak ini dengan an-nadfi, yaitu dengan mencabut. Aw ghairi zalik. Awil halak, atau boleh juga dengan dihalak. Dengan menggunakan silet. Aw ghairi zalik, dan yang semisalnya, intinya disunahkan juga bagaimana untuk seseorang disukai memperhatikan kebersihan tubuhnya diantaranya untuk tidak kemudian memanjangkan atau membiarkan bulu yang ada pada ketiaknya itu tumbuh panjang. Qala lima fi izalati hadha syari minan nadhafah wa qata'ir raihah al-karihah allati tatada'af ma'a wujudi hadha syar. Kenapa sih, kata Syekh, alasannya ketika bulu ini dihabisi, dicukur, maka di situ ada makna nadhafah, kebersihan. Dan juga apa? Menghilangkan bau yang tidak nyaman, yang tidak disukai, yang di mana bau ini semakin bertambah dengan keberadaan bulu tersebut. Nah. Ala ayyuhal muslim hakadza jaa diinuna bi tasyri'i hadhil khisal. Lima fiha min at-tajammul wat tanazzuf wat tatahhur liyakuna al-muslimu ala ahsani halin wa ajmali madharin mukhalifan bidzalika hadiyal musyrikin. Bagaimana kita ketahui dan sudah kita sebutkan beberapa kali bahwa Syekh sebetulnya tidak menulis kitab ini. Hakikatnya kitab ini merupakan kumpulan dari rangkaian taklim beliau di radio yang kemudian dibukukan. Sehingga Syekh banyak menyisipkan nasihat demi nasihat kepada kaum muslimin dalam kitab ini. Nah, kata Syekh, wahai saudaraku muslim, demikianlah agama kita ini datang dengan pensyariatan hal-hal ini. Karena dalam hal-hal ini, fitrah-fitrah yang demikian ini terdapat makna tajammul, berhias, tanadzuf, yakni kebersihan, watatahur, bersuci. Agar seorang muslim itu ada pada kondisi yang paling bagus. Wa ajmal mazhar, pada kondisi penampakannya, dia terlihat paling indah. Karena sungguhnya sebagaimana sabda Rasulullah alaihi salatu wasalam, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu di antara namanya jamil dan menyukai keindahan. Nah. Dan juga dalam rangka apa? Menyelisihi tata cara dan petunjuknya orang-orang musyrik. Jadi hal-hal yang sudah kita lewati, entah dari khitan, atau mencukur kumis, atau kemudian juga membiarkan lihya, kemudian juga mencukur bulu kemaluan, kemudian juga memotong kuku. Ini semuanya ini, dan juga mencabut bulu ketiak, ini semuanya dalam rangka untuk menyelisihi tata cara atau kebiasaan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin. Qala wa lima fi ba'dihā min tamyīzin bainar rijāli wan nisā, dan juga pada sebagian perkara ini terdapat pembeda antara laki-laki dan wanita. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasallam menyebutkan la'anallahu al-mutasyabbihat minan nisā bir rijāl wal mutasyabbihin minar rijāl bin nisā, atau kama qala Mustafa alaihi salatu wasallam, terlaknat orang-orang yang bertasyabbuh dari kalangan laki-laki, bertasyabuh ingin menyerupai wanita. Dari kalangan wanita ingin menyerupai laki-laki. Ini terlarang. Dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Maka kata Syekh, ada pada sebagian fitrah ini, di situ juga ada sebagai ciri pembeda antara laki-laki dengan wanita. Seperti itu. Di antaranya yaitu i'fa'al lihyah, membiarkan jenggot untuk tumbuh. Qala liyabqa li kullin minhuma shakhsiyatuhu al-munasibah li wadhifatihi fil hayat. agar masing-masing dari wanita, laki-laki dan wanita itu, kepribadiannya itu ada, tumbuh, terbiarkan, mencocoki dengan, kalau wanita ya sesuai dengan fungsi dan tugasnya wanita, adapun laki-laki sesuai dengan fungsi dan tugasnya laki. Lakin aba katsirun minal makhdu'in alladzina yadhlimuna anfusahum abau illa mukhalafatar rasul sallallahu alaihi wasallam wastirada at-taqalid allati la tatanasab ma'a dinina. Namun enggan, banyak dari orang-orang yang tertipu enggan. Mereka hakikatnya telah mendolimi diri mereka sendiri. Orang ketika berbuat maksiat, ketika berbuat dosa, tidak ada seseorang dari kalangan makhluk yang mendolimi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dan kita tidak boleh mengatakan bahwa ada seorang mendolimi Allah. Sama sekali. Nah. Wama dholamuna, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wama dholamuna, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Walakin kanu anfusahum yadzlimun. Dengan kemaksiatannya, kemungkarannya, mereka hakikatnya tidak mendolimi kami. Namun, diri-diri mereka sendirilah yang hakikatnya mereka dolimi. Sehingga tidak boleh kita mengatakan Allah terdolimi. Seperti itu. Ada kadang orang menyesal, bertobat, menyesali perbuatannya. Kemudian terkadang dia mengucapkan, ya Allah, sungguh saya telah mendolimi Allah. La. Allah itu tidak mendolimi dan tidak terdolimi. Nah, Allah sama sekali tidak berbuat zalim dan juga tidak terdolimi. Seperti itu. Namun ketika ada seseorang berbuat kemungkaran atau kemaksiatan, kata Syekh di sini juga apa? Alladzina yadzlimuna anfusahum. Orang-orang itu yang mendolimi diri-dirinya. Nah, bagaimana kebanyakan mereka yang tertipu ini, yang mereka mendolimi dirinya sendiri, abau. Mereka enggan, kecuali mereka hanya menginginkan untuk menyelisih Rasulullah alaihi salatu wasalam dan mendatangkan taqalid. Untuk kemudian bertaklid, membebek kepada orang-orang dan musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan orang-orang kafir. Yang dimana hal ini tidak sesuai dengan agama kita. La tatanasab ma'a dinina wa syakhsiyatina al-islamiyah. Kepribadian kita yang kaum muslimin, yang Islam, tidak cocok hal-hal seperti ini. Kalau kita kaum muslimin yang sesuai dengan Islam, yaitu tadi fitrah, sunnah fitrah yang tadi yang sudah kita baca bersama. Seperti itu. Nah, ala wattakhadhu min safalatil gharbi aw asy-syarqi qudwatan lahum fi syakhsiyatihim, menjadikan orang-orang rendahan dari kalangan orang-orang barat atau orang timur, entah Cinanya kah, entah Jepangnya kah, Koreanya kah. Menyedihkan sekarang anak-anak kaum muslimin dijali oleh budaya-budaya kufar. Nah, drakor misalnya, drama Korea. Waliyadzubillah. Bagaimana banatul muslimin? Bagaimana anak-anak perempuan dari kalangan kaum muslimin bisa ngefansnya kepada orang-orang kafir? Drakor tahu ya? Drama Korea kah? Atau betul itu ya? Nah, menyedihkan yang seperti ini. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Kafir. Kemudian ngefans. Seperti ini. Pemain bola. Bagaimana perintah untuk al-wala al-wal-bara? Kita diperintahkan untuk bara dari orang-orang kafir. Ternyata banyak, tidak sedikit dari anak-anak kita kaum muslimin untuk kemudian ngefans kepada pemain bola. Kafir dia. Nah, musyrik. Akidahnya akidah orang-orang yang menuhankan Isa. Sebagiannya berakidah dengan akidah komunis. Dan yang lainnya, karena sekedar dia jago dalam menggiring bola dan yang lainnya. Cinta. Kemana barok kita? Yang kita diperintahkan oleh Allah untuk berbarokah. Dari orang-orang kafir seperti ini. Maka barakallahu fikum, hati-hati ya ikhwan. Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang itu bersama yang dicintai. Nah, hati-hati. Qala, akhirnya mereka menjadikan orang-orang terendahan dari kalangan orang barat ataukah timur sebagai kudwah. Orang yang ditiru. Kudwah. Fi syakhsiyatihim, pada kepribadian mereka. Fastabdalu alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Mengganti. Dia mengambil yang rendah untuk kemudian yang baik itu ditinggalkan. Bal istabdalul khabitha bitayyib. Mereka mengganti sesuatu yang baik ditinggalkan untuk kemudian yang khabis, yang jelek mereka ambil. Wan naqsa bil kamal. Sesuatu yang kamal, yang sempurna ditinggalkan, diganti dengan sesuatu yang rendah, yang kurang. Fajanau ala anfusihim wa ala mujtama'ihim. Mereka melakukan kejahatan terhadap diri-diri mereka dan lingkungan masyarakat mereka. Waja'u bisunnatin sayyi'ah. Akhirnya mereka mendatangkan sunnah, contoh-contoh yang jelek. Memberikan contoh yang jelek kepada orang lain. Ketika orang lain meniru, maka dia mendapatkan dosanya. Ba'u bi ismiha wa ismi man amila biha taba'an lahum. Mereka akhirnya kembali mendapatkan dosa dan dosa orang yang berbuat karena mengikuti dia. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma waffiqil muslimin islahi a'malihim wa aqwalihim warzuqhumul ikhlas liwajhikal karim wa tamassuk bi sunnati nabiyika sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Ini kemudian Syekh menutup doanya dengan doa, ya Allah, berikanlah taufik kepada kaum muslimin untuk memperbaiki amalan-amalan mereka dan perbuatan-perbuatan mereka, dan belilah karunia kepada mereka keikhlasan dalam rangka mencari wajah Engkau wahai Zat yang Maha Mulia, dan agar mereka bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Engkau sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada setelah azan. Al muazzin falyuazzin. Barakallahu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, ma ba'd. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan, dipersilahkan. Nah, untuk khabar ya, Aba Amir.
1: Yang ada yang bertanya, Ustaz, bagaimana menghadapi argumentasi terkait beberapa orang yang mengatakan bahwa kalau saya menemukan janggut, kadang janggutnya justru tidak memperindah. Maksudnya tumbuhnya itu tidak beraturan dan tidak memperindah. Apakah tetap dipanjangkan atau apakah kita menyarankan untuk tetap memanjangkan atau mencukurnya saja?
0: Jadi bagaimana diantara argumentasi orang yang tidak memelihara janggut? Dengan alasan dengan memelihara malah tidak indah, seperti itu. Yang pertama, tentunya orang itu atau terkhusus kaum muslimin ditanamkan dahulu akidah yang kokoh. Di antara akidah yaitu tauhid kepada Allah dan juga kemudian menanamkan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dan meyakini bahwa apa yang datang dari Allah dan Rasulnya itu yang terbaik. Ini yang perlu kita ketahui memang untuk kita berdakwah kepada orang. Makanya bagaimana Rasulullah alaihi salatu wasallam mendakwahkan tauhid dan akidah di periode Makkah selama 10 tahun sampai kemudian turun perintah sholat, kemudian ditambah 3 tahun. Kan di Mekah itu kan total 13 tahun ya, di Makkah. Kurang lebih 13 tahun. 10 tahun awal itu masalah akidah, akidah kita tauhid nama. Baru kemudian setelah itu turun pertama kali perintah salat 5 waktu dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Dan kita bisa saksikan bagaimana perjalanan para sahabat ketika akidah sudah tertanam kokoh di hati-hati mereka, apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya, itu sudah enggak banyak cincong, istilahnya enggak banyak debat, enggak banyak langsung dilaksanakan, langsung diterima, sudah enggak banyak, langsung sami'na wa ta'na. Makanya sudah pernah lewat bersama kita kisah bagaimana turun ketika khamr diharamkan, itu mereka sedang, bahkan Anas bin Malik sedang menuangkan selokian ya. Seperti itu. Turun kemudian ayat yang melarang khamr tanpa banyak kemudian padahal itu sudah mendarah daging. Kalangan jahiliyah minum khamr sudah mendarah daging luar biasa. Puluhan tahun hidupnya mereka isinya khamr. Seperti itu. Tapi ketika akidah tertancap dengan benar, ketika al-haq yang kemudian diutama, enggak banyak kemudian datang ayat langsung ditumpahkan itu khamr di jalan-jalan kota Madinah. Begitu juga dengan ketika perintah berhijab, bagaimana para sahabiat enggak banyak debat, enggak banyak tanya, enggak banyak protes, adu argumentasi langsung. Makanya disebutkan sampai mereka seolah-olah seperti gagak hitam. Langsung, sami'na wa ata'na. Seperti itu. Ya ketika kita bedah kepada orang tentunya bertahap. Yang paling utama, yang berikutnya. Kemudian menjawab argumentasi ini yang kedua. Bahwa manusia ini yang paling paham siapa? Siapa yang paling paham tentang manusia? Rasulullah, tapi artinya terutama sang pencipta Allah subhanahu wa ta'ala. Allah adalah zat yang paling paham tentang manusia. Seperti itu. Maka ketika Allah melalui lisan Rasul alaihi salatu wassalam memerintahkan hal-hal yang seperti ini, itu berarti merupakan yang terbaik bagi manusia. Keindahannya kah, kebagusannya kah, dan yang lain-lainnya. Makanya Allah kan menyebutkan, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Bentuknya laki-laki bagaimana? Fitrahnya tadi. Seperti itu. Secara keumuman, makanya perempuan tidak ada yang berjenggot secara keumuman. Adapun laki-laki diberi kemudian jenggot dan yang lain. Seperti itu. Sehingga kalau fitrah yang benar, ya siapa kita dibandingkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Siapa yang lebih paham tentang bagaimana sila laki itu berhias tampak kelakiannya yang lebih bagus? Ya, tentunya Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Yang ketiga, ini terjadi memang. Biasanya orang akan menganggap jenggot itu tidak rapi ketika dia tidak membiarkan jenggotnya itu tumbuh sampai selesai. Anda bisa perhatikan, kita perhatikan. Kalau orang memang jenggot itu tumbuh tapi belum, artinya belum subuh, itu memang kesannya jadi kayak apa, kotok apa, jorok atau apa seperti itu. Tapi coba biarkan terus seperti itu. Biarkan terus, kesan itu akan hilang. Kalau emang akhirnya cuma yang terjadi orang dibiarkan segini terus tidak, iya. Ya, dalam proses masih belum, biarkan dulu. Seperti itu. Dan bisa ternyata tampil dengan berwibawa, bersahaja, bersih. Maaf ya, alhamdulillah. Kita tidak ingin bertaklid a'ma. Kita bisa saksikan bagaimana para pemimpin dunia ketika berkumpul. Waliul Ahad, putra mahkota Mamlakatul Arabiyyatis Saudiyah, Al-Amir Muhammad bin Salman, ya, kita bisa menyaksikan bagaimana beliau wafaqahullah likulli khairin wa huda. Bagaimana beliau, coba lihat penampilannya. Sudah tahu semua ya, dengan jenggot yang luar biasa. Rapi, lihat. Seperti tidak tampak sama sekali, kemudian kesan kumuh dan yang lain, bisa. Hakikatnya. Nah, tapi ketika separuh-separuh belum selesai, ya seperti itu. Barakallahu fikum, itu yang mungkin bisa saya sampaikan terkait argumentasi orang yang mengatakan memelihara jenggot semakin tampak kumuh atau kotor. Barakallahu fikum. Nah, untuk Abu Arsyah. Abu Arsyah. Nah.
1: Kalau bagaimana maksudnya seperti kayak dari anggota satuan.
0: Dari apa?
1: Anggota satuan mungkin TNI atau Polri.
0: Anggota satuan TNI atau Polri.
1: Terus bagaimana tuh statusnya kalau kan ada perintah untuk membersihkan jenggot sekarang itu
0: di tempat
1: untuk
0: rapi. Nah.
1: Dia mengerjakan itu tapi seperti tidak membenarkan mengingkari itu.
0: Dan misalnya ada orang, alhamdulillah, Allah beri taufik untuk berusaha menjalankan bertamasuk dengan sunnah, ya. Seperti itu. Yang pertama, kaidah. Hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam, la ta'ata li makhluk bi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk siapapun dia, kalau perkaranya bermaksiat kepada syariat Islam. Seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tidak ingin berbicara institusi. Ya, alhamdulillah pemerintah kita Indonesia dengan segala aparaturnya banyak-banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tentunya kita tidak mengingkari di situ masih ada kekurangan atau kelemahan. Kalau kita bisa menasihati dengan cara yang baik, tersembunyi, tidak di depan khalayak ramai, itu yang kita harus lakukan. Nah, adapun permasalahan ini kita sampaikan kepada misalnya orang tersebut, ya sudah yang penting akidahnya dibenahi dulu, nah, kecintaannya kepada Allah dan Rasul itu ditingkatkan dahulu, seperti itu, sehingga dengan itu kemudian tidak susah dia untuk kemudian meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, jadi jika seorang sudah kecintaannya itu tertanam kokoh, Anda sudah bisa lihat ini dalam urusan dunia, seorang itu berani mati untuk hal yang dia betul-betul sukai dan cintai, berani entah dalam rangka kepentingan sukunya kah dan yang lainnya kah, golongannya kah, atau kemudian semata-mata tempat tinggalnya kah, berani mau perang, mau angkat senjata, seperti itu, siap, nyawa, harta, taruhannya. Kalau kita kaum muslimin kan dalam rangka Allah dan Rasulnya harusnya kita siap, kan seperti itu. Tapi bagaimana kemudian kita betul-betul siap sehingga apapun resikonya kita tidak khawatir dan tidak takut. Sekali lagi, masalah akidah ya dikokohkan dahulu. Nah, anak nasihat anak kepada orang yang seperti ini, terus dia banyak-banyak belajar, untuk kemudian mempertebal keimanannya, untuk kemudian dia tidak ragu ketika dia melaksanakan perintah yang memang hukumnya wajib, untuk dia laksanakan. Seperti itu. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْهُ مَخْرَجًا. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan beri jalan keluar. Nah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, man taraka syai'an lillah, awadahullahu khairan minhu. Barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Nah, ini syaratnya. Berarti dia di hatinya meninggalkan sesuatu itu ikhlas lillah. Maka kata Rasul alaihi salatu wasallam, Allah akan beri ganti yang lebih baik. Seperti itu. Bagaimana bisa yakin? Yakin itu akan ada dengan ilmu. Semakin berilmu maka semakin dia yakin. Semakin dia untuk kemudian mudah meninggalkan hal-hal yang akhirnya dia harus tinggalkan. Seperti itu. Memang ada ujiannya. Bagaimana para sahabat berhijrah. Sementara yang ditinggalkan luar biasa. Harta bendanya. Para sahabat di Mekah itu sudah terbiasa berdagang. Luar biasa perdagangan perniagaan mereka di Mekah. Datang perintah hijrah, keluarga ditinggalkan, harta benda ditinggalkan dengan mantap dan yakin. Seperti itu. Itu sebab kalau orang sudah di dalam hatinya itu tertanam akidah yang kuat, keimanan yang kuat. Cintanya kepada Rasulnya sudah luar biasa. Dan ini bisa untuk kita lakukan. Syaratnya terus berilmu dengan ikhlas. Ya ikhwan, ikhlas dalam menuntut ilmu. Dan kalau itu ada ilmu yang kemudian akhirnya menjadi hujah atas kita. Kenapa? Tidak ada keikhlasan dalam mencari ilmu. Nah, makanya Rasulullah alaihi salatu wasallam di antara isinya doanya apa? Berdoa untuk berlindung dari apa? Wa'udzubika min ilmin la yanfa'. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ala kulli hal, itu yang bisa ana sampaikan terkait masalah memotong jenggot tadi itu. Barakallahu fikum. Nah. Naam, tafadhol.
1: Bagaimana hukum menumbuhkan jenggot dengan vitamin?
0: Telah ada fatwa beberapa ulama, ana lupa sekarang persisnya. Dengan vitamin? Apa dengan olesan? Nah, ana lupa sekarang syekhnya siapa. Beberapa waktu yang lalu ana sempat membaca. Intinya tidak perlu sampai seperti itu. Nah, apa yang Allah berikan kepada dia, Allah karuniakannya, itu ya saja yang dia lakukan. Permasalahannya itu adalah sekarang ketika dia diberi karunia tapi enggan. Kalau kita semua alhamdulillah selalu sunnah, apa yang datang dari Rasulullah SAW, kita siap. Hanya ya ternyata masing-masing memang jenggotnya ada yang Allah berikan lebat, ada yang sedikit, ada yang sedikit sekali, dan yang lainnya. Itu akhirnya semua akhirnya itu sudah qadar Allah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Nah, hudal. Datang, nah, hukum memelihara jenggot atau memotong jenggot yang lebih dari satu genggaman. Datang dari sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang beliau melakukan itu, yang dimana dengan ini sebagian ulama mengatakan boleh untuk mencukur jenggot yang lebih dari satu genggaman. Namun kita katakan sebagaimana yang sering kita dengar pada khutbah-khutbah Jumat, wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah yang petunjuk Ar-Rasul alaihi salatu wasallam. Tidak dinukil sama sekali dari Ar-Rasul alaihi salatu wasallam sebuah hadis yang sahih bahwa beliau memotong jenggotnya. Bahkan hadis yang ada yang tadi kita sudah dengar bersama memerintahkan untuk memanjangkan jenggot. Yang kedua apa? Hadis riwayat sahih insyaallah bahwa kana lihyatul Rasul alaihi salatu wasallam tamla sadrahu. Jenggotnya Rasul alaihi salatu wasallam memenuhi dadanya. Seperti itu. Sehingga kalau kalam Rasul alaihi salatu wasallam atau perbuatan beliau ada yang menyelisih dari kalangan sahabatnya, tentu yang kita pakai, yang kita utamakan adalah apa yang datang dari Rasul alaihi salatu wasallam. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi karya Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Taharah. Kita sempat loncat kepada pembahasan Al-Udhiyah, kurban, mengingat momen yang tepat ketika itu. Maka sekarang kita kembali kepada pembahasan kitab Taharah. Qala hifdzahullah babun fi ahkamil husli. Bab tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan mandi. Tentunya mandi yang di sini yang dimaksud yaitu mandi yang memang terkait dengan ibadah, yaitu mandi junub dan yang semisalnya. Qala arafta mimma sabaqa ahkam at-tahara min al-hadath al-asghari wa nawakibaha fa kunta bihajatin ila an ta'rifa ahkam at-tahara min al-hadath al-akbar janabatan kana au haidan au nifasan. Engkau sudah mengetahui dari pembahasan yang telah lalu tentang hukum-hukum taharah bersuci dari hadas asghar, dari yang semisalnya buang air atau keluar angin, tidur dan yang lainnya. Hadas al-asghar, hadas kecil. Dan juga engkau telah mengetahui dari permasalahan yang telah lampau, yaitu pembatal-pembatalnya. Maka sekarang engkau butuh untuk mengetahui hukum-hukum bersuci dari al-hadatsul akbar, dari hadas besar. Entah itu janabah, junub, atau haid, atau nifas. Qala wa hadhihi taharatu tusamma bil ghusli, kata Syekh, bil ghusli bi dhammil ghain. Bersuci ini dinamakan dengan bil ghusli bi dhammil ghain. Huruf ghainnya berdhammah. Kalau sudah lihat bersama kita awal kita membaca kitab ini di sana, di tempat yang sana. Apa bedanya ini sekarang al-ghusl? Ghainnya berdhammah. Kalau al-ghuslu, huruf ghainnya berfathah. Artinya apa? Jadi ada al-ghuslu, ada al-ghuslu. Nah, apa bedanya al-ghuslu yang sekarang di sini bidhammil ghain? Ya, pembahasan kita sekarang ada al-ghuslu, ghainnya berfathah. Apa bedanya? Ah, sudah pernah ini kita bahas. Kalau al-ghuslu apa bidhammil ghain? Ah, apa? Yang sekarang kita sekarang ini sedang berada terkait tentang apa? Hah? Tentang apa? Mandi. Al-ghuslu itu mandi. Kalau al-ghuslu apa itu? Abu Haidar. Ini mandi sekarang al-ghuslu, ghain. Al-ghuslu. Sekarang al-ghuslu. Nah, ada yang ingat? Satu mata aja. Nah, kalau al-ghuslu yaitu mencuci atau membasuh. Dipakai untuk apa? Yarhamukallah. Dipakai untuk wudu. Kalau wudu, membasuh atau mencuci anggota badan, anggota wudu itu al-ghuslu, mencuci atau membasuh. Adapun sekarang bi dhammil ghain al-ghuslu, yaitu mandi. Qala wa huwa isti'malul ma' fi jami'il badan 'ala sifatin makhsusatin ya'ti bayanuha. Ini bersuci ini dari mandi junub ataupun dari haid atau nifas. Taharah ini dinamakan dengan bil ghusli, dinamakan dengan al ghuslu, yaitu apa? Penggunaan air pada seluruh tubuh dengan tata cara tertentu yang akan datang penjelasannya. Mandi. Qala wad dalilu ala wujubihi qaulullah ta'ala wa in kuntum junuban fattaharu. Dalilnya tentang mandi ini, mandi besar. Dalil tentang wajibnya mandi besar ini firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya apabila kalian junub fattaharu, bertaharahlah. Kalau kalian junub bertaharahlah. Taharah apa yang dimaksud? Berwudu kah? Atau apa? Kalau kalian junub bertaharahlah, yang dimaksud apa? Mandi. Nah. Qala wa qad zakaru annal ghusla minal janabati kana ma'mulan bihi fil jahiliyah wa huwa min baqaya dini Ibrahim alaihi salatu wassalam fihim. Disebut oleh mereka, para ulama, para ahlu tarikh, bahwa mandi junub ini ternyata dahulu dilakukan di masa jahiliyah. Sehingga kata Syekh, yang mandi junub ini ternyata merupakan sisa-sisa dari peninggalan ajaran Ibrahim. Kok bisa di jahiliyah ada mandi junub? Karena jahiliyah di masa Quraisy sebelum diutusnya Rasulullah alaihi salatu wasallam, itu kan hakikatnya mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Walaupun sudah dipenuhi dengan berbagai macam kemungkaran dan kebatilan serta kesyirikan, namun mereka tidak kosong sama sekali dari suatu ajaran. Yaitu ajarannya Ibrahim. Terbukti dengan Ka'bah, tawaf, haji. Itu mereka lakukan dahulu. Ini kan peninggalannya syariat Ibrahim alaihi salam. Maka sama di sini, ternyata mandi junub ini juga sisa-sisa dari peninggalan syariat Nabi Ibrahim yang masih bertahan dan tidak hilang di sisi kaum musyrikin jahiliyah di zaman tersebut. Qala wa mujibatul ghusli sittatu asya, hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, penyebabnya, faktor-faktor yang menyebabkan untuk mandi ibadah berarti ya, untuk taharah, bukan sekedar mandi biasa. Ada 6 perkara. Idza hasara wahidun minha wajaba 'alal muslim al-iktisal. Kalau ada terjadi salah satu di antara 6 perkara ini, maka wajib bagi seorang muslim untuk mandi. Qala ahaduha, yang pertama, khurujul mani min makhrajihi min az-zakari awil unsa wa la yakhlu imman yakhruja fi halil yaqadhah aw halin naum. Yang pertama, keluarnya mani dari tempatnya, dari jalan keluarnya, entah itu laki-laki ataupun perempuan. Kalau keluar mani, maka wajib mandi. Yang demikian ini tidak, kondisinya yaitu yang pertama, imma dia itu keluarnya ketika sadar, melek, atau ketika tidur. Kalau fa'in kharaja fi hal yaqadhah, kalau keluar mani ini ketika sadar, ketika melek, maka ini ada rinciannya. Kalau ushturita wujudul ladzah bi khurujihi, orang sadar keluar mani, kapan dia wajib untuk mandi? Entah keluarnya bagaimanapun caranya sudah. Dipersyaratkan, ini ketika kondisi apa? Sadar ya, bukan tidur. Dipersyaratkan dia merasakan kenikmatan. Adakah keluar mani tanpa disertai rasa kenikmatan? Ada, nanti akan datang bersama kita. Ketika kondisi sakit misalnya. Orang sakit punya kelainan, subhanallah, Allah takdirkan keluar ya sudah penyakit seperti itu. Nah, baik. Jadi kalau kondisi sadar, kapan seorang ketika keluar mani wajib untuk mandi, yaitu ketika apa? Syaratnya apa? Merasakan kenikmatan. Qala fa in kharaja biduni ladzah, tapi kalau keluarnya tanpa ada rasa lezat kenikmatan, lam yujib al-ghusla, enggak mengharuskan untuk mandi, tidak membuat seseorang dalam kondisi itu kemudian mandi. Ketika keluarnya tidak ada kenikmatan, tidak ada kelezatan, maka tidak mengharuskan mandi junub. Qala kalladzi yakhruju bisababi maradin aw adami imsak. Contohnya yaitu tadi, karena sakit atau adami imsak, enggak bisa menahan. Artinya seperti kencing yang, maaf apa itu bahasanya, beser kah? Dia enggak bisa kencingnya keluar sendiri. Penyakit, sama-sama penyakit. Apa namanya? Istilahnya. Hah? Kalau di Jawa bilangnya beser. Enggak tahu beser ini bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Hah? Tahu ya? Bahasa Indonesia ya? Yang orang sini atau di orang bukan orang Jawa apa bilangnya? Beser, sama. Paham berarti beser ya. Nah ini sekarang bukan kencing tapi mani. Ya sudah ada kelainan memang seperti itu. Maka kondisinya seperti ini dia tidak perlu mandi junub. Penyakit. Nah. Qala wa in kharaja fi halin naum, namun kalau keluarnya ketika tidur, wa huwa ma yusamma bil ihtilam, yaitu yang dinamakan dengan ihtilam, yaitu mimpi basah. Wajabal ghuslu mutlaqa. Kalau ketika sadar ada rinciannya. Tapi kalau ketika tidur secara mutlak. Merasakan kenikmatan atau tidak, bahwa kalau keluar mani ketika tidur, entah dia mimpi atau tidak, pokoknya setelah bangun kelihatan ada keluar mani, pokoknya mutlakon sudah. Ini wajib untuk mandi ketika kondisi tidur. Tapi kalau ketika kondisi sadar, ada rinciannya. Nah, apa rinciannya ya Baskia? Kalau sadar, bagaimana? Apakah orang yang keluar mani ketika sadar wajib mandi semuanya tanpa terkecuali? Hah? Wajib mandi tanpa terkecuali? Hah? Kalau sadar ya. Nah, baik. Man yuwafiq, siapa yang sepakat dengan Abu Azkia? Jadi kata Abu Azkia, kalau kondisi sadar, pokoknya tanpa terkecuali orang yang keluar mani mandi, harus mandi. Seperti itu ya, Bu Azkia? Begitu ya? Nah, siapa yang sepakat? Siapa yang tidak sepakat? Satu, jangan terpengaruh dengan jumhur. Jangan terpengaruh dengan mayoritas. Jangan khawatir. Nah, siapa yang tidak sepakat? Oh, banyak ternyata yang tidak sepakat, tapi jangan khawatir. Yang banyak itu belum tentu benar. Tapi ya sering benar. Nah, tafadhal Abu Rizki. Sepakat atau tidak? Tidak sepakat. Nah, bagaimana? Nah, tadi sudah lewat bersama kita. Kalau kondisi sadar, dirinci. Tidak semua orang yang keluar mani ketika dia sadar harus mandi junub. Tapi apa? Kalau apa? Disertai dengan kenikmatan, kelezatan. Intinya ya orang normal lah, seperti itu. Tapi kalau sakit, memang tidak bisa menahan, ada penyakit tertentu kelainan, ini tidak, walaupun dia keluar mani, tidak mengharuskan mandi. Nah, beda dengan tidur, kalau tidur secara mutlak. Qala wajabal ghuslu mutlaqan li fa'nam, li faqdi idrakihi, faqad la yash'ur bil ladzah. Kenapa orang yang tidur dia harus mandi secara mutlak, gak ada rinciannya kayak tadi? Karena dia kehilangan kesadaran. Bisa jadi dia tidak merasa kenikmatan tersebut. Qala fa na'im idza staiqadha wa wajada atharal mani wajaba 'alaihil ghuslu. Orang yang tidur apabila bangun kemudian mendapati ternyata ada mani, bekas mani di pakaiannya, maka dia wajib mandi. Wa in ihtalam, walaupun dia mandi walaupun dia mimpi basah. Walam yakhruj minhu mani. Walam yajid lahu asaran lam yajib alaihi al-ghuslu. Jadi wa in ihtalam, kalau dia mimpi basah tapi ternyata dia tidak mendapati ada mani yang keluar, gak ada bekasnya, maka tidak wajib mandi. Sehingga orang yang tidur itu intinya kesimpulannya yang penting keluar mani. Itu wajib mandi junub. Itu intinya, keluar mani. Mimpi basah tapi dia tidak keluar mani. Mimpi basah tapi dia. Tapi tidak keluar mani. Bagaimana Abu Afa? Wajib mandi?
3: Tidak. Nah, ahsanta. Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Bagaimana Abu Abdul Fatih? Tidak mimpi basah. Jadi ternyata kondisi orang lagi tidur ini ceritanya ini. Nah, bagaimana berarti? Tidak mimpi basah tapi keluar mani. Wajib mandi. Nah, ahsanta. Baik, jadi yang pertama itu tadi. Memang yang mengharuskan untuk seorang mandi junub yaitu keluar mani. Dengan rinciannya yang tadi sudah kita dengarkan bersama. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Nah. Baik. Qala hafizahullah sani min mujibatil ghusli ila juzzakar fil faraj. Au ila juzzakar fil farji. Walau lam yahsul inzal. Di antara hal-hal yang mengharuskan seseorang untuk mandi, yaitu masuknya zakar, kemaluan laki-laki, kepada kemaluan perempuan. Walaupun tidak terjadi yang namanya keluar mani. Yang penting terjadi itu masuk timba di sumur, walaupun tidak keluar, maka wajib mandi. Ketika jelas memang timba masuk ke sumur, wajib untuk mandi, walaupun tidak keluar mani. Qala al-hadith alladhi rawahu Muslim wa ghayruhu 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam idza jalasa baina syu'abihal arba' thumma massal khitanul khitana faqad wajabal ghuslu fayajibul ghuslu 'alal waati' wal mawtu'ah bil ilaj walau lam yahsul inzalun li hadzal hadith wali ijma'i ahli al-ilmi ala dzalik. Dalilnya apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang selainnya dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda yang artinya apabila seorang laki-laki telah duduk di antara empat cabang bagian tubuh wanita kita perhatikan, coba lihat bagaimana keindahan bahasa hadis. Nah, tidak secara dengan lafaz yang jelas, tapi orang paham. Orang laki-laki kalau ada di antara empat cabang anggota tubuh wanita, kedua tangan dan kedua kaki. Ini kan kinayah tentang hubungan. Nah, kan seperti itu ya. Kinayah tentang jima. Summa massa al-khitanul khitana. Massa. Bahasa di sini massa. Massa artinya kalau secara letterlex menyentuh. Tapi tafsirnya hadis dan penjelasannya ini sebenarnya para ulama itu dan datang dalam riwayat lain yang menjelaskan bukan hanya sekedar sentuhan. Makanya kata Syekh Shalih Fauzan apa? Ilaj. Ilaj artinya masuk. Kalau sudah seperti ini, maka wajib mandi. Kata Syekh, maka wajib mandi untuk laki-laki yang memasukkan embernya, dalam tanda kutip embernya. Dan juga wajib mandi untuk wanita yang sumurnya kemasukan embernya. Sama saya diulangi lagi. Bil ilaj. Ilaj. Jadi kalau sekedar sentuhan, sementara hasyafah tidak tenggelam. Hasyafah ini apa ujung zakar yang kalau bahasa yang dipakainya helmnya, afan ya. Apa bahasa resminya bahasa Indonesia apa berarti? Kepalanya ya, kepala kemaluan. Kalau tidak masuk, hanya bergesekan atau bersentuhan, ini tidak mengharuskan mandi junub. Selama tidak keluar mani. Tapi kalau sudah masuk, tenggelam kepala tersebut, ya, walaupun tidak keluar mani, maka harus mandi. Sehingga barakallahu fikum, coba lihat. Hadisnya mengatakan masa, bersentuhan. Tapi bukan itu yang dimaksud. Bukan secara sisi bahasa. Tapi masa yaitu ilaj, memasukkan. Nah, jadi kalau sudah bersentuhan saja, bergesekan, tapi tidak masuk, tidak tenggelam kemaluan tersebut, di kemaluan wanita, maka yang demikian tidak mengharuskan mandi junub. Sebagian orang salah memahami. Sekedar bersentuhan, sekedar bergesekan, maka yang demikian dia mandi junub. Tidak. Sekedar bergesekan, bersentuhan, selama tidak ada ilaj, tidak masuk, ember tenggelam di dalam sumur, selama tidak masuk seperti ini, tidak tenggelam, maka tidak wajib mandi. Nah, barakallahu fikum. Kalau walau lam yahsul inzal, walaupun tidak keluar mani, selama sudah masuk, maka wajib untuk mandi junub. Dasarnya apa? Hadis ini dan juga ijma' ahli ilm. Kesepakatan ijma' ahli ilm atas perkara yang demikian. Nah, ini yang kedua. Jadi sudah dua hal yang menyebabkan seseorang harus mandi junub. Yang pertama apa tadi? Hah? Keluarnya mani. Yang kedua? Masuk ya, tenggelam. Nah. Qala salis min mujibatil husli 'inda ta'ifatin minal ulama islamul kafir. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan seorang harus mandi menurut sebagian ulama yaitu keislamannya orang yang kafir. Dari sini kita mengetahui kata-kata Syekh 'inda ta'ifatin minal ulama, pada sebagian ulama menunjukkan ada khilaf. Apakah orang kafir yang masuk Islam yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu memerintahkan setiap orang yang masuk Islam untuk mandi? Nah, ada beberapa yang diperintahkan untuk mandi, tapi tidak dinukilkan ada yang masuk Islam ketika di zaman beliau. Kemudian beliau perintahkan semuanya, seluruhnya yang masuk Islam itu, setiap yang masuk Islam untuk mandi. Tidak dinukil. Nah, maka atas dasar itu, fayuhmalul amru bihi alil istihbab. Banyak dari para ulama yang berpendapat atas dasar itu, perintah yang datang dari Rasulullah SAW kepada sebagian orang yang masuk Islam, itu menunjukkan bahwa perkaranya, perintah itu menunjukkan hanya sifatnya mustahab, tidak wajib. Jam'an bainal adillah wallahu a'lam, untuk dalam rangka menjamak dalil-dalil yang ada. Dalil yang ada menyebutkan Rasulullah memerintahkan sebagian. Tapi di riwayat-riwayat yang lain ternyata tidak dijumpai ada orang masuk Islam kemudian masing-masing semuanya oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk mandi. Tidak. Sehingga untuk menjamak, menggabungkan antara ini dan ini, oh berarti itu perintahnya sifatnya mustahab. Ini menurut banyak dari kalangan para ulama. Mana yang rajih? Wallahu alam bisawab. Ihtiyatan dan juga tidak susah. Labas untuk seorang mandi saja. Toh yang demikian juga sifatnya mustahab. Nah, tapi kita untuk mengatakan yang wajib, tampaknya juga berat. Wallahu alam bisawab. Nah. Ini yang ketiga. Qala rabi', yang keempat, min mujibatil husli al maut. Yang mengharuskan untuk mandi yaitu al maut, kematian. Fa yajibu taghsilul mayyit atau al mayit. Wajib untuk memandikan jenazah. غير الشهيد في المعركة فإنه لا يوصل.